Inge, selamat pagi. Rakyat Rai Komisi 4 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Bali mendorong penghapusan istilah sekolah favorit di Bali. Anggota Komisi 4 DPRD Bali Agung Bagus Tri Chandra Arka alias Gung Co mengatakan ada banyak faktor yang membuat istilah sekolah favorit masih melekat di benak masyarakat. Salah satunya adalah lokasi pembangunan sekolah. Menurut Gung Co, kondisi tersebut menyebabkan sejumlah sekolah seperti di Karangasem kesulitan mendapatkan murid karena lokasinya yang cukup jauh. Selain lokasi sekolah, Gung Co juga menyoroti jurusan di sekolah kejuruan yang dinilai belum sepenuhnya menyesuaikan minat anak di wilayah setempat. Menurutnya, Komisi 4 DPRD Bali sedang menggodok penghapusan istilah sekolah favorit agar tidak hanya melekat pada sekolah-sekolah tertentu. Hal itu menjadi catatan bagi legislatif dan eksekutif untuk dikaji lebih lanjut. Rekan dan terakhir demikian Gatra Bali di pagi hari ini bersama Gongga Cynthia dan sampai jumpa.

versi kedua kan tadi ya. Ingin rakalan rai, sana makin kita bahas nganinin ini lontar dumun yang membahas tentang pengobatan. Iki wantan lontar usade tiwang, lontar usade sari, lontar usade kecacar mencatat bahwa nyuh utawi kelapa, nggih rakalan rai, nyuh badan katanya sering digunakan dalam pengobatan berbagai penyakit. Nyuh badan iki bukan hanya sekedar tanaman yang bernilai ekonomis, tapi juga memiliki peran penting dalam aspek kesehatan, spiritualitas, dan budaya masyarakat Bali. Nge. Jadi niki nyuh madan memang dikutip dari disertasi Iketut Dharma Kresna Wijaya dengan judul Satus Kutuh Nyuh Madan. Dalam tradisi usade Bali, dalam praktik usade Bali, nyuh madan sering digunakan dalam berbagai ritual yang berkaitan dengan penyembuhan dan pembersihan diri. Keberadaannya dalam mitologi, ritual, serta teks-teks lontar usade Usade Bali menegaskan bahwa nyuh madan merupakan bagian integral dari sistem pengobatan tradisional yang telah. Jadi wenten 108 jenis kelapa atau nyuh madan kenten nggih yang dikenal dengan berbagai macam nama-nama nggih rakelantara berbagai macam jenis kelapa dalam tradisi usade Bali sebagai bagian dari warisan pengetahuan, pengobatan dan budaya masyarakat Bali. Yen kok sebut-sebut nggih siki persiki kenten nggih rakelantara seperti niki akeh pisan karena 108 kantengnya yang dimulai memang dari nyuh dalam. Kantos niki di nomor 108 wenten nyuh sabte gangga. Nyuh mah adan sane ke angin minap ring usada Bali ring pokobon suang-suang sane ecen kantengnya rakelan ren nanti utawi male jebos dados sharing-sharing kantengnya berbagi informasi bobohin ring semoton suami sane wau sampun ngeranjing ring lain telepon sane mangkin ke atur tembang dumun mongkaring sesi kedua mangkin.

Budaya, hari Minggu Anda akan kami temani dengan program hiburan drama tari tradisional Bali oleh keluarga kesenian Bali yang memberikan tuntunan moral bagi masyarakat Bali melalui alur ceritanya.

0: Dengarkan Arjen setiap hari Minggu pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar.
1: Derai di sini nang petang-petang penyengah anggla derai derai.
2: Gimana nih ya? Jual nggak ya? Ah, jual aja deh.
3: Bli, kenapa wajah Bli bingung gitu? Lagi galau putus cinta ya?
2: Bus, aneh-aneh aja. Kakak lagi merencanakan masa depan keluarga kita di sini.
3: Di sini? Di sini gimana maksud Bli?
2: Ya di sini. Lihatlah sawah ini.
3: Oh, Bli mau menggarap sawah ini menjadi petani modern yang sukses, gitu ya Bli?
2: Oh, bukan. Bukan gitu maksud Bli. Sawah ini akan Bli jual.
3: Kenapa Bli jual, Bli? Lahan pertanian kita ini kan masih produktif. Tinggal Bli asah kemampuan dan wawasan Bli tentang teknik pertanian modern pasti menghasilkan Bli.
2: Ribet amat. Toh juga walaupun dijual dan dialihkan jadi bangunan, tidak merugikan siapa-siapa kan?
3: Bli, alih fungsi lahan itu ada dampaknya loh. Hilangnya lahan pertanian subur, hilangnya investasi dalam infrastruktur irigasi, kerusakan natural landscape, dan masalah lingkungan, Bli.
2: Oh iya. Apalagi Bali kan punya sistem pengairan subak yang sudah diakui UNESCO. Kalau alih fungsi lahan terus terjadi, juga akan mengikis kearifan lokal Bali tersebut kan?
3: Mari jaga ketahanan pangan Bali dan kearifan lokal Bali dengan tidak melakukan alih fungsi lahan.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

0: Karir di dalam istilah pedalangan lebih merujuk kepada layar tempat memainkan boneka wayang. Bagian kelir baik panjang dan lebarnya dibagi menjadi 3 bagian. Pertama, bagian tengah diukur dari tengah-tengah kelir di mana terdapat blencong atau lampu untuk menerangi pergelaran. Kedua, bagian samping kanan, jaraknya 1 lengan dari tangan kanan dalang, diperuntukkan sebagai tempat simpingan wayang kanan. Ketiga, bagian kiri, jaraknya 1 lengan lebih 1 jengkal dari tangan dalang, sebagai tempat simpingan wayang kiri. Bagian kiri kelir, untuk memainkan wayang lebih panjang 1 jengkal daripada di bagian kanan, untuk mengantisipasi adegan kerajaan, karena kiri tempat penggawa raja menghadap yang jumlahnya pasti lebih banyak dibandingkan sebelah kanan yang hanya untuk menancapkan raja dan dayang-dayang saja. Kelir ini biasanya terbuat dari bahan kain sejenis katun, bukan nilon, atau orang Jawa sering menyebutnya mekau. Bahan ini dipilih karena tidak terlalu licin, sehingga jika wayang ditempelkan ke kelir tidak akan mudah goyang ke kanan dan ke kiri. Dalang bisa mengendalikan gerak wayang dengan mudah. Di semua sisi pinggirnya, kelir dibalut dengan kain warna hitam dengan lekukan tertentu. Sisi atas disebut sebagai pelangitan, sedangkan sisi bawah disebut palemahan. Disebut pelangitan karena letaknya di atas dan difungsikan sebagai langitnya wayang. Sedangkan palemahan berasal dari kata lemah yang berarti tanah, sehingga dalam pekeliran lebih difungsikan sebagai tempat berpijaknya wayang.
1: RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

0: Ingin akalan Rai, Program Budaya RRI Denpasar, Suara Budaya Bali, Kantun, Nyarengin Renggala Jam, Kutus Lintang, 6 menit waktu Indonesia Tengah, ya. Deole, Tukang Prada Uli Dharma Sabar, Rahajang Olas-Olas, Lan Penyiar RRI, Rahajang Tugas, Nunas Tembang Ari Kencana, judulnya Bebas. Bejek ngefans pisan, Niki, sarang beli Ari Kencana. Ampura Dumun, Niki, Deole, santukan beli Ari Kencana, ngeh, pasti kenyane Kantun Manggung, minap Niki. Banyak job kenten nge ring playlist pro 4 niki ake wonten tembang bi ari kencana santukan niki nge dikunci niki bang lagunya tan wentan taler mangkin acara nunas tembang kangge mulai jebo sering acara ngelela ulangun niki de olinge yang bilang olas-oles mugi mesari sane mangkin kantor yang acara Rahajang Bali ngemongsong ini kelapa dalam usade Bali. Rakalan Rai Usada Bali utawi ilmu pengobatan tradisional Bali kenten nggih kelapa atau nyu niki kan tanaman serbaguna yang dimanfaatkan untuk pengobatan tradisional. Jadi ramuan kelapa sering dipakai niki nggih Rakalan Rai untuk sakit perut, asam lambung kenten nggih dari air kelapanya niki yang sering dicampur dengan rempah untuk menetralisir asam lambung dan meredakan nyeri perut. Wentan minap niki sani ngasang diabetes utawi sakit gula. Nah, jenis kelapa tertentu direbus dumun atau diramu untuk membantu menstabilkan kadar gula darah. Wentan nalar penyakit kulit, nah minyak kelapa murni atau minyak tanusan sekali kenikang wau oleh semutan suami ring palatan kapertama kenten nggih. Dan iki digunakan untuk penyakit kulit, mengobati ruam, lecet hingga gatal-gatal. Nyeri tulang dan sendi pun nggih Rakalan Rai meresi dayang angin kelapa niki dari sabut kelapanya dibakar menjadi abu atau dicampur dengan rempah lalu dioleskan sebagai kompres untuk meredakan nyeri tulang dan bengkak. Perawatan ibu hamil, nah air kelapa sering dikonsumsi untuk membersihkan air ketuban. Jadi minyak kelapa juga diminum untuk melancarkan proses persalinan. Ingin akalan Rai mewali gongnya sapa sanggra ring pesawat telepon 0361-223361. Nggih sira pun iki sane sampun nyarengin Om Swastiastu, selamat pagi.
1: Om Swastiastu, selamat pagi.
0: Nggih, selamat pagi Ibu Titiang Widangan Tabanan.
1: Tiang gongge Cynthia Maharani Lingayoni.
0: Sampun nang tambah-tambah pesengan gongge cukup gongge Cynthia mantan do.
1: Yang kedek nih kejok bah serius kan nih karo.
0: Oh kenten, berarti harus slow kenten nge, harus santai kenten bu.
1: Santai dulu.
0: Santai kayak di pantai kenten.
1: Nomor kuda tiang gongge Cynthia.
0: Nomor kuda kenten mangkin ngeranjingnya kenten. Nomor satu ring palatan kaping kali.
1: Nomor satu, berarti satu itu tujuh.
0: Api
1: ke atas.
0: Oh, baby, baby.
1: Melihat langit yang berada di atas.
0: Oh baby, itu. Baby.
1: Langit itu tidak dikurung dengan langit. Dekat langit nih gitu nggak?
0: Gitu.
1: Disiran ini nyolek nih ini. Rahaja ngomong biang yoga nih. Nyarengin.
0: Nggih, sok semana tu biang yo.
1: Ya canggu, payakin mustika niki.
0: Oh, oke.
1: Okay. Malih niki di pedongan niki make-make enggak.
0: Kentan nggih. Ibu-ibu, niki pangten do nae dumun pembahasannya ne. Ngemongsong indek kelapa sebagai usada Bali. Nggih, Pak Enarbe. Ibu kelapa dumun sebagai usada Bali ngemongsong mungkin.
1: Yang ngalitin nyanyian dulu.
0: Hah? Napi?
1: Niki ngalitin radio.
0: Oh, kentan nggih ngalitin radio dumon. Sampun.
1: Wis bikin pemikiran kok.
0: Apa itu?
1: Tamu atau obat?
0: Oh, obat betul.
1: Kangen ben iki melinggih sejak negak. Nggih mlak kaunge.
0: Baik. Pun api ibu pun api. Nganggen kentan rajin nganggen kelapa sebagai usada Bali.
1: Nikilah sebagai pencipta obat ini. Bikinlah obat-obat untuk menyehatkan manusia.
0: Nggih, panglingsir pidan nggih, Bu nggih.
1: Jadi go nggih, tonen lah nih ada liwat dokter go nggih.
0: Nggih.
1: Kira go melahirkan nika perangkat aji don dap-dap bawang lengis nyuh
0: nika mantan berarti. Wah. Wow. Jalane
1: matuan piangan. Niangan lo. Ya nak ceni panas basang nih, maaf nih disilit nih kau jangan bawang aja lengis. Maaf ngecelepin iku song jerna alip. Yan bang badannya popol. Kenten bokongan ngacak sik-sik. Apunin ampun. Nah jakti. Lu jangan lapan nak keturu ake matuan jalan. Nih jakti kok nge.
0: Nge.
1: Nih iku kenangan. Sing ada kering dokter liu. Bidan melahirkan di bidan lah
0: Niko. Tapi selain minyak kelapa kan akeh Niko waus matonika minyak kelapa memang luar biasa angin pengobatan tradisional. Ya ning napi wastane akar atau daun kelapa niki tan wentan Ibu.
1: Ya daun kelapa tan Niko.
0: Tan angin ritual mungkin kita lebih banyak bunge daun kelapanya nge.
1: Daun kelapa kan angin kita bebanten-banten.
0: Ah Niko pun angin ritual. Kalau untuk pengobatan berarti lebih corong ke air kelapa, minyak kelapa, kentan nge santan pun api Bu.
1: Nge. Santan kok kan angin daluman.
0: Oh, angin daluman. Pengobatan api nih ke pengobatan haus.
1: Pengobatan haus berat di pekentapan. Beliau pun daluman.
0: Dagingin santan tas kentan.
1: Daluman. Jadi yang sing man ngulat kang ngli gitu.
0: Numbas, nge kan amping drikatan.
1: Nge, mudah kok enggak mangkin pun di 5.000.
0: Oh, 5.000. Oke, entah. Nah, selain santan angin api malebu, tempurung kelapa wentan ngangen, kerik minap nike.
1: Melahirkan tu kong kengi, niko kan bungkus saja jadi nyuh niko, tanam hari-hari ya niko nyuh, niki berfungsi saja, uli diakah nanti kepunyaan nanti gedon nanti megendap nih.
0: Oke. Okay,
1: yang kita kong utang bulan pitung dino tu panak niko, malih papa hani bolong.
0: Oh,
1: Bermanfaat sekali, besar sekali makna punya nyuh niki, angon ngai umah, angon rago umbat, rangon rago hidup, angon rago banten, irago berterima kasih besar aja punya nyuh sebenarnya.
0: Ya, nika pun disebut pohon kelapa tanaman serba guna, ten kenten Bu Ferange.
1: Ini bermanfaat sekali beliau ini sebagai kelapa, bahkan tiang ngopra kok enggak?
0: Ngopra.
1: Yang ngalah papan tiang nyuh, wah itu ngantipang daso pang monas menek. Buat nih kong ya, biar nyuh kadang, biar nyuh kading, jangin tiang don cem-cem, kadang don jarak, jangin uyah stabil gitu. Kan anang tiang kuat nih kong, kari mungkin anang tiang pang kuat terus. Niko berfungsi saja, nak tua-tua lah, rincir-rincir lah, niko pun ajang niko, nak jakti, dan adopon ke dokter. Yang makin kan udah zaman, dikit-dikit dokter, dikit-dikit dokter, udah zaman, makin yang lainnya nak kenceng kok enggak. Don jarak tibah jangin ni ke wood dan ni ke singkodak banjana.
0: Inge.
1: Ni ke bermanfaat sekali. Tu mau gini ki para menciptakan obat-obatan ki. Memang dasar dari minyak kelapa.
0: Minyak kelapa.
1: Sudah campurannya apa kita menjadi pengobatan-pengobatan perbalian ni kan kenceng. Demogi menciptakan obat-obat yang terbaik supaya rakyat kita sehat.
0: Inge,
1: berpikir,
0: inge.
1: Berkaril seperti tiang pepatah tiang, cerdas, cermat, cerdik.
0: Asik, beberapa C nih kan. Tapi kan di lontar usada nih beberapa sampun dicacah kentan bunge. Banyak membahas tentang pengobatan.
1: Menciptakan usada niki, temeton Bali, demogi. Untuk menyehatkan masyarakat bagi yang kekurangan sing lapis sampai ke dokter kang yang niko belian tengen enggak?
0: Inge ibu.
1: Iya demogi niki menciptakan obat-obat yang terbaik demi sehatnya generasi penerus dan pikirannya biar cerdas gitu.
0: Inge.
1: Ya ira kok enggak?
0: Inge ibu.
1: Kebaikan tuh suka kok enggak?
0: Inge ya. Suka sama ibu.
1: Sama seperti perempat RI inilah anugerah yang terbaik kita diberi. Pelajaran besar oleh perempat RI, salam hormat sama penyiar.
0: Inge.
1: Dan atasannya, salam sehat, salam merdeka.
0: Inge.
1: Santi
0: Ho. Inge, seksama Niki Ibu Vera Widangan Tabanan sampun ngowohin informasi nganinin ini kelapa sebagai usada Bali. Inge. Memang nak pelingsir dumunan mewarisi kentangnya pengobatan tradisional berupa salah satu yang bisa digunakan. tanaman obat atau pohon kelapa nih, kayaknya sebagai tanaman serbaguna untuk kebutuhan masing-masing, mungkin dari segi pengobatan ataupun ritual ya, karena mungkin beberapa bagian tidak bisa digunakan obat tapi bisa digunakan ritual kembali ke sesuai kebutuhan masing-masing ya. Ring ungkur Ibu Vera Widangan Tabanan sira puniki saning nyarengin gongge Cynthia, ring pesawat telepon 0361-223361. Om Swastiastu, selamat pagi.
2: Om Swastiastu, selamat pagi, Gongga Cynthia.
0: Inge, selamat pagi. Sane kantun tering kantor, Niki, Pak Yanarbe.
2: Inge, Pak Tut.
0: Pak Tut. Sampun api, Pak Yan, sehat.
2: Astung karo, kena seger, kan tunas.
0: Tunas. Ampun, boleh ngewedang. Pantun kiap, Niki.
2: Ampun, tiang. Kemulangan, orang bukan mengui, wedang. Sekarang sangat.
0: Oke, okay, enten pangten kering ya, kolongan Pak Ian enten seruput kopi.
2: Ya, enten boleh niko ada asalnya semang niko ada nekuah.
0: Ada nekuah, nggak apa tas kadi gongnya enten siapa sanggra Pak Ian enten pun yang kirangnya sama tonton ngeranjing.
2: Inge, enten.
0: Inge, Pak Ian, sedurung Pak Ian sibuk nih kiring kantor, makin ngemau sang ini dumun kelapa dalam usada Bali. Baga naniken nih ke ring pohon kelapa angin Pak Ian obat tradisional Pak Ian.
2: Yang tiang minyak nih kok gue nggak
0: minyak nih urutin reng dijo mantan ketika sakit napi nih kok
2: yang lumun kan pihak si tiang pasang nih bengkok nih kok minyak kelapuan asli nih kok ya kan kenten nggak numpas nih asli nih nanus nih kok gue nggak
0: ini
2: kenten ya di warung-warung nih mangkin nih kok. Iko cacaang bawang oleh asam penuh waduk nih kenten. Pasti seni kan buperawau yang kenten ternyata mani masukannya BAB nya kok atas nih kok di silit nih daging minyak sarang bawang kiti yang oleh asam kenten. Angin tiang urut kerang nih kok masih minyak bawang, ke minyak kelapa, mulai yang bawang, ke bawang matunu, kacang, kan, imbohong kenten masih don dadap kenten, yang kelapa ni ke tiang empol, ni seneng kong ya.
0: Empol, sana cian wastane empol ni ke pihja asing aja kuping kong ya.
2: Yang nak kenten tapi wastane ni ke ngebahnyuh ni ke, kenten ampun. Empol nak kalau dia muncul nanti lakar busung ni kau.
0: Oh, lakar. Oh iya.
2: Buk mang budok nyolek kau ngeh.
0: Oh, suk semua buk mang budok sana kenten sana tumbuh di napi wasana ni ke di napi wasana buah kelapa ni ke Pak Yang.
2: Nge di busung di pusu busung ni.
0: Oh, di pusu busung ni nge. Nge
2: kan banyak ni kau ni kau pun sibaan ni kau. Kalau tak tinggal pun bual ni kalau yang dumun nak senang kan jadi manis-manis napi ya, tanah kenyal-kenyal ni.
0: Kenyal-kenyal, oh.
2: Iya, ni kalau dumun mungkin jatuhkan wenten nak rungu, enggak.
0: Dados ya kentan Pak Yan napi ni ke tergerus napi ni ke Pak Yan kok wenten anetan rungu kanti Pak Yan.
2: Ingin minap karena mungkin ampun wenten yang warung-warung makeh ampun makan-makan kenten siap saji. Niki gong biang yoga nyolek gong ge.
0: Ingin suk sama tu biang yoga.
2: Pol niko rumun tiang nak megarang wen niko ngaleh ge.
0: Yang mungkin ten wenten Pak Yan panten megarang anduri nak ente nyuh Pak Yan.
2: Ya mungkin akhir panggil nak ngebanyu wenten dan nak rungung.
0: Oh kenten.
2: Wenten nak ngurus alih empolnya kenten dan wenten dan itu mungkin yang rumun kan nak matakan dan itu ngalih empolnya itu ya sarang akhir senang kan ke rumun ini itu setiap tiang itu zaman-zaman SD ini kan tapi yang nak tua-tua lingsir-lingsir senang itu ya mungkin dan benar nak rungu biar aja mulai senang ngebanyuh
0: ini kapun Pak ya tapi selain memang empol ini dimanfaatkan angin pengobatan tradisional yang santannya pun api Pak Yan wow kan Bu Vera nih Kang pengobatan mangda kolongan enten kering alias daluman dicampur dengan santan yang Pak Yan Narbo pun api dimanfaatkan nih ke santannya nih angin pengobatan.
2: Iya, angin pengobatan Dan ya wenten
0: sakit. Oh, tan wenten.
2: Oh, yang angin masak ngawu ya wenten.
0: Oh, nggih. Pengobatan pangten sakit waduk nggih. Ya, tapi wastane sebelum sakit waduk kan harus ngajeng dumun, mungkin dicampur dengan santan aja ngajengannya niatan kenten.
2: Enten yang tiang ten nang kenten yang bungka wau yo kok nggih.
0: Kak nggih, biasane nak awak beng kenten Pak Ian nggih.
2: Eh yang bungka nek tiang kepekan mau numas kurang nang tak minggu pang pisa ya pino kan kok. Numas aja 6.000 siki kenten langsung minum riko kenten. Semang-semang nek kan kari kenten nggih dan mandek ngapi waduh namun kenten. Ya niko yo tes ban waduh kok nggih.
0: Nggih nggih Pak Ian.
2: Ya napi rasane ja pecek yang waduk kentan dan pun boleh kentan tapi wasan menetralisir kentan ya
0: nge menetralisir Pak Yan
2: nge BAB lancar kentan ya nah kes aja selati gunan kelapa jika yang ke samuk nih muno kentan ya uling di busung uling di selepan uling-uling di anu nih seseh nih ke wasan pun lebih angin bangunan kentan kayang ke akah nek ku bongkol nek ku mbuguno angin supurnir kentan mangken kentan ya enak tadi anuna akeh nek gunane
0: nek gunane nggih
2: yen nyoh-nyoh nek klapo nek klapo bojok klapo rangdau nek kan tiang uning netios-tios 100 kutus nek ton pun tiang uning netios-tios
0: nggih nggih nika pun wenten memang bagian-bagian ring ente nyuh angin ritual wenten angin pengobatan ya ning santan berarti ten dumun nggih Pak Ian nggih
2: nggih en santan tiang angin masak
0: angin masak nggih yen kenten suksama sampun ngawuhin dumun Pak Ian informasinya nih
2: Pak Marahayu kak tau pun nyolek niki nggih patut mancung apa munggah nggih
0: patut mancung durung dibi pidane dibi puane nyarengin
2: galah
0: nggih
2: nggih semua gongke antuk galah om santi santi santi
0: oh nggih suksama niki Pak Ian Arba sampun nyarengin gongke Sintia nggih sematan sami ring acara Rahajang Bali topik ngeninin ini kelapa dalam usada Bali niki rakalan traisane kantun nyarengin ring Facebook program budaya RRI Denpasar wenton abawaisa samplangan suksama abawa sampun nyarengin widangan samplangan gianyar Pak Oko Pliarto Padang Sambian tetap monitor Tomati Klungkung nyarengin wenton Pak Ari Dinamika nggih selamat pagi semangat pagi gongnya Sintia salam sehat tabanan hadir ring Pak Aryo niki nggih Katut Kardiyati Rahaja Muali niki ring Banjar Blumbang Bangli sampun nyarengin gongge nggih sareng kene mesanakan dumun malah jebol swenten informasi ngelantur utawi minap niki galanyane sampun telas gongge sapa sangrang nggih tetap susatia nyarengin gongge ring acara Rahajeng Bali.
3: Gerigan, ayo.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: siapa sih yang hidupin gamelan? Keras banget, ganggu aja deh. Oh alah, beli toh yang hidupin musik gamelan keras-keras. Matikan, beli, matikan dulu.
1: Apa ini? Beli kan lagi latihan nari nih, buat pentas besok nih, penting.
0: Beli, nih, aku kan juga lagi latihan ngedance.
2: Ngedance? Lo nak Bali, sing? Bisa nari Bali, sing?
0: Tiang nak Bali, beli. Tapi kan tidak harus bisa nari Bali.
1: Weh, lo, turis-turis aja banyak yang belajar nari Bali. Masa lo orang Bali gak mau belajar nari Bali?
0: IGP, terserah.
1: Terserah, terserah. Mau budaya Bali diklaim negara lain?
2: Mau belajar nari Bali ke negara lain? Enggak kan?

FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Inggih, selamat pagi Raka Lantarai, kantun nyaringin gongnya Sintia Punikering acara Rahajong Bali ngeninin kelapa dalam usada Bali. Sampun ake niki sawitra sane berbagi informasi utawi sharing pengalaman ngangenti nyuh nge sebagai pengobatan tradisional sane kantun kental ya diterapkan di masyarakat Bali pemekasnya ne atau usada Bali niki nge masih menjamur di beberapa wilayah Bali atau keluarga niki ring Bali nge. Raka Lantarai santun kan niki sampun telas segalanya nih, gongnya Cynthia puputang dumun, sapa sangra ring lain telpon santu kan mulai jebos, niki wenta pabelibakan komunitas kesarin KPAD Provinsi Bali. Topiknya nih nggih sangat menarik Raka Lantarai karena topik mulai jebos seringkali jam siya kantos jam dasa. Niki ngeninin indeks sanksi adat dan perlindungan anak mewujudkan desa adat ramah anak seperti apa? Apakah desa adat niki sampun bisa dikategorikan desa adat ramah anak ya berupa sanksi adat yang ada? Malaje bos nggih, sapa sangre pastika wenter sesi kedua Malaje bos ring pabelibakan komunitas. Ring acara Rahajung Bali dumun pamengkasnya nih gongek nikang nggih Raka Lantarai mogi wenten bermanfaat ring koripan irage sareng sami. Sane durung uning ini entik nyuh angin usah do Bali mangkin sampun unik. Sane sampun unik, malih diingatkan kembali bahwa kelapa niki tanaman serbaguna, baik digunakan sebagai ritual atau usada Bali. Ingira Raka Lantarai ngauhin malih nge benjang-benjang pungkuran, gonge mewali sapa sangra Raka Lantarai. Tetap mun dikiring program budaya RRI Denpasar, suara budaya Bali.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Baik, Pak. Jadi atas nama Bapak Madi. Mau pinjam berapa, Pak?
4: Kalau 100 juta bagaimana?
3: Kalau jumlah banyak, harus pakai jaminan Pak Madi. Bapak punya sertifikat?
4: Sertifikat? Wah, kebetulan saya ada 3. Yang satu AstraZeneca, yang kedua Sinovac, dan yang ketiga, wah, kok malah ditutup?
5: Teleponan sama siapa, Pak?
4: Oh, itu pinjol. Bapak mau pinjam 100 juta. Katanya syaratnya gampang, cukup pakai KTP aja.
5: Hati-hati loh, Pak. Jangan sampai terjerat pinjol. Banyak loh yang sudah jadi korban.
4: Terjerat? Bagaimana maksudnya, Bu?
5: Pak, pada pinjaman online, para nasabah berisiko harus membayar hutang lebih besar dari kesepakatan di awal. Kan perjanjiannya tidak transparan. Dan kalau itu pinjol ilegal, tentu tidak diawasi OJK. Selain itu, nasabah juga harus membayar biaya denda keterlambatan dan denda lainnya yang notabene tidak masuk akal loh, Pak.
4: Jadi,
5: jangan coba-coba pakai jasa pinjol kalau nggak mau dikejar-kejar debt collector yang akan mengganggu kehidupan pribadi, keluarga, teman, bahkan atasan di tempat kerjanya Bapak.
4: Waduh, serem juga ya. Nggak jadi ah.

Selamat pagi Raka Dentrai. Gubernur Bali Wayan Koster menegaskan kesiapannya mempercepat transisi energi bersih di Bali melalui pemanfaatan pembangkit listrik tenaga surya PLTS atap dan penggunaan kendaraan listrik berbasis baterai. Menurutnya kedua program tersebut merupakan satu kesatuan yang harus dijalankan secara bersamaan untuk mewujudkan Bali yang mandiri energi sekaligus ramah lingkungan. Koster mengatakan percepatan penggunaan energi bersih di daerah membutuhkan dukungan penuh dari pemerintah pusat, khususnya Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ISDM serta PT PLN Persero. Menurutnya kebijakan pemerintah pusat harus memberikan kepastian agar daerah yang siap bergerak tidak terhambat oleh regulasi yang berubah-ubah. Ia menilai arahan Presiden untuk mempercepat pemanfaatan energi surya hingga mencapai kapasitas 100 gigawatt semestinya segera ditindaklanjuti dengan langkah konkret yang mendorong pemerintah daerah bergerak lebih cepat. Rekan dan rai, demikian Gatra Bali di pagi hari ini bersama Gongga Cynthia dan sampai jumpa.

0: RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Korupsi membuat negara miskin, menghancurkan perekonomian, merusak sistem pendidikan dan pelayanan kesehatan. Korupsi masih merajalela nih.
2: Bener bro, kita sebagai generasi muda harus punya rasa malu. Dan sudah menjadi tugas kita untuk hidup disiplin, bersih, dan menggelorakan budaya anti korupsi.
1: Tentu bro, awali dari diri kita sendiri dan keluarga. Dilanjutkan pendidikan budaya anti korupsi di sekolah, dari sekolah

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform.

0: RI Denpasar. Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.
3: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Om Swastiastu. Selamat pagi, Rakelan Rai mewali nyaringin gongge Sintia Punikering FM 106,4 MHz LAN AM 1206 KHz Perompat RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Ringgala jam sia kantos nampak ringgala jam dasa nyaringin ring acara obrolan komunitas kesaringin KPAD Provinsi Bali. Sekali biasa nyabran ring Raina Sukre mangkin tepatnya nih 17 Juli war sekali tali nam likor ya. Ring sesi kedua sekali biasa jagi pajang gongge Sintia colak-colak sapa sangra ring pesawat telepon 0361-223361. Terpun iki dados berkomentar ring live Facebook RRI Pro 4 Denpasar. Drika dados ditonton secara visual pebelibagan komunitas mangken kasarengin KPAD Provinsi Bali. Talar pun iki ring Facebook Programa Budaya RRI Denpasar ringgala jam pitu lintang atau pun iki ringgala jam kutus lintang sampun gongge update status nggih. Drika sampun wenten e-flyer nggih obrolan mangke. Terus sampun gongge nih Kang ringgala jam sia kirang wau topik yang akan kita bahas nggih utawi gongge jagi pacang ke Blibagang kesarengin narwakir ring studio Pro 4 nganinin indeks sanksi adat dan perlindungan anak mewujudkan desa adat ramah anak ring studio Pro 4 wonten 3 narasumber nih kirakalan rai saking KPAD Provinsi Bali wakil ketua KPAD Provinsi Bali Bapak Ana Agung Made Putra Wirawan SHMH. Om Swastiastu, selamat pagi Pak Agung.
1: Om Swastiastu, rahayu sarang sami niki.
0: Nggih, rahayu mawali pasti kekena Pak Agung ya.
1: Nggih.
0: Ring sisi kiri Pak Agung nggih, Rakelan Rai, ring MDA niki sampun rawuh Majelis Desa Adat Provinsi Bali, anggota Bage 3 Urusan Perempuan dan Anak wenten Ibu Loh Putu Anggraini. Om Swastiastu, selamat pagi Ibu Loh Putu Anggraini.
2: Om Swastiastu, cantik.
0: Nggih, Ibu cantik yang biasanya hari Rabu, mungkin dioper ke hari Jumat niki nggih. Banyak sekali nih kegiatannya Bu Ang. Bagi-bagi kena Bu Ang ya.
2: Nggih. Astengkare.
0: Astengkare. Dan juga hadir

0: Mungkin ini pertama kali gue ngek kecundo sarang dosen hukum UHN Gusti Bagus Sugriwa Denpasar wenten Bapak Imadi Sudarma SHMH. Om Swastiastu, selamat pagi Pak Sudarma.
1: Om Swastiastu, salam kenal juga.
0: Salam kenal mewali Pak Sudarma. Nah, niki flashback sedikit, tahun berapa ya? 2025 kemarin gue ngek sempat ke Bangli nggih. Napi wastane melakukan ya review kuliah kenten nggih, kampus-kampus, ternyata belum sampaian ke UHN Sugriwa karena jauh. Jadinya kangge yang di seputaran Denpasar, tapi ini kalah salah satu kampus favorit gongge kentang nge Rakelan Rai. Semua kampus favorit tergantung wenten prodinya kentang nge. Suksama niki sampun hadir, mungkin keterwakilan ya gongge napi wasane belum sempat atau belum napi pernah menjadi mahasiswanya, tapi sampun kecunduk sarang dosen dari UHN I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar. Nggih, suksema talar niki dari KPAD Provinsi Bali sampun mengajak nggih dua narasumber kita akan kita bincang-bincang mengenai topik sanksi adat dan perlindungan anak mewujudkan desa adat ramah anak. Apakah kita bahas niki setelah nikah mampukah desa adat di Bali melalui sanksi adat mewujudkan desa adat ramah anak? Nah, mali jebas gongge akan bahas bersama tambahan narasumber dari KPAD Provinsi Bali. Saya mangkin ke KPAD Provinsi Bali Dumen membuka obrolan hari ini seperti biasa Pak Agung Wirawan. Yang memberikan topik kan tadi mungkin sedikit Dumen Pak Agung dari KPAD Dumen ya memandang peran adat di Dumen dalam sistem perlindungan anak di Bali zaman sekarang. Pak Agung silakan.
2: Ya, deh. Terima kasih sebelumnya. Kenapa kita hadir di sini sekarang bertiga membahas topik ini? Karena kita melihat dalam penerapan dulu kita KPAD dalam sisi pengawasan dalam penerapan perlindungan anak itu tentunya di sini ada desa dinas dan desa adat. Kalau di dinas ini sudah pasti dengan peraturan perundang-undangan yang sudah ada. Tetapi di desa adat di sini sudah ada berlaku juga aturan adat. Nah, tentunya di sini KPAD dalam sisi pengawasannya ya dalam mengawasi pelaksanaan ternyata kita menemukan ada istilahnya sedikit ketimpangan-ketimpangan yang ada dalam penerapan-penerapan tersebut. Nah, sebagai contoh beberapa kasus sanksi-sanksi adat ini juga berdampak terhadap anak. Salah satunya misalnya ketika suatu keluarga orang tua mendapat sanksi kesepekang, nah termasuk si anaknya sendiri juga kena. Kemudian di suatu desa terkait ada kasus kekerasan perkosaan atau anak hamil dan lain sebagainya. Kemudian secara aturan harus ada izin dispensasi dulu, namun di adat bisa dikawinkan. Termasuk juga beberapa kasus-kasus adat yang lainnya itu kita masih melihat istilahnya masih ada dampak terhadap anak-anak. Nah, walaupun sebenarnya kita melihat sebenarnya dari adat sendiri sudah banyak memberikan fasilitas anak dari adat budaya mulai anak dalam kandungan sampai anak lahir, akan tetapi masih kita menemukan ada hal-hal tersebut. Nah, dari hal tersebut kenapa kita mengajak MDA dan juga dari kampus hadir di sini, karena kami KPAD melihat fenomena tersebut, akhirnya kita dalam tugas membuat MOU, kita ber-MOU dengan Majelis Desa Adat dalam hal ini membentuk program perlindungan anak, penguatan ini dari sisi adat, termasuk juga dengan kampus, di mana kita dengan universitas ini, di mana kita menjalin kerjasama melalui Tridharma perguruan tingginya, salah satunya yaitu penelitian keilmuan dan pengabdian masyarakat. Jadi kita menemukan bahwa dari kajian-kajian salah satu dosen yang hadir saat ini itu juga tentang membahas terkait permasalahan ditemukan ada ketimpangan. Nah, inilah yang akan kita berikan masukan baik kepada masyarakat, prajuru desa adat saat ini, kepada pemerintah. Ternyata perlu kita melakukan istilahnya di sini penyelarasan. Artinya kita melihat sanksi adat ini dari segi kalau bisa dibilang teori kemanfaatannya. Apakah misalnya sanksi adat yang berdampak pada anak itu sejauh mana manfaatnya? Kalau misalnya masih bermanfaat ya tradisi itu, ya kita mungkin istilahnya itu masih bisa dipertimbangkan. Tetapi ketika misalnya tidak bermanfaat dan justru malah melakukan pelanggaran-pelanggaran terhadap hak anak, diskriminasi dan lain sebagainya, tentunya ini mungkin ada solusi. Artinya bagaimana kita untuk melakukan penguatan kembali. Dalam hal ini sanksi, kami tetap setuju bahwa sanksi dalam pelanggaran itu tetap harus dilaksanakan. Tetapi bagaimana sanksi ini yang ramah terhadap anak? Ya, mungkin itu sebagai pembuka. Okay. Nanti kita akan bahas lebih dalam lagi.
0: Lebih dalam lagi. Nah, juga menarik karena kan KPAD memang dari sisi pengawasannya ya. Kan. Nah, ketika memang dari kasus yang terjadi pada pelanggaran anak nikah tidak bisa diselesaikan di desa adat mungkin, nikah dari KPAD mengambil perannya seperti napi untuk dilanjutkan agar tidak napi wastannya tertinggal kan kasus ya. Niki dan diselesaikan segitu aja deh kentan ya. Pak Agung.
2: Ya, tentunya kami KPAD melihat kasus-kasus yang terjadi fenomena itu kita berkoordinasi dengan lembaga terkait yang membidang. Kita kadang turun seperti kasus ya salah satunya ada kasus yang kesepekang di mana anak akhirnya kita turun ngomong dengan prajuru bahwasanya Pak ini yang kena sanksi ini kan adalah orang tua. Anak ini tidak tahu menahu dengan pelanggaran orang tuanya, tetapi dampak dari sanksi ini berdampak kepada anak sampai anaknya juga tidak diajak dan lain sebagainya. Jadi kita minta biarkan anak ini misalnya di banyak lagi di masyarakat lagi yang disanksi ini kan orang tuanya, orang tuanya yang melakukan hal tersebut, pelanggaran tersebut. Artinya boleh dibilang kalau orang tuanya yang bengkung sehingga harus ada sanksi hal tersebut, tapi anaknya ini kan tidak ada kaitannya dengan hal tersebut. Jangan sampailah anak ini berdampak terhadap hal tersebut sehingga anak itu merasa satu cemas, takut, khawatir karena rumahnya digeruduk dan lain sebagainya, tidak berani sekolah dan lain sebagainya. Ini kita pernah mendampingi kasus ini. Kita tak sebut desanya ya. Pernah kita mendampingi kasus ini di salah satu desa dianya. Kemudian juga di desa Klungkung juga sama seperti itu. Nah, kemudian ada juga di mana sanksi adat ini ketika anak juga lahir misalnya masih ada yang di selong istilahnya dan lain sebagainya. Ketika mereka lahir itu kan mereka tidak minta dilahirkan dengan cara seperti itu. Jadi apakah tidak ada upacara-upacara khusus lagi yang bisa merubah hal tersebut sehingga anak ini bisa tetap berada di lingkungan yang semestinya seperti itu.
0: Oke, berarti pengawasannya dari dampak anak kan tadi agar tidak mungkin psikisnya agar tidak terganggu.
2: Jadi biar psikis tidak terganggu, tumbuh kembangnya, kemudian anak tidak boleh kita diskriminasi dan kita harus mementingkan kepentingan terbaik bagi anak. Jadi kita masa depan anaknya ini kita lihat. Jangan sampai anak ini karena kena sanksi akhirnya dia trauma dan takut rusak segi mentalnya dan putus sampai di sana. Ya, itu yang kita harapkan.
0: Terima kasih banyak Pak Agung ya ke MDA Provinsi Bali dari Ibu Ang. Mungkin secara sederhana kalau dilihat dari apa yang disampaikan Pak Agung, apakah desa adat ini sudah cukup dekat dulu Bu Ang dengan anak-anak Bu Ang? Karena kan Bu Ang ini urusannya dengan perempuan dan anak ya Bu Ang ya. Silakan Bu Ang.
3: Iya, wacana ini menarik ya. Mungkin juga kita menjelang memperingati Hari Anak Nasional ini. Kita bahas ini tanggal 23 Juli.
0: 23 Juli. Ya,
3: sekarang tanggal 17 Juli. Lagi berapa hari nih, seminggu depan
0: lagi 6 hari karena langkungnya nih.
3: Jadi suara-suara seperti ini kan memang kita harus gaungkan bersama-sama. Apalagi kebetulan saya ada di Majelis Desa Adat sebagai satu perempuan di antara 9 perempuan. Jadi cukup mewarnai gitu ya. Dan itu juga sejak MDA mungkin sebelumnya bernama Majelis Utama Desa Pekeraman. Jadi dari saat itu sudah masuk, ikutlah menyumbang saran, dan saat ini ada di bage, tetap di bage bidangnya perempuan dan anak, di bage hukum. Karena juga kita kebetulan profesi sebagai orang hukum lah, bukan orang hukuman. Jadi banyak kita mencoba mewarnai dengan akhirnya hadir peluang-peluang seperti banyak hasil pesamuan agung di majelis di utama desa Pekeraman MUDP yang sebelumnya, kemudian di majelis desa adat semenjak adanya perda nomor 4 tahun 2019 jadi yang mengenai desa adat di Bali. Jadi kita mewarnai di situ, hadir ada seperti keputusan pesamuan agung ketiga tahun 2010. Di situ ada bagaimana seorang perempuan dapat mengasuh anak ketika misalnya terjadi perceraian. Itu sangat ditunggu-tunggu. Kemudian mengenai hak waris perempuan, ternyata perempuan pun berhak atas setengah daripada ategan asuhun, itu seprinsipnya. Jadi banyak perjuangan-perjuangan untuk mewarnai bahwa ini ketika perempuan hadir di majelis desa adat atau perempuan ada keberadaannya diakui di desa adat, itu minimal BIMPA juga bisa mampu memperjuangkan hak-hak mereka sebagai perempuan dan juga hak anak-anak mereka ya. Seperti itu. Jadi saat ini juga Majelis Desa Adat Provinsi Bali juga sudah sudah banyak mempunyai pedoman mengenai lebih dikuatkan lagi tentang perkawinan, perceraian, dan waris. Kemudian lebih diperkuatkan lagi tentang misalnya persoalan ngangkat sentana itu, atau adopsi anak ya. Jadi itu kan tidak sembarangan sekarang untuk mengadopsi anak gitu. Apalagi dengan secara adat istiadat Bali dan juga adopsi secara umum secara nasional. Itu juga sudah kita punya pedoman. Jadi ini yang memang harus kita sosialisasikan ya ke khalayak ini masyarakat Bali khususnya. Jadi mengenai perbincangan tentang anak ya, ini memang kita dari dulu memperjuangkan bahwa sanksi adat ya, seperti yang tadi disampaikan Pak Agung, sanksi adatnya kenapa anak-anak yang awalnya korban gitu atau dia juga kan tidak terlibat misalnya dalam situasi yang dilakukan oleh orang tuanya atau bahkan misalnya ketika itu terjadi gamil-gamane ya, misalnya ayah yang memperkosa anak kandung sendiri seperti itu malah juga memberatkan si anak itu kan, itu yang kita sekarang lebih banyak juga memperdebatkan juga tentang perkawinan anak, kenapa harus dikawinkan, apakah harus dikawinkan. Kita banyak juga ngobrol dengan teman-teman pendise gitu ya, apalagi semenjak adanya Perda nomor 4 tahun 2019 ini yang jadi payung ya, payung hukum daripada desa adat di Bali. Kemudian juga kita punya undang-undang nomor 15 tahun 2003 itu juga menjadi payung kita untuk bahwa ini hukum adat ini sudah sangat diakui, bahkan undang-undang nomor 1 ini ya tahun 2003 juga 23. Mengenai KUHP kita bahkan ada living law ya. Jadi kekuatan hukum adat itu sudah sangat diakui oleh negara dan konstitusi pun juga seperti itu pasal 18-nya bahwa mengakui mengenai penerapan hukum adat di Indonesia. Jadi di sini payung hukum adat kita sudah kuat nih ya. Tapi ketika misalnya jadi turunan gitu ya. Nah, menjadi awik-awik atau menjadi perarem. Nah, ini yang kita harapkan secara progresif apakah ada perkembangan enggak gitu. Karena mengenai sanksi adat yang kita bahas saat ini kan ada tiga tuh tri dande ya. Yang kita kenal di desa adat apakah itu berupa arte dande, kemudian jiwa dande dan sangaskara dande. Jadi, yang pertama mungkin bisa berupa harta seperti dedosan itu ya. Kalau misalnya ada ya ada perbuatan yang pelanggaran adat, jadi dengan sanksi dedosan itu mungkin bisa diberlakukan. Kemudian seperti jiwa dande, nah ini yang juga cukup ramai dibicarakan saat ini sampai apakah perlu tuh masih perlu ada kespekang atau kanorayang, itu tuh berat ya gitu ya, berat gitu ketika memang kerama itu dianggap melanggar adat kemudian mendapatkan sanksi yang sekarang ini kan banyak diperbincangkan, oh itu melanggar HAM gitu. Tapi ternyata ada juga kenapa sampai dipertahankan itu untuk ya itu kan desa adat masing-masing yang punya kewenangan bahwa mereka punya peraturan yang harus ditaati agar lebih dikuatkan, agar misalnya memang lebih dipatuhi. Tapi ketika misalnya kita berbicara tentang, nah kembali lagi hak anak, apakah anaknya juga harus dihukum seperti itu. Kemudian seperti yang apa disampaikan oleh Pak Agung, ketika ada kesepekang untuk orang tuanya yang dianggap melanggar adat, ternyata anaknya dan juga para lansianya, pengelisir-pengelisirnya ikut juga kesepekang, nggak dapat. Nah itu padahal mereka nggak tahu menahu misalnya, mereka harus sekolah sampai tidak bisa sekolah. Nah yang seperti itu mungkin harus kita mulai lagi nih, apa ya, ayo kita bicarakan gitu. Karena kami berharap juga, ini juga sudah menjadi perbincangan kita yang serius gitu ya di Majelis Desa Adat, apakah itu lebih, bahkan juga kita sepakat ya untuk mencoba menghadirkan perarem ya, perarem perlindungan anak. Kemarin kerjasama sebenarnya dengan KPAD dan juga Dinas Sosial ya P3A Provinsi Bali, kita bahkan mengumpulkan semua perjuru adat secara di Bali itu melalui SUMS ya, bahwa kita berharap bisa dibuatlah banyak program yang lebih menekankan perlindungan perempuan anak dengan seperti apa gitu. Ada kemudian juga sudah buat draftnya, sudah ada draft contohnya untuk ini loh. Ketika sebenarnya perjuru di seadatnya sepakat juga, sekarang memang banyak sekali ada masalah anak-anak di sekitar kita gitu. Terus ketika kami ingin berperan juga, seperti apa ya kita memayungi, maksudnya dari sisi hadat gitu. Apakah hanya menunggu mesadok dumun gitu ya, baru kemudian dapat perhatian, atau ketika misalnya keramanya anak ini, anak-anak kita sendiri jadi korban perkosaan, korban seksual, apakah kita hanya berdiam diri? Sehingga ya desa adat kemarin juga, majelis desa adat kita mendorong beberapa desa adat yang sudah berhasil, bahkan sudah tercatat di DPMA sebagai produk pararem mengenai pelindungan anak berhadapan dengan hukum, baik itu sebagai korban maupun sebagai pelaku gitu. Itu di desa adat Panjer, itu yang pertama di Denpasar ya. Dan juga Renon, desa adat Renon juga itu sudah difasilitasi kemarin dengan teman-teman dari Lentera Anak Bali seperti itu. Kemudian di Tegalalang itu LBH Apik ya, yang menginisiasi lahirnya pararam perlindungan anak dan perlindungan perempuan, itu agak dipisah di waktu itu. Dan itu bahkan Bapak Bupati Bapak Bupati saat itu ya, Pak Agung Brata almarhum, yang langsung merestui bahkan mewajibkan tokoh-tokoh adatnya, prajuru adatnya untuk ikut menyaksikan dan ikut mungkin membuat ini pararam semacam itu. Dan ini juga di, nah sekarang kebetulan juga MDA Provinsi Bali, Majelis Desa Adat kemarin diundang khusus untuk nyarengin Desa Adat Ban. Mereka membuat pararem mengenai mencegah perkawinan anak. Karena di sana ternyata banyak sekali ya, banyak sekali anak-anak yang terpaksa dinikahkan atau terpaksa menikah karena memang hamil, dan hamil tanpa suami, tanpa proses perkawinan dianggap ngeletehin desa adat. Sehingga terus bagaimana bentuk dukungan desa adat ketika terjadi persoalan itu kan gitu. Apakah langsung misalnya ada upaya pencegahannya, atau ketika ada kejadian bagaimana penanganannya? Karena mau tidak mau ketika misalnya mereka harus dikawinkan, bentuk dukungannya yang kan negara mau tatunya niki kan desa bawa cara sampun niki membargi misalnya harus dikawinkan dengan biokaunan gitu ya, biar tidak letah desa niki enak ayun tanah alit lagi medal gitu ya, bahwa perlindungan terhadap anak juga yang akan terlahirkan. Cuma secara hukum nasional kan harus ada izin dispensasi perkawinan anak. Jadi ternyata di situ juga harus dimasukkan di dalam prarem ini gitu, ketika orang tua harus tahu. Mereka mungkin karena biasanya kan jadi persetujuan orang tua, kemudian mereka harus dikawinkan, tapi harusnya izin dulu kan dulu. Ini ketika terjadi kejadian itu harusnya izin dulu. Tapi ada pertanyaan juga, jawaban dari prajuru di Sebu Niki, ternyata baru diketahui sudah hamil 7 bulan Niki sapunapi Niki Nah kan apakah menunggu proses proses pengadilan dumun gitu, pengadilan. Terus masyarakat Bali kita, terutama yang pedesaan, kan mendengar kata pengadilan kan masih sangat ini ya, masih sangat apa ya, awam gitu ya. Seolah-olah pengadilan itu nanti aduh uangnya banyak, kemudian nanti perlu pengacara, dan itu sudah tidak terjangkau dari pikiran apalagi anak-anak gitu, nah orang tuanya. Jadi hal-hal seperti ini ternyata memang perlu dikolaborasikan oleh desa dinas, yang kan para kadus-kadusnya itu juga harus tahu bahwa ketika ada di wilayahnya terjadi perkawinan anak, ya harus seperti apa sikap mereka untuk menjaga kan identitas anak. Semua orang kan perlu identitas anak. Kemudian di desa adat juga, perjuru desa, ketika sampun uning, apalagi sampun wenten prarem niki, kan berarti bagaimana penanganannya, terus bagaimana kalau bisa kan pencegahan ya, pencegahan yang lebih baik. Nah apakah ada sanksi? Nah niki biasanya sanksi adat yang seperti niki seperti apa ya yang harusnya diberlakukan? Nah tiang membaca draft praremnya ring desa adat Banike menarik gitu ya. Sanksinya adalah berupa beras gitu. Berapa mungkin ada 1 kilo atau 25 kilo, ada yang 50 kilo gitu. Sebagai pengganti danda artenike. Kemudian ada ya pecaruan atau pebantenan nike ya. Nah niki dah apakah pecaruannya sifatnya besar gitu, misalnya atau ketika terjadi kehamilan sedang, anak itu seperti itu. Tapi dengan adanya prajuru adat yang sampun progresif niki, ternyata ya penyucian aja, aja pecaruan yang tidak terlalu mahal, hal seperti itu ternyata terbangun ketika memang perspektif itu sudah ada ya di di tingkat prajuru adatnya.
0: Nah berarti Bu Ang sudah mengetahui bahwa salah satu di Desa Gianyar sudah melakukan pemenuhan tridanda, kan Bu Ang ya. Apakah dari hasil pesemuan Niko sudah cocok Bu Ang dengan awik-awik atau pararam yang dibuat oleh Desa Ban dan tidak bertentangan, kan Bu Ang? Bagaimana Bu Ang?
3: Iya, kebetulan juga mungkin di Desa Adat Bang awik-awiknya juga baru disusun ya, baru disusun juga, jadi disesuaikan. Karena sekarang ini kan Wenten juga seperti awah-wuh ang kenten awik-awik yang baru, yang harus kemudian mencakup kembali. Mencakup bagaimana sih di awik-awik tersebut ada desa mawacaranya, ada tristu-tristu yang memang sudah diakui, kemudian ada bersifat Bali mawacara dan juga negara mawatate. Itu sekarang itu memang menjadi pedoman yang diperkuat oleh Majelis Desa Adat agar ya awik-awik yang mungkin sebelumnya belum ditertulis itu sekarang sudah mulai ditulis dan kemudian juga didaftarkan gitu ring DPMA kan untuk menjadi ya acuan ternyata desa adat niki sampun benten awik-awiknya. Kalau mengenai prarem mungkin di sini banyak prarem perlindungan anak tuh sifatnya prarem pengeling gitu. Jadi baru karena sifatnya mungkin belum diatur di dalam awik-awiknya sehingga dianggap itu prarem pengeling, prarem yang sifatnya anyar baru berdasarkan kebutuhan ya situasi ternyata memang saat ini penting sekali melindungi anak-anak seperti ini ke.
0: Mungkin ada tambahan lagi mungkin dari Bu Ang? Sudah cukup mungkin di sesi pertama Bu Ang? Boleh nih ke sebagai salah satu contoh di Desa Ban Gianyar Bu Angnya sudah menerapkan mungkin bisa dikatakan pengabdosian mungkin belum bisa ya karena masing-masing desa adat kan beda awik-awik dan juga beda aturan pelaksanaan atau pararemnya gitu ya. Mungkin itu sebagai acuan dan untuk napi wastane dirapatkan kembali di masing-masing prajuru desa adat di wilayah Bali agar tidak terjadi kentan nge hal-hal mungkin yang diharapkan dari KPAD tidak terjadi perkawinan anak yang difasilitasi kentan dilegalkan nge tanpa terjadinya mungkin napi wastane pengawasan dari KPAD dispensasi tadi yang disampaikan Pak Agung kentang ya. Nah kembali KPAD juga mengundang nih dari dosen hukum ya dari UHN Gusti Bagus Sugriwa dan Pasar. Banyak yang sudah disampaikan tentunya dari Pak Agung dan juga MDA Provinsi Bali bagian 3. Mungkin dari Pak Sudarma mengawali dumun niki Pak Sudarma sebagai praktisi hukum melihat desa adat kan sudah menjadi tempat terkecil dumun kentangnya menyelesaikan hukum pelanggaran terhadap anak kentangnya. Mungkin dari Bapak bagaimana untuk mengawal peran sanksi adat sesuai kasus dan pelanggaran yang ada agar juga tidak bertentangan dengan perda yang sudah disampaikan oleh Bu Ang. Ada sanksi adat, ada payungnya gitu ya Bu Ang ya. Ada acuan lah untuk membuat awik-awik atau pararam. Mungkin tidak bertentangan seperti apa mengawalnya Pak Sudarma, silakan.
1: Ya, terima kasih ya atas kesempatannya gitu. Ya. Saya juga berterima kasih kepada KPAD Provinsi Bali gitu dengan MDA juga. Karena saya sebagai akademisi gitu, sebagai dosen itu akan menjalankan namanya Tridharma Perguruan Tinggi gitu. Ada namanya pengajaran gitu, ada nama penelitian dan pengabdian gitu. Jadi penelitianlah yang pada saat ini saya lakukan. Nah, penelitian ini menjadi kunci sebenarnya ketika kita melakukan pengajaran dan pengabdian karena basisnya adalah kita terjun ke masyarakat ke lapangan itu ya. Berkenaan dengan isu atau tema diskusi hari ini yang sebenarnya lah pokoknya adalah bagaimana sih anak ini berhadapan ya dengan sanksi khususnya dengan sanksi adat gitu ya di tengah kalau kita lihat dari perspektif hukum tata negara karena hari ini saya sebagai dosen yang menekuni rumpun hukum tata negara gitu ya. Indonesia itu hadir kulihat dari perspektif hukum tata negara adalah dia ingin hadir sebagai constitutional democratic state, negara demokrasi berdasarkan hukum. Syarat pertama dan utamanya adalah supremasi konstitusi. Itu ya. Karena kedaulatan rakyat itu dapat tumbuh, dapat berkembang, ya dapat hidup itu di negara demokrasi berdasarkan hukum. Gitu ya. Penyangga negara hukum ini, kalau kita ingin tarik lagi ke dalam lagi itu, Prof. Jimbly mengatakan ada 12 penyangga negara hukum. Ya, yang pertama ada supremasi konstitusi tadi ya, supremasi of law gitu ya. Kemudian ada equality before the law gitu ya, due process of law gitu. Ada pembatasan kekuasaan, ada organ-organ pendukungnya independen gitu ya. Ada namanya peradilan bebas tidak memihak, ada peradilan tata usaha negara, administrasi, ada perlindungan hak asasi manusia, ada ingin mewujudkan negara demokratis gitu ya. Kemudian mewujudkan negara kesejahteraan atau welfare state itu, dan transparansi dan kontrol sosial. Kalau kita ingin pilih terlebih dahulu, kita kaitkan dengan topik ini, kita akan bicara tentang organ-organ pendukung yang independen. Salah satunya adalah KPAD. Ya, KPAD adalah lembaga pimpinan dibentuk oleh gubernur tidak salah dengan Perda nomor 6/2014 gitu ya. Perubahan terakhir adalah Perda 3/2023 gitu ya. Di sana disebutkan bahwa KPAD sebagai lembaga pimpinan untuk mengawasi agar efektif terhadap perlindungan anak ini gitu. Kita, kedua, kita akan bicara tentang demokrasi. Ya, ketiga, sekarang kita bicara anak, bagaimana anak disadat gitu ya dengan pemerintah hadir gitu ya. Kalau kita berbicara tentang hak asasi manusia, apa sih itu hak asasi manusia gitu ya? Kalau kita mengacu pada Undang-Undang 39 tahun 99 tentang hak asasi manusia itu, di pasal 1 itu jelaskan bahwa hak asasi manusia itu adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaannya terhadap manusia sebagai ciptaan Tuhan yang Maha Esa. Karena anugerahnya inilah yang harus dijunjung tinggi, dihormati, dan diberikan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi gitu ya. Kemudian kita tarik lagi, kita bicara tentang anak gitu ya. Kalau misalnya di Undang-Undang 35/2014 tentang perlindungan anak itu, anak adalah di bawah usia 18 tahun dan juga masih dalam kandungan. Perlindungan anak itu apa gitu ya? Perlindungan anak adalah sebuah setiap kegiatan atau segala kegiatan gitu ya yang menjamin dan melindungi gitu ya anak dan hak-haknya agar dapat apa? Agar dapat hidup

0: dijelaskan oleh Pak Agung ke PAD adalah kepentingan anak, the best interest of inner child-nya. Yang ketiga ada hak untuk hidup. Yang keempat adalah penghargaan terhadap anak. Jadi kalau kita lihat dari legalitas yuridisnya, Indonesia sebenarnya sudah begitu kuat sekali ya. Dari konvensi ketatanegaraan itu, kalau anak ini di CRC gitu ya, Convention on the Right of the Child itu, kemudian ratifikasi Kepres nomor 36 tahun 90 gitu, kemudian tentang penegakan hak asasi manusianya gitu, Undang-Undang 39 tahun 90, turun-turunannya sampai Perda tentang perlindungan anak itu, dari hierarkinya kita lihat dari yang tertinggi sampai terendah pun sudah mengatur. Tadi bicarakan bagaimana posisi desa adat hari ini untuk melihat fenomena yang terjadi gitu. Secara konstitusi 18 B ayat 2 bahwa negara itu mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat dan hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup sesuai dengan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia yang diatur dengan undang-undang. Itu kita kunci sudah di sana gitu ya. Jadi sekarang hari ini kita berbicara gitu berkaitan dengan saya dengan melakukan penelitian itu salah satu desa adat di Bali gitu ya. Ada namanya sanksi adat Karang Misan gitu ya. Karang artinya wilayah, Misan adalah sepupu, atau kita bisa ilahkan incest itu ya. Jadi salah satu desa adat di Bali itu masih melakukan sanksi ini. Jadi sanksi ini adalah ketika pasangan gitu ya yang menjadi kerama desa adat di suatu wilayah tersebut melakukan atau melanggar Karang Misan ini, melakukan hubungan ya sampai menghasilkan anak gitu. Jadi desa adat memperlakukan dia kesisian desa. Kesisian desa itu ditepikan dari desa, disediakan dia tanah 25 are untuk tinggal di sana dengan sanksi seperti apa? Dia tidak boleh bersembahyang di tri kayangan desa atau kayangan tigonya di sana. Kemudian diberhentikan dari interaksi sosialnya gitu ya. Desa adat hanya turun ketika seseorang itu atau pasangan dan anak itu meninggal dunia. Yang menarik adalah orang tuanya bisa kembali lagi menjadi kerama desa adat ya, dengan melakukan upacara makan gitu ya, di palung penyuprai babi gitu ya, palung bambu atau besi itu dengan langsung di mulutnya tanpa tangannya di bawah, dia langsung di belakang gitu, langsung dia memakan langsung itu. Dan di sana dia mengibaratkan adalah melepaskan sifat-sifat kebinatangan tadi itu, tapi anaknya tetap. Nah, ini yang menjadi concern saya gitu ya. Mengapa anak yang tidak tahu menahu dan tidak ikut dalam pelaku orang tuanya, mengapa juga turut serta mendapatkan sanksi adat demikian? Seperti halnya yang berdiskusi dengan KPAD sebelum podcast ini gitu ya, bahwa tidak terjadi keadilan sebagaimana prinsip-prinsip tadi HAM tadi gitu ya, menjadi concern gitu. Jadi pertanyaan hari ini tadi jelaskan Bu Anggreni adalah ada namanya desa mawacara, Bali mawacara, negara mawadada gitu ya. Kita tahu desa mawacara adalah multikulturalnya, kita menghargai perbedaan itu. Kalau tidak salah hari ini ada 500 desa adat gitu,
1: 1500.
0: Dan awe-awe setiap awe desa adat itu berbeda.
1: Beda-beda,
0: gitu ya. Jadi ya, kita tidak bisa lihat perbedaan itu hal yang buruk, tapi itulah yang menjadi keragaman yang Indonesia miliki, khususnya Bali gitu ya. Kemudian ada desa mawacara gitu. Desa mawacara adalah Bali mawacara gitu ya. Setelah desa mawacara ada Bali mawacara. Kita merayakan perbedaan di desa mawacara ada Bali mawacara gitu. Bali mawacara adalah lapisan budaya gitu yang kita anggap berlaku semua di desa mawacara ini. Ya, menjadi lapisan nafas kita dalam menjalankan desa adat ini. Contoh seperti apa? Latar tua masih. Ayah-ayahan, gotong royong, trihita karano, itu adalah suatu yang pasti akan ada di desa mawacara. Negara mawacara inilah kita hadir dalam hukum ternegara ya, karena negara hadir hari ini gitu ya. Jadi seperti dijelaskan tadi oleh Bu Gung tadi bahwa dari konstitusi kita gitu ya, kemudian kita berbicara dari dari aturan-aturan di bawah turunannya, dimana kita melihat negara itu hadir gitu ya. Satu, negara memberikan kewenangan desa adat untuk mengatur tata cara mengurus rumah tangganya sendiri gitu. Karena desa adat itu pengertiannya ada ya, adalah kesatuan masyarakat hukum adat Bali ya, yang memiliki wilayah, widangan desa gitu, memiliki kedudukan, memiliki susunan asli, memiliki hak-hak tradisional, memiliki harta kekayaannya sendiri, memiliki tradisi dan pergaulan hidup yang secara turun-temurun, itu ya, yang dalam ikatan suci kayangan desa atau kayangan tigo.
1: Oke, berarti itu bisa dimasukkan ke desa aktif melalui prinsip negara tadi yang disampaikan?
0: Oke. Betul. Yang kedua adalah bagaimana negara hadir memberikan bahwa instrumen penyelesaian sengketa adat itu diakui sebagai instrumen sah, gitu ya. Yang ketiga adalah negara hadir memberikan legitimasi yuridis dan hukum adat memberikan legitimasi sosial secara kolektif membangun kesadaran hukum. Karena apa? Berdasarkan penelitian yang saya lakukan hari ini adalah ketika mencari kesadaran hukum, di mana sih kita lihat yang paripurna lah, di desa adat sendiri. Karena ada ketakutan, karena apa? Seperti rasanya di Pomidano tadi gitu ya. Pemidana itu sebenarnya konsepnya adalah bukan teori balas dendam gitu. Tapi bagaimana mengembalikan unsur ya, unsur harmonisasi dengan pendekatan dengan tritakarana. Karena konsepnya pendekatan skala ini skala. Jadi itulah, jadi kita kecangin paripurna lak sadar hukum ya, lihatnya. Kalau sekarang kan kepatuhan hukum yang ada. Kalau misalkan lihat seseorang baru ada polisi baru kita mentaati aturan itu kepatuhan hukum. Tapi kesadaran tanpa di ada penegak hukum itu kita sudah sadar gitu. Jadi pertanyaan ketika bagaimana negara hadir, jadi pertanyaan gini, apakah desa adat yang melanggar HAM? Ya, apakah krama desa yang melanggar HAM?
1: Melanggar HAM, iya, iya, iya.
0: Jadi kan HAM versus HAM gitu. Jadi dalam persekutuan negara ini kita membagi tiga generasi HAM gitu ya. Jadi Karl Fasak di 1979 itu membagi menjadi tiga generasi HAM. Ada nama generasi HAM pertama disebut dengan liberty atau kebebasan gitu ya. Dia lebih menekankan hak sipil dan hak politik. Hak individu ada di sana.
1: Ya.
0: Yang kedua adalah bicara tentang generasi HAM kedua, bicara tentang sosial, budaya dan ekonomi. Ya, itu disebut dengan egaliti, persamaan. Ya. Yang ketiga baru hak kolektif atau hak persaudaraan lah kita bisa bilang ya gitu ya. Hak kolektif hak ketiga generasi HAM ketiga ini hadir untuk menyempurnakan ketika generasi 6 itu hadir mengkesampingkan generasi kedua tadi dan sebaliknya generasi kedua itu mengesampingkan
1: generasi
0: di kolektif tadi. Nah, desa adat di sini adalah hak kolektif. Ya, jadi hak kolektifnya di sini wujudnya seperti apa? Konstitusi kita juga mengatur itu. Gitu ya. Pasal 28C ayat 2 itu setiap orang berhak untuk memajukan dirinya. Ya, memperjuangkan haknya secara kolektif untuk memajukan masyarakat, bangsa dan negara.
1: Oke.
0: 28I itu ayat 3 itu menyatakan bahwa intas budaya, identitas budaya dan kesatuan masyarakat hukum adat itu harus dihormati selaras dengan perkembangan zaman.
1: Oke, baik. Terima kasih Pak Sudarma. Nanti mungkin bisa dilanjutkan di sesi kedua. Sambil Gongge akan ingin tahu nih, sebenarnya penelitian ini akan disampaikan ke mana dan berupa apa mungkin ya, agar menjadi acuan bagi masyarakat desa adat di Bali sesuai penelitian dari Tridharma tadi ya, dari penelitian Bapak Sudarma, agar tidak bertentangan juga dengan hukum nasional negara Indonesia kita. Karena kan negara demokrasi, makanya ada hadir aturan-aturan kentang ya. Baik, nanti kita akan sapa-sapa ruang dengar Anda kembali di sesi kedua. Nanti spesial Anda bisa napi wastane urun rembuk bersama tiga narasumber kita di studio Pro 4. Satu sesi dumun nih raklan rai, kita akhiri dumun mali jebas kungil lantrang mali.
2: Bali tidak pernah kehilangan keunikannya di bidang budaya, salah satunya adalah tradisi ngrebek yang ada di desa adat Tegalalang Gianyar. Ngrebek adalah merupakan acara keliling desa atau prosesi rutin yang turun-temurun dilaksanakan setiap 6 bulan sekali, yaitu Budak Kliwon Pahang sehari sebelum piodalan di Pura Duwerbingin, Desa Pekraman, Tegalalang. Di mana ngrebek dilakukan oleh ratusan anak laki-laki yang berumur 7 tahun sampai remaja yang berada di 7 banjar adat yang ada di Desa Pekraman Tegalalang, yaitu Banjar Penusuan, Banjar Tengah, Banjar Tegal, Banjar Triwangse, Banjar Tegalalang, Banjar Pejeng Aji, dan Banjar Gagah. Di mana pada saat prosesi itu, anak-anak mengenakan busana compang-camping dan sebagian tubuhnya dilumuri cat warna-warni serta mukanya dilukis dengan menyerupai bentuk yang menyeramkan dengan membawa pencor dari pelepah pohon salak yang dihias dengan daun enau yang masih muda dan diisi bunga warna-warni. Sebelum prosesi berkeliling desa dimulai, anak-anak itu datang ke pura dengan membawa busana yang lengkap dengan pencornya terlebih dahulu. Sembayang bersama dilanjutkan dengan Nunas Boge Sumatera dengan cara makan bersama atau megibung yang dilaksanakan di pelataran atau natah pura. Setelah Nunas Boge Sumatera, baru dilanjutkan prosesi keliling desa adat Tegalala yang menempuh jarak hampir 5 km yang dilaksanakan mulai jam 10 pagi hingga selesai dan dilanjutkan dengan membersihkan diri di Taman Pura Duarbingin yang terletak di sebelah timur pura.
3: RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

0: Ingira kelantri mulai nyaringin gonge Cynthia Ring perempat RRI Denpasar suara budaya Bali langsung gonge sapa sangra kantun galahnya ne kalih penelpon minap atau tiga penelpon durusane presiden nyaringin topik nenenin indeks sanksi adat ngeh dan juga perlindungan anak mewujudkan desa adat ramah anak. Kembali ke studio perempat yang malah nyantos puniki penelpon sane jagi nyaringin gonge Cynthia Ring Ambara mungkin ke KPAD Provinsi Bali karena waktu juga mungkin apa yang ingin lebih banyak disampaikan dari KPAD Provinsi Bali terkait tentang pengawasan dan juga ada MOU masih berjalan dengan MDA dan juga dari UHN I Gusti Bagus Sugiwa Denpasar. Silakan Pak Agung Gerawan.
1: Baik, terima kasih. Jadi dalam kesempatan inilah kita kenapa berkolaborasi dalam hal ini. Tentunya kita sedikitnya melihat fenomena yang ada. Dari fenomena yang ada ini tentunya kita melihat ini kayaknya ada yang kurang pas. Dari yang kurang pas ini dengan ketimpangan apa nih yang harus kita bisa perbaiki secara bersama-sama. Makanya kita berharap dengan adanya sedikit informasi yang disampaikan oleh MDA maupun dari Universitas UAN ini ya, dalam hal ini kita bagaimana mengajak semua masyarakat kembali kepada diri melihat situasi sendiri apa yang menjadi kebutuhannya terkait pelindungan anak di wilayahnya termasuk juga melihat sanksi-sanksi yang ada. Apakah sanksi-sanksi tersebut sudah layak enggak, sudah tepat enggak ini? Apakah sanksi-sanksi tersebut tidak merugikan anak-anak kita, generasi kita ke depannya? Kalau memang itu misalnya dipandang sebagai misalnya seperti yang sampaikan tadi adalah melihat dari teori kemanfaatnya jika itu kurang bermanfaat kita lihat kira-kira apa nih yang lebih bermanfaat. Apakah bisa misalnya sanksi itu dirubah misalnya seperti ini tidak diadakan lagi tetapi dengan cara upacara. Yang pada intinya sebenarnya sanksi itu adalah seperti yang sampaikan bukan efek balas dendam tapi bagaimana untuk memulihkan kembali suasana kita baik skala maupun niskalanya. Nah secara niskalanya mungkin apakah bisa dengan upacara diganti dengan upacara tertentu. Nah, seperti beberapa daerah mungkin seperti yang itu daerah ketika ada anak yang buncing dulu di selong dibuang ternyata bisa tetap di rumah tetapi dengan catatan melakukan upacara tertentu melalui stomnasti ya mungkin itu juga sampai itu kan menjadi salah satu yang istilahnya pembaharuan sehingga memberikan ketentraman batin baik kepada semua umat masyarakatnya termasuk pelindungan anaknya termasuk juga penyucian kepada alam semestanya tersebut. Nah, jadi itulah yang menjadi harapan KPAD mengajak semua masyarakat ini, baik dari prajuru desa adat dan krama sendiri, mulailah kita menyiksik dulu di lingkungan kita. Ini masalah anak kita apa sih sekarang lingkungan? Apa sih yang kita butuhkan sekarang? Kemudian dari sanksi yang ada apa nih? Seperti misalnya orang kawin ternyata hamil dikawinkan dengan keris seperti itu, dampaknya bagaimana? Dampak hukumnya? Apakah tidak memberikan pelebalan? Nah, hal-hal semacam itu kan perlu lagi dikaji ulang. Jangan sampai hal ini bisa jangan sampai hal tersebut yang mungkin kita memang tetamian namanya itu ternyata saat itu kan kita tidak tahu konteksnya leluhur kita membuat peraturan seperti itu konteksnya bagaimana tetapi ketika dalam perjalanannya apakah itu relevan atau perlu dengan perubahan-perubahan yang lain. Jadi itu harapan kami KPAD untuk mengajak semua masyarakat bagaimana kita mewujudkan desa adat yang ramah anak tersebut.
0: Oke, terima kasih banyak. Nah, mengacu tentang topik kita juga terkait desa adat ramah anak. Mungkin dari MDA karena juga tadi sudah banyak ada tri danda yang disampaikan, contoh kasus juga ya Bu Angga dan salah satu contoh sudah aktif di Desa Ban Gianyar tentang awik-awik dari perlindungan anak. Mungkin dari desa adat ramah anak itu syaratnya apa sih selain awik-awik dan pararemnya itu mengacu pada perlindungan anak nih Ibu Angga silakan.
2: Ya, mungkin sebelumnya desa adat atau majelis desa adat ya itu mengenal istilah pikobet sebelum jadi wicara.
0: Wicara,
2: kan? Jadi pikobet permasalahan-permasalahan. Ya. Jadi anggaplah ini permasalahan-permasalahannya kita bahas ini persoalan anak ini kan masih pikobet, jadi belum menjadi wicara atau kasus yang harus maksudnya harus dilakukan proses-prosesnya karena memang penanganan bicara nih ke sampun winten pedoman juga ring majelis desa adat kalau masih menjadi pikobet itu juga masih permasalahan itu seharusnya pikobet bicara itu diharapkan penyelesaiannya dengan sistem pendengahan mediasi atau negosiasi. Jadi ketika misalnya ada persoalan-persoalan anak ini bisa dibahas secara mediasi atau inilah maksudnya negosiasi itu tuh sudah mulai dipraktekkan atau diberlakukan oleh Majelis Desa Adat kepada desa adat. Jadi desa adat yang mungkin ada terjadi kasus atau persoalan atau pikobat seperti napi sih penanganannya. Kemudian apakah itu sudah menjadi wicara yang harus juga jenjangnya juga bertahap gitu ya. Apakah diselesaikan oleh Majelis Desa Adat yang tingkat ini kecamatan, kemudian bisa tingkat kabupaten sampai akhirnya provinsi menjadi pemutus di situ. Jadi ada tahapan-tahapan tentang proses penyelesaian pikobat dan wicara. Kalau pikobat, nah seperti persoalan anak ini, kita berharap dengan adanya prinsip-prinsip pendengahan, mediasi, negosiasi itu, jadi semua kasus sebenarnya bisa dibicarakan kembali nih, gitu. Bisa dipertemukan ketika misalnya ada persoalan, biar tidak sampai ada tridande atau tidak sampai ada pelanggaran yang lebih serius, kemudian sampai harus terkena sanksi adat, itu mungkin di proses inilah mulai kita bicarakan, kita sosialisasikan, sehingga oh apalagi sudah ada prarem di situ. Ternyata ada ketika ada persoalan anak ini, ayo kita selesaikan dulu deh, ada pikobat nih, ada anak yang tiba-tiba hamil, kemudian atau anak yang diperkosa misalnya, dilecehkan, gimana nih sikap desa adat seperti ini ke. Jadi peluang untuk desa adat menjadi desa adat yang ramah anak itu sangat dimungkinkan gitu. Karena itu sudah mulai dengan oh ada, ayo kita buat prarem yang lebih melindungi, yang bisa mencegah. Kemudian ayo kita buat misalnya ketika bagaimana pengaturan tentang pikobat wicara agar tidak sampai viral misalnya, ayo kita oh ada yang mesti bisa kok dimediasikan misalnya, ketika ada persoalan biar tidak menjadi saksi sanksi adat yang seolah-olah akhirnya dianggap melanggar HAM seperti Nike. Jadi itu bisa, sangat bisa, masih sangat bisa dibicarakan oleh prajuru-prajurunya.
0: Berarti ketika ada pikobat atau masalah, jalan keluarnya adalah wicara, mediasi kan. Tapi masuk ke restoratif justice juga berarti ya, ya mengenai ya, Bu Angge. Baik, karena waktunya lagi 2 menit ke Bapak Sudarmo nih, Gongnya ingin tahu setelah penelitian yang banyak disampaikan, karena Bapak dosen banyak pastinya teori kentangnya agar menjadi acuan bagi masyarakat Bali, ke arah mana nih Bapak penelitian? Apakah berupa ada buku seperti sekarang kan digital, ada e-book mungkin atau seperti apa Pak Sudarmo, silakan.
3: Jadi hasil yang kita ingin harapkan itu sebenarnya bukan hanya, tadi betul tadi ya, outputnya pasti seperti jurnal, kemudian yang saya harapkan juga buku gitu. Tapi sebenarnya jauh daripada itu adalah sesuai dengan kesimpulan dan sarannya gitu. Jadi bagaimana ini hanya tidak hanya sebagai tekstual saja, tapi peran pemerintah yang diharapkan ketika temuan-temuan yang ada di lapangan itu bersinergi dan menemukan hasil yang memang dilaksanakan gitu ya. Jadi implementasinya harus nyata gitu. Jadi kalau kita lihat dari penegakan suatu sistem hukum, implementasi dikatakan efektif atau tidak gitu ya. Kita lihat dari pertama, kita bisa lihat lagi legal substance atau sistem hukumnya, substansi hukumnya gitu. Kalau tadi dibicarakan substansi hukumnya sudah begitu jelas gitu ya. Kemudian dari struktur hukumnya, dari penegakan hukumnya. Pelaksana sudah jelas, ada MDA, ada KPAD, ada Lembaga Pemberdayaan Anak dan Perlindungan Anak itu ya, pemberdayaan perempuan dan anak gitu ya. Dan ketiga ada legal culture atau budaya hukumnya. Budaya hukum ini yang harus kita ingin kejar. Gimana kesadaran hukum itu? Karena budaya hukum itu akan bicara tentang pengetahuan, pemahaman, sikap dan perilaku.
0: Dan kebiasaannya mereka di sana,
3: contohnya Pak Sudarmo. Karena budaya hukum ini ada dua ya, ada internal, ada eksternal. Eksternal itu akan kita beritik tumpu kepada krama desa adatnya. Ya, eksternalnya itu. Internalnya kita akan berbicara pada prajuru desa adatnya. Dua ini sinergi gitu ya. Jadi jangan bilang kata kesepekan itu adalah istilahnya surya siu gitu ya. Itu melanggar asas demokrasi kita,
0: kadang
3: juga masyarakat, kepentingan-kepentingan politik.
0: Gitu ya.
3: Jadi saya ingin harapkan, jadi sesuai dengan konsen tadi itu, jadi desa adat punya hak kolektif yang dilindungi oleh HAM, ya. Dia boleh menyandukan sanksi adatnya. Krama desa juga punya hak individual yang dilindungi juga HAM-nya. Tapi bagaimana penerapannya yang perlu kita reorientasi kembali ya, bagaimana sesuai dengan kita kunci gitu ya tadi ya, sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi tiga nilainya ya.
0: Okay.
3: Tadi Pancasila, Undang-Undang Dasar, dan Hak Asasi Manusia.
0: Okay,
3: jadi ketika itu tidak bertentangan, desadat boleh menjalankan otonomi masyarakat. Tapi ketika itu tidak ada, negara pasti akan hadir untuk melakukan reorganisasi, okay, untuk melakukan pemeliharaan kembali bagaimana anak perempuan juga ya, agar tidak termarginalkan, tidak terdiskriminasikan. Mungkin itu saja.
0: Baik. Iya, oke. Okay. Berarti gongnya sedikit demi sedikit menjadi paham ada berapa nilai ternyata ya. Tidak segampang nikah ternyata ya, Pak Agung dan juga Ibu Ang ya. Baik, karena kebanyakan untuk gala, Niki Nge mungkin sebagai Bapak dosen nanti gongnya boleh deh ngulik-ngulik Niki Bapak Nge. Semoga outputnya hadir kentan Nge buku jurnal untuk menjadi acuan bagi masyarakat Bali Nge. Karena Niki jam 10 pas juga, Raka dan Rai, kita tutup dulu acara ini. Semoga pastinya bermanfaat. Kentan Nge, gongnya lupa ternyata kameranya di sini. Okay. Terima kasih banyak kantornya yang sudah pastinya mendengarkan, karena mungkin sudah lengkap informasinya, jadinya pendengar kita, oh sudah cukup nih, sudah cukup gitu. Jadi tidak ada masuk nih Bu Ang, Pak Agung dan juga Pak Sudarma. Kita tutup dengan para Mas Santi. Om Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi Om. Terima kasih banyak.

Selamat pagi, Raka Dian Rai. Pemerintah Provinsi Bali mewajibkan seluruh hotel baru menggunakan pembangkit listrik tenaga surya PLTS atap sebagai salah satu syarat penerbitan persetujuan bangunan gedung PBG. Kebijakan tersebut menjadi bagian dari percepatan program Bali Mandiri Energi dengan energi bersih yang sejalan dengan upaya transisi energi nasional. Gubernur Bali Iwayan Koster mengatakan penggunaan PLTS merupakan langkah nyata menjaga kualitas lingkungan sekaligus meningkatkan daya saing pariwisata Bali. Menurutnya, pemanfaatan energi surya sejalan dengan peraturan Gubernur Bali nomor 45 tahun 2019 tentang Bali Energi Bersih. Selain hotel, pemerintah juga mendorong pemasangan PLTS atap di pusat perbelanjaan, industri, fasilitas umum hingga rumah tangga. Koster menyebut percepatan transisi energi bersih masih tergendala pembatasan kota pemasangan PLTS. Koster menyebut percepatan transisi energi bersih masih tergendala pemasangan kuota pemasangan PLTS. Menurutnya, arahan Presiden untuk mempercepat pemanfaatan energi surya harus segera ditindaklanjuti agar daerah dapat bergerak lebih cepat. Selain itu, Pemprov Bali akan menetapkan kawasan rendah karbon yakni Nusa Penida, Nusa Dua, Kuta, Sanur, dan Ubud sebagai proyek percontohan penerapan energi bersih dan kendaraan listrik. Koster menegaskan Bali siap menjadi daerah pelopor dalam pemanfaatan energi surya dan mendukung target pengembangan energi terbarukan nasional melalui implementasi program Bali Mandiri Energi dengan energi bersih. Raka dan Rai, demikian Gatre Bali di pagi hari ini bersama gue Nge Sintia dan sampai jumpa.

0: Sila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Yong Sagita.
2: Saya De Uli.
3: Widi Widiano.
4: Ayu Saraswati.
5: Yan Ferry.

0: Ragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Perempat RRI.
1: Wah, ini keren, ini lagi, bagus banget, fashionable, check out ah.
2: Ayu, tolong beliin beras ke warung dong. Beras kita habis yuk.
1: Hah? Kok saldonya gak cukup sih? Ibu, tolongin Ayu dong. Saldo uang Ayu gak cukup, Bu.
2: Astaga, Ayu. Gak tahu semua belanjaan harganya pada naik sekarang. Belum lagi semua kebutuhan dapur pada habis. Kamu malah shopping online yuk.
1: Ya, habis gimana, Bu? Ini Ayu suka, edisi terbatas.
2: Itu kan keinginan, yuk. Bukan kebutuhan. Belanjalah sesuai kebutuhan, yuk. Mana lebih penting, shopping baju online atau beli beras? Mau gak kamu kehabisan uang hanya demi beli baju baru tapi gak bisa beli beras? Enggak kan? Dengan tahu cara menggunakan uang dengan baik dan benar, maka kebutuhan akan selalu ada di atas keinginan. Yuk, belanja sesuai kebutuhan.
3: Ledok. Ledok adalah sejenis bubur tapi bahan bakunya tidak menggunakan beras, dibuat dengan bahan utama jagung, umbi, ketela pohon, dengan ditambah bahan lokal lainnya seperti kacang merah, kemangi, dan kacang panjang. Dan ada pula yang dicampur dengan ikan laut segar. Makanan ini diberi nama ledok karena dalam proses pembuatannya, terutama pada tahap perubusannya, selalu dilakukan pengadukan atau ledok atau diaduk secara terus-menerus. Ledok lalu disiram dengan bumbu.

0: garam dan terasi yang ditumbuk menjadi satu, lalu dicampur dengan bahan lainnya. Ledok sudah menjadi menu makanan sehari-hari masyarakat Bali, khususnya daerah Nusa Penida, dan makanan ini merupakan makanan sehat dan mempunyai khasiat sebagai obat diabetes alami.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361225174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.
3: Rumah RRI Denpasar, suara budaya Bali.

0: Bu Kader, anak Tiang umur 2 tahun, tapi kok masih kecil ya? Badannya kurus, ngomongnya juga belum jelas.
1: Bu Komang, itu bisa jadi gejala stunting, Bu. Tanda-tanda anak stunting, biasanya tinggi badan anak lebih pendek dari usia, sering sakit, serta bicara atau jalannya pun lambat perkembangannya, Bu.
0: Ratu Betara, stunting, Bu. Tiang kira dia cuma kecil karena bapaknya juga kurus.
1: Banyak orang tua berpikir begitu, Bu. Padahal, stunting disebabkan karena kekurangan gizi sejak dalam kandungan sampai anak usia 2 tahun.
0: Aduh, terus Tiang harus gimana nih, Ibu?
1: Nah, pastikan anak makan bergizi, rutin ke posyandu, dan cek perkembangannya tiap bulan ya, Bu.
2: Kenali tanda-tanda stunting pada anak dan cegah stunting dengan asupan gizi cukup, imunisasi, dan periksa rutin ke posyandu. Anak sehat, masa depan kuat.
3: Permainan tradisional Tok Lait Kancing.
4: Ratu Idadani Sarang Sami ngiring sarang melajah bertembang ring acara dagang gantal.

0: Om Swastiastu, Om Wabiginamastu, Nama Cidamaratu, Ida Dali Serta Sami Pamiarse, Rekalan Rai Suara Budaya Bali, Petang Sinar Bagi Rasa Dari Lumba Pecing, Angga Yubagi Pisan, Noman, Polil, Lantas Nyara Ngaratu, Ida Dali, Ring DJ Cepetan Belinggi, Krismaya pun jam dengan solas, Niki Ledangan Wawuk, Antun Kenten, Ring Margi Ampura, Peng banget ya. Doan mungkin dikanyak ngering worst party tanggalnya ini pitulat ring Juli doang tali enam likur niki nge pati ketitian jaga pacang ngemargang suwo dharma titian niki ring perumpat budaya RRI dan pasar wantah genang lestari yang mewah ngawur diang senilan budaya ratu dedane sementara sami pantan akeh mewaste galah titian telah mungkin kado tiang semeton di tiang khusus dikiring selat segara nge sana tiwasan tan sajan harus mengah nge nge punikau awik-awik utawi undang-undang saking pak manten dados atur tiang semeton tiang sana wenden dering widangan selat segara yang studio sampun sarang di tiang pianak di tiang ipun made ketun om swastiastu nih made
1: om swastiastu pak man
0: rahayu sarang sami ya kedaran segar kena deh ya.
1: Iya. Yeah. Health, health kesehatan.
0: Iya. Ingat ratu di dana ini semua sami pamerse. Di tiang ngejak bianak tiang sebuah kangen lo oh banana nama garapan yang saya takut nang sing sing jadi ke nana nak meluk ke itu. Ingat ratu di dana ini sebentar di tiang dua tiga kosong dengan 612-3361 tali tiang sarang kaya Indriani surbari kenar oke.
1: Sarang pekerja,
0: kita ayo ni nak dah udah, yang udah udah. Yeah, dedong warti tut kari ni kis sami sedang tereng.
1: Gurambira, Jerman.
0: Berikatna, yeah. Yeah, ni ada neng.
1: Yeah.
0: Om Swastiastu.
2: Yeah. Om Swastiastu.
0: Swastiastu, mau sarang siapa neng dia?
2: Talari tiang saking Lembong ni.
0: Lembongan.
2: Jantan ni ke Jerman di Praja, Pak Ade Jerong Pak Ade Santi. Mungkin Rajang Pak Ade Jerong Salik. Pak Nyoman ni ke Pak Ade Kapeng.
0: Tiang Pak Nyoman.
2: Pak Nyoman ni Pak Nyoman, Jerong Pak Ade Santi. Tiang ni ni Pak Ade Pak Man Jerong
0: Pak. Pak Ade Panti.
2: Ya Pak Ade Panti.
0: Yeah.
2: Om Swastian. Sampun puput penang ayah.
0: Tinggi, ngapain ini kan?
1: Kan janji.
0: Semayu ne, sampun kanya kalugi, sampun mpawak nangan nyane.

0: Nih lanjut nih.
1: Mahawinan di sampun janji panumayang rawin sejeroning padmoraya rumah sak bersih kadia sapunika.
2: Dari dua gung putra
1: pinako kani desang prabu ida dua gung putra uning ayang titiang

0: Nah, Garuda Loka Dewa Ratu Dahaten mah utama pisan.
1: Tunggaring yang Buddha ditu.
0: Kewentennya ini ring Buddha kala, Buddha kali.

Alaning punika idem wali dados manusa ring jagat maya.

0: penrestian anak luwih terah sang sinatria dados ke prabon kabiasa punika.
1: Inggih, semua Pak Depanti.
0: Nggih.
1: Arte semanggala sareng Pak Nyoman Daler. Dengan setiap kalah malik hidik, namun semestan ayah hidik niki waktu sajian hidik. Ini semestan di tiang yakin sini meniki, Pak Dewi Dalar, Pak Kak Anik Dalar, Pak Deka Dalar, semua dirahajang nyarang Pak Dewanti, sarang Pak Nomad. Ring batu kandik meniki, Gusti Haji, ring sompang, Jerman Kupina, ring banjar nyuk meniki, dalar niki jero sandar dalar jarang jero sandra munda munggah libos karengan niki Pak Andi jarang Pak Nyoman tuan yang galah sabun singkat niki ini ampura niki Pak Ade itu nanti niki aduh di tiang galah makin minta di tiangan untuk pura mencantin om
2: suk semua sanitiasa daging rudas tak segar khusus niki
0: tak segar kan tuan
2: sinadi netiwan rumun menang rumun. Nah. Ini. Menang nemen nge. Om Swastiastu.
3: Om Swastiastu, Bapak Nyoman.
2: Swastiastu, salam sejahtera Titiang.
3: Titiang Bu Juru Chandra saking Juru
2: Batu. Ini Juru Chandra dulu.
0: Iya, Juru dulu Juru.
3: Ini ke Sire Wawu nih ke Pak Mar.
2: Ya?
3: Sire Chane Wawu nih ke
2: anak yang madet katunan.
3: Kan cani magending abu.
2: Ring lembongan Pak Dewi seperti itu.
3: Pak Dewi ini.
2: Entah ni wang eh. Pak Megi Pak Jerman ku peraja.
3: Ini sempun magatre seorang cikya. Ini Pak Man cik yang mata tegar rumun ni. Ini dari yang sudah sari. Mungkin rumun mahu ini mungkin sini.
2: Cenai belum mau radio gede.
3: Ampunnya.
2: Ah, kendana belum mau radio cenai jauh kadang cangkam gede nge. Pantan si Regina ya. Ikan dia ni nyalam niki. Nah, ini kesambun ke. Budi nge. Ampun, Bu Sarna ya. Dah.

inggih eri sampun pesikian kayun para buadu panjak ringgil-gil. Mangkin hidup pakulun segera dalam waktu dengong. Ngewencenan pak wisik perintah ring bau dan dosami.

Unika cikna nanginan pewalatan pelawatan ada di pihak sarida yang dalam.

Sat mako winalu ye. Polawat ide tapak ide sugere pakulun dalem sido karyem.

Unik mabuat pisan ri kalan katur puja walinide saat makering pelemah kan pelemahan manusia sami munut linggan lingik ide baru ke dalam topeng dalam sidok karya.

0: Ciknat kalanang sugere, ering karyane pura basuhi kan, mawastu sida puno nanging, sida karyo, labdo karyo, dan sampun kadi pelawan tatakan ide, betara dalam sida karyo, nodio kalanang yatnya memarki. Jero cita nyalam iki paman, salam ade panti panak jananang nek catatan.
1: Sik semua jero cita.
0: Salam paman, ya ning nurung ngajeng lumas lumas melu paman badak ada nak biya ke jero.
2: Paman tiang nyelang kenter male sidik ngene iki. Iki jero mangku ade sutirte iki penyareng.
0: Nggih, jero mangku ade sutirte tepat
2: tu. Sekarang jero mang jero dana. Alah niki jero sambat ya nyelang male sidik kenter.
0: Nggih, patuh.
2: Iki bagus jadi bawa talar nyalam niki. Talar jero sambat sareng
0: Gusti. Nggih.
2: Sareng sami niki.
0: Brigane sing nggih.
2: Sareng nyutu sareng sami jero mang. Kami sami pokok niki. Kenten lalu kenten niki. Sareng sami mangga niki rebut paman sareng dari mandi. Alah niki paman beli cilik kenten ya. Lutre tara alar yang kenten yoga alar oda yuda alar ki sareng sami
1: butut nendri jero butut nendri kok ayu ben sik niki
0: pindan ye putri ge beka nyalam niki ke putri ge beka nelpon ro rajang pamat yang sampun nyareng niki putri
2: iki alar iki nini padung uban alar ke Arta, ini Arta di Probo sarang sani.
0: Yeah.
2: Ini Santa Taler, ini ke Odah Weni Taler sarang sani. Siang sering ni ke nak magatur sarang kijang kijang kan boleh.
0: Ya jadi sandar lebok nak kali gedung gedang jeng jeng jeng jeng jeng.
1: Bu EKBB malah siki.
2: Pun bu EKBB. Niki ring kencan ni ke ring kencingan ni ke.
1: Burung Mirah nak jual mangku Wiradana.
2: Ni Burung Mirah sarang mangku Wiradana Taler. Di jembatan kuning ni kering kecendingan orang sani ni galah kali sini mantan titi yang mantan liman titi yang kuputan titi yang galah untuk para mantan
0: oh sani ingin sukses. Kanten kanten niki ya kayak galangi, kanten niki. Kalau menang saya pakai bagong, kak kemit bongol, kak sotring, kak bola, kak rendah, sade, sade jauh, bed plate, itu ginari mau sarang sami niki.
1: Kapina,
0: kapina, ikan riani, mek katung, benet lah kika. Inge, dagingnya niki duduk, om prosiatu. Nah, sanggur ni.
1: Om Swastiastu, Kak Pina menawi di Kiki Praja.
0: Ini Kiki Praja Pati. Om Swastiastu.
3: Om Swastiastu, Kak Pina niki.
1: Baik, kok pas kak?
3: Ini sup semua kader ni, Kiki Mangku Praja. Talor jurusan dat. Sup semua, ake sempun muka kader. Makit yang jagi kender nyarangin Pak Madi.
1: Kencang saja nggih, durus Kak.
3: Antuk kenten pupuk sinom iki.
0: Durus.

0: Balaning punika sanika bawas purnama catur kapati dahatin luwih pisan dina mahutama.
1: Yang patu apati idorawo.
0: Swece lelangi tida ni mahawinan ida sang yang pasu pati tedun nyaksi yang jaga tiga ni.
1: Resi marka ania menyembah.
0: Iri keraris nyakupan karo kali hidup matur ring sang yang pasupati.

0: Nganutin sesano ngaturang pangan jadi umat Om Swastiastu.
1: Ingge aratu
0: nih
1: doro sakti
0: Mugi sidoi ratu ngaksin kalo aning titiang nyembah muji dingih paduk betara sinarong sami
1: dingih suksemo Pak Made
0: dingih redangin kak
1: ngaman ngalantur kena
2: dingih rayu suksemo
0: sarang sami seker
1: yang sudarma nih talar niki parusmeton dan wenten ring Lembongan jumut batu jeningan
0: terus
1: titian jerumang kumadi sirte mangde makasami kena rahayu
0: jakti
1: ring sompang Gusti Aji talar atapunike mangde rahayu takak pras terjaya ring batu kandik nike mangde selamat kena rahayu satu sentahun munggah ini wantah tadi punike Pak Made Pak Nyoman
2: ini suk semua jamanku
1: yang lungsur mepami
2: janas
1: unta titik yang untuk ngaturang peramu santi Om santi
2: berikah ye suk semua. Inge membuat daging malah niki balas sikit niki
0: ginadeg
2: bawa nge. Nge jar sandat. Daging malah kita jar sandat.
0: Mesti Haji pemedilan.
2: Nah, niki lancar makin hari niki dah sampun Google nge.
0: Tergantung sinyal
2: nge. Om Swastiastu.
3: Om Swastiastu Pak Man sarang Pak De.
2: Nge.
3: Tiang Bu Sekaryani nyarengin melajah, Pak De.
2: Napi jaga ambil.
3: Gini nanti, Pak De, nge.
2: Oh, gini nanti. Rija menang.
3: Ring keboiwa merikin, Pak De, simpang. Sama
2: kali. Makin melingi dumun, nge. Melingi dumun melebor, nge. Larbut. Uning, napi begalah, makin.
0: Selat segara, makin.
3: Oh, nge.
2: Ngerti, serang sami ini, nge. Sang tiang dan dar kendang.
0: Ampura putu sekaryani keboiwa. Beli bos kalah rebutan, nge.
2: Elingan galah siran iki nggih. Om Swastiastu.
4: Om Swastiastu. Rahajang semang Pak Mam, salam
2: semang wali. Nggih.
4: Dicang selas segara niki.
2: Nah, selas segara durus.
4: Jadi murah niki.
2: Bergas.
1: Sane mangkin titia

0: tuaneng pikobot banyak racune dari kiring panorajon sugere purun di tiang lagane matur sampunan ngambet malih ida di akang cingwi
1: gresanen ton manutan
0: duanin ke bawah dari setel memargi deki dan munguh diketan ke dadosan.

Sahabat Budaya, Forum Pengurangan Risiko Bencana FPRB Bali menyiapkan gerakan Bali menanam sebagai rangkaian menyambut bulan pengurangan risiko bencana yang diperingati setiap bulan Oktober. Gerakan tersebut diharapkan menjadi kontribusi nyata masyarakat dalam memperkuat upaya mitigasi yang mitigasi bencana di Pulau Dewata. Sekian Getro Bali bersama Dede, sampai jumpa.

0: Tertib sosial. Mari selalu kita lakukan perilaku tertib sosial. Tertib sosial adalah perilaku kita dalam mematuhi norma sosial yang berlaku di kehidupan bermasyarakat, seperti membuang sampah pada tempatnya, mengikuti gotong royong bersama warga,
1: mari kita sisihkan baju gotong royong biar sampai,
0: mengikuti kegiatan ronda, mematuhi aturan berlalu lintas, dan melestarikan budaya antri.
2: Antri dong.
0: Mari tetap jaga keamanan lingkungan dengan tetap melakukan tertib sosial. Karena dengan tertib sosial, keharmonisan akan terwujudkan.
3: Ogo-ogo. Ogo-ogo merupakan seni patung yang menggambarkan kepribadian Betara Kala. Dalam ajaran Hindu Dharma, Betara

Dalam fungsi utamanya, ogoh-ogoh sebagai representasi butekale yang dibuat menjelang hari raya Nyepi dan diarak rame-rame berkeliling desa pada senja hari pengerupukan. Proses ini melambangkan keinsyapan manusia akan kekuatan alam semesta dan waktu yang maha dahsyat. Kekuatan itu meliputi kekuatan buana agung atau alam semesta dan buana alit atau diri manusia. Kekuatan ini dapat mengantarkan makhluk hidup, khususnya manusia.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif,

0: suka bermain di luar, menikmati indahnya alam.
1: Tapi sekarang bumi kita sedang sakit, hutan semakin berkurang, polusi udara, pencemaran lingkungan karena sampah, makanya iklim semakin panas.
2: Bagi siapapun yang sadar iklim dan cuaca bumi ini sudah berubah, saatnya bertindak. Mulailah dari hal yang kecil.
0: Kami sudah diajarkan untuk menanam pohon, tidak membuang sampah sembarangan, hemat energi, dan menjaga lingkungan bersih dan sehat.
1: Kami senang melakukannya karena bumi adalah rumah kita. Ayo, kita jaga bersama.

Dukungan. Dukungan adalah perahu tradisional khas Nusantara yang sejak lama digunakan oleh masyarakat pesisir. Selain digunakan nelayan untuk mencari ikan, dukungan juga dimanfaatkan sebagai sarana transportasi dan pendukung wisata bahari. Dukungan menjadi simbol kearifan lokal dan identitas budaya masyarakat pesisir yang masih lestari hingga kini.

0: Ainge geratu de Danis medon sami pamirsa rekalan rai suara budaya Bali patahan sinar bagi rasa den lomba pecing mowali sareng titiang nongoman jaga pacang ngelanturang acara menikit dan ios dagang gantal mabuas salah sinunggil unggulan reng perompat budaya RRI dan pasar ini duan wau sampun katur galah sang katur ini yang menikah yang selat segara makin sampun ngincep reng galah rebutan durus daging ini kosong 0361 223361 sekarang kan pianak tiang madi katunan
1: putih pisan ya Bu Sukaryani
0: dulu deh sanggara semudah begini. Bagus ya, bos. Selam gigi, guys. Nah, sangat ya. Om Swastiastu.

0: Lah, mantrin yang di sana, rau, boh.
1: Ah, marah kan di rumahnya. Kalau nyempet, iya, man masuk, gitu.
2: Sangnya, ngasu.
0: Beragang lah, pasti masuk. Sang dengan alian, cuman rau.
1: Ya, iya, pas dan tepat, sang gitu.
2: Ya. Ya, asan, bunga di atas.
1: Sang dengan ada man, mana gelar-gelar ya, Pak Man. Oh, sang ajan.
2: Oh, gitu.
1: Kok sinam, nih, Pak Man. Sampai ing tae, mandi. Iyantan baslacur, no kan do kene kata-katane deh.

0: wantah uripe ketut antuk ruwo binete yen ten bes liwat lacure dados manusia mangih kesengsaran.
1: Bu Adi nyarangin deh.
0: Lungkung.
1: Bye.

0: kalah ya nana.
1: Loh, cai sampai duungan ya cai nyentane mau pergi tiang tekian anak istri
2: sempet panjero chandro jero made sutirto deh.

0: penristiani manusia wantah dengan rawasan karma wasana pun wadian cahini sampai
1: lentrunan bapone nguni.
0: Nah yang saya cahai ngabo je jaga trunan bapone majalan ane malu-malu ane sebuah liwat.

0: waratum anak aluh ane dasa jag subah sia bakaten bapa sing bapa ben menuan petlu ketunye sening sampai idewa
1: asal manyung bapa bani mangamola.
0: Nah yen subah agat te pitui dewa ratu ruasa kalah ning sepetir gitu. Jak bapa banding ngembung 1 juta gitu nya.
1: Bapak ne gitu jadi panak.
0: Ah, kalah. Membalik.
1: Iya deh.
0: Ah tanah kali
1: kali. Rajang mo kena bujuru camplung talar nge. Rajang sarang sami sedebak batan sinar bagi rasa den lo ma pecing salam ne menyamo dogen semua ma de paman. Kalah katut yang pamit, Om Santi, Santi, Santi.
0: Suk semua Bu EKBB Garuda 3 Batu Bulan, Butut Manis Garuda 88 Patung Tualen, oh menengklot. Mungkin galah rebutkan tut Om Swastiastu. Ya ampun Om Swastiastu. 223361 ah si ampun
1: Om Swastiastu.
0: Iya dewa ratu nge Swastiastu bang Ali.
1: Ya bang Ade sarang Pak Man.
0: Iya jak mekeluh jak mekeluh sajan tambah bawas nek lodra bobo mangal
1: asana anu mong weka bebe.
0: Pun.
1: Tadi limur dan
0: nipok. Oh, nge, tadi limur bisa. Tadi kalau bisa dijawab langsung.

0: ลอจะลอนเนียงชิบโว
1: Nan sang sane mulat nyingaken tunjung ratna manik dewa ratu ngawang-awang kewentenan nyane
0: sampai

kawinan Tunjung Manik Ratno ni punika ring awang-awang sekadi kuntul tanpa kenglayang pekardeni desang yang tunggal ide sang yang pramekawi rumah sat.

0: Naluya kewentanan tunjung mandi ratna sakadi kangkung mau bulu kumbang. Napi artinya ini kange wayah niki.
1: Aduh, dawaran kangkung. Apa aja saja kaden? Kaden ya saja apa?
0: Jerung-jung jeng jeng
2: jeng jeng jeng. Cuk semua bolodra.
1: Deh, cuk semua pak deh sarang pak man.
2: Yeah.
1: Nggih, jama gatra mangke ning Pak Mas sareng Pak Made ayo ngantur nang Pak Mas sareng Pak Made. Daweni mung ada. Mangke matur yang ngalah, jama tersaju bak batang sinar bagi rasa dan mama pecing kita tanjang sareng sami kemantan Mas Witra Pak Mas sareng Pak Made. Om santi santi santi om.
0: Itu bagus nyaman bawanya lampi Pak Mas.
2: Sajang-rajang atuh. Nggih, sane dhewe mau buat malah daging ini iki. Nah. Om Swastiastu.
3: Om Swastiastu.
2: Ini.
3: Pakde.
0: Tiang.
3: Tiang udah kade sih kang Nyung Sari.
2: Iya, udah balik.
3: Nyarang melaja apa, Mas?
2: Durus.
3: Bu Lodro, mas anak Bu Lodro. Om Swastiastu.

Ingih mangkin titiang jagi pacang mata degan belajar pedewek ngambil ngukah niki aji tembang gambo.

0: a star there we.
1: 끈웬던 디오스 링액 낭인 다갱 아스터데 위 구토스 뿌리게 바짝하니

0: Wantah pawilangnya Asdel Kudus Dewi Kewedanan Sangayu Dewo Dewi
1: Mame Ngongan Mana Belong
0: Ungakipun yakti ketunan nanging kewaktinya ini wantah utamu bisa
1: terus bensik
0: padi-padi

Mapani manusia keputang ring ringe hidio, pewales ne bakti punyone ringe dosang yang pramekawi.

0: Utama ning utama saning adi jagat tiga ni katuring dengan hidup sang yang tunggal nge.
1: Nge, mata cuk semua Pak Made sarang Pak Man.
0: Nge, dah kade.
1: Nge, menawi kirang langkung
0: ampun, nge.
1: Ampura ya. Nge, boleh KBB sampun bunga Pak Arman, Pade.
0: Ya ampun.
1: Nge, tenang.
0: Ampun, nge.
1: Ampun. Nge, sarang sami aturan di tianggala. Sejebak batan sinar bagi rasa dan lama pusing. Raja rahayu Pak Man sarang Pak Made. Alah atun di tiang Man. Om Santi, Santi, Santi, Om.
2: Eh, malih daging ini nakai
0: dalam kandian itu Santi.
2: Panu ceng lukun marubu. Putri GBK dut mau nggak jero cita tiang daerah.
0: Ini makin dados bu. Kebu ibu.
2: Terus, terus. Nah.
0: Anak aku ambil ramo atuh, salah turah cukup.
2: Om Rosyastu.
0: Ya agung jero kuto, Om Sosiastu.
3: Wah,
0: siastu. Eh, Pak.
2: Nggih, duduk-duduk daging.
3: Nggih, Pak Man, Pak De. Ya saking gugup. Margo, Pak De.
0: Nggih, margo nggih. Tampak-nampak ke Dek, tampak ke cangkem.
3: Nadia, Kak Nadia.
0: Nggih.
3: Nggih. Om swastiastu, Om wigenemastu namo sidia.

0: Nge nge nge durus madiang dumun saru niki.
1: Saru pade.
0: Nge kurang anu nampak niki.
1: Mantara bunga
0: anak lingsir wikulwe nunas lugra titiang ide empu sidi mantra.

0: Wantah ide mau peraga yang luih mahu tamu.
1: Ide wantah meraga tunggal.
0: Duih peka kayu ni de wantah ide meraga tunggal.

0: Aduh, kayu ning margiang tresno asih ring jagate.
1: Sane ngalim bakang jati.
0: Agah kayu ning ngerereh jati patut ring jagate.

0: Masat kawisayan idone nganapin kasur ring samasah sanesiwasan.
1: Brahma Wisnu Siwa Alwe
0: Sane kesungsung wantah mau peraga yang siwa ngelur ke langit.

0: anak Agung Haji Suwenda Agung Kebakti Tu Agung Giah ni. Ring bubut di sini. Kalar panucing, pan santi ni. Buat lo simpan ni. Kalar tu ni yang seri, tu ni yang bagus tu sambil.
1: Ye, makan jalan lagi yang lurus. Dulu-dulu ni pasal dengan satu. Magarang ni, mau pahit sinyal bu.
0: Nggih.
1: Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu.
0: Rahasia jelas.
1: Jelas Bang Lin.
2: Waduh. Wawu titi yang presiden lah ini niki.
1: Biarpun wawu, biarpun dunia menek penting nih.
2: Nyarekin Pak Mas.
1: Nggih Pak Nojim.
2: Niki kantor ring geguritan basur niki.
1: Nggih, seram gumi seram.
2: Memadek niki memadek.
1: Nah, aja sing banyak pesuang kesugihan nih.
2: Nggih. Om Swastiastu.
1: Nggih.
2: Angin balik

Nak apa belakang sajan beli mulai mai. Nak apa pojol ada sing dong orang nak kawan beli sugihnya sing ada sing beli nak cung. Nak lah ya bakal betik. Cung.

Bien cepok tiang negesan. Donya nonya ulian ratse rawas tiang menyep sing mainut dikena. Ngaco nyenyang utamo isine pangrawang nyama.

0: Yo ingin manbin pianak nyuman, pianak beli. Yo tiga orang, kengkeng ni jeneng boyo peraga satuan.
1: Ada sukasti.
0: Nak ketonya undang mulai main. Kengkeng, bobo maya hari cerai. Bo maya iye, ada bat ang orang, kian ke Bangli lah kon do.
2: Kita pak ocing ya.
1: Ka Arta niki nyalama.
0: Kengkeng sana kita ocing.
2: Iya patut. Ya, Pak Ma, sedang Pak Ma, deh, semua untuk kartosnya, nih, yang pun kecik.
0: Kita ya penucing, Mas Waka, bidang
2: dong. Yang kita lambung, nih. Ini setiap mengatro, majang ring semutan dagang gantal, sejebak batan sinar bagi rasa dan lomba pecing. Salam menyambut
0: doge. Dogen.
2: Mohon, Pak Ma, galawal yang ditiang, Kang
0: Pak Ma. Suk semua.
2: Tisan.
0: Iya.
1: Kata nyalam Pak Ma.
0: Kata dadong Arta, Buban Badung, dia aja nih. Lode dari Asia. Om Swastiastu.
3: Om Swastiastu.
0: Inge.
3: Raja niki Pak Man tadi.
0: Inge.
3: Kadang ada dumun kawin ni
1: makmu. Yeah. Lah. Pandepi.
0: Pandepi. Mugi laris manis Pandepi. Rezeki murah rasa.
1: Ya, pegain pandai.
3: Iya,
1: sekemu. Kejaman padung
0: besi-besi. Yangnya September bisa bertemu kangen, Ben Pandepi.
3: Yang?
0: Program September hari radio kajak temu kangen, Ben.
1: Oh, 11 September, menau gitu.
3: Iya, yang pun, enten galak, mantan.
0: Segar harus sekeu, tuh. Deng, abang menggenap modulasi cow, tuh.
1: Buman padung besi.
0: Aing.
3: Iya, Pak Deh, durang, ngulangin.
0: Nah, lanjutan, Sinom. Sinom.
3: Tangkur niki.
0: Nah lanjut nih serang panah.
3: Langkung sampun ukul solah.
1: Doke punika galah sawotare pukul solah suning ayang titi anak muda tu pragat pas diuk besik tu.

0: gan aturu kawentenan ibabah sampai uning ayang titian.
1: Nyaru onya jaga mengelu.
0: Sirep pedaduan ning kamar bersih bau peragat rumah sat uyang belasak ngeramang sawo nyonyah kalawan ibabah sampai
1: kagiat bangun ibabah
0: ngeramang sawo sejeruan ngaturu sampun bangun ibabah sampai sejeruan ning posirapan.

0: Dino kayo perayang lagi uning ayang titiang ring pasirap kengkian cai cek setate ngelut waki
1: kanti cai keno dano
0: nak mahawinan sumimpang sejeroning sesano cai ke dano kadiasa pun di kerawas
1: Nyonya rarisnya wuri.
0: Iri ke mesepok rawasan rawasan ni kewentanan inyonya kelawan ibaba sampai ngerawas.
1: Ingin sih semua pade Pak Men.
0: Yes, semua pade ki.
1: Keluarga. Gatuh sarang sami, mugi sarang sami yang ngamohin kerahaluan yang ngerep udah keliwan. Nih, ni kemantan yang pamit om, santi-santi-santi om.
0: Nih, suk semua, Niki. Sampun peragat, pangkur ni, pandepi ni, sambil ni yang kiuk, masa kiuk arit, penampat, om.
2: Jek, macam ni, pangkur. Kandun gak lah, kandun dudus. Nah, melesiking ya. Om Swastiastu.
3: Om Swastiastu. Yang nyarangin Pak D, Pak Man.
2: Tinggi dulu, dulu.
3: Kondo jeni. Jege jebago.
0: Ngangin pupuh Jayendra. Mawasan setananya nih jege kelawan bagus tuah di dewa.

Pengapten meme dumugi dewa lantang tua ketonya sening kalane mitian ide sang yang suksmo.

0: Nah, denya si go ngabo pedewe kan tening apang pagah pi kayun mana hai pemekas
1: melaksana patut api ki
0: sejeroning tri permana agem laksana nikmada apik utama
1: traya kanti patut roro
0: mapan hidup sing dadi kepadidian perlu dewa ngerarah nyamo beraya seraya kanti

0: Nah, setata angawi len sukaning mudite ngai leganatin jabmo ning eh pas sampun.
1: Mama kuring-kuring kenya radio.
0: Eh pas.
1: Untuk salam Kak Rai niki lagian sekarang yang ubane yang lagi bubuh sekarang jum salam niki. Ni Bu Yasmin Bu niki jerum.
0: Pas kalah ampun.
1: Ni jerum aku pantilan langsing jum salam. Enggak sarang sami, batang sinar bagi rasa, dan lomba percing salam menyamodogen puput antuk pramo Santi. Om Santi, Santi, Santi, Om.
0: Semua Bu Sinta penatih pun Pak Man.
2: Enggak penelasnya nih Bu penatih mongkek jage dewo. Sampun sami polingnya ledangan talar sana dari yang kecawit. Dari yang sana konek, talar sana dari yang poling munggah ampur yang bebanget. Doan sampun ke bandeban gala. Titi yang noman, sana bagus putih. Lusur pamit, kirang dan langkung, lunas agung pangampura. Demogi rerahin somo, denge. Titi yang kecunduk kembali, sarang dipati. Budok leon pang, main ada ya? Sarang, jenenge, pada jarakannya. Tiang dan ngodalin. Ingat ratu, di dana sarang sami, roh riki demun. Iring tiang ratu, ringkanjak acara riga gantal mabuat, menawut dan kadang dan langkau sejeron kuno sastra artos, atau titian nunas agung rana panggure. Sinap itang atau puja prama santi, om, santi, santi, santi, santi, santi om.

sekitar pratiaksa ukirlan pasir. Ukir pinake wetu ning kare pasir ranglebur sehana ning malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening praja.

anak-anakku sekalian, di kemudian hari, jagalah kelestarian bumi dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali

kahuripane puniki. Ide sang marago utama sanepat angin tetuladan. Boyo jaharte, boyo kamu utawi kesumung rinjagate sane pinake tetujuan idani. Kesidan sang marago wicaksana wantah sang kaning ide tlep ngemargiang darmo. Sane mangkin ngiring ulangan pikayun, sarang-sarang muncarang puje trisandil.

dan destinasi, serta budaya Bali. Hanya di Perempat RRI.

0: Om Swastiastu. Rahayu ngaturi tiang majang ring para pemirsa sami sanikan dun mesikian ring 24 suara budaya Bali rindu yugi pada megena dumugi kantun pangedit yang satakena. Rahayu selamat sarang sami. Diadukan sini mangkin Dedi Mahendra pacang nyarengin para pemirsa ringgalah siang rindu tiang ring siaran teras UMKM ring rahine sukre 17 Juli war sekali tali 16. Sampun wenten narawakil ring studio anak muda keren kita niki ngeh. Beliau niki owner Kota Kopi. Langsung saja kita akan menyapa I Dewa Gede Rama Mahadewa. Om Swastiastu Dewa Gede.
1: Om Swastiastu. Nggih, Bli.
0: Punapi gatres sehat nggih.
1: Nggih, becik-becik astungkara sehat selalu.
0: Nggih, talar wenten Made Arya J Laksmana. Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu, Bli.
0: Punapi sehat.
1: Nggih, astungkara sehat.
0: Rekan-rekan dari beberapa pemirsa pastikannya nih bisa mengikuti siaran kami secara visual di Facebook Pro 4 Budaya RRI Denpasar. Oke, untuk topik niki yang kita akan angkat, peluang dan tantangan UMKM Kota Kopi. Nah, tentunya kita sudah mengetahui nggih, ring Kota Denpasar kada niki menjamur sekali UMKM kopi shop kendana. Niki salah satu owner dari kopi shop sana wenten ring Kota Denpasar. Wenten Dewa Gede Rama dan Made Arya J Laksmana. Oke, kita langsung ke mantan ke Dewa Gede Rama. Nggih. Dewa Gede Rama, dari kapan niki mendirikan kopi shop niki nggih? Sane tunggu dulu. Kota Kopi niki nama UMKM-nya nggih?
1: Nggih, betul.
0: Oke. Okay. Dari kapan niki mendirikan kopi shop dan kenapa kok punya ide mempunyai gagasan untuk mendirikan kopi shop niki?
1: Ya. Terima kasih atas waktunya, Bli. Nah, pertama-tama kan kenapa bisa namanya Kota Kopi?
0: Kenapa
1: bisa namanya Kota Kopi? Ya karena kita kita di kota nih.
0: Ya jelas kan karena kita ada di kota. Kalau di desa ya desa,
1: desa, desa kopi. Kampung kopi ya gitu kan. Kota kopi. Ya. Pertama kenapa
0: Kenapa mengambil apa ya gagasan untuk membuka kopi shop niki?
1: Yeah, berawal dari kesukaan kita berdua khususnya nongkrong ya, yang satu suka ngopi, yang mana itu saya, yang satu kurang suka ngopi awalnya.
0: Oh gitu. Ya. Oh berarti memang nggak bisa ngopi, tetapi buka usaha kopi gitu.
1: Iya, memang dasarnya memang suka nongkrong gitu. Awalnya itu terinspirasi lah gitu. Gimana sih rasanya punya usaha yang bisa menggandeng anak-anak muda, memenuhi kebutuhan anak muda. Karena kan seperti yang kita tahu anak muda zaman sekarang tuh kayaknya kopi tuh udah jadi kebutuhan primer deh untuk Gen Z itu pada umumnya ya gitu. Itu sih gagasan awalnya. Tapi

0: karena keterbatasan pengalaman dan tentunya untuk membuka usaha itu perlu modal, keterbatasan modal lah bisa dibilang. Kita memutuskan untuk membuat usaha kecil-kecilan dulu. Tetap di ranah kopi tapi dalam bentuk, bukan dalam bentuk coffee shop tapi dalam bentuk kopi gerobak gitu.
1: Okay. Ya. Oh, Niki pakai gerobak.
0: Nggih.
1: Tapi keren Niki. Nggih. Kalau pakai gerobak itu kan kalau modelnya satu tempat A tidak sepi, ya, tidak sepi ada pembeli ya kita bisa pindah.
0: Yes, itu dia. Lumayan fleksibel lah ya.
1: Niki ide kreatif sekali sebenarnya dari maka kalian anak muda yang memang luar biasa sekali. Nah, Niki, bagaimana kita mempunyai hobi kita Niki dan hobi Niki menjadi inspirasi untuk kita mendapatkan cuan. Nah, Niki salah satunya Dewa Gede Rama, Mahkadewa dan Made Arya Jilaksmana. Niki untuk lokasi kopi shopnya saat Niki mangkal di mana?
0: Sekarang kita sudah mempunyai stokare, sudah mempunyai 3 gerobak. Satu gerobaknya berada di depan Universitas Maha Saraswati, Jalan Kamboja. Yang nomor 2 ada di Jalan WR Supratman, di depan Penggak Men Mersi. Sama yang ketiga kita sudah bermitra dengan teman juga rekan di Mengui di Bandung.
1: Okay, seperti topik Niki, peluang dan tantangan UMKM Kota Kopi Niki. Tentunya seperti Napi yang dikatakan tadi, peluangnya sangat luar biasa sekali nge, karena Napi untuk fashion anak muda Niki kayaknya sebagai kebutuhan primer kayaknya.
0: Iya, itu dia. Itu
1: keren gue ngopi nih.
0: Iya.
1: Kan seperti ini Kang. Oke, kalau di Kota Kopi Niki apa sih yang ditawarkan?
0: Sebenarnya yang kita tawarkan tuh ya
1: mungkin ke Dewo. Apa yang ditawarkan di Kota Kopi?
2: Yang pertama yang ditawarkan oleh Kota Kopi itu adalah pasti rasa kopi itu.
1: Pasti.
2: Karena kita tidak membayar bangunan.
1: Artinya pasti, tidak membayar tempat.
2: Pasti kopi itu
0: harus menjadi poin utama gitu ya.
2: Lebih murah ketimbang kopi shop pada umumnya.
1: Oke, selain lebih murah dan mempunyai identitas. Karena suatu usaha itu bakal dikenal orang jika produk yang ditawarkan dari usaha itu mempunyai identitas. Nah, Niko mungkin salah satunya nge. Oke, keren sekali. Menurut Wenda Niki Semeton Didi yang sedang jadi bergabung. Yuk, Didi akan menyapa di 223361. Majang ring para pemirsa Semeton Didi yang sampun pindah frekuensi terus dumun biar sayang seni pacang lintang.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361225174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

Porosan. Porosan merupakan sarana dasar yang wajib ada dalam setiap upakara Hindu Bali. Terdiri dari daun sirih, kapur, dan pinang yang memiliki makna simbolis sebagai perwujudan Trimurti, Brahma, Wisnu, Siwa. Jadi landasan utama dalam pembuatan banten seperti canang sari, sehingga porosan tidak hanya berfungsi sebagai pelengkap, tetapi juga sebagai inti spiritual yang memberikan makna pada setiap persembahan.

pemborosan, umat Hindu mengekspresikan penyatuan kekuatan Tuhan dalam kehidupan, sekaligus mencerminkan rasa bakti yang tulus dan suci.

0: Nah, kalian rai berapa miliar saya semua di dia senikan dunia dengan Dede Ring Pro 4 Suara Budaya Bali. Sana wau. Dede sabur berbincang-bincang riang. Kesarangin nah kali narawakil sana winter ring studio owner dari Kota Kopi. Tapi untuk perbincangan titiang keserangin maka kali narawakil sana winter ring studio sampun akeh pisan nggih kita korek-korek. Niki anak muda yang kreatif dan bisa membaca situasi. Nah, gimana apa passionnya sekarang? Ternyata kopi ya.
1: Iya.
0: Oke, kita ke Made untuk ya. Bahan bakunya di mana untuk mendapatkannya nih, Kang?
1: Dari perencanaan awal kan kita tentunya sebelum buka tuh ada research and development. Jadi kita melakukan riset dan pengembangan dari satu menu ke menu yang lain begitu. Jadi pertama-tama tentunya kita nyari informasi, korek-korek informasi. Dan itulah gunanya kita mempunyai teman yang sudah berpengalaman mungkin di bidang kopi ya, perkopian dan F&B lah khususnya kayak gitu. Jadi kita mendapatkan bahan-bahan bakunya di gak cuma di satu tempat tapi di beberapa tempat. Contohnya kalau misalkan kita kita perlu sirup untuk naruh rasa di kopinya kopi, itu kita nyarinya di Udepeni, ya di Udepeni di toko grosir gitu ada toko kue gitu ada. Kalau misalkan kita perlu membuat cup, karena kita untuk jualan perlu cup, kita nyarinya di Peguyangan gitu, ya ada gitu, ya homestore-nya dia gitu.
0: Oke, dari segala lini. Oke, Niki keren sekali nge. Sudah tidak buka Niki menawet-wetan sudah jadi bergabung yuk. Kita bersapa-sapa ria ring line telepon 223361. Tentunya Mang Dopole berbincang-bincang ria kesarangin maka kali anak muda yang kreatif sana wenten ring Kota Denpasar nge. Nah Niki wenten tiga ya, tiga gerobak yang sudah jalan. Untuk tempat tempat jualannya tadi di
1: yang pertama di
0: Kasiman.
1: Ya di Kasiman di sebelah Doh Tanglu itu di depan Penggak Main Mercy ya. Di yang kedua ada di depan Universitas Mahasaraswati Denpasar di Jalan Kamboja. Sareng yang ketiga di Mengwi. Ya.
0: Oke, kira-kira kedepannya ada nggak niat untuk nambah lagi?
1: Ya mungkin Dewa bisa sebutkan harapannya dulu ya.
2: Ya kedepannya pasti kita ingin ya supaya terus progres
1: berkembang
2: kedepannya.
1: Gitu.
2: Pastinya kita ingin menambah gerobak itu. Memang rencana awal gimana caranya kita harus punya nih 10 gerobak. Yang awalnya 1, 2, lagi 2, 3, 4.
0: Yang setuju sekali nih Ginge, artinya kita harus punya planning, target. Nah, kalau sudah ada target kan otomatis gimana ya untuk kita lebih semangat,
1: lebih terpacu ya. Terpacu
0: jadinya untuk membangun suatu usaha nih ke. Oke, untuk saat niki apa tantangan terbesar yang dihadapi? Karena kan bukan di untuk kopi shop niki menjamur sekali ya. Karena banyak sekali juga ada kopi shop, kopi shop yang mungkin berbentuk gerobak ya kan? Banyak-banyak sekali. Bahkan lebih-lebih keren juga Oke, kami persilakan atau dan juga bisa disebutkan apa ya, apa sih identitas dari kopi, Kota Kopi ini Ki?
2: Identitas dari Kota Kopi ini adalah kita punya menu menu tersendiri yaitu namanya Kota Latte.
1: Itu menu signature lah, menu ciri khas ya, ciri khas kita Kota Latte dan lumayan banyak juga peminatnya. Kalau dilihat-lihat di setiap harinya ada aja yang beli lebih banyak di Kota Latte gitu.
0: Jadi, terus tantangan kedepannya seperti Navi ini?
1: Untuk tantangannya yang saat ini yang masih kita hadapi mungkin tantangannya karena kita juga selain kita jualan gerobak, kita juga jualan di event-event tertentu gitu. Jadi kita kalau misalkan ada waktu luang, kita ngambil sebuah event buka tenan di sana lah istilahnya. Tantangannya di sana tuh adalah bagaimana cara kita mengikuti peraturan dari event tersebut. Contohnya kemarin di Denpasar Festival kita sempat berjualan di sana. Di Denver Surf Festival itu peraturannya tidak boleh menggunakan bahan plastik atau bahan non-organik. Harus bahan dari organik. Otomatis kita harus memutar otak kita untuk mengubah cup plastik itu menjadi paper cup atau plastik atau cup kertas gitu. Tapi biar bisa, bagaimana caranya biar bisa tetap jualan di gerobak supaya bisa juga jualan di satu event tersebut gitu. Itu sih tantangannya, bagaimana caranya kita mengatur anggaran dan juga jumlah berapa cup yang akan kita cetak gitu. Dan untuk yang berjualan biasa mungkin tantangannya lebih ke
2: bahan baku.
1: Ya, bahan baku yang sudah semakin naik lah setiap bulannya gitu ya.
2: Dan pernah juga ini bahan baku ini di 3 bulan lalu yang sudah kita alami. Nah, di sana itu pernah plastik itu langka.
0: Plastik
2: langka. Plastik
0: langka. Mungkin karena ada peraturan dari gubernur ya.
1: Mungkin bisa
0: untuk pembatasan bahan
1: plastik. Ya, tapi pada saat itu juga selain plastik yang langka, juga susu malah mengalami kelangkaan.
0: Oke. Nah, ini kan dari tantangan baik dari segi bahan. Nah, untuk tantangan gimana sih kotak kopi ini supaya tetap eksis kan ya. Nah, ini kan salah satu tantangan.
1: Benar.
0: Gimana kira-kira caranya
1: supaya tetap eksis
0: untuk kalian berdua nih.
1: Tentunya kita karena Kota Kopi ini ya kurang dari setahun lah, sekitar baru berdiri 8 bulanan. Kita tentunya tantangannya adalah bagaimana caranya kita tetap eksis di tengah gempuran, kan karena sudah banyak sekarang ya, selain coffee shop ada juga kopi gerobak dan lain sebagainya. Dan bahkan beberapa merek kopi saset itu sudah membuat produk seperti kopi yang secara coffee shop itu ya setara dia sama coffee shopnya. Nah, itu dah bagaimana cara kita tetap eksis tuh, mungkin kita akan selalu melakukan pemasaran di sosial media, enggak cuma dari mulut ke mulut, tapi kita manfaatkan sosial media sebagai media pemasaran kita.
0: Nggih. Om Swastiastu, selamat siang.
3: Om Swastiastu, Dede. Selamat siang adik-adikku.
1: Aduh. Nggih, selamat siang.
2: Siang, ya. Ibu.
3: Tentang kopi, cabanan juga banyak tentang sudah kopiku itu ya. Nah. Ya bagus nih, saya dengar suara adik dari tadi tentang ekonomi lah ini kan gitu. Bagus deh, karena kita nih harus keluarkan pemikiran untuk generasi penerus ini. Saya nyungi jempol dek nih, bagus.
1: Setukaro ibu, setukaro.
3: Ya. Jangan putus asa. Kita ingin menjadi PNS gitu, tidak dapat ngelamar sana kemari. Saya pengalaman dulu tentang anak-anak itu. Harus kita ke kreatifan adik nih. Sekarang tentang kopi banyak ya, bagus itu dek.
1: Setukaro ibu. Ya,
3: benar ini biar punya kekreatifan.
1: ya,
3: kasihan orang tua kita. Kita harus bisa belajar mandiri. Yang nganyungin jempol ini.
1: Mudah-mudahan
3: nanti bisa kerjasama dengan cucu-cucu yang.
1: Iya, diharapkan seperti itu.
3: Kota ini Bu Vera.
1: Bu.
3: Kota Banan mampir Gus.
1: Nanti kita pasti.
0: Pertanyaan Ibu Vera, selain Aniki kan memang kita sebagai apa ya? Sebagai orang tua dan Aniki juga tentunya siapapun itu merasa bangga. Mungkin ada enggak pertanyaan dari untuk kedua Aniki agar lebih apa ya, bisa memacu mereka untuk lebih semangat untuk berkarya terus Niki.
3: Iya, tidak datang pertanyaan, tidak ada Pak De.
0: Terima kasih Bu Vera.
3: Tiang mendorong.
0: Oke.
3: Ya, keluar dari pemikirannya anak-anak kita, tiang ujungin jempol ini.
0: Oke.
3: Mendatangkan uang. Untuk membantu juga orang tua.
0: Oke, terima kasih Bu Vera nggih.
1: Terima kasih Ibu Vera, sehat selalu.
0: Ibu Vera di seputaran Kota Tabanan, senawu sampun bergabung niki di Pro 4 Suara Budaya Bali. Nggih. Untuk rekan rai sahabat budaya mungkin selain sokongan, selain dukungan, kada niki mungkin langsung saja ke pertanyaan niki nggih. Tentunya siapapun kada niki melihat ide kreatif dari anak muda niki sangat bangga sekali. Nge, mungkin kita menukik ke pertanyaan kemantan langsung. Kita ke kembali di 223361. Oke, rekan-rekan sahabat budaya, seperti napi yang katakan tadi, demugi siaran niki presiden menginspirasi nggih sahabat budaya sane meduwe nak ale cucu kende niki. Nah, Mang Dene bisa diinformasikan ini loh, bagaimana kita bisa berkembang kende niki di dunia bisnis, di mana hobi nike menjadi suatu pekerjaan. Nah, niki sangat keren sekali nge. Oke, kita kembali ke Made J. Laksmana. Tantangan terberat untuk saat niki napi di tengah banyaknya kopi shop-kopi shop yang sana wentan ring kota Denpasar, bahkan sangat menjanjikan baik dari tempat kan, menjual tempat yang keren, estetik seperti ini.
1: Instagramable gitu istilahnya. Gitu, jadi ya tantangannya tuh ya itu salah satu tantangan terberat untuk kita berjualan dengan konsep gerobakan niki nggih. Karena di tengah gempuran sudah banyak gitu jenis-jenis kopi, jenis-jenis cara mereka meracik kopi itu seperti apa gitu. Mungkin dari tantangan-tantangan tersebut tuh kita ya biar bisa tetap eksis tuh kita memanfaatkan sosial media sebagai media kita memasarkan produk kita begitu.
0: Menggunakan sosial media nggih. Tapi saat ini kan memang sangat relevan sekali menggunakan media sosial
1: nggih gitu.
0: Media sosialnya napi nih, TikTok
1: untuk Instagram ya, Instagram, media sosialnya ada Instagram gitu. Jadi semua informasi terkait Kota Kopi, informasi produk, kontak person dan lain-lain bisa dicek di Instagram @kotakopi_ Kota Kopi II gitu.
0: Untuk proses jual belinya niki apa lagi yang ditawarkan oleh Kota Kopi niki? Apakah bisa pesan
1: lewat online ya itu ya. Jadi selain kita berjualan biasa di gerobak gitu, kalian bisa mungkin bisa langsung datang ke gerobaknya. Tapi kalau misalkan teman-teman itu pada mager karena siang-siang mungkin panas, lagi istirahat makan siang tapi males keluar, bisa cek kontak personnya, bisa dihubungi aja nomor teleponnya langsung di Instagram Kota Kopi. Jadi kita bisa melayani juga
0: artinya
1: bisa melayani selain di offline, kita online juga, dan tentunya gratis ongkir di seputaran Denpasar gitu.
0: Nah, niki salah satu ide untuk pemasaran sudah nih kange, di mana saat niki kan memang di zaman yang sudah berkembang niki semua orang niku butuh praktis. Ya nah dumul nih kang awasal sampun mager kene niki ya, lebih praktis. Pokoknya instan lah semuanya.
1: Instan ya, tinggal chat atau telepon ya.
0: Istilahnya makin niki pekan siap.
1: Dan rame pekan.
0: Bukan siap niki, kita duduk aja di rumah tanpa bicara, cuma tinggal main di jari.
1: Iya, di jari, ibu
0: kita
1: jari.
0: Kita didatangi makanan. Ya. Itu perkembangan zaman gitu, tapi kita harus bisa mengikuti.
1: Yes, ya. Itu.
0: Ingat, rekan-rekan para pemirsa dulu, sana jadi bergabung kembali di Sapa Malih, ring 223361. Dari Perumpat RD Denpasar, kasarangin alit-alit ruine kene niki sinemetering studio dua pemuda keren. Nah, ngisane kepo durus bisa mengikuti siaran kami secara visual di Facebook Programa Empat Budaya RRI Denpasar. Mungkin salah satunya niki kan banyak sekali ya Adea, gimana orang-orang nike seperti gerobak kopi nike banyak sekali,
1: bertebaran
0: apalagi di Pantai Sanur
1: Di juga banyak sekali.
0: Identitas dari gerobaknya Made niki warnanya apa?
1: Ya,
0: ini kan banyak-banyak
1: banyak warna-warni lah gitu istilahnya kan. Jadi untuk di Kota Kopi itu ya warna primernya adalah warna hijau. Kita ngambil konsep warna hijau untuk menyatu dengan alam gitu.
0: Go green.
1: Ya, go green kita.
0: Go green. Berbicara go green ya. untuk Bali Hijau nanti kan tidak terlepas dari seperti yang dikatakan tadi, seperti juga bulan yang lalu Wenten kesulitan untuk bahan plastik, ya kan? Nah, salah satu dukungan kalian terhadap peraturan gubernur yang notabene kita harus mengurangi penggunaan sampah plastik. Nah, niki kan produk dari kalian niki menggunakan plastik. Artinya apa langkah dari kalian untuk kedepannya niki untuk mengurangi sampah plastik?
1: Iya, untuk kami
0: terutama untuk kemasannya ya.
1: Yes, ya untuk kami sendiri sih kita lumayan ingin mengurangi aja dulu. Ya, karena kalau untuk nge-recycle atau mendaur ulang itu kan perlu riset dulu ya,
0: Terus artinya kalian ini kan menjual produk kopi ini harus menggunakan
1: plastik
0: ya packagingnya nih kan. Nah, ada nggak mempunyai ide mungkin dari bentuknya seperti kan ada gimana
2: tumbler
0: kan terlalu besar seperti gelas yang terbuat dari
1: kertas
0: itu loh,
1: paper cup
0: paper cup namanya.
2: Jadi gini, kalau untuk paper cup karena kita kopi kita sudah dipress, kalau paper cup itu kan nggak bisa dipress nih kopi.
0: Gitu alasannya
2: ya. Mungkin kita cuma mengurangi di tidak
1: menggunakan sedotan
2: sama tas belanjaan
1: kresek, ya kelas presek. Jadi disarankan untuk membawa tas belanjaan. Kalau misalkan nggak bisa bawa tas belanjaan, lebih baik minum langsung di tempat kan bisa nongkrong. Jadi penjual kita itu juga bawa kursi dia bapak. Ya kursi lipat jadi menyediakan ya bisa duduk-duduk di sana ngobrol. Dan
2: juga ada beberapa pembeli ini dia memang nggak mau dia menggunakan plastik dan dia
0: mungkin lebih dekat dikit
2: menyediakan tumbler. Dia bawa tumbler sendiri. Dia minta tolong langsung aja taruh di tumbler saya. Lebih bagus.
0: Mungkin sudah nih kayaknya mungkin bisa dikampanyekan langsung. Nah, karena Niko adalah salah satu langkah kecil untuk kalian sebagai pelaku UMKM untuk mendukung program dari pemerintah Provinsi Bali ya, karena kan kita sudah ketahui bersama-sama Bali niki sudah darurat sampah. Gimana kita berwirausaha tetapi tidak meninggalkan atau mengurangi nilai-nilai kebersihan.
1: Ya, kebersihan. Tetap mendukung tetap program pemerintah.
0: Program dari pemerintah. Mungkin ini sebagai ide ya.
1: Ya.
0: Atau mungkin biaya kosnya lebih tinggi.
1: Sebenarnya iya sih itu faktor utama.
0: Itu juga ya.
1: Ya.
0: Oke, mempengaruhi sekali juga nih Kang. Rakan-rakan Rai para pemirsa, sedang kadun nyarangin Dede sampun pindah frekuensi di 106,4 FM. Sedang mangke durus dumun pirsa yang sene pacang lintang.
4: Filosofi Kain Songket Bali. Memiliki busana adat yang mewah sekaligus syarat makna. Salah satunya adalah kain songket Bali, kain tradisional yang kerap dipakai dalam acara penting, khususnya upacara pernikahan. Jejak songket di Bali diyakini sudah ada sejak abad ke-17 ketika kain dari India dan Tiongkok masuk lewat jalur perdagangan. Dari pengaruh itulah masyarakat Bali mengembangkan teknik tenun khas dengan sentuhan lokal. Pada awalnya, songket hanya boleh dikenakan oleh kaum bangsawan atau keluarga kerajaan. Benang emas dan perak yang digunakan dianggap barang mewah dan bernilai tinggi. Namun seiring waktu, songket mulai menyebar dan dipakai lebih luas meski tetap dipandang sebagai kain istimewa. Bukan sekadar kain indah, melainkan simbol, budaya, doa, dan keanggunan yang diwariskan turun-temurun. Motif pada kain songket Bali ditenun dengan benang emas atau perak. Bahan berkilau ini dipercaya melambangkan kemuliaan, kesejahteraan, dan keharmonisan hidup manusia dengan alam semesta. Songket juga dipandang sebagai wujud harmoni antara skala atau dunia nyata dan skala atau dunia tak kasat mata. Karena itu, dalam pernikahan atau upacara adat, kain songket selalu hadir sebagai lambang doa restu, penghormatan pada leluhur, serta harapan akan kehidupan yang seimbang. Selain itu, songket berfungsi sebagai identitas budaya. Setiap daerah di Bali memiliki motif khas seperti bunga, daun, hingga pola geometris yang

0: 104 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Tembang Warga, program acara yang memberikan kesempatan kepada pendengar untuk belajar menembang dalam rangka melestarikan seni sastra sebagai unsur budaya Bali.

acara Tembang Warga setiap hari Selasa, Kamis, dan Sabtu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

0: asal usul topeng Sidakarya. Topeng Sidakarya adalah pertunjukan tari sakral yang ditampilkan untuk mengiringi upacara yatnya di Bali. Pementasan topeng Sidakarya berhubungan erat dengan seseorang yang termasyhur bernama Brahmana Keling, yang berasal dari daerah Keling, Jawa Timur. Suatu ketika, beliau mendengar bahwa keraton Gel-Gel Klungkung diperintah oleh saudaranya yaitu Dalam Watu Rengong, dan beliau pun bergegas untuk menuju ke tanah Bali. Sesampainya Brahmana Keling di keraton Gel-Gel, beliau langsung menuju Pura Besake, di mana saat itu di Pura Besake sedang dilaksanakan upacara Nangluk Merana. Melihat ada seseorang berbusana lusuh bagaikan pengemis dan mengakui dirinya saudara dari Dalam Watu Rengong, membuat para penggawa kerajaan marah. Atas perintah Dalam Watu Rengong, Brahmana Keling diusir, dan sakit hati dengan perbuatan saudaranya, Brahmana Keling mengucapkan suatu kutukan yang isinya agar pelaksanaan yatnya tidak sukses, bumi mengalami kekeringan, dan rakyat terserang wabah penyakit. Menyadari kesalahannya, Dalam Watu Rengong dan penggawanya mencari Brahmana Keling dan memohon agar mengembalikan keadaan kembali seperti semula. Dalam Watu Rengong pun bersabda, mulai saat ini dan selanjutnya, setiap umat Hindu yang melaksanakan upacara yatnya wajib nunas tirta penyidakarya agar upacara yatnya menjadi sidakarya.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Sebenarnya tidak ada kalian raih berapa miarsa sani kandun bergabung nyarengi dede ring perempat suara budaya Bali sana wawu sampun dede berbincang-bincang sarangin maka kalih narawakia sana winter ring studio anak muda kreatif owner dari kota kopi niki wentan dewa gede rama mahadewa kesarangin made Aryaji Laksmana nggih artinya bagaimana ide-ide dari mereka niki sangat luar biasa sekali. Kita bisa mengikuti fashion dan apa ya kebutuhan generasi muda saat niki Gen Z. Tentunya tempat nongkrong ganda niki wenten kopi shop. Nah, gimana dia niki membuka kopi shop walaupun tidak mempunyai modal yang besar, tetapi setidaknya bisa mengikuti usaha yang memang berkembang saat niki dan alhasil dengan berjalannya baru 8 bulan kada niki mereka sudah mempunyai 3 gerobak. Nah niki ya, sangat luar biasa sekali. Dumugi ide kreatif dari anak muda niki menjadi inspirasi untuk kaula muda Sanetiosan. Nggih. Oke, kita ke Dewa mungkin ya. Nggih. Dewa, untuk kedepannya selain kopi kada niki ada enggak usaha yang lain mungkin pengen dikembangkan?
1: Ya. Mungkin karena kebetulan saya punya barber juga.
0: Oke, okay, ya. Barber shop.
1: Ya, kebetulan berdua juga nih punya nih. Karena bekas dong ini sudah terlanjur satu.
0: Barber juga. Ya. Di mana tempatnya?
1: Barbernya
2: ada di Ayam Uruk. Ayam Uruk. Ya, nomor 107
1: depan Puro Dangke itu.
2: Ya.
1: Namanya Bless.
2: Bless Barbershop.
0: Okay. Ya. Keren.
1: Satu frekuensi.
2: Satu frekuensi, ya. Satu arah, satu visi gitu. Ya.
1: Kadang cocok. Jalani ya saja. Yuk. Okay. Nah, rencana ini kedepannya nih kita melihat juga kedepannya kalau ada yang cocok. Di kontrakan itu kan kita kalau barber kan perlu nih tempat kalau kopi kan enggak di mana aja bisa maksimal.
0: Niki awalnya barber apa kopi?
2: Kopi dumunan.
0: Kopi. Sekarang barber.
2: Ya.
0: Kalau barbernya yang motongnya siapa? Langsung ada karyawannya.
1: Ada karyawan. Sebelum buka barber itu saya les.
2: Ya.
1: Les syukur.
0: Kursus
1: barber dulu karena supaya kita tahu apa dan apa saja yang disiapkan untuk barber ini, stylenya rambut kayak gimana.
0: Okay.
1: Baru berani ketemu nih aku mau gini mau buka nih mau nggak ikut. Awalnya ragu dia
2: nggak ngerti soalnya
1: umpung gini akhirnya kepikiran terus akhirnya maulah kedepannya mungkin mau nambah lagi satu ya.
0: Oke. Okay.
1: Ini barber dan kopi itu akan tetap bergulir dan terus berjalan.
0: Oke. Okay.
1: Nambah. Balik lagi modal, tambah lagi.
2: Iya, gitu
1: ya.
2: Tambah
1: lagi gitu ya.
0: Oke. Okay. Oke, okay. Jadi tidak akan menanyakan tentang manajemen.
2: Iya.
0: Mungkin karena waktunya Niki sudah mepet sekali, apa harapan ke depannya Niki untuk kalian berdua?
2: Ya, harapannya tentu saja masih tetap satu visi ya, nanti biar nggak gara-gara misalnya sudah berjalan sesuai rencana semuanya sudah lumayan berkembang dan lain sebagainya kita malah pisah gitu karena perbedaan visi dan lain sebagainya. Semoga tidak terjadi hal-hal yang seperti itu dan harapannya karena Kota Kopi ini kemarin sudah ikut bernaung di bawah naungan Dinas Koperasi UMKM Provinsi Astungkare. Saat ini kita bernaung, nanti ke depannya kita akan menaungi komunitas-komunitas yang mendukung anak muda, kegiatan anak muda. Contohnya, anak muda suka olahraga sekarang, suka jogging, kita yang support dari segi minuman, dari segi kopi sebagai doping tenaga, gitu mungkin. Kayak gitu, mungkin ada Ocean Hero misalnya mau mengut sampah di pantai, kita support, ngasih minuman dan lain sebagainya. Ya ke depannya Astungkare bisa lah menaungi anak-anak muda, okay. Komunitas-komunitas anak muda yang bermanfaat gitu.
0: Oke, okay, luar biasa sekali. Dewa ada tambahan lagi?
1: Cukup. Ya mungkin kedepannya ya sama ya. Visi-visi juga kita harus satu. Karena kan ini kita berdua, gimana caranya gesean-gesean itu kita harus saling menurunkan ego lah supaya kedepannya jalan lebih baik lagi dan lancar.
3: Itu aja sih, Li.
0: Terima kasih Reklan Rai, sahabat budaya, punika wawu perbincangan kami di kesempatan siang hari ini. Menurut Benten Iwang, Resinonim Pemargi, tidak ngintar acara puniki banget lungsur Agung Pangampura. Bina kawasan yang ngatur, titiang lusur mempamit, puputang antuk Pramasanti Om, Santi, Santi, Santi Om.

Sahabat Budaya, pengurus Provinsi Persatuan Olahraga Biliar seluruh Indonesia Opsi Bali masa bakti 2026-2030 resmi dilantik. Pelantikan dilakukan Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Opsi Ahmad Fadil Nasution di Aula Melati Kantor UPTD BKP SDM Provinsi Bali pada Kamis 16 Juli 2026. Ahmad Fadil Nasution meminta pengurus Popsi Bali yang baru dilantik tetap menjaga solidaritas organisasi dan mempertahankan prestasi atlet pada PON 2028 di NTB NTT. Sekian Ketro Bali bersama Dede, sampai jumpa.

0: Aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

0: Raglan Rai Prabu Miarsa sebenarnya di tiang sedangkan dunia rangin dede ring perempat suara budaya Bali senawa usampun aturin di tiang siki tembang nyarangin Prabu Miarsa ringgala siang mangkin ring di tiang ring siaran ngelilau langun untuk ngaturan teman-teman Pak Bali. Selamat siang.
1: Selamat siang Bli Dede.
0: Ya.
1: Pak Dodi saking Pangyangan Jembrana.
0: Pak Dodi, punapi gadro Pak Dodi.
1: Atung karo becik, ini cuaca cerah riki Bli Dede. Tembang ne, sing ada apa?
0: Saya mau tembang nih kak.
1: Ya kelempung.
0: Sing ada apa kendan?
1: Ya saking Gus Jody Wenton.
0: Sing ada apa? Masih dicari, mohon bersabar nge.
1: Nge. Sane rilis ulang nih kok Gus Jody ya san kok.
0: Jack Lempung.
1: Nggih, dados.
0: Oke, terima kasih sampun.
1: Nggih, sedurung mau pamit pantun dumun siki Bli Dede.
0: Terus.
1: Nggih, nyemak sinduk ngajeng lawar kelungah. Perjani bayu nenduk ulian loh galuh dereng munggah.
0: Ingi sik semua.
1: Santi Om.
0: Ingi Pak Dodi. Selamat siang. Halo. Ngiring wau anang malih. Om Swastiastu.
2: Swastiastu Bli Dede.
0: Ya.
2: Titiang ngakan weda saking Payangan.
0: Ngakan weda Payangan api niki ngakan.
2: Kluse.
0: Kluse.
2: Nggih, nggih. Ah nunas temang kena kecangkik. Nggih.
0: Kena kecangkik. Nejani.
2: Anak sedang bikin makan ya. Bli Dede uning ya.
0: Sira.
2: Laras.
0: Oh, Dek Laras. Ya ya ya, nge.
2: Namanya nama lengkapnya Desa Ngemantri Larasati.
0: Oke, enten niki suk semua niki ajiknya ngakan weda kan den nggih.
2: Nggih.
0: Suk semua, Ji. Salam sama Laras nggih. Nak sering kentan ajak tiang di lapangan.
2: Ampun ning waktu PKB kan ya.
0: Nggih. Kebetulan Laras partner tandemnya tiang.
2: Nggih. Bledere tiang jantos lagi.
0: Nggih.
2: Nggih sukses Bledere.
0: Miring. Semua sampun bergabung niki wenten ngakan weda dan wenten ring payangan nggih muali 223361 majang ring para pemirsa sementara ditia senajagi bergabung. Selamat siang. Halo
3: siang Pak Hajang Pak Ibe
0: tiang
3: Hajang Pak Hajang
0: Rajang Haji
3: nggih semua
0: punapi sehat.
3: Makinan.
0: Nggih. Tiang.
3: Baginya pada tenang nih.
0: Nggih.
3: Lah temang sih kan Dede.
0: Temang napi. Kangkat megatro dumun jiri antuk kan sampun kali penelpon iki seneng ngarsan temang.
3: Nggih. Megatro sak pamit kan ring perempat kare kan pasar. Awen
0: Aduh.
4: Ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
6: rri.co.id

Kakak dan Rai suka dengan kerawitan Bali? Acara Lila Cita akan temani ruang dengar Anda dengan sajian kerawitan Bali. Dengarkan acara Lila Cita setiap hari Senin, Rabu, Jumat, dan Minggu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, programa 4 Budaya RRI Denpasar.

seorang pun yang dapat memilih terlahir kaya atau miskin. Kehidupan terus berputar dan keadaan seseorang bisa berubah kapan saja. Jangan pernah merendahkan orang yang hidup dalam keterbatasan, karena kemuliaan seseorang tidak diukur dari banyaknya harta, melainkan dari akhlak dan kepeduliannya kepada sesama. Mari tumbuhkan rasa empati dan hormat kepada setiap orang, tanpa memandang status ekonomi.

疏林。Gamelan Gong Suling adalah barungan gamelan yang didominasi oleh suling bambu yang didukung oleh instrumen-instrumen lainnya seperti kenang kerumpungan lanang wadon, kajar, klenang, cengceng kecek, gong pulu, dua suling berukuran kecil, empat suling berukuran sedang, dan dua suling berukuran besar.

Hakikatnya merupakan pengembangan dari Gong Kebiar. Tabu-tabu yang dibawakan hampir semuanya berasal dari Gong Kekebiaran. Hanya saja, pembawa melodinya tidak lagi gangse yang terbuat dari kerawa, melainkan sejumlah suling bambu dengan berbagai ukuran.

0: Sahabat budaya semenon ditiang sanekan dunia rengin dede ring perumpat suara budaya Bali sana bau sampun naturin ditiang tembang nyarengin para pemirsa ring ambare talar sana sampun ngarsan temang wawu dumugi je presiden terhibur nge wali sangra ditiang selamat siang. Halo.
1: Halo, Niang Niki ring Tegalalang.
0: Terus Niang.
1: Niang nunas gak anu lagu nge. Lagunya Yan Mus ane kengkeng nge. Beli lakar sing lakar mubiang kadang gede. Beli lakar new club zaman.
0: Cari. Nah, nge.
1: Yes. Nggih, sampun ya. Nggih, madhatra saran kami Dede.
0: Nggih, Niang.
1: Lajeng tugas Niang mau pamit. Om Santi Santi Santi Om.
0: Om Santi Santi Santi Om. Nyuklo Brahma cari ini kompon judulnya Niang nggih. Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu. Rahajang siang Dede.
0: Nggih, Rahajang Bu Murah.
2: Nggih. Ampun api datrane.
0: Enak, nggih.
2: Ibu nunas tembang deh.
0: Tembang napi.
2: Tembang deh, terus nyasar.
0: Terus nanya.
2: Saking beli putu gejur.
0: Nggih.
2: Deh.
0: Tiang.
2: Demogi dede kena rahayu sekeluarga nggih.
0: Eh.
2: Ibu nenten jemegatre, cutat gane sarang sahami niki demogi kena. Ya lahir katur deh.
0: Miring.
2: Om Santi Santi Santi Om.
0: Om Santi Santi Santi Om. Malesiki penelpon ke mantan. Nggih, selamat siang.
3: Selamat siang Pak Dede.
0: Selamat siang Dahwini.
3: Inge Pak Dede pernah tigatuan iki.
0: Dados kena.
3: Ini kena. Di kiri yang sembang panas baru Pak Didi.
0: Nggih, sik semen farmasinya.
3: Nggih. Mangken titiang megatra gede nggih.
0: Deres dah weni, dados sampun sebebas puas mangken megatra.
3: Ini niki megatra aring bue KBB sareng Nini Santa munga. Sarang ini Dania, sarang pekak Dania, ring sanur, bunga meli jebos ni. Niang Kirana, sarang Dayu Medioko, Dayu Budesi, Mahegi, bunga meli jebos, Mahindira, bunga mbah, ada sumben dan bunga ni. Bu Jero Jerman, sarang Gung Niang Mesin, sarang Kaji Bawa. Iki Ibu Ledra alias Iluh Galuh. Munga mulai jebot. Inge Kang Yang amun nikah kemanten Pak Dede. Pak Dede kena ngelantur keluarga sami. Selamat tugas mulai jebot budal waspada remargi Pak Dede.
0: Iring.
3: Inge galah aturan odah weni mepamit mangen. Om Santi Santi Santi Om.
0: Sing semua dahweni sampun bergabung eh raklan rai dus nyumun piar siang sedemo cang lintang.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

kembali. Kata lamak dalam bahasa Kawi diartikan alas sehingga beberapa lama dibuat semacam taplak yang dibuat dari daun enau yang dirajut dengan semat atau lidi dari bambu yang ditempatkan di setiap rong atau ruang pelinggi sangga atau pura sebagai alas untuk meletakkan bebantenan atau upakara. Lamak juga disebut cenike, dapat juga diartikan sebagai simbol pijakan untuk menuju kesejatian dalam beriatnya. Selain ditempatkan di rong-rong pelinggi, lamak juga ditempatkan di sangga penjor saat hari raya Galungan dan Kuningan. Ada juga lamak yang menggunakan pis bolong sebagai ornamen dan hiasannya yang merupakan pengaruh dari akulturasi kebudayaan Tionghoa terhadap keberadaan kebudayaan Bali yang tetap dihormati hingga sampai sekarang. Adapun ringgitan lamak dapat dibagi menjadi tiga jenis, antara lain terujungan yang biasanya dipasang pada lebuh atau rumah atau natah atau halaman rumah, lamak kecil biasanya dipasang pada pelinggi seperti di abit lawang, sumur, pelangkiran, tugu, pada togok atau arce dan songbah. Lamak besar biasanya dipasang pada pelinggi utama seperti gedong, saren, pelinggi taksu, kemulan atau rong tiga, patmesana dan pada pencor yang melambangkan gunung yang tertinggi. Lamak yang dibuat dengan menggunakan bahan atau bermaterialkan janur dan ron dengan bermacam-macam renggitan biasanya dianggap jenis jejahitan yang sangat rumit bagi kalangan pengayah yang belum terbiasa menjejahitan dan boleh dikatakan pada saat ini sangat langka orang yang bisa menjahitan lamak atau cenige, tetapi jika sudah mau mempelajari, pasti bisa.

0: Pak, proyek ini untuk saya saja. Bapak potong saja 10%. Bagaimana?
1: Maaf. Tidak bisa begitu.
0: Saya salah ngomong tadi. Maksud saya, potong saja 15%.
1: Tidak bisa, Pak. Begini, Pak.
0: Begini maksud saya. Supaya kita sama-sama nyaman, potong saja untuk komisi 20%. Kita sudah sama-sama enak, Pak.
1: Pak, kalau tangan Bapak saya potong, mau tidak? Hah? Mau tidak?
0: Maaf, Pak. Saya permisi.
2: Hindari menjadikan pertemanan dan kedekatan sebagai sarana untuk menumbuh suburkan korupsi di kehidupan kita.

Pro Dangdut. Setiap hari pukul 15 sampai 17 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, program 4 Budaya RRI Denpasar.

Sama di daerah kalian raih berapa miarsa sanika dan nyarangin dede ring pro 4 suara budaya Bali tembang sana wawu sampun naturin di tiang nyarangin sementara ambare dumugi je presiden terhibur kemandan anduk tembang sana sampun katur ngeh ledangan pisah niki galahe sampun telas dede ngelusur mau pamit sarang sami suk semua untuk uratian nyane menawi temen dan iwang resironing pemargi di tiang enter acara pun niki banget lungsur geng rene pangampura Bali jebos pro 4 RD dan pasar pacang bergabung ke serangin pro 4 Jakarta. Nah kawasan yang ngatur acara pun niki buputang di tiang untuk promo santi. Om Santi Santi Santi Om.

kendaraan angkutan barang menabrak jembatan penyeberangan orang dengan melengkapi rambu batas ketinggian di sejumlah lokasi. Kepala Bidang Lalu Lintas Dishub DKI Jakarta, Dodi Setiono, mengatakan batas tersebut mengacu pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 yakni maksimal 4,2 meter dan saat ini pihaknya tengah menginvestigasi lokasi yang belum memiliki rambu. Beralih ke berita yang lain, Abang Po. PDAM Tirta Montala Aceh Besar berkomitmen meningkatkan kualitas layanan air bersih dengan mengoptimalkan fungsi reservoir di Gampong Nehan, Kecamatan Masjid Raya Aceh Besar. Langkah tersebut dilakukan untuk memperkuat distribusi dan memastikan masyarakat memperoleh air bersih yang layak dikonsumsi. Ambil di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 14.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Perempat FM Suara Budaya Nusantara, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Perempat dan juga pemirsa RRNet dimanapun Anda berada di siang hari ini. Ketemu lagi bareng Ayu ya di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara di hari ini, hari Jumat ya. Jumat tanggal berapa nyata he? Kita suka lupa tanggal, masalahnya Bang Po, pemirsa RRNet ya. Oh ya, tanggal 17 ya. Barusan dikodein tanggal 17 katanya hari ini ya. Udah lewatin pertengahan bulan Juli ya. Mudah-mudahan sih Abang Po, pemirsa RRNet, pendengar Perempat sehat-sehat ya di hari ini ya. Hari ini dari Perempat Network, Perempat FM Suara Budaya Nusantara, kita barengan dengan teman-teman di Perempat Pontianak ya. Ini ada contekannya ya. Ada sudah tergabung juga nih, udah bergabung ya di line ya Perempat FM Pontianak, sudah ada Kak Fitri Feblena di Perempat Pontianak. Assalamualaikum, selamat siang Kak Fitri.
2: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bang Jo.
1: Iya, sehat ya.
2: Alhamdulillah. Iya. Namanya makan buah pepaya.
1: Cakep.
2: Buah pepayanya lebar. Bang Jo Aditya, apa kabar?
1: Baik. Tapi mohon maaf punten, kita seribu punten ya. Kita kagak bisa dadakan pantun nih.
2: Gitu ya.
1: Iya, udah biasa kita. Mohon maaf, kita MC-nya MC scripting soalnya.
2: Gitu ya.
1: Jadi kita kagak bisa dadakan. Cuman tahu bulat aja yang dadakan ya. Kalau buat AI.

0: online.
1: Oh, online. Oke, okay, nanti.
0: Karena dari Pontianak ke tempatnya Cek Jul jauh nih.
1: Oh, jauh. Oke, okay, siap nanti.
0: Mempawah.
1: Oh, di Mempawah. Berarti jaraknya jauh banget ya?
0: 2 jam ya, Pak Jul ya.
1: Berapa?
2: 2 jam.
0: 2 jam.
1: Oh, 2 jam. Jauh, oh, alah. Assalamualaikum, selamat siang, Cek Jul.
2: Selamat siang.
1: Iya.
2: Kalau lah tinggi si pokok mayang, daun di atas titi. Selamat siang. Apa kesemuanya sudah mengopi?
1: Iya, udah kebetulan. Siap. Tapi kita cuman kasih tahu jaraknya doang nih barusan Kak Fitri, tapi nama lengkapnya belum kita kasih tahu dari tadi kayaknya ya.
0: Oh iya, mantap. Sungguhlah halus si kain katun. Ah, ini namanya Bang Julkarnain, ahli pantun.
1: Oke, siap. Jadi hari ini kita narasumbernya adalah Cek Jul, Muhammad Julkarnain, Abang Po, pemirsa RN juga pendengar Pro4 dari pembina Kopan ya, komunitas pantun Kabupaten Mempawah Kalimantan Barat. Ya, siap. Dan juga nanti ya, kita akan angkat interaktif dengan pendengar Pro4 dan juga pemirsa RN ya, Kak Fitri ya, di menit 30. Mungkin nomornya Pro4 Pontianak bisa disebutkan dulu supaya nanti bisa di-save dulu sama pendengar Pro4.
0: Baik, pendengar silakan bergabung di via telepon kami 0561-571-571 atau di via WA kami juga sediakan di 0811-570-0943.
1: Oke, nanti ya, tapi ya pemirsa RN dan juga pendengar Pro4 di menit 30, kita setelah jeda lagu, kita akan buka line interaktif kita untuk di Jakarta di 0213504510 atau di 0812-1124-928. Dan juga untuk informasi juga nih, untuk kedepannya juga buat pemirsa RN dan juga pendengar Pro4, kalau untuk pemberian pertanyaan, mungkin gak usah banyak-banyak ya, satu orang bisa maksimal 2 atau 1 aja. Ntar kasihan sama yang soalnya ntar kasihan sama yang lainnya. Pendengar gak cuma satu doang kita. Pendengar kita kan seluruh Indonesia ya. Kasihan kita bagi-bagi waktunya ya Bang Po ya, pemirsa RN dan juga pendengar Pro4. Karena kan kita mengusung tema yaitu keadilan sosial bagi seluruh pendengar RRI. Oke, biar adil semuanya ya. Kita gak mau bagi-bagi, kita gak mau pilih-pilih ya. Jadi kita untuk hari ini pembahasan kita merawat budaya melalui pantun di tengah perubahan zaman. Dipersilakan deh Kak Fitri dan juga Cek Jul untuk siang hari ini.
0: Baik, terima kasih Bang Jo di Jakarta. Baik, dan langsung saja Mbak Abang dimanapun berada, kita langsung bertanya-tanya jawab ini bersama Cek Jul. Cek Jul nama kerennya, ya nama panggungnya Cek Jul.
2: Ya, ya.
0: Betul, nama KTP-nya Muhammad Julkarnain begitu ya. Baik, Cek Jul, sesuai dengan tema merawat budaya melalui pantun di tengah perubahan zaman, ini yang kita akan bahas. Tapi sebelumnya Cek Jul ini kan ada Kopan tadi ya, komunitas pantun.
2: Ya.
0: Nah itu merintis awalnya boleh tahu Cek Jul, enggak semuanya daerah tuh ada gitu kan? Ini awalnya dan bisa merangkul teman-teman, bisa bertahan sampai sekarang. Bisa dijelaskan dulu Cek Jul, sila.
2: Boleh, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Tuhan semesta alam, alhamdulillah kita bisa berkumpul pada hari ini, saling-saling dialog tentang masalah pantun. Jadi di Mempawah ini memang kesekian lama pantun itu kita anggap rawan punah. Jadi kita mulai, ada kawan-kawan mengopi, ayo kita berpantun, ya kan? Daripada kita ngopi begini begitu, ya kan? Betul. Ada omonganlah yang kira-kira yang tak bagus, tak ini bagus kita berpantun saja.
0: Ada manfaatnya tak?
2: Ada manfaatnya, kan? Jadi lama-lama itu kita tu jumlah kita tu kita 5 orang je tu. Udah 5 menggabunglah sampai 6, 7, 8 kan. Sekarang ni udah sekitar 20-an lebih yang komunitas kita yang sifatnya interen. Kalau untuk yang komunitas kita yang sebagai katalah ada simpatisan kepada kita itu dah ramai dah tu. Jadi setiap ada kita ke mana-mana ngopi, kita tetap pantun dari kafe ke kafe. Jadi timbullah suatu pantun, kalau kilau si manik-manik di atas kain bercorak jarang. Kalau kopi sudah naik, di situ tempat pantun di karang.
0: Alhamdulillah, baik. Jadi peminatnya nih, kalau boleh tahu yang ikut semua nih Cek Jul, apakah memang background mereka nih orang-orang yang memang ahli pantun?
2: Pada awalnya

0: Kita rekrut tuh pemantun-pemantun sekapur sirih seulas pinang yang dengan pemantun-pemantun kampung.
1: Oh.
0: Nah, jadi di situ pemantun kampung ini kan yang berkecimpung di tempat yang di mana ada majelis perkawinan.
1: Jadi hajatan-hajatan ya.
0: Jadi kalau yang ada minat apa, katakanlah dia suka dengan namanya ini. Oh, kata dia, ada pantun. Ah, kita share lah di Facebook, ya kan? Ah, kita share di TikTok. Ah, makanya berdirilah pantun tadi itu di tepi gubuk pohon beringin jatuh tampoi di tengah hari. Sama saya Muhammad Zulkarnain sedangkan Cik Jul panggilan sehari-hari.
1: Alhamdulillah. Jadi intinya Cik Jul lah sebagai pembinanya nih, ya.
0: Ya, kita memang kita bina pemantun-pemantun kita. Kita sedikit-sedikit. Pertama kita kasihkan cara merangkai pantun. Kita dengan tepatkan rimahnya, ya kan? Dan kita jangan sampai berpantun itu yang sifatnya vulgar.
1: Yang tidak sopan ya Cik Jo, jadi yang santun.
0: Ya, santun. Dan jadi rasanya kan alhamdulillah udah merasa senang dah. Ah, jadi kita titip bagaimana kita waktu baru-baru ini kita di Wonderful Mempawa, kita diundang untuk bersembang pantun di sana.
1: Baik, dari yang sudah terbentuk di Kopan Komunitas Pantun yang sudah dibina oleh Cik Jul ini, biasanya dipakai untuk acara-acara apa Cik Jul?
0: Yang sudah jelas kalau untuk kita sih udah tidak bisa kita elakkan itu sekapur sirih seulas pinang. Yang selanjutnya ini tidak lama lagi kita akan melaksanakan workshop pantun nih.
1: Insyaallah. Kapan tuh Cik Jul?
0: Juga acara-acara yang sifatnya banyak nih. Yang jelas tuh kita di acara kantoran. Meskipun kita bukan sebagai pelaku, kita dah bisa mengimpor pantun. Begitu.
1: Jadi kalau,
0: ya ada acara-acara yang mana perlu ada kita perlu kirimkan temanya. Kita karangkan, kita buatkan pantunnya, tolong dicek dulu. Takut ada yang salah.
1: Baik. Alhamdulillah ya lewat binaan ini, walaupun tadi ada yang apa namanya pemula begitu ya. Untuk peminatnya anak-anak muda macam mana Cik Jul di Mempawah ini?
0: Kalau anak muda kita bawa sebagian. Ini yang minatnya nih yang luar biasa nih ibu-ibu nih.
1: Ibu-ibu muda ke ibu-ibu yang udah yang berumur.
0: Ya. Makanya nanti kami sudah mungkin insya Allah nanti malam kami akan ngadakan rapat merekrut yang muda-muda. Jadi kita timbulkan minat dulu, biar dia mau dulu, biar kalaupun salah jangan kita begini begitu, biarkan dulu nanti bawa kita betulkan, nanti sama-sama kita koreksi.
1: Tapi kalau ditelusuri, diamati begitu Cik Jul ya, apa yang biasanya yang buat ketidak ikut serta anak muda nih? Apakah tadi takut salah, ya kan? Nah sekali salah langsung kita cap dia, tak benar nih. Jadi ciut hati dia tuh, jadi nak mau, mungkin nak mau lagi gitu ya.
0: Benar.
1: Buat lebih awal lebih happy dulu, buat senang, jadi dia nomor salah tuh nomor yang kedua lah ya nak.
0: Jadi kalau melihat yang saya terapkan sekarang nih kan, memang betul kata Mbok Fitri nih, memang ada ciut, pasti jawabnya kami tak tahu berpantun, bukan kami tak tahu. Itu jawabannya. Jadi saya panting lah dengan pantun-pantun yang sifatnya pantun-pantun selasih. Gitu, sayang. Jadi dah saya sampai biasa, kata saya nih kan, anak pelanduk di tengah rawa, nampak rimbun si pohon selasih. Kalau lah kita sudah duduk berdua, pengen abang nak madu kasih.
1: Nyaman dia dengar ya. Kita itu pancing dulu gitu Cik Jul ya.
0: Kita pancing. Kata saya biasa kan, kalau bos sembahyang berkain pelekat, jangan lupa bentang sejadah. Kalau adik dah duduk dekat, pengen abang nak ajak akad nikah. Jadi kita pancing-pancing dengan
1: baik-baik.
0: Kalau kita sebutkan yang sifatnya bermadah, pulgar ini, dia makin bingung. Jadi yang...
1: baik-baik. Jadi tutur kata sampiran begitu ya. Ah, itu untuk memudahkan mengikuti zaman ya.
0: Ya.
1: Begitu Cik Jul. Ah, itu memudahkan untuk anak-anak muda biar berminat. Seperti yang tadi Cik Jul bilang, media sosial sekarang kan seperti TikTok, Instagram dan lain sebagainya. Ah, ini dimanfaatkan oleh Cik Jul dan kawan-kawan. Bagaimana juga untuk peminatnya lebih banyak yang online atau secara offline nih?
0: Yang jelas sih kita untuk sekarang sih masih offline lah. Ada hal-hal gini, kita jangan sampai nanti kawan-kawan ini kan kalau dibilang tuh kan kadang-kadang malu nih. Jangan sampai istilahnya apa menimbulkan dia rendah hati kan gitu, mulai-mulai sifat maju. Jadi ini Mbak Fitri, saya ini sekarang menerapkan setiap di meja kopi di situ ada misalnya katakan ada sendok, ada alas, ada kopi dan ada cawannya lah ya kan. Misalnya apa yang dibawa, misalnya mungkin ada bawa wireless, mungkin ada bawa handset, tolong ini di apa dibuatkan satu pantun, nanti kita beli ramai-ramai, nanti tolong direkam, sudah selesai direkam ulang, yang mana nanti salah kita perbaiki, tapi tidak mengubah daripada struktur pantun yang dibikinnya tadi. Andaikan sifatnya bendaharaan katanya kurang ataupun nanti di bidang rimahnya agak kurang, ini kita bilangkan, oh seharusnya pakai kata ini mungkin lebih tepat.
1: Baik. Ya, jadi harus banyak bermain kata-kata. Banyakkan kosakata gitu ya. Cik Julia. Baik. Jadi tidak sembarangan untuk menyampaikan. Tetap harus ada hati-hatinya juga Cik Julia. Ya. Kan ada tema-tema itu kadang pantun sindiran, pantun jenaka. Niat hati nak jenaka tapi yang nangkap kadang agak sensitif gitu ya. Untuk menghargai perasaan pendengar begitu ya. Ini perlu dilatih dari segi apanya dulu nih Cik Jul? Sampirannya dulu ke atau isinya dulu? Untuk memudahkan nih.
0: Yang jelas tuh pengelompokan di kosakata.
1: Baik.
0: Jadi kalau di pengelompokan di kosakata tuh seandainya gini, misalnya kita mau nyebut katakanlah, oh mungkin di situ ada santan. Oh kita kumpulkanlah santan, bintan, rotan.
1: Yang berkenaan
0: kita,
1: ya.
0: Nanti kita anukan lagi misalnya zuhur, undur, mabrur, tercebur.
1: Bersyukur. Jadi kita kumpulkan dulu yang bersamaan tuh kalimatnya.
0: Nanti sebelum kita main tuh lihat dulu ini kosakata kita nih, mau ada yang mana sesuai tak di meja kopi nih, yang mana sesuai ambil, silakan nanti siap-siap kawan beli.
1: Cik jual mbok pit beli contoh ya, gitu ya nak, saut-sautan ya nak. Nyatu jadinya ya. Baik. Apalagi kesantunan dalam bertutur kata di seni pantun ini yang harus dikedepankan Cik Jul.
0: Ya. Yang jelas itu kalau kita bertutur kata yang sifatnya santun, yang jelas kita tidak jauh daripada adab.
1: Adab dari penyampainya.
0: Ya, betul. Langsung ini apa cara penyampaian pantun ini kan biarpun enak didengar, indah kata-katanya, kalau tidak indah cara penyampaiannya atau intonasi, tidak sedap gak bunyinya.
1: Walaupun dia pandai pantun, kalau cara menyampaikan tidak berseni, tidak ada artnya, tidak ada seni, tidak gak bagus gitu.
0: Ya, betul.
1: Memang dia ada rimanya, Cik Jul, ada iramanya.
0: Betul. Contohnya begini. Kalau kita bawakan kalau kita baca lurus itu kan tak enak, tapi kalau kita baca ada jedah seolah-olah itu ada rohnya di dalam pantun. Itu kan contoh kita bawakanlah pantun. Indah rumah berdinding papan, dibuat kasau papan dibelah. Tinggi besar harapan, ampun maaf segala yang salah.
1: Sedap dengarnya Cik Jol ya. Ada penekanan di situ, ada rohnya. Itu latihannya dari mana Cik Jol supaya terbiasa tuh? Ala bisa karena biasa kayak Cik Jol lah. Jadi kita yang awam ini main lurus ya kan tak nyaman dengarnya. Padahal isinya bagus.
0: Ya. Jadi gini, saya itu kan pernah gak ikut, ada pernah ikut seminar tentang masalah pantun. Nah, langsung kita dibantulah dengan baca-baca buku.
1: Harus ada referensi ya, Cik Jol ya.
0: Itu harus pasti, karena pasti. Referensi ini adalah mendukung kita sesuai dengan perkembangan zaman.
1: Betul. Ya, Tuan Guru waktu itu berkomunikasi seperti apa, Cik Jol, pesan yang harus disampaikan ini?
0: Ya, kalau saya yang sudah jelas, ayo kita lestarikan pantun lah, karena di sini kan sudah rawan punah nih. Jadi biasa saya buat begini, kering-kering di daun sukun, ada satu di dalam mukun. Sering-seringlah kita berpantun supaya pikiran kita tak cepat pikun.
1: Oh iya, bisa mengarah ke sana ya, Cik Julia.
0: Karena ini kan
1: melatih.
0: Karena ini kan melatih pemikiran kita ini.
1: Iya tadi itu bermain kata-kata supaya nyatu, supaya nyambung.
0: Makanya saya bilang biasa itu kan, kalaulah tinggi si pokok mengkudu, tumbuh sepokok di kebun mawar. Kalau memanglah merasa rindu, pantun Melayu sebagai penawar.
1: Masya Allah, ada Bang Man main di atas atap, mantap. Saya bisa gitu ya Cik Jol, singkat. Cik Jol, kalau diperhatikan nih, anak-anak muda nih kan bahasa-bahasa gaul nih ya. Takut-takut banget ya kan, nengok gempuran cia bahasa itu, budaya modern nih kan makin anak-anak nih kan mau ikut tren-tren. Jadi menurut Cik Jol bagaimana tuh posisi kita ya kan sebagai yang pembina, Cik Jol juga yang ahlinya, enggak selamanya kita nih panjang umur ya kan. Harus ada penerus. Posisi, kondisi, eksistensi pantun di kalangan generasi muda nih harus ada pemegangnya begitu. Cuman ngamatinya Cik Jol.
0: Kalau saya tuh begini, Mbak Fitri. Kami itu tuh kan di komunitas itu, ada komunitas tuh memang kumpulan elit lah. Memang susah untuk dipisahkan tuh. Jadi ini nih kan yang pemain sekapol sirih seulas pinang. Jadi kalau misalnya dia mungkin diambil katakanlah di acara majelis nikahan. Di situ kan mungkin ada sumber rezeki lah di situ kan.
1: Alhamdulillah.
0: Jadi saya tuh dengan kawan-kawan tuh sepakatnya gini, kita ndak usah besar dari penghasilan kita itu, kita ambil 10.000 sajalah, saya bilang gitu kan, dari pemberian yang orang yang memakai jasa tadi itu. Nah, kita ini kan ada sekian orang, satu minggu ini kan ada bisa dua. Kadang-kadang ya tiga kadang-kadang itu kan, karena kan orang ini kan gini, orang nikah ini kan udah semakin ramai.
1: Benar. Supaya tidak bosan, tidak monoton begitu ya Cik Jo.
0: Jadi kita tarikan 10.000, saya bilang ya kan, kalau kira-kira memang rasanya berat dengan 10.000, 5.000. Ya, jadi nanti dibantu lagi dengan simpatisan kita tuh. Jadi simpatisan kita tuh kan kadang-kadang macam mana tuh, ada gak macam mana, bila nak sembang nih, bila nak, belum, duit belum cukup, saya bilang itu kan. Bila-bila nanti saya tuh ada sepakat dengan kawan-kawan ya kan, kita laksanakan sembang menyapa yang muda-muda. Sekarang ini kan di depan Keraton Aman Tubilah itu kan udah ramai itu. Di tepi-tepi. Di situlah kami nanti beli sampo, beli sabun, pokoknya jenis-jenis yang suka kan muda-muda lah gitu kan.
1: Untuk reward gitulah ya.
0: Ya, yang mana mau membantu. pun kita kasih apa tadi itu sejenis doorprize lah.
1: Doorprize. Gitu. Kapan mulainya tuh, Cik Jul? Udah ke berjalan?
0: Kalau komunitas saya ini udah 3 tahun berjalan 4 tahun. Mulai dia besar ini kan Agustus 2025. Nah, jadi untuk di depan keraton itu kami melaksanakannya itu mulainya dari awal 2026. Setelah Lebaran Idul Fitri kemarin itu kami laksanakan kembali.
1: Alhamdulillah. Bertahap lah ya Cik Jul. Cik Jul, kalau misalnya acara hajatan-hajatan nikahan tadi Cik Jul bilang tuh, itu apa? Ke apa namanya? Kalau istilah tuh kayak palang pintu gitu di daerah lain tuh. Kita nyebutnya sama gak Cik Jul? Palang pintu juga?
0: Ya, sama. Kalau di sini tuh kan kami juga ada sebutan ini banyak. Ada palang pintu, ada palang pantun. Kalau di Mempawah ini kan ada dua aja yang dikenal. Pantun dengan palang pintu.
1: Ah, gitu.
0: Kalau dia palang pintu, apakah beserta dengan silat atau tidak? Jadi kalau memang dia apa tidak ada silatnya, berarti kita pakai palang pantun.
1: Oh, palang pantun. Iya. Yang paling sering di Mempawah tuh pakai apa, Cik Jul? Ada silatnya atau bersilat lidah aja?
0: Ya rasa kadang tidak lidah ni.
1: Jinak-jinak opati tak?
0: Mengingatkan saya pula dengan satu pantun ni.
1: Apa isi tu?
0: Kalau memang nak ke atas bukit tempat bermain si anak pipit, jadi pantun berbait-bait di dalam kata berkait-kait. Itulah silat lidah.
1: Oh, itu dia silat lidah ya. Tak putus-putus tak. Baik.
0: Untuk silat tadi tergantung daripada minat.
1: Oh, tergantung dari minat. Apa tergantung dari tuan rumah?
0: Daripada tuan rumah tadi. Biasa juga kami itu kalau ada tamu-tamu, itu kelompok kita itu dipanggil.
1: Komunitas ya. Udah punya nama ya Cik Jul ya.
2: Orang juga pada tahu ya Kak Fitri ya.
1: Oh iya Bang Jo. Ya kita juga ya, menyapa nih ya. Asik ngobrol nih Bang Jo.
2: Saya juga udah tadi dengerin ceritanya. Jadi udah banyak juga nih peminat-peminatnya di sana. Ya mudah-mudahan sih bisa menggerakkan anak mudanya ya Cik Jul ya. Untuk tertarik nih untuk mulai dikit-dikit berpantun, mulai mengaktifkan lagi. Kak Fitri, ini udah menit 30 lewat. Jadi kita istirahat dulu sebentar, satu lagu.
1: Boleh.
2: Nanti kita akan lanjut lagi dengan interaktif dengan Cik Jul dan juga pendengar perempat ataupun pemirsa RRNet. Jadi pemirsa RRNet, pendengar perempat, jangan kemana-mana. Tetap di mari di Perempat FM, Suara Budaya Nusantara.
3: Mana dia orang? Aku ngasih tahu apa? Putih sayang!
4: Apa itu? Cuma gagang.
3: Pak tapi mau iya, Pak.
4: Mak singa.
5: Siapa? Hah? Siapa berani-berani nama anakku nih?
3: Iya, tapi lamar kan.
4: Oh, iya. Iyalah. Banyak.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Perompat FM Suara Budaya Nusantara, pemirsa RRI Nyata Bang Po. Balik lagi ya, di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara siang hari ini kita ngebahas tema yaitu merawat budaya melalui pantun di tengah perubahan zaman bersama narasumber Muhammad Zulkarnain atau Cek Jul, pembina Kopan Komunitas Pantun Kabupaten Mempawah Kalimantan Barat, dengan teman kita di Perompat Pontianak masih ada Kak Fitri di Pontianak. Iya. Kak Fitri, sudah adakah yang telepon di sana?
2: Oke, baik, kita ingatkan kembali ya. Untuk Bu Abang silakan bergabung di 0561-571-571 via WA kita 0811-570-0943. Kita buka dari sekarang. Baik, sudah ada? Oke, persiapan dulu. Tadi sudah ada yang berdering-dering ya. Baik, betul kan? Panjang umur. Malu-malu. Putus. Siapkan pertanyaannya, Bu Abang ya. Pastikan apa ditanyakan ada narasumber kita, Cek Jul, pembina Kopan Komunitas Pantun Kabupaten Mempawah. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya, siapa di mana nih?
3: Ken Ayu, Mbak Fit.
2: Baik, Kak Ayu. Kak Ayu posisi di mana, Kak Ayu?
3: Sama Bang Jo di Perumbatan dari Jakarta.
1: Iya, waalaikumsalam, Cek Ayu.
3: Ya, saya langsung ya, Bang Cek ya.
1: Iya.
3: Oke, langsung ke Cek Jul ya.
2: Baik, Kak Ayu, di mana alamatnya?
1: Di Maluku.
2: Oh, Kak Fitri. Nah, dari Maluku nih, Cek Jul. Siapa, Cek Jul?
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Cek Jul.
2: Iya, waalaikumsalam. Cek Jul, dengar suara Kak Ayu?
4: Dengar.
2: Baik, silakan. Ya. Lanjutkan.
3: Tentang pantun ya, kalau di saya mendengarkan dari Pontianak, ini orang Pontianak juga berpantun kalau maksudnya ya Mbak Fit ya.
2: Iya, mau pantun? Ada pantun gak yuk? Boleh.
3: Tapi saya sedikit pantun aja, mungkin Cek Jul bisa
2: nilai
3: apa ini ya, menilai apa ini karena pantun itu kan ada pesan aturannya gitu ya. Mana dari pantun yang saya pantunkan nanti.
2: Oh ya, coba ya. Kita dengarkan.
3: Taman alun-alun kapas indah, apa malam terang benderang. Kita jangan sampai pindah, kita jaga dengan pantun dan syair teruntai. Itu sudah kena atau enggak, itu contoh pantun seperti apa, Den?
4: Agak itu nih
2: delay.
4: Coba di agak jauh sedikit dari mic-nya tuh.
2: Kurang jelas ya, Kak.
4: Ya agak jelas.
3: Saya coba. Ulangi
2: Kak Ayu.
3: Taman alun-alun kapas indah. Ya. Lampu malam terang benderang. Budaya kita jangan sampai pindah. Kita jaga dengan pantun dan syair terentai. Kalau Mbak Fit malah jaga berwanti.
2: Baik, cukup, Kak Ayu.
3: Saya mau ini tentang pertanyaannya gini.
2: Apa pertanyaannya?
3: Tentang perubahan zaman ini ya, Cek Jul ya. Dulu pantun disampaikan dengan lisan. Terus kalau untuk sekarang nih, pantun kadang disampaikan lewat WA, IG gitu. Apakah huruf pantun itu masih sama atau sudah berbeda gitu dengan pantun lisan?
2: Ya, baik, cukup.
3: Terima kasih, Cek Jul, tetap sehat, tetap semangat. Dan juga buat Mbak Fit, Bang Jul, terima kasih.
1: Sami-sami.
2: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Oke, ada Kak Ayu di Maluku. Langsung ditanggapi?
1: Boleh langsung aja.
2: Boleh. Ya, silakan Cek Jul. Nilai dulu tadi pantunnya nih, punya Kak Ayu. Udah enak loh.
4: Kalau saya sih tadi menilai pantun Kak Ayu itu udah termasuk bagus lah ya. Terutama bagi instansi-instansi terkait ya kan. Di situ kan udah menyampaikan pesan nih. Berarti secara nasihat itu bukan saja nasihat sejenis agama, tapi nasihat budaya harus perlu juga.
2: Termasuk kategori pantun nasihat ya. Cek Jul yang disampaikan Kak Ayu. Kemudian dulu pantun secara lisan kata Kak Ayu lebih ngena gitu ya. Sekarang melalui platform media digital, WA gitu ya, banyak pakai jari jemari begitu. Cek Jul, lebih mana dapat roh nih?
4: Ya. Jadi kalau memang pantun, katakanlah di share di ini apa, pakai tulisan, kan pakai ketik lah, jari yang bermain. Cuman kadang-kadang indah bunyinya tuh mungkin ada mengandung majas, majas metafor, ya kan? Di situ cuman kita bisa baca, tapi rasa tidak ada. Kan gitu kata, tak ada lah, tak ada rasa lah. Tapi kalau memang pantun itu semacam kata Kak Ayu tadi, semacam orang dulu-dulu itu kan dilantunkan pantun secara kan. Jadi itu kan ada rasa yang harus kita dengar di situ. Enaknya pantun itu tuh kan apabila dibawa dengan intonasi yang kita bahas awal tadi, yang punya roh tadi itu. Jadi memang agak beda dengan suara-suara yang kita dengar. Langsung berikutnya, sekarang ini kan hendakkanlah kita sebagai pemantun lah. Cara AI pun juga bisa memantun sekarang tu, asalkan kita kayak kita kan itu. Tapi ada juga yang AI itu, dia kan bukan sebagai pengganti. Bukan sebagai pengganti manusia, tapi kita ambil bagaimana cara-cara yang agak yang sifatnya ada baiknya itu boleh kita contoh, kan gitu.
2: Betul.
4: Makanya saya dimempawah gini, yang mana dapat yang bagus itu tolong diingat, nanti bisa kita sandingkan dengan kebiasaan kita. Jadi kebiasaan kita yang mana tidak sesuai, mungkin tadi dari AI itu lebih sesuai, boleh kita pakai. Bukan sebagai pengganti kita, tapi bagaimana kita menyamakan antara teknologi dengan kita yang berpantun lisan yang mempunyai rasa.
2: Udah pernah dicoba, Cik Jul? Macam mana rasanya dengan dari AI dengan yang kita yang asli nih nyampaikannya? Ada bedanya?
4: Ada satu aplikasi itu tuh begini. Misalnya kita katakanlah berpantun tuh kan yang sifatnya ada lurus ya bunyinya tuh, ya kan? Contohnya begini. Daunku ini jatuh melayang, jatuh satu di rumpun keladi, pandanglah bini secara sayang, insyaAllah nanti malam bisa berbagi. Kan tak enak rasa bunyinya.
2: Itu suaranya AI, ya nak?
4: Tapi kalau kita bawakan, daun ini jatuh melayang, jatuh di rumpun keladi,
2: lawar,
4: secara sayang, insyaAllah nanti malam bisa berbagi. Kan jadi indah bunyinya pada
2: dunia. Betul, nyaman didengar, ada gelombang-gelombang, enak. Gelombang cinta. Oh, mantap. Ya, kita buka lagi.
1: Sudah terjawab ya, berarti ya, Caca Ayu ya. Ini kita angkat dari Jakarta ya, Kak Fitri ya. Dari soal itu sudah ada telepon yang masuk di 021-350-510. Oke. Mati lagi ternyata ya. Ini kita ada WhatsApp yang masuk nih di 08-12-11-24-928 dari Pak Haris Prasetya di Jogja. Bagaimana saran berpantun bagi masyarakat khususnya di Pontianak yang sekitarnya yang non-muslim. Bagaimana sejarah membalas pantun sejak Kerajaan Sriwijaya. Itu untuk dari Pak Haris. Kemudian ada lagi WhatsApp dari Mas Orik di Jember. Ini bertanya apakah seni berpantun diajarkan di lembaga pendidikan di Kabupaten Mempawah. Kemudian apakah seni berpantun juga sudah rutin masuk dalam kalender event gitu. Silakan.
2: Cukup. Baik, satu persatu dulu Cik Jo. Iya. Tadi ya dari Jogja Pak Haris ya.
1: Pak Haris.
2: Sarannya macam mana ini untuk yang saudara-saudara kita yang muslim dalam penyampaian pantunnya?
4: Iya. Jadi gini, kalau kami di sini, tapi khusus di Mempawah sih, yang tadi itu kan ada kaitan dengan masalah yang di Sriwijaya, Sriwijaya yang ada di Sumatera. Jadi dalam hal-hal ini, untuk sejarah-sejarah itu tuh kan kita kadang-kadang ada keterbatasan juga. Jadi keterbatasan pengetahuan tentang masalah itu. Tapi di komunitas kami di sini ada juga non-muslim. Jadi non-muslim itu di sini dia...
2: suku apa tuh Cik Jo, boleh tahu?
4: Suku apa? Ada dari Dayak.
2: Ya. Jadi dia pakai bahasa dialek Dayak, pantunnya ya. Gitu?
4: Jadi gini, kalau dia pakai pantun Dayak bahasa Kanayan, terus Melayu kita Mempawah kan tak tahu nih.
2: Tak tahu artinya, harus ada penterjemah.
4: Jadi gini, saya bilang itu, bagaimana kita pergunakanlah dengan bahasa kita. Baik dia bahasa, boleh bahasa Indonesia, boleh juga kita pakai bahasa Melayu di sini. Dia tu sukanya tu, pantun tu arahnya ke nasihat yang sifatnya budaya. Contohnya gini, ya kan? Yang pernah dilantunkan dari suku Dayak Kanayan itu kan, jadi lada mengkudu dekat cemara, rata tumbuh pohon albasiah, beda suku, beda bicara, kita tetap bangsa Indonesia. Jadi keeratan antara suku ke suku tadi itu yang diciptakan oleh orang Dayak kita yang bergabung itu kan mantap tu. Yang sebagaimana kita orang Melayu tidak terfikir ke arah ke sana.
2: Benar-benar. Tapi supaya plural apa dipahami bahasa Indonesia pun tidak apa gitu ya Cik Jul ya, biar dipahami semua. Di Kalimantan Barat ni kan ada Tidayunya, Tionghoanya, Dayaknya, Melayunya begitu Cik Jul ya. Itu dirangkul tak dalam kopan tu Cik Jul di komunitas pantun miliknya Cik Jul dan kawan-kawan?
4: Kami di sini ni Cina ada. Cina ada. Jadi tapi gini Mbak Fitri, kalau dari orang Cina tu kalau masuk ke sini, kalau memang ada sejenis tuntutan, kata saya kan, ke dalam kata arti gini, bukan tuntutan yang macam materi bukan. Jadi kadang-kadang ini nih kan ada yang anak buah yang kalah, dia juga ada komunitas supaya dia tu kan mencari juga pantun-pantun kita yang lebih cocok dibawakan ke suku mereka. Jadi begitu, jadi dia mencari bagaimana pantun ini bisa berkolaborasi baik di suku apapun.
2: Jadi pepanjang lidah lah ya, pepanjang tangan lagi dari suku kita Melayu, ya tak? Dari suku Tionghoa, suku Dayak.
4: Yang keduanya saya sampaikan, yang sifatnya pantun ini kan kada, yang biasa disebut ini kan Melayu. Contohlah macam yang marak ini kan, kalau untuk pantun yang sifatnya sebagai pengingat kita itu kan, macam yang di apa yang di Pontianak kan, ini kan pantun yang sifatnya bermadahnya tinggi gitu kan. Betul. Macam ini, indah lembayung lebat berseri, janganlah layu kering di taman, jagalah adat payung negeri, resam Melayu mengiring zaman. Jadi dalam pantun ini saya bilang tolong, kalau dari suku yang lain saya bilang bisa memaklumi. Gitu kan. Juga kalau mau bawa pantun Dayak silakan, kami komunitas kita tidak menghalangi karena kita bercerminan kepada Pancasila dan Bhinneka Tunggal
2: Ika. Kita ke Jember nih Cik Jo, dari Mas Ocak tadi nanyakan Mas seni Orik. Pantun Mas Torik ya, di Jember tadi nanyakan seni pantun di Mempawai itu udah masuk belum di lembaga pendidikan sekolah atau muatan lokal atau apa gitu Cik Jo. Bagaimana pendekatannya nih buat anak-anak di sekolah?
4: Ya, ini pertanyaan yang paling saya senang.
2: Ngena ya.
4: Jadi gini, kami masih berusaha tentang masalah itu masuk di MULOK, muatan lokal. Insya Allah nanti tanggal 27 itu kita ngadakan workshop untuk ini 150 orang guru dari guru SD, guru SMP, SMA dan SMK dan juga MTS. Sebagai bahan ajar untuk di sekolahan. Jadi kita sudah ke dinas pendidikan untuk supaya dimasukkan di MULOK.
2: Jadi gurunya dulu yang kuncinya ya Cik Jul. Dari guru baru gurunya nanti meneruskan ke murid-muridnya.
4: Jadi gini Mbak Fitri, saya bicara itu kan berdasarkan nyampaikan bahwa harus ada alasan. Satu alasan saya, waktu itu ada pembelajaran pembelajaran pantun yang di apa melalui balai bahasa. Itu kan melibatkan guru-guru yang ada di wilayah Kabupaten Mempawah, Kubu Raya dan Kota Pontianak. Jadi saya dengar dari di situ dia harus membuat laporan dalam sekian bulan. Kalau cuma sekedar membuat laporan tidak diterapkan kepada murid, cuma ngambil. Tidak saya bilang, gitu kan?
2: Betul.
4: Nah, tapi kalau seandainya memang ini kita lanjutkan, kita bisa menerapkan pantun ini, terutama kita mengasah daripada kecerdasan. Kecerdasan pantun itu bukan juga merangkai kata. Boleh pantun itu kita pakai macam aritmatika. Bercerminlah kita bilang gitu kan. Contohnya gini, Kak Fitri. 4 kali 4 sama dengan 16. Sempat tidak sempat harus dibalas. Ini kan termasuk hitungan. Tapi hitungannya di dalam perkalian.
2: Bisa jadikan pantun juga, enak. Seru buat nyaman ya gitu Cik Julia.
4: Iya.
2: Baik. Gimana Bang Jo? Ada lagi?
1: Iya, sudah ada telepon kan di sana lagi Kak Fitri?
2: Ada nih. Dari WhatsApp dulu kita baca Bang Jo.
1: Kita ambil dua ya Kak Fitri ya, satu WhatsApp, satu telepon karena sudah mengingat menit 52 sekarang.
2: Oh, tidak terasa ya. Cik Jo, jawab dulu nih dari 3585. Assalamualaikum Mbok Fit dan Cik Jo. Waalaikumsalam. Saya Adila di Kuburaya. Izin bertanya, apa beda pantun Melayu dengan pantun Betawi? Sila Cik Jo.
4: Kalau pantun yang ada di tempat kita, pantun Melayu itu, itu banyak berkiasan kepada alam. Itu banyak berkiasan kepada alam. Kalau memang dia di pegunungan itu banyak di bukit. Kalau memang dia pesisir, banyak dia tentang di sekitar laut. Baik itu gelombang, pantai, ombak, topan, angin. Kalau di pegunungan, sifatnya pokok cemara, pokok meranti. Jadi kalau pantun Betawi, minta maaf, dia kan asal dapat kesehari-harian. Jadi pun makan ini pun okey, makan ini pun juga okey. Karena pantun Melayu itu kan salah satunya menjaga madah, kaedah, gitu.
2: Kaedah. Baik, itu dia. Kalau untuk jawabannya biasa cuma Cik Jul, kok yang Jakarta bisa cakep yang jawab kan? Kok kita orang Pontianak Kalbar nih, jawab apa biasa tuh?
4: Ya, kalau untuk di Jakarta betul kata Bu Fitri, cakep.
2: Jadi itu udah apa? Menyeluruh seperti itu ya, familiar.
4: Ya, tempat kita ini kan asal ikut-ikutan kan gitu. Coba kalau udah kita berpantun ya kan. Oh, begitu satu habis bait pertama lawak.
2: Lawak. Cantik gitu ya.
4: Cantik. Itu sudah kami terapkan di Mempawah tuh, Bu Fitri.
2: Jadi sering dibudayakan gitu, Cik Jo. Kembali ke Bang Jo, sila.
1: Sudah telepon kah di sana Kak Fitri atau kita angkat dari Jakarta aja telepon?
2: Dari Jakarta,
1: dari Jakarta aja ya. Ini telepon terakhir ya. Pendengar Perompat dan juga pemirsa RRI. Halo, assalamualaikum Perompat.
5: Waalaikumsalam Bang Jo.
1: Iya. Jauh banget ini ke Jakarta, Bang Wardi.
5: Soalnya
2: antri ya.
5: Antri dulu.
1: Bang Wardi, silakan Bang Wardi.
5: Bang Wardi, ini mau nanya dengan Pak, dengan Cik Jul dulu nih.
1: Silakan.
5: Boleh. Membeli buah lakum denganlah dodol.
1: Cakep.
2: Lawar.
5: Habis itu membeli buah zaitun. Assalamualaikum lah buat Cik Jul. Apakah boleh saya belajar berpantun?
2: Jawab Cik Jul.
5: Jangan ya Cik Jul.
4: Di pagar si pohon sukun, di ujung pahaga si pohon jati. Mantap. Kalau memang nak belajar pantun, cukup kita ketemu di gelas kopi.
2: Sambil kopi, Mawati ditantang tuh.
5: Boleh.
2: Ayo, langsung pertanyaannya.
5: Yang kedua nih, Mopit. Dan Bang Jo. Komunitas Kopan tuh, apakah di Mempawah saja dan apakah juga ada di Kuburaya, gitu ya, Bu Pit, ya.
2: Iya, baik.
5: Ya, itu aja Bang Jojo, Bu Pit.
2: Iya, terima kasih.
5: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Wardi ya, boleh silakan dijawab.
2: Iya. Baik, untuk komunitas pantun hanya di Mempawah saja, Cik Jul, atau mungkin di daerah lain juga ingin diadakan ini ya, atau ingin ada juga supaya makin tambah ramai gitu peminatnya ya.
4: Itu mantap. Ya. Jadi komunitas pantun ini untuk sementara itu kita wabil khusus ini masih ke Mempawah. Tapi kita tidak nutup kemungkinan dari kabupaten lain nak masuk, oke. Malahan kalau kami apa tuh katakan lab itu kan, kita kan undang-undang sama kawan-kawan. Nah, kita pakai pakai komunitas Kopan. Yang berikutnya untuk wilayah Kalimantan Barat yang saya ketahui yang sudah dalam satu minggu ini itu di Kapuas Hulu sudah ada komunitas pantun baru terbentuk, itu namanya Selakau Pantun. Nah, untuk di Kabupaten Sambas itu namanya Kopi Pantun Utara.
2: Okay.
4: Ya. Ya, Kopi Pantun Utara. Jadi ini sama-sama baru mulai karena dia ada tertarikan sama kita cara kita mengembangkan pantun. Cara jual beli pantun, dengan satu pantun dibeli oleh yang lain-lain, mungkin ada 5, ada 6, berarti kita sudah dapat 7 butik pantun.
1: Oke, mantap ya. Siap deh kalau gitu.
2: Mudah-mudahan makin mengepak sayap,
1: makin ramai. Ya, karena di sana kayaknya juga banyak juga sih peminatnya ya, Kak Fitri ya. Siap Kak Fitri, mungkin sekarang udah bisa masuk ke closing statement ya dari Cak Jul.
2: Baik, Cik Jul, pesannya apa ini menghadapi tantangan terbesar yang dihadapi ya dalam menjaga agar pantun tetap diminati, tidak dianggap sebagai produk budaya yang ketinggalan zaman lah atau kuno. Silakan.
4: Ya, siap. Jadi gini, pantun itu saya kalau setiap ada acara, baik seulas pinang ataupun sifatnya pemerintahan, saya tetap saya sampaikan, pantun itu sudah diaku oleh UNESCO. Dulu katun disusun-susun, kini katun rata bersulam. Dulu pantun dusun ke dusun, sekarang pantun semesta alam. Itu sebagai penggugahan. Yang berikutnya, pantun bukan saja, jangan kita anggap udik. Karena pantun situ sudah di-SK-kan oleh Menteri Kebudayaan di bulan Juni tahun 2025. Jadi burung kenari di dahan sukun, melayang daun di tengah taman. Ayo kita lestarikan pantun supaya tidak ditelan zaman. Jadi dua sebagai motivasi UNESCO juga di SK-kan oleh menteri.
1: Ya mudah-mudahan sih bermanfaat ya buat kita ya, biar melatih lagi nih ya, biar rajin-rajin ya untuk kenalin pantun, apalagi ke anak cucu ya, Cak Jul dan juga Kak Fitri ya. Terima kasih Cak Jul untuk pemaparan di siang hari ini, dan juga Kak Fitri perjumpaan kita di hari ini. Mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu lagi di episode berikutnya di Suara Budaya Nusantara. Dan sekarang kita pamit juga ya pemirsa RNet ya di hari ini ya. Nanti kita ketemu lagi di episode berikutnya di Romat FM Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.

Rakyat dan Rai, pemerintah Provinsi Bali mewajibkan seluruh hotel baru menggunakan pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS atap sebagai salah satu syarat penerbitan persetujuan pembangunan gedung atau PBG. Kebijakan tersebut Rakyat dan Rai menjadi bagian dari percepatan program Bali Mandiri Energi dengan energi bersih yang sejalan dengan upaya transisi energi nasional. Gubernur Bali Wayan Koster mengatakan penggunaan PLTS merupakan langkah nyata menjaga kualitas lingkungan sekaligus meningkatkan daya saing pariwisata Bali. Menurutnya, pemanfaatan energi surya sejalan dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 45 Tahun 2019 tentang Bali Energi Bersih. Selain hotel, pemerintah juga mendorong pemasangan PLTS atap di pusat perbelanjaan, industri, fasilitas umum hingga rumah tangga. Demikian Gatra Bali bersama saya Putri, sampai jumpa di Gatra Bali berikutnya.

FM 106,4 MHz di Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Rekan dan Rai, selamat sore. Putri kembali mengudara tentunya dari studio Pro 4 RRI Denpasar di Jalan Hayamuruk nomor 70 Denpasar ya. Rekan dan Rai, sore hari ini di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Kita akan bersama selama 2 jam ke depan sampai di jam 5 sore, tentunya dengan lagu-lagu dangdut yang siap berdendang dan bergoyang sore hari ini untuk menyemangati kita. Rekan dan Rai yang ingin bergabung, jangan lupa nanti untuk diramaikan ya. Bergabung bersama Putri langsung mengudara ya. Bisa di 0361223361 atau tentunya juga sepanjang program itu bisa berkirim pesan di WhatsApp ya, di nomor yang sama seperti biasa 0878-9882-2420. Oke, sebelum Putri mulai untuk membuka line teleponnya ya, kesempatan pertama Putri akan ajak Anggun Pramudita untuk mengudara dengan lagunya Mendem Rosso.

0: Bro Dangdut Dangdut adalah kita. Rakyat dan Rai, lagu pembuka sudah mengudara. Itu artinya sekarang kesempatan untuk Raka dan Rai ya, untuk request lagu dangdut favoritnya di sore hari ini, sambil tentunya menyapa semutan Bro Dangdut yang pastinya sudah monitor ya. Silakan langsung merapat Rakyat dan Rai di 0361223361. Sudah saya buka kembali line teleponnya. Halo Bro Dangdut.
1: Halo Pro Dangdut, Dangdut adalah kita, Gek Putri.
0: Dangdut adalah kita, waduh belum ditarik udah naik itu men.
1: Iya, gak bisik-bisik butuh, semoga Gek Putri bisa ngedeng.
0: Oh gitu, berarti cuma pakai insting aja ya, bisa langsung naik ya.
1: Iya, akhirnya bisa,
0: naik
1: jadi lem kapernya.
0: Iya.
1: Mau langsung goreng butuh nih lem kapernya.
0: Waduh, perayaan ya.
1: Ya perayaan, Gek Putri apa kabar Gek?
0: Astengkara baik, Bu Tuh. Bu Tuh gimana kabarnya?
1: Bu Tuh lagi nyodok di warung, nunggu pembeli.
0: Waduh, Astengkara rame warungnya ya, biar lancar rezekinya.
1: Astengkara, Ge.
0: Astengkara, Bu Tuh.
1: Lagunya apa ya? Lenggang Kangkung nih, sama dengan Mbok Luh Kardiasih.
0: Oke, siap.
1: Nanti Mbok Luh Kardiasih biar yang kalau menang dia biar yang lain di request.
0: Iya, jadi udah Bu Tuh yang ambil duluan Lenggang Kangkungnya.
1: Iya, yang ambil kangkungnya langsung digoreng sama lem kapernya.
0: Waduh, lengkap ya.
1: Lengkap
0: jadi makan sore.
1: Iya, Putri.
0: Tiang.
1: Kabar salam-salam dulu ya.
0: Iya, silahkan.
1: Salamnya sama Nini Ita, Rahajeng nih, ayo nih, siap-siap kita nih, bawa tas kain yang gede.
0: Waduh, mau kemana tuh?
1: Ada deh.
0: Waduh, ditunggu di studio ya.
1: Oke.
0: Okay. Mampir-mampir ya.
1: Iya.
0: Lanjut.
1: Lagi Pak Dekarja, ada lagi Pak Ciatop, ada lagi Ibu Merdeka.
0: Yes, Bu Pera.
1: Ada lagi Bu Lodre, Pak Lodre, ada lagi Nini Agun. Ada siapa ya? Nini Dania sama Peka, ada Pak Gunawan, ada Pak Made Murdaye, Pak Tet Mancung, ada Pak Yanarbe, ada siapa lagi ya? Ada Bu Ayu Tuban, Bu Maharani.

0: Dan siapa lagi nih ya? Ada Pak Eka Mambal, Pak Eka Plage, ada Bu Janura, ada siapa nih lagi yang bilang nggak bisa? Ini tuh yang di sana tuh kayak Putri Ngesap
1: itu kok. Siapa
0: yang sekitar Sanur itu, Ibu siapa namanya ya?
1: Waduh, saya taunya Sanur cuma Nini Santal sama Nini Dania
0: Nini
1: aja.
0: Ada pokoknya Ibu Jinar.
1: Oh yang baru-baru ini ya, baru-baru gabung nih kayak.
0: Iya,
1: ampura lupa juga nih kayaknya.
0: Selamat sore, ada Maylin, selamat sore, ada siapa lagi ya?

0: teman. Ada Pak Yan Arba ya Pak Yan. Piye iki kabare Pak Yan?
1: Jangan kerja terus ya.
0: Ojo kerja.
1: Iya.

0: Tabuk Mang Buduk. Mm-hmm. Ya semua-semuanya ge Putri.
1: Oke, Bu, tuh dibungkus.
0: Ya yang enggak di calling dibungkus dulu, jadiin satu ya. Ini kruang-kruing soalnya bunduknya di bawah meja loh.
1: Kasihan Bu, tuhnya tiap telepon harus masuk meja ya.
0: Meja di bawah kolong nih sampai siapa kadang kolong kuping nenek enggak tahu tuh.
1: Emang gitu ya, kadang enggak bisa ditebak.
0: Namanya gede ge Putri.
1: Nggih, ketinggalan lagi satu.
0: Iya, ge Putri, selamat bertugas sayang. Butuh pamit, bye bye.
1: Dadah, bye-bye Bu Tuh. Terima kasih sudah bergabung. Biasanya Bu Tuh di Kebo Iwa tuh selalu minta ditarik dulu lewat WA ya, baru bisa naik. Nah, hari ini ternyata lagi bagus ini sinyalnya daerah sana ya. Sedikit kruing-kruing tapi masih bisa terdengar, jadi gak masalah ya Bu Tuh ya. Silahkan siapa yang mau menyusul Bu Tuh hari ini. Oke, halo Pro Dangdut.
2: Halo Pro Dangdut, Dangdut adalah
1: kita. Ini saudara kembarnya Bu Tuh Kebo Iwo ini ternyata naik ya. Nini yes. Ita.
2: Iya.
1: Gimana kabar?
2: Kabarnya baik.
1: Iya, astengkare. Tabanan cerah ya Pejaten ya?
2: Cerah.
1: Oh, sama. Panas. Oh, sama berarti kayak Denpasar. Biasanya Tabanan duluan hujan soalnya. Uling kau beneng angin gitu biasanya hujan.
2: Ini cerah.
1: Taman berarti astengkare nggih.
2: Ya, makasih Bu Butuh Kebo Iwo.
1: Ditarik langsung.
2: Ada tarik-tariannya ya.
1: Mantap tariannya, Niki langsung naik, Nini.
2: Ya, Putri.
1: Tiang.
2: Apa kabar?
1: Astengkara baik, Nini.
2: Iya, baik. Supaya baik selalu ya.
1: Astengkara, suksema.
2: Ya, saling kedet aja Bu Butuh Kebo Iwo.
1: Glebak-glebuk jak dua sing benek sing ngeten ya kalau udah naik-naik dua-duanya.
2: Iya, naik.
1: Ada yang nyolek itu, ada yang nyolek.
2: Iya. Siapa ini ikutan Pak Yan Arbo ikutan naik sebentar lagi Pak Yan.
1: Ayo Pak Yan. Kalau kemarin ya. Pak Yan sama Pak Tut Mancung yang juara ya kapal-kapalnya naik. Sekarang ya, cewek-cewek ini.
2: Pak Tut Mancung naik-naik Pak Tut Mancung.
1: Inggih, lagu dulu Nini.
2: Siapa ini? Ya, Mang Buduk ini ikutannya.
1: Oh, nggih, Rahajeng Bu Mang.
2: Iya, apa ini?
1: Mau request apa? Biar nanti bisa salam-salam dengan tenang.
2: Iya, hitam manis ya.
1: Hitam manis, oke. Okay.
2: Ya, seperti lagunya ini, ikan.
1: Tiang juga. Hitam pahit. Kalau tiang hitam pahit, ini kita hitam manis.
2: Hitam pahit kan kopi itu.
1: Iya, kan sehat. Pahit. Langsung diabetes.
2: Iya. Yeah.
1: Lanjut Nini, colek semetonnya yeah, dulu.
2: Iya. Yeah. Yeah, Mujinar itu baru sekali ikutan di Mujinar. Lagi naik-naik Mujinar.
1: Astengkara.
2: Siapa ini ikutan? Oh, Nini. Oh, Nini Bagas ikutan, Ge.
1: Oh, iya, Rahajeng Nini Bagas.
2: Nini Bagas. Tak tahu. Ada, Bu. Gue yang Sri kekeran, Raigi, Ni Agus.
1: Iya.
2: Ada lagi Kak Siasih nih, apa kabar Kak Siasih? Nah ini Kak Siasih.
1: Ayo.
2: Iya, ada Bu Maharani Payet, ada Lusekar, Gemas, Desa Badung, Selamat Sore. Ada lagi Gus Bawo, Oyong Dede, Mama Deraden, Reskani, naik-naik. Ini siapa ini? Lu Sekar satu. Pak De Gunawan, naik Pak De. Ini Gung Biang Yoga ikutan. Yuk Gung Biang Yoga, meluncur. Gung Biang Yoga, reunian.
1: Aduh, mau reunian nih janjian.
2: Iya, besok ini reunian kayak Putri.
1: Oh, pantas sih suruh bawa tas yang besar sama Bu Tu tadi ya. Apa yang mau dimasuk ini ke tasnya ini sampai harus bawa tas besar.
2: Iya, lu deh ke Diasin, lu deh.
1: Ayo.
2: Ada lagi Bu Nindakum, Tudayu Biang Canang. Siap-siap, Tudayu. Iya, ada lagi Patut Dirko, Patut Murdayo, Bu EKBB, Bu EK Sempidi. Ada lagi Niang Kirana, Niang Kesawa, Niang Cantik. Ada Nini, Nini Tuade, apa kabar? Ada lagi Pak D. Polos Jayo, Pak D. Karjo. Ada Bu siapa tuh di Penatis?
1: Bu Sinta.
2: Bu Sinta nih, Bu Sinta, udah Weni, Bu Lodro, Nini Santa, Nenek Nini. Ada lagi ini siapa ini Putan? Kak Pedas nih Putan ya, Nenek Kak Pedas. Yang aku nyaman sih, Kak Ciatop, Mbak Nini, Nini Ayuna. Romangku Merajapati, Bu Merdeka, Nenek Bu Merdeka. Ada mah siapa itu?
1: Dia.
2: Ya, padahal anu tuh apa 11-12 tuh.
1: 11-12. Kembar-kembar berarti.
2: Kembar-kembar ya.
1: Kayak Upin Ipin ya.
2: Mahnya dari Keramitan ini.
1: Dari Kerambetan Mbah Indira.
2: Mbah Indira. padahal itu 11-12 itu Mbah Indira.
1: Tabanan Bersatu ya.
2: Iya, ini Pak Depi katanya ya, kayak Putri. Nini Dania, sedangkan naik-naik Nini. Kalau udah naik neneknya, kaknya naik ya.
1: Iya, biasanya giliran salah satu. Adil sekali mereka itu loh berdua.
2: Berdua ya? Iya, biasa tuh, satu berdua tuh, Nini dan ya. Oh iya, siapa lagi nih, Jero, Grio Sounding, ya, Rai Putri.
1: Iya, Rahajeng.
2: Iya, ada Bu Ana, Wang Ayu, selamat sore. Oh iya, semua-semuanya ya.
1: Iya, Nini.
2: Supaya semua sehat selalu, Rai Putri.
1: Astengkara.
2: Rai Putri, supaya sehat selalu ya.
1: Iya, astengkara, terima kasih.
2: Makasih atas waktunya, dadah, bye-bye.
1: Dadah, bye-bye, Nini Ita. Waduh, ternyata ada janji-janjian ya, ciwi-ciwinya ya. Semoga lancar acaranya. Kalau emang benar mau reunian, semoga lancar, cuaca mendukung ya. Jadi bisa kumpul-kumpul sama semeton tentunya ya. Dari kita meraih dua requestan tadi ya. Dari Bu Tu, sudah ada Lenggang Kangkung, dan juga Nini Ita, ada Hitam Manis. Kita dendangkan dulu ya, Rekidan Rai.

0: dan lempet Kasku Samba. Pepes ikan Kasku Samba di Kecamatan Dawan, Klungkung, Bali dikenal dengan nama Opokan. Namanya telah lama berjaya di telinga pecinta kuliner dari masa ke masa. Namun, ternyata si legendaris ini memiliki saudara kembar, yaitu lempet. Kedua kuliner ini konon sudah ada sejak tahun 1873, mencerminkan kekayaan kuliner pesisir desa Kusamba. Dari segi bentuk, opokan dan lempet tak berbeda, gurih dan lesatnya juga sama. Keduanya juga sama-sama terbuat dari ikan tuna atau tongkol yang dibumbu, kemudian dibungkus daun pisang dan dipanggang hingga matang. Namun, keduanya sebenarnya memiliki perbedaan. Perbedaannya ada di bumbu. Jika opokan dibuat dari basa genep dengan tambahan asam jawa yang menghasilkan rasa yang lebih kompleks, sedangkan lempet dibuat dengan bumbu yang lebih sederhana, menggunakan cabai, bawang, gula bali, dan terasi. Opokan dan lempet serupa tapi tak sama. Namun, keduanya tetap memiliki cita rasa khas daerah pesisir Kusamba.
1: Raka dan Rai, program acara obrolan yang satu ini akan temani Anda di pagi hari.
2: Ini manik, bangun simbol kebahagiaan Raga Widjo. Ngalih legan awak, ini sih ngada dagang obat segar. Cuma dini kena Raga ngalih obat segar. Satu selesai.
3: Nak dini seboi Raga, nak rawa sangat.
1: Membahas topik aktual dengan obrolan yang santai dan penuh humoris.
2: Ini kalah bebekal si Haji Tiang nih.
1: Dengarkan acara Gegonjakan setiap hari Senin pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar.
4: Diam! You! Bisa diam gak kamu? Bikin otak pusing aja kamu.
5: Ah, Bapak, Ayu kan senang belajar alat musik tradisi. Ayu senang menggambal, Ayu senang nari. Itulah hobinya Ayu loh, Pak.
4: Arrah, gak usah. Kamu belajar yang lain aja. Kamu tahu kan, daerah kita ini merupakan daerah pariwisata. Semestinya kamu belajar bahasa asing seperti bahasa Inggris guna memudahkan kamu untuk mencari pekerjaan. Pokoknya kamu tidak boleh menggamel. Titik.
6: Lo, ada apa ini, Beli? Kok ribut-ribut?
5: Ini, Paman. Bapak marah-marah aja sama Ayu. Ayu belajar menggamel aja nih marahin.
6: Beli, semestinya Beli senang kalau Ayu mau belajar menggamel. Aku mendirikan sanggar ini bertujuan untuk mengajarkan seni dan budaya kita yang adiluhung ini, Beli.
4: Arrah.
6: Biarkan Ayu berkembang dengan menjalankan hobinya untuk berkesenian. Semoga dia nanti menjadi seniman besar dan bisa mengharumkan nama keluarga kita. Ingat, Beli, Bali dikenal dengan destinasi pariwisata budaya. Kesenian adalah salah satu bagian dari itu, Beli.
7: Mari bersama-sama kita jaga dan lestarikan seni sebagai penyokong pariwisata budaya Bali.

0: Lagu hit manis dari Mus Mulyadi ya, requestan dari Nini Ita tadi ya. Lagu ini salah satu lagu favoritnya Ge Putri juga ya, karena ini menjadi salah satu pembuktian melawan standar kecantikan selama ini gitu ya. Karena kalau biasanya orang cantik itu kan dipandangnya yang putih, yang kurus, yang tinggi dengan segala standar kecantikannya gitu ya. Nah tapi ternyata hitam itu juga bisa jadi sangat cantik dan diidolakan oleh laki-laki ya. Kayak Mus Mulyadi ini yang sampai membuat sebuah lagu gitu ya, mencerminkan kecantikan seorang wanita yang biarpun kulitnya hitam tapi tetap manis gitu ya, jadinya hitam manis. Oke, rekan Rai, lanjut lagi ya. Masih banyak juga lagu-lagu yang lain tentunya siap Putri dendangkan untuk rekan Rai di sore hari ini. Putri buka kembali line teleponnya di 0361223361 ya. Sudah ada yang bergabung. Halo Pro Dangdut.
1: Halo, halo Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, Gek Putriku cantik.
0: Inggih, Dangdut adalah kita, asik-asik jos.
1: Asik-asik jos.
0: Aduh.
1: Aduh, apanya sakit Gek Putri?
0: Sakit gigi.
1: Ya sakit gigi daripada sakit hati, mendingan sakit gigi. Tapi kalau boleh jangan kedua-duanya.
0: Iya. Kalau boleh sih jangan dua-duanya ya, biar tetap bisa makan ya.
1: Ya, apa kabar Gek Putri?
0: Astengkara baik. Bentar dulu, ini Mbah Indira nih.
1: Iya, Bunga.
0: Benar kan ya? Oh jadi tadi setelah dicolek-colek sama Nini Ita yang katanya 11-12 langsung naik sekarang gitu.
1: Iya, tadi HP-nya tadi lihat Mbak naruh mau dengerin pertama kali Gek Putri buka. Mbak ngambil HP terus ngambil kalender lihat tanggal gitu. Iya, tahu-tahu HP-nya di atas di samping radio biasa biasa naruh di sana gitu.
0: Jadi nyariin HP tadi.
1: Iya. Dari
0: Oh iya, ini makanya biasanya kan Mbah bergabung di WA dulu kan. Nah ini kok tumben Mbah Indiranya belum ada ngirim WA gitu.
1: Ini ternyata baru ketemu gitu.
0: Mas Tengkara langsung on air bisa ya?
1: Ya langsung dapat bisa naik kan gitu ya.
0: Masih rezeki.
1: Kabarnya Gek Putri sehat, Mbah juga sehat
0: Mas
1: gitu ya.
0: Tengkara, ya biar selalu tambah sehat lagi ya Mbah ya.
1: Wah, kalau ini Mbah minta dangdutnya dulu ya.
0: Mau lagu apa?
1: Termenung dari Titik Sandora.
0: Termenung, oke, dari Titik Sandora ya.
1: Nyengol dikit ya.
0: Silahkan.
1: Yang tadi Bu Kebo, Bu Putu Kebo Iwo, Mbah biarin dah. Yang penting kan Mbah sekarang nyengol dia.
0: Orang butunya tadi cepet-cepet soalnya ngumpet di bawah meja. Mungkin ada yang tertinggal mungkin jadinya.
1: Ya. Nenek juga gitu ngingetin Mbahnya. Padahal Mbah dari dulu ini sama Nenek. Mungkin karena sudah faktor U juga ya.
0: Tiba-tiba lupa langsung itu yang kembar 11-12 gitu.
1: Iya. Faktor U-nya ini dah menyebabkan ya.
0: Yang penting masih ingat ciri-cirinya, berarti masih ingat.
1: Betul. Ini langsung lagi ya ini dan ya sama kakek ya, Bu Sinta di Penate, Nini Tuade, Bu Oyan Suartini, cepet mah nih ngomongnya cepet ya.
0: Ayo.
1: ayo. Ya ada Pak Dekarjo, ada Bu Eka Batubulan, Bu Eka Sempidi, Bu Eka Mama Endang di sana juga iparnya. Ada juga Bu Putu Adiring Pasar Mengui. Semoga laris manis. Ya, ada lagi pekak polengnya di Kuto ini. Apa kabar Kak? Semoga sehat-sehat selalu.
0: Astengkara.
1: Ya, ini Nini Bagas juga ikutan bergoyang, Gek.
0: Terima kasih.
1: Iya, Pekak Mangku Sedani juga ya. Nini Ayuni juga, Mas Nini. Siapa nanti Mbah Mangku Prajopati pemenang juga ya. Jero Kukuh dengan Jero Epa juga ikutan bergoyang-goyang ini dia. Stiker Gek, goyang-goyang.
0: Ikutan berarti perdangdut kalau udah stikernya goyang-goyang.
1: Ya, ya Pak Yan Narbol sama Pak Cucung ini ya. Semoga ntar bisa naik. Ini ya Pak Epin juga. Mbok Ayan Jinar juga ya. Maylin juga ini, biar tak ketinggalan Maylinnya, biarpun tak kenal dulu, kenal nama, besok-besok kenal di darat.
0: Astengkare, iye.
1: Ya, Dagung Biang Canang katanya tadi. Selamat, pokoknya selamat bertemu besok ini semuanya.
0: Oh
1: iya.
0: Oh, siapa aja yang ikutan ini? Semuanya ikutan ya, rame-rame ya.
1: Yang ikut pokoknya selamat bertemu.
0: Iya, astengkare lancar acaranya.
1: Terima kasih doanya. Bu Putu ke Boyuwo, gini lagi dia ngirim stiker cipika-cipiki.
0: Oh gitu. Udah enggak sabar mau cipika-cipiki langsung itu kayaknya.
1: Iya, itu dah. Ya, ini satu Jerman juga ikutan bergoyang ini ya. Selamat nih. Odah Weni, Minik Santa juga ya. Odah Bani juga. Gung Biang Seri kekeran. Maik Egi. Mok Mang Budok juga nyengol sini ya. Ya, Bu Sinta juga penatih. Pokoknya semua-semua saja, Gek Putri. Yang belum nyengol dibungkus jadi satu ya.
0: Oke, biar, siap.
1: Biar semuanya kena nanti kalau sudah dibungkus itu ya. Kalau dibuka kan kena jadinya.
0: Iya, kabur nanti kalau dibuka.
1: Iya, karena sama salah semestinya cantik ya.
0: Iya, terima kasih, Mbak.
1: Ya, semoga sehat-sehat selalu gitu. Selamat bertugas. Terima kasih. Dadah,
0: Bye. Terima kasih kembali. Dadah, bye-bye. Wah, lagi semangat banget semua nih ya. Ternyata pada janjian untuk ya bertemu besok katanya ya. Semoga lancar acaranya. Siapapun yang ikut, semangat ya. Dan tentunya habis bertemu pasti makin semangat lagi. Nah, sebelum lanjut lagi di line telepon, ternyata sudah ada yang bergabung di WhatsApp juga ya. Sore hari ini ada yang sudah colek-colek di WhatsApp. Ada Nini Dania di seputaran Sanur. Selamat sore, Gek Putri. Nini Dania Sanur ikutan satu. Terima kasih. Terima kasih kembali, Nini. Dan Peka pasti juga nih selalu monitor berdua ya. Terus lanjut lagi. Hari ini ada Kak Cia Top ikut bergoyang. Gek Putri, salam buat Bu Tu Sekaryani cantik dan ini Ita Pejaten. Nah, ini duo bajang-bajangnya Pro Dangdut sudah disalamin sama Kak Cia Top ya. Terima kasih Kak Cia Top dan Mbah. Lanjut lagi, ada Kak Kiang Dewa Karuna Wijaya yang ikutan monitor juga. Selamat sore Kak Kiang. Selamat sore Gek Putri, mih kenceng gatin ini Ita Pejaten. Tapi nih, Tiang nanan ke Banjar Simpangan melancaran 30 tahun yang lalu. Waduh, udah lama sekali ya tuh Kak Kiang ya. Semoga setelah ini bisa bertemu kembali ya tuh Kak Kiang ya dengan ini Ita yang selalu energi nih Kia. Terima kasih sudah monitor atuh Kak Kiang. Oke, Rekidan Rai, lagu requestannya ini ada Termenung ya sore hari ini dari Titik Sandora. Sebelum lanjut ke lagunya, baru saja masuk satu pesan WhatsApp dari Geng Biang Sri Kekeran. Halo-halo Pro Dangdut, Dangdut adalah kita ikut goyang Geng Biang Sri Kekeran. Oke, terima kasih Geng Biang selalu monitor ya. Setelah ini semoga masih bisa lagi yang lainnya untuk ikutan bergabung di line telepon ya. Mungkin ada yang sudah menunggu juga. Nanti Putri akan buka kembali line teleponnya ya. Sebelum itu, mari kita persilahkan Titik Sandora untuk mengudara dengan lagunya Termenung.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Yoga adalah olah tubuh yang memadukan pengaturan nafas serta ketenangan pikiran yang berasal dari tradisi kuno Hindia. Yoga dapat menciptakan keseimbangan antara fisik, mental, dan spiritual. Selain itu, yoga juga membantu meningkatkan fleksibilitas, kekuatan tubuh, konsentrasi, serta menghadirkan ketenangan batin.

0: Buang aja di situ. Nanti juga hanyut.
1: Ya, saya nggak bawa tas belanja, Mbak. Plastikin aja lah.
2: Oh, udahlah, tebang aja. Ini lahan cocok dijadiin perumahan.
3: Aduh, udah hitam gini asapnya. Gak apa-apa lah, yang penting masih bisa jalan.
4: Perilaku sehari-hari yang kita anggap biasa mungkin terlihat kecil dan tidak berbahaya. Namun jika dilakukan oleh banyak orang secara terus-menerus, akibatnya akan berdampak besar bagi lingkungan. Kita semua bisa berperan, selamatkan bumi bersama-sama. Jaga kebersihan, kurangi penggunaan plastik, menghemat energi, dan dukung kebijakan ramah lingkungan. Bersama, ciptakan bumi yang hijau dan lestari.

0: Sahabat budaya, akhir pekan Anda akan ditemani dengan hiburan diselingi tembang dengan iringan musik tradisional yang memberikan tuntunan moral bagi masyarakat Bali.
1: Banten miyarsa yang mirengang kadi umargir kering studio wantah ngemargiang ingih punike acara taman penasar yang kalah kadi mantep benten sawidra menika sami benten naoman jero we
2: ditiang ditiang
1: mbok tiange
3: saking sidang meklu mertimpu
1: matanjung
0: taman penasar hadir temani ruang dengar Anda setiap hari Sabtu pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

0: Rai dong Rai, mepet di jam 4 sore, itu artinya untuk sesi pertama dari Pro Dangdut ini kita istirahatkan dulu sebentar ya. Karena nanti Putri akan lanjutkan kembali kebersamaan kita di jam 4 sampai jam 5 sore. Tentunya masih boleh banget untuk bergabung Rai dan Rai. Silahkan nanti di jam 4 sampai jam 5 sore untuk kembali diramaikan ya. Bisa bergabung di line telepon 0361-22-3361 atau tentunya juga bisa di WhatsApp ya. Dengan mengirimkan pesan WhatsApp di 0878-9882-2420.
1: Kalau sama Nyumonata tenang saja, mantul-mantul semuanya ya. Oke, yuk kita sambut yang satu ini. Spesial buat kamu semuanya, warga Donomulyo dan sekitarnya. Deviana Safara New

Rakyat Rai, pecalang dan pengemudi ojek online diajak meningkatkan kerjasama dengan kepolisian. Ajakan itu disampaikan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo, saat bertemu dengan pecalang dan pengemudi ojek online atau ojol di Bali.

Berbagai hal dibahas dalam pertemuan yang berlangsung akrab dan kekeluargaan tersebut. Direktur Pembinaan Masyarakat Polda Bali, Komisaris Besar Polisi Suwandi Prihantoro, menjelaskan salah satu bahasan adalah soal pentingnya sinergitas kepolisian dengan pecalang dan juga ojol. Tidak hanya pecalang dan ojol, Kapolri disebut mengajak seluruh elemen untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat atau Kamtibmas. Demikian Gatra Bali bersama saya Putri, sampai jumpa di Gatra Bali berikutnya.

0: sekarang.
1: Hormat RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.
0: Suara Budaya Bali.
1: Yang suka goyang dangdut, ayo kumpul di sini. Pro dang-

0: Brodengdut-dengdut adalah kita. Rakyat dan Rai kembali, Putri menyapa ruang dengar Rakyat dan Rai. Setelah tadi rehat sejenak ya, kita kembali bergabung di Brodengdut di jam 4 sampai jam 5 sore nanti. Putri akan segera buka Rakyat dan Rai untuk line teleponnya. Silakan merapat yang ingin request lagu ataupun berkirim salam ya. Silakan di 0361-223361. Rakyat dan Rai bisa langsung merapat dan diramaikan. Nah, Putri akan langsung sapa. Halo, Pro Dangdut.
1: Halo, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Selamat sore.
1: Iya, Putri cantik.
0: Inggih, dengan siapa di mana ya ini ya?
1: Di Ponate.
0: Oh, Bu Sinta.
1: Ya.
0: Iya, gimana kabarnya Bu Sinta?
1: Baik.
0: Astengkara. Cuaca aman ya?
1: Cuaca panas mendadak.
0: Inggih, sama ya, sama seperti di studio.
1: Ya, kan jemurannya kering.
0: Iya, setengkara. Itu sisi baiknya ya, meskipun kita harus bawa kipas kemana-mana.
1: Tuh anak lagi main, tuh makan
0: doa. Oh gitu, ya setengkara. Kalau udah main aktif berarti ini, sehat semua ya.
1: Iya.
0: Iya, Ibu.
1: Salamnya lagunya, apa nih, suara hati ya.
0: Suara hati, oke.
1: Iya. Mau kirim salam dulu.
0: Iya, silahkan.
1: Kakininya udah naik ya.
0: Inge, sudah tadi.
1: Masih istirahat ya Bu Swartini.
0: Oh, Bu Swartini belum, Bu Swartini. Bu Tu Sekaryani ya? Sekaryani. Sorry, tadi salah dengar.
1: Lanjut.
0: Oh gitu, baru monitor berarti ya. Inge.
1: Mau kirim salam Bu Ibu juga ya. Ada Bu EKBB, ada Tante Jermannya.
0: Inge.
1: Ada di Duwon Yang Kirana, Duwon Yang Murni.

0: Ada desa juga, ada ini Ayuna sama Mbah Hedi, ada di rumah Guru Sudani di Nate, ada Bu Mulyati juga. Siapa lagi tuh?
1: Ayo, siapa lagi?
0: Semua aja lah ngikutan dangdut. Ada ini juga Pak Man Pandunya.
1: Oh iya.
0: Pak Nenek Romi. Nenek Romi lagi satu nih.
1: Merah aja.
0: Ya, semua yang ikut. Ini Ayuna juga sudah ya. Ya semuanya ngikutan dangdut. Salam sehat. Semoga sehat semua.
1: Sekarang.
0: Dadah bye-bye.
1: Dadah bye-bye. Terima kasih Bu Sinta sudah gabung dari Seputaran Penate. Lanjut lagi, siapa yang akan menyusul Bu Sinta sore hari ini? Silahkan diramaikan, langsung merapat bersama Putri di sini. Halo Pro Dangdut.
2: Halo Pro Dangdut, Dangdut adalah kita, Gek Putri.
1: Inge, Dangdut adalah kita. Ternyata bergabung hari ini ya.
2: Bergabung. Oh, ini ngempu Gek Putri?
1: Oh, Gentan, lagi libur ngempunya.
2: Libur.
3: Ini kurang kenceng sinyalnya ya Putri.
1: Oh gitu, makanya yeah. Kalah cepat tadi ya Kak ya.
3: Itu sinyalnya tadi dapat lobet.
1: Oke. Okay,
3: hilang lagi gitu, enggak yeah. Bisa naik jadi.
1: Syukurnya di sesi kedua bisa naik ya. Biasanya sesi yeah, pertama betul. Sudah langsung mengudara.
2: Orang dari tadi pencet-pencet api tapi enggak bisa mengudara.
1: Udah disalip sama Nini Ita sama Bu Tu Keboyo ya.
2: Iya, yeah, udah disalip lah itu. Itu kencang sekali itu Nini Ita sama Bu Tu Keboyo.
1: Iya, langsung melesat ya disalip semua.
2: Iya. Yeah.
1: Iya. Yeah.
2: Gimana kabarnya nih, Gek cantik?
1: Astengkara baik. Nini sama Kak juga gimana kabarnya Niki?
2: Putri gitu baik-baik juga.
1: Iya, astengkara.
2: Biar tambah semangat lagu dulu
1: satu. Boleh, Putri. Boleh. Mau lagu apa Nini?
2: Lagunya apa ya? Cintaku tak terbatas waktu ya. Dari siapa? Epi Tamara ya?
1: Epi Asmara ya. Oke. Okay. Ya, wentan, wentan.
2: Salam lanjut ya.
1: Iya, silahkan.
2: Yang lagu tadi itu Bu Sinta ya?
1: Iya, Bu Sinta.
2: Ya, Bu Sinta. Ada Mas Nini, ada Nini Ita, Bu Keboiwo. Ada Pak Ituban, ada Mbak Indira udah naik juga ya.
1: Iya.
2: Ada Mbak Anik Kapal, Pandepi, Budek Kemang Mete. Gek Mas Bayangan, ada Nini Mika juga. Kus Bawo, Bliken Aro, ada Bleka Batu Bulan, Peda Desa, ada Bu Ana, Pak Putu Yase, ada Paya Narbo, Patun Mancung, Sumben kalah sama saya.
1: Hari ini ada acara katanya Patun Mancung, oh, iya, kemarin bilang ya. Jadi mungkin tidak monitor.
2: Iya, ada Bu Kera naik juga sebentar. Ada Bu Lodro juga.
1: Inge.
2: Ada Mas Tiara, Pak Tut Mudayo ya, Pak Man Pandu juga, Bu Eka, Pak Eka Plage, ada siapa lagi, Molu Sekar ya, ada Matu Nini sudah, ada Nini Santa ya, yang dari Sandor katanya ya,
1: dari Sandor.
2: Nini Duade, Nini Ayuna, Gungyang Yoga juga, ada siapa lagi ya, ada Bu Pengembangan juga, siapa lagi, ada Bu Jero Cinago ya, ada siapa, Bu Agung Buang, ada Mok Melin juga, ada Mok Lode Katiasi, ada Yoga Saputra juga. Ya pokoknya bungkus jadi satu sisanya ya Gek Putri ya. Buat Gek Putri, selamat tugas, makasih, dadah bye-bye.
1: Terima kasih kembali untuk Nini Dania dan juga Peka yang tadi sempat gabung juga ya, dadah bye-bye. Dua lagu untuk sore hari ini sudah Putri kantongi, Rakyat dan Rai. Ada Suara Hati dari Ida Lalila featuring Mus Mulyadi. Dan juga ada Cinta Tak Terbatas Waktu dari Happy Asmara. Langsung saja kita dendangkan.

0: kain cepu. Nusa Penida adalah sebuah pulau kecil yang menyimpan sejuta pesona budaya dan tradisi. Salah satunya adalah kain cepu. Kain cepu adalah simbol identitas kebanggaan masyarakat Nusa Penida, tepatnya di Desa Adat Tanglad. Di balik keindahannya, kain cepu juga memiliki fungsi sakral dalam upacara adat dan keagamaan. Kain ini sering digunakan sebagai busana dalam upacara panceyatnya. Ada 6 jenis motif cepu, antara lain cepu liking paku, cepu kecubung, cepu tangi gede, cepu sudemale, cepu kurung, dan cepu mekawis.
1: Selamat pagi, Bu Agung. Pagi-pagi sudah rapi aja. Wah, Dedek Kairanya ikut juga nih, Bu.
2: Iya, Bu. Dia mau ke Banjar. Kan sekarang waktunya posyandu. Dedek Bagas nggak diajak ke posyandu, Bu?
1: Enggak, Bu. Nggak penting juga.
2: Kok nggak penting sih, Bu? Posyandu itu kan unit pelayanan kesehatan masyarakat yang dikelola masyarakat dengan bantuan tenaga kesehatan. Posyandu ini bertujuan untuk memberikan layanan kesehatan untuk ibu hamil, bayi dan balita, terus mendukung program kesehatan nasional, Bu.
1: Memang pelayanan apa aja yang kita dapatkan di posyandu itu, Bu Gong?
2: Nah, di posyandu tuh kita dapat penyuluhan, terus ada konseling kesehatan untuk ibu dan anak, program imunisasi, membantu anak dan bayi mendapatkan suplemen kesehatan, terus ada peningkatan gizi anak juga, dan membantu untuk memantau tumbuh kembang anak untuk mencegah terjadinya stunting, Bu.
1: Oh, gitu ya, Bu Gong. Okay deh, saya ajak Dedek Bagasnya ke posyandu ya. Kita berangkat bareng ya, Bu Gong.
2: Nah, gitu dong. Jangan ragu ke posyandu demi tumbuh kembang anak yang optimal dan cegah stunting. Ayo, kita ke posyandu.

0: Rekening Rai masih di Prodangdut tentunya ya. Dan sore hari ini di sesi kedua dari Prodangdut Rekening Rai sudah ada semeton juga yang bergabung di WhatsApp Pro 4 RRI dan Pasar tentunya ya. Dan akan Putri sapa dulu sebelum melanjutkan di line telepon. Sore hari ini ada Iketut Pondok Sidem Bunut Bangli ya yang ikut bergabung. Terima kasih untuk Pak Tut Pondok ya. Requestnya Mabuk dan Judi buat Gak Putri, terima kasih. Terima kasih kembali sudah monitor. Lanjut lagi, RRI Pro Dangdut, Dangdut adalah kita karena kita semua penggemar dangdut. Selamat sore Gak Putri, salam sehat. Titip salam teruntuk semua semeton penggemar dangdut dimanapun berada. Semoga selalu sehat, Astengkare, dan dimurahkan rezekinya, Astengkare. Selamat bertugas Gak Putri dari Pak Arya di Tabanan. Merdeka, merdeka, merdeka. Bu Vera sudah bergabung via WA ya. Salam semangat rahayu sekeluarga untuk Gek Putri. Suksema Bu Vera. Dan pendengar semuanya, salam merdeka. Kalau udah Bu Vera pasti merdeka. Yeah. Lanjut lagi, selamat sore Gek Putri. Salam pro dangdut, dangdut adalah kita. Buat Tante Jerman, Bu Eka Bebe, Mbah Indira, Nini Santa, dan Peka. Niang Kirana, Jero Cita, Bu Sinta, Putri Manggis, Odah Weni, Odah Bani. Terima kasih untuk Gek Putri, selamat bertugas dari Ibu Janura di Bangli. Oke, setelah tadi menyapa semeton yang bergabung di WA ya, sekarang waktunya Putri buka kembali line teleponnya di 0361-223361. Silahkan rekan Rai yang ingin bergabung. Oke, halo Pro Dangdut.
1: Halo Pro Dangdut, Dangdut adalah kita, Gek Putri cantik.
0: Iya, selamat sore.
1: Ini Pak Eka, ini Pak Eka Mamba.
0: Oh Pak Eka, aduh kirain enggak truneling DJ. Aduh, belum hafal ini sama modulasinya Pak Eka.
1: Oh, gimana kabarnya?
0: Astengkare baik, Pak Eka gimana kabarnya?
1: Ya baik-baik aja.
0: Astengkare.
1: Namanya ikut, enggak ikut ya?
0: Enggak, hari ini sendiri.
1: Iya. Request lagu ya?
0: Iya, mau lagu apa hari ini Pak Eka?
1: Malioboro ya.
0: Oke, yang versinya Malioboro. Nela boleh?
1: Hah?
0: Versinya Nela Karisma boleh?
1: Iya, itu dari Nela Karisma.
0: Oke, ya. Soalnya ada dua versi di sini.
1: Ya, ada dua versi. Yang laki satu, yang perempuan aja.
0: Oke,
1: ya.
0: Siap.
1: Terus yang ini buat siapa tadi itu? Yang naik itu?
0: Yang naik tadi ada Nini Dania, ada Bu Sinta.
1: Ya itu Bu Sinta tadi, terima kasih kulingannya. Terus siapa lagi tuh? Itu Nindi, Bagus Jani, terus Bu Vera. Bu Vera merdeka.
0: Iya, selalu merdeka pokoknya. Itu Bajang Tabanannya ya yang selalu bersemangat ya.
1: Iya, ini semangat tabannya semua.
0: Iya.
1: Sama-sama. Pak Ketut Murdayo,
0: okay.
1: Ini Ika, Pak Eka Plago, keliru nih Bu, apa siapa, halo?
0: Ya?
1: Halo?
0: Ya, gimana Pak?
1: Ibu sama namanya Nini Dania tuh,
0: oh.
1: Saya tuh dikatakan Pak Eka Plago kok keliru dia.
0: Oh, kalau yang di Plago itu Kak Eka ya?
1: Kak Eka.
0: Kalau Pak Eka itu Mambang.
1: Iya.
0: Jangan tertukar ya semeton ya.
1: Iya. Terima kasih kulingannya sering juga ya. Bu Janora Bangli, terus siapa lagi nih? Ini tetangga yang Bu Suartini Gong Krisna.
0: Mbok Gong ya.
1: Mos, gede duta penyiar yang ganteng gitu.
0: Nggih, yang kembaran sama Pak Eka ya.
1: Ya, dekat Pak ini sama.
0: Iya kan Pisaga ya berarti Pak Eka ya? Masih Pisago, satu wilayah,
1: Pisago,
0: Inge, Pisaga, Samian.
1: Nah, apa namanya? Ya ini loh, ini Nita Bo ya. Pak Anu, Pak siapanya? Pak Yan Narbo, dia ya, kabarnya ya. Pak Yan. Di kantor kan Pak Yan. Jadi dengar,
0: iya, bisa aja Pak Eka.
1: Jadi Susi, Trokandan, Monggabu, ya. Kemudian dangdut kok cuma nggak mungkar ya, terus siapa lagi itu Nini Siapa namanya yang Kirana?
0: Oke.
1: Ini Suwade, Bu Sinta tadi ya. Terus Maharani Fire.
0: Iya.
1: Terus Bu Vera nih. Bu Vera, naik Bu Vera.
0: Iya.
1: Yang merdeka terus ini. Tapi kalau dia naik mesti rame kok.
0: Iya, betul. Di pasar rame, iya. Di udara rame juga.
1: Bisa anu merdeka dimana coplok kok kebujur pun.
0: Pak Eka nih.
1: Iya, ini itu Nindi, Yuana, terus ini Agus yang si Aman yang Murni. Terus siapa lagi nih ya? Pak Payan Nabo, terus Kut Wirko, di Surabaya, kanan ya tuh Pak Eka Jackson lagu calling.
0: Sampun ya Pak Tut nih.
1: Ya kuatkan lo ya, Mbak Ida yang ada di Bung, dia kabarin Mbak Ida. Aku lagu Pak Eka, Pak Mbak Ida, terus Mbak Nurhayani yang dia yang jualan di Bung. Terus siapa lagi tuh ya? Mbak Sri yang ada di Batu Kande.
0: Oke. Okay.
1: Terus siapa lagi nih ya? Cik Yin yang ada di Menang Maning. Kamu siapa ya? Telepon aku ya. Terus siapa lagi tuh ya yang di oh, ya apa dan Mangku Sudani.
0: Oh, Kak Mangku.
1: Mbak Putri. Ya, terus Pak Ketut Murdaya, Pak Ketut Sumarjo, Pak Sumarjo, Ketut naik Pak Ketut, Pak Ketut Sumarjo terus Gong Chandra.
0: Waduh, megelebuk Pak Eka ini, kenapa ini Pak Eka, sinyalnya hilang tiba-tiba atau gimana? Tapi semoga itu sudah ini ya, tersampaikan salam-salamnya sama semeton yang lain ya, Pak Eka ya. Terima kasih hari ini sudah bergabung dan lagunya aman-aman. Nanti Putri naikkan ya, Malioboro yang ini, versi cewek katanya ya, dari Dara Ayu. Oke, lanjut lagi satu penelpon yang akan menyusul Pak Eka ya. Tadi Pak Ekanya menggelebuk, semoga yang ini juga tidak menggelebuk ya. Oke, sudah ada ini, halo Pro Dangdut.
2: Halo, rekanet, kanak-kanak kita. Ya, Putri cantik dari Kak Tujeng.
0: Kak Tujeng, dari Mengui nih?
2: Iya.
0: Oh, ternyata ini nunggu emang belakang-belakangan sekarang ya, bukan duluan ya.
2: Aduh, paling pejumbo. Ini menciptakan titik-titik ini, Mon.
0: Biar semua dulu nyalamin, baru dikasih ini naik. Biar semua nyole.
2: Gitu. Radionya bangke gitu.
0: Oh kok gitu? Kenapa ngamuk Nini mantengin radio?
2: Yang kecil, yang radio yang besar itu gak mau berbunyi itu.
0: Oh gitu, tapi tetap bisa monitor ya?
2: Iya, tiap hari monitor kanti jam roras oleng jam limo semangan kanti jam roras petang.
0: Nah mantap memang.
2: Karun ini tidur gitu.
0: Iyeh.
2: Aduh, apa kabar Gek Mustri?
0: Astungkara baik. Ini Agus yang cantik jelita, gimana kabarnya?
2: Abis duduk di sini.
0: Hah?
2: Duduk.
0: Abis duduk? Berarti baru bangun.
2: Baru bangun.
0: Baru bangun duduk, berarti ya kayak Nini Ita ya.
2: Ya. Minta lagu dulu ya.
0: Inge, lagu apa Nini?
2: Lagunya Sambalado aja ya.
0: Waduh, mantap sekali lagunya Sambalado. Biar ini ya lalah.
2: Enggak di pernah Sambalado gitu.
0: Iya, kita bersambalado nanti ya.
2: Iya.
0: Iya, mau salam-salam ini.
2: Ya.
0: Iya, silakan.
2: Ya, ada Pak Eka Mama. Nanti udah naik, diam dulu, ngopi dulu gitu.
0: Inge.
2: Ada Kak Eka Plaga gitu, naik-naik. Ada Bu Cinta udah naik, diam dulu, ngeteh.
0: Aduh, ini kenapa nih semeton segmen ini pada menggelebok semua? Nini Agus ternyata masih juga ya suka menggelebok ya Nini ya. Hati-hati loh, nanti pakai balsem ini pinggangnya ya, biar nggak encok. Oke, jadi semeton yang belum disalamin sama Nini Agus, jangan marah, jangan sedih ya. Soalnya ini di luar kendalinya Nini Agus sama Pak Eka juga sama tadi ya. Kalau misalnya ada yang belum disalamin, itu berarti karena tidak sengaja terjatuh. Yeah. Tapi untungnya dua semeton Niki sudah sempat request lagu ya. Jadi dua lagu sudah Putri siapkan. Ada Malioboro dari Dara Ayu featuring Bajol Danu. Nah selanjutnya itu ada Sambalado dari Ayu Ting Ting. Kita dendangkan ya.

dan Rai, bagi Anda yang suka dengan lagu-lagu keroncong, santai malam Anda akan kami temani dengan irama keroncong dari komunitas keroncong dalam acara Lenggang Maju. Dengarkan acara Lenggang Maju hari Minggu terakhir setiap bulan pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, program 4 Budaya RRI Denpasar.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terbaik.

Rakyat dan Rai sudah mepet di jam 5 sore ya. Terima kasih banyak untuk semua rakyat dan Rai yang sudah monitor dan yang sudah bergabung tadi ya, meramaikan baik di line telepon maupun di WA, ikut bersama Putri berdendang bergoyang di Prodangdut hari ini. Sebelum Putri akhiri Prodangdut di sore hari ini, ada satu pesan yang masih tertinggal di WA ya, dari Pak Tut Mancung di seputaran kapal yang katanya baru monitor ya, baru datang dari ngotoran ayah, sekarang mau OTW ke Rumah Sakit Bakti Rahayu Tabanan besok, saudara sakit yang lagi off nama di sana. Oke, semoga lancar perjalanannya Pak Tut, semangat selalu dan jaga kesehatan ya, apalagi mau jenguk ke rumah sakit. Nah, mungkin harus bawa perlengkapan ekstra juga, bawa masker gitu ya, dan jangan lupa cuci tangan nanti Pak Tut ya. Semoga rakyat dan Rai lainnya, terima kasih banyak. Jangan lupa untuk selalu monitor ya. Nanti Putri akan ajak rakyat dan Rai untuk bergabung di acara Lingsir Sanje yang akan membahas tentang destinasi wisata lokal dan juga adat istiadat yang ada di Bali ya. Jadi nanti Putri akan masih menemani rakyat dan Rai sampai usai di jam 7 malam. Terima kasih sekali lagi Rakyat dan Rai sudah meramaikan, dan kita dengarkan satu lagu penutup ya dari Cucu Cahyati, Mabuk dan Judi.

Rakyat dan Rai Forum Pengurangan Risiko Bencana atau FPRB Bali menyiapkan gerakan Bali Menanam sebagai rangkaian menyambut Bulan Pengurangan Risiko Bencana atau PRB yang diperingati setiap bulan Oktober. Gerakan tersebut diharapkan menjadi kontribusi nyata masyarakat dalam memperkuat upaya mitigasi bencana di Pulau Dewata. Ketua FPRB Bali, Iputu Sutawijaya, mengatakan peringatan bulan PRB secara nasional setiap tahun dikoordinasikan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Tahun 2026, pelaksanaan bulan PRB direncanakan berlangsung di Provinsi Banten, meski jadwal resminya masih menunggu penetapan pemerintah pusat. Demikian Gatra Bali bersama saya Putri, sampai jumpa di Gatra Bali berikutnya.

0: AM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Swastiastu. Rekalan Rai, Putri Kantun Susatya Nyarengin Driki, Reng Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Rekalan Rai, sane sampun nyarengin titiang, saking jam 3 iwawu, sik semaping banget. Niki ngelantur malih, kesarengin antuk putri, nyantos puput malih jebol, sering galah jam pituangi. Rekalan Rai, reng rahina sedai becek pun niki, galah jam 5, nyantos malih jebol, nge puput niki duang paletan, nyantos galah jam pitu. Niki pacang sarangin titiang ring program Lingsir Sanje. Yeah. Ring paletan ke pertama niki rekelan rai Lingsir Sanje pacang mausang ngenenin indik destinasi wisata lokal. Pastikan niki malih jebos iraga sarang sami, sarang-sarang niki melali-lali nggih melancaran. Ngelarah genah-genah pariwisata sane becek sane wenten ring Bali pastika. Wasan berika ring galah jam 6 wenten Puja Trisandya. Ngelantur galah jam 6 nyantos jam 7 di kepalatan kaping kalih saking program Lingsir Sanje. Ngiring niki sarengin putri mau sangenenin indi adat istiadat lokal sane wenten ring Bali. Untuk berika rekelan rai sedurung niki titiang wacan informasi ngenenin indi destinasi wisata. Ngiring niki piar seyang makudang-kudang tembang sane sampun siaga niki menghibur ring sore hari pun niki. Santukan nggih. Iki pastika sami sampun uning ring program Lingsir Sanje niki sinampura dulung kedadosin antuk request tembang lan megatre nggih mangga fokus niki semeton sareng sami sareng putri niki mau sang ngenenin indek topik ke mantan.

adalah sebuah upacara yang digunakan untuk perlengkapan dalam pemelaspas Rajahan Kajang sebagai simbol keseluruhan dari satu sosok tubuh manusia. Dengan sarana upakara tetukon, kajah dirajang atau ditulis yang selanjutnya mendapat lingga tangan atau tapak tangan dan dilakukan pemelaspasan oleh seorang sadaka atau selinggi atau brahmani dwijati. Upacara tetukon dibuat pada saat upacara pitrayatnya yang dapat disesuaikan dengan desa Kalapatra karena bahan-bahan dari kelengkapan sangat membutuhkan waktu untuk mencarinya. Keseluruhan yang lengkap merupakan seni budaya yang majis dan sakral karena tidak di sembarang tempat di dalam rumah boleh memajangkan pagruyugan atau kajang sebagai hiasan.

anak warga. Program acara yang memberikan kesempatan kepada pendengar untuk belajar metembang dalam rangka melestarikan seni sastra sebagai

Dengarkan acara Tembang Warga setiap hari Selasa, Kamis, dan Sabtu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya, RRI, Denpasar.

biasanya nih kenten nggih daerah Tabanan kenten ring wewidangan Bali terkenal anto objek wisata air panasnya nih kenten nggih santukan iki wenten magudang-gudang genah kenten nggih pemandian air panas ane wenten ring wewidangan Tabanan. Ternyata rekalan rai niki wenten tale ring genah sane lianan nggih lan minap niki durung akeh sane uning kenten nggih santukan iki genahnya nih, ini kira perbatasan kenten nggih Buleleng lan Jembrana niki rekalan rai. Sane basang titi mau nika wantahnya sumber air panas Banyu Wedang. Sane niki pindah ke destinasi wisata pemandian air panas alami. Sane genahnya nih niki bisa dikatakan ring kari ring kawasan Bali Barat kenten nggih. Santukan niki megenah ring desa Pejarakan niki Kecamatan Geroga sampun masuk ring Kabupaten Buleleng kenten nggih. Ginah pun iki rekalan rai terkenal antuk lokasi sane unik. Santukan niki nampak ring pantai utawi pasih nggih lan dikelilingi oleh hutan mangrove. Sumber air panas puniki rekalan rai pastikan niki berasal dari kandungan belerang sane tinggi nggih. Airnya niki mengandung belerang tinggi sane dipercaya niki berkhasiat untuk menyembuhkan penyakit kulit lan pastikan niki relaksasi otot yang tegang nggih. Sane arsen niki enten nggih atau mungkin kebetulan lewat ring daerah Drika mungkin dari Buleleng menuju ke Jembrana atau Jembrana menuju Buleleng enten nggih. Dados niki mampir rekalan rai nggih untuk relaksasi pastikan karena perjalanan jauh nggih. Nah niki pas sekali untuk berendam kenten nggih. Sumber air panas menika rekalan rai megenah ring daerah pesisir pasih nggih. Yening niki nyabran pasang surut kenten nggih air laut. Nah tanggul pembatas pencegah air laut niki kadang-kadang bercampur kenten nggih sareng mata air panas kenten nggih. Beberapa kali niki ring masa-masa tertentu kenten nggih. Niki tersedia kolam pemandian umum, sane terbuka, lan niki wenten taler bilik-bilik pribadi kenten nggih utawi privat kenten nggih. Bagi pengunjung niki sane arse lebih privasi kenten nggih, lebih tertutup kenten. Nah niki disediakan juga niki jenis kolam di dalam bilik-bilik kenten nggih. Mungkin serupa sareng beberapa pemandian air panas ring Tabanan kenten nggih. Tapi pastikan niki sane unik. Nah, wow nih ke letaknya nih sane magenah ring pesisir pantai. Dadasnya nih niki presiden mencicingak ke kalih niki wisata alam nggih. Pemandian air panasnya laler niki au kawentenan pantai sane wenten ring daerah Drika pastikan sampun terkenal pantainya nih becik pisan rekalan rai.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

Rekel Anrai ngelantar malah ini kengge informasi ngenenin inde genah wisata Banyuwedang ya, utawa air panas Banyuwedang niki. Sana wentan nereng iwawo niki bausang wawidangan Buleleng ya, gerok gak niki. Perbatasan ring Kabupaten Buleleng lan Jembrane niki Rekel Anrai ya. Ginahnya niki sampun dibuka renggalah jam 7 Rekel Anrai, nyantos tutup niki renggalah jam 10 peteng ya. Fasilitasnya ini sampun termasuk lengkap nih Rekel Anrai nggih, santukan wentan area parkir lan gratis niki area parkirnya nih. Wentan toilet, ruang bilas utawi genah anggen membilas kenten nggih, masih ramalih lan berganti pakaian kenten nggih. Wentan teler locker penyimpanan barang lan niki aman nggih, santukan wentan warung makan utawi restoran lokal niki ring sekitar area kolam nggih. Presiden iki wesan berendam kenten nggih, anget-anget, nah menikmati pemandangan pasih kenten nggih, langsung sambil ngajeng niki sareng keluarga nggih. Lalan iki Rekel Anrai menurut informasi sane titiang rarah ning internet niki nggih, genah pun iki sampun ramah disabilitas nggih, santukan wenten jalur khusus kursi roda lan wenter area parkir khusus niki Rekel Anrai. Dadasnya lebih becik malih nggih, minap wenten semeton niki madue anak lingsir kenten nggih sane niki menggunakan kursi roda. Nah niki diajak berendam ring kolam air panas, pasti kebecik juga niki angin melemaskan otot-otot malih nggih. Rekel Anrai wenten teler tips niki sane arsa berkunjung nggih, niki sebaiknya niki rauh ring pagi hari nggih, santukan niki suasananya nih lebih sejuk. Sore hari teler dados nggih, menjelang malam kenten santukan niki kan genahnya nih membuka nyantos malam kenten nggih, nyantos wengi niki galah jam dase. Minap niki agak sore kenten jam 5 jam 6. Nah nika becek nggih untuk menikmati sensasi berendam sane lebih rileks, tapi malih wenten pemandangan pantai kenten nggih. Nah, Rekel Anrai perlu talar diingat niki nggih, santekan lokasinya niki magenah ring ujung barat Laut Bali. Rekel Anrai niki presiden menggabungkan kunjungan kenten nggih sareng agenda menyeberang ke Pulau Menjangan. Talar niki minap sane seneng snorkeling kenten nggih, menjelajahi talar niki dados Taman Nasional Bali Barat nggih. Santekan niki kan kalau rarah saking Denpasar gianyar Badung kenten nggih ring pusat-pusat kota kenten. Nah niki cukup jauh jaraknya kenten nggih. Yen ing Rekel Anrai arse kenten niki minap mesambilan nggih, sambil melali ke genah sanelianan utawi sambil mungkin wenten saudara ring Pak Drike kenten nggih. Niki mesambilan, satu kan genahnya lumayan jauh niki Rekel Anrai. Minap yen ing berangkat dari Denpasar niki 2 sampai 2,5 jam perjalanan.

0: mendengarkan lagu pop Bali favorit Anda? Nah, acara yang satu ini pas sekali untuk Anda. Ngelila Ulangun, program musik yang menghadirkan lagu-lagu pop Bali dan juga memberikan kesempatan untuk pendengar ikut berpartisipasi melalui line telepon maupun media sosial.
1: Cara dua ini kita ulangin kesarangin kuari talen.
2: Siti Aisyah Raswati, yeah. Om Swastiastu.
0: Dengarkan acara Ngelila Ulangun. Setiap hari pukul 13 sampai 14 waktu Indonesia Tengah. Hanya di FM 106,4 MHz, program 4 Budaya RRI Denpasar.

0: Permisi, paket.
1: Halo,
0: paket.
1: Iya, atas nama siapa ya paketnya?
0: Atas nama Ayurini, Bu.
1: Oh, saya sendiri. Sini, Mbak.
0: Iya, Bu. Ini paketnya ya. Karena ini COD, jadi Ibu bayarnya sekarang. Totalnya 200 ribu, Bu.
1: Iya, sebentar. Saya cek dulu ya paketnya. Kalau sesuai, baru saya bayar.
0: Tapi, Bu.
1: Loh, Mbak. Ini loh paketnya nggak sesuai. Saya pesannya warna merah, yang datang warna hijau. Ini saya mau pakai kondangan loh. Mana hijaunya kayak butuh hijau lagi. Waduh, ini ada robeknya. Ah, pokoknya saya nggak mau bayar.
0: Tapi Bu, tugas saya hanya mengantar. Dan pesanan datang sesuai pesanan Ibu di...
1: Saya nggak mau tahu. Bukan saya yang salah, Mbaknya yang salah ngasih paket.
2: Bijak dalam berbelanja online. Pahami dulu caranya, baru berbelanja. Marah bukan solusi, yang ada malah merugi.
3: Serapah daging. Serapah merupakan hidangan khas yang berasal dari Bali. Sebagai salah satu masakan tradisional, masakan khas Bali yang satu ini memang memiliki rasa yang khas, lezat dan unik. Diolah dengan rempah untuk menghasilkan sajian yang lekat di lidah. Serapah, sejenis lauk setengah basah yang terbuat dari daging yang dibumbui dengan aneka rempah, santan, dan tepung beras sebagai pengental. Bumbu-bumbu yang digunakan masih menggunakan bahan rempah ciri khas Nusantara seperti bawang, cabai, kunyit, jahe, dan lain sebagainya. Untuk memasak sajian ini juga tidak terlalu sulit. Umumnya, masyarakat Bali membuat serapah dengan menggunakan daging babi. Namun, dapat diganti dengan sapi atau daging yang lainnya. Lauk khas Bali ini bisa dijadikan sebagai menu makan siang saat perayaan Nyepi. Anda dapat menikmatinya bersama nasi campur dan sambal.

Rek lan rai punika wawung nenen inde genah wisata nggih sane wonten ring wewidangan Bari Barat niki nggih. Nika sani kebawasan wawu sumber air panas Banyuwedang. Dimagi niki informasi iwawu presida dados niki masukan ya referensi kenten majangereng lakaran rai sane arsa niki melancaran melalui ring wewidangan Bali Barat. Narek lan rai santakan niki sampun nampak kenten nge ringgalah jam 5:55. Pastikan niki pacang iring titiang nyaga yang nguncarang puja trisandia. Sekali biasa rekelan rai, sedurung mepuja trisandiang, jaring balih jebos biar seyang, kawentenan bisa malontar batur kalawasan, talar kawentenan rendungan sedurung puja trisandia. Sedurung biar seyang punika, jaring niki, kawenten asiki tembang, saking angging, nge, sanema murda, idaman hati.

kita perhati aksa ukirlan pasir. Ukir pina kewatu ning kare pasir ranggalabur sehana ning malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedu aprikos dening peraja.

jagalah kelestarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu.

Pas menados manusia, watah digelis sekadi kilatan tadit. Turmaning sukil pisan kepolehan. Anduk punike, kepadet angin galahai puniki sebecik-becik nyane. Margiang parilaksana sane becik, sane preside megatang sekancan kesengsaran. Sarang-sarang ulangan pikayun muncarang puja Trisandya.

Rekel Anrai punika wawu sampun sinarang sami raga nguncarang puja trisandia. Dimogi sami jagat baline ngemolehang kerahayuan lan kerahajengan. Ring kalah jam 6 puniki Rekel Anrai pacang iring titiang ngelanturin lingsir sanja. Sane kadi bawa sang wawuring awal nika pacang niki membahas topi adat istiadat sane wenten ring lokal Bali. Rekalan lagi, talar presiden ke informasikan titiang, malah jebol seringgalah jam 6 kaliwat 19 menit niki. Pacang kewentanan kumandang azan maghrib, majang ring wilayah Denpasar lan sekitarnya nih. Untuk menikah, sederung ngelantur niki ring topi, lan miar sayang azan maghrib malah jebol nih. Kira niki piar sayang tembang saking Anggis Devaki, sang yang Saraswati.

0: Ge, tolong ambilkan ibu daun yang merah-merah itu, Ge.
1: Daun apa namanya ini, Bu?
0: Ini daun endongan, Ge. Tolong sekalian daun kayu tulak itu, Ge. Nah, ini semua untuk membuat upakara, Ge.
1: Di mana ibu mendapatkan tanaman ini, Bu?
0: Di pekarangan kita lah, Ge. Terus di halaman belakang kita juga ada tanaman nyu gading, nyu bulan, bunga cempaka, jepun bali, banyak, Ge.
1: Emang penting banget ya, Bu, di pekarangan kita, kan banyak yang jual.
0: Ya, penting lah. Sudah sepatutnya kita melestarikan tanaman upakara, Ge. Kalau jenis tumbuhan upakara mengalami kelangkaan, tentu berdampak pada peningkatan harganya, terutama menjelang hari raya agama Hindu, Ge. Makanya, upaya pelestarian harus dilakukan. Mari, lestarikan tanaman upakara

Manut Dewata. Manuk Dewata adalah wahana sang Atma yang berfungsi untuk melancarkan perjalanan Atma dari berbagai rintangan atau hambatan yang akan dialami oleh roh dalam perjalanannya menghadap Sang Hyang Widiwasa di alam Swaloka. Manuk Dewata disebutkan berbentuk burung cendrawasih dalam kutipan artikel Stiti Dharma yang dipergunakan dalam upacara Pitrayatya untuk tujuan menyucikan roh atau atma dari panca mahabhuta dan panca tanmatra sebagai unsur-unsur benih kehidupan manusia.

Demikian tadi kita telah dengar Karake dan Rai kumandang azan maghrib untuk wilayah Denpasar dan juga sekitarnya. Semoga ibadah kita di petang hari ini dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rake dan Rai, saat lagi saya akan kembali untuk menemani Rake dan Rai membawa informasi tentang tentunya adat istiadat lokal Bali yang saya akan bawakan sebentar lagi tentang kebiasaan-kebiasaan atau tradisi yang turun-temurun terlaksana dan saya alami secara langsung di Bali ini. Seperti apa? Nanti kita dengarkan bersama. Tetap memonitor selalu di Pro 4 RRI Denpasar.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kalanguan, program acara yang menghadirkan lagu-lagu Bali dan memberikan kesempatan kepada pendengar untuk berinteraksi melalui line telepon dan media sosial. Dengarkan acara Kalanguan setiap hari pukul 21 sampai 23 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, program Empat Budaya RRI Denpasar.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber

Rakel lan Rai masa ngenenin indek tradisi nge kadi balsang putri ring awal wau sane pacang balsang nering rahinane mangke niki sesuatu tawi tradisi kenten sane putri alami sendiri kenten nge lan minap niki nenten semua orang melakukan puniki kenten nge. Nah niki bisa telah dikatakan sebagai kearifan lokal karang lain nge santukan nering rumah putri nering rumah bajang niki secara turun temurun niki diajarkan seperti nika kenten ye. Rekalan rai niki yening sampun masuk re musim penghujan kenten ye. Biasanya nih niki bapak titiang nika siaga benda-benda seni terbuat ring besi utamanya nih nika senjata nge sekadi belakas kenten biasanya nih nika kegenahan nampa ring sisi nge mangda niki lebih mudah untuk diambil kenten. Kenapa demikian rekelang rai santukan niki ring rumah titiang niki wenten tradisi nggih niki yening sampun hujan bales tapi malih niki medaging petir nggih krebek keruk kenten yening sampun lewat malam kenten nggih di atas jam 10 niki kan samian sampun persiapan tidur kenten nggih tapi mungkin agak sedikit was-was santukan wenten krebek keruk kenten nggih lan hujan lumayan bales. Nah nika biasanya nih bapaknya putri nika melempar skadi belakas lan sejenisnya nih nge sana terbuat dari bahan logam nika dilempar ke tengah natah nge. Ternyata setelah putri rerah nika informasinya nge niki wenten taler ring internet informasi sana mau sang nge indek tradisi punika sebagai kearifan lokal masyarakat Bali untuk menolak bahaya dari alam nge kirekelan rai. Nah, kepercayaan puniki kenten nggih memang biasanya berkaitan sareng benda-benda runcing sane berbahan logam. Yes, kadi bapaknya putri nika memilih untuk menggunakan belakas karena memang kan setiap rumah ring Bali pasti ka meduwe belakas kenten nggih. Tujuannya nih rekelan rai niki anggen mengalihkan sambaran petir utawi menetralisir energi negatif ring sekitar rumah kenten nggih. Nah lebih lanjut iki tujuannya nih rekelan rai masyarakat Bali kuno kenten percaya bahwa melempar senjata tajam utawi besi tua keluar rumah yening niki wenten badai nika prasida mengusir roh jahat. Nah praktik puniki nggih utawi tradisi puniki talar berfungsi sebagai penolak bala mangda niki terhindar ring sambaran petir lan bencana nggih. Niki sekali bawa sang wawuring awal nggih untuk media sane dilempar utawi senjata kenten biasanya nih menggunakan benda-benda sane terbuat dari potongan besi, sekadi pisau, kemudian benda logam sane runcing, kenten nggih sane bahannya memang wenten bahan logamnya, kenten nggih. Puniki memanfaatkan keyakinan bahwa besi punika presiden menarik utawi menetralisir aliran listrik dari petir punika.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

0: Jamin keselamatan berkendara Anda dengan uji kendaraan bermotor secara berkala 6 bulan sekali.
1: Pak D, masa uji mobil ini kan perlu diperpanjang.
2: Untuk apa pakai uji-uji segala? Bikin repot aja, man.
1: Eh, Pak D, itu semua untuk keselamatan orang banyak, terutama mobil penumpang umum, bis, mobil barang. Tiap 6 bulan sekali harus dilakukan wajib uji dari Dinas Perhubungan.
0: Cegah kecelakaan lalu lintas dan kerusakan berat pada waktu pemakaian dengan melakukan pengujian kendaraan bermotor Anda untuk kepastian laik jalan dan tidak mencemari lingkungan.

Rekelan rai, tradisi sani bawasang titiang wawung, nenen inde, melempar benda berbahan logam, kenten gih niki. Yening wentan, hujan balas, tapi malih niki medaging petir, krebek keruk, kenten gih. Ternyata niki rekelan rai, yening saihan kenten secara ilmiah, yeh utawi sains niki. Tindakan punika melempar benda sani berbahan logam, kenten. Ring suasana badai utawi petir punika sejatinya nih sangat berbahaya nggih. Punika santukan bahan logam pastikan menghantarkan listrik. Namun bagi masyarakat tradisional kira-kelan raya ritual puniki bentuk komunikasi dengan alam. Nah hal puniki mengajarkan telar pentingnya menjaga keseimbangan mangda niki terhindar dari mara bahaya. Kalau bapak yang putri nika mau sang karena memang nika konduktor listrik utawi pengantar listrik kenten nggih. Jadinya yening wenten ya hal-hal yang tidak diinginkan sekali petirnya sampai ke bawah kenten mangda nika benda logamnya yang kena dungunan kenten nggih. Tapi punika kembali lagi yang namanya tradisi kenten nggih turun temurun nika berdampingan sarang mitos nggih. Jadi boleh percaya boleh tidak kembali ke desa Kalepatre pasti kerekelan rai nggih. Niki sebatas pengalaman putri kebetulan pernah mengalami dan titi yang rerah niki informasinya ring internet kebetulan wenten juga rekelan rai. Nah minat niki ring genah rekelan rai kenten wenten melianan nggih atau mungkin sebaliknya. Nah nika kembali lagi bawa sang wawu sekadi desa Kalepatre. Ingge, putri menyampaikan pergi yang tanjau entan maksud sanelianan gih niki wantah je berbagi informasi. Mangda unding juga oh ring wawidangan Bali wentan tradisi-tradisi sanelianan ring wawidangan Iraga kenten mangda sami unding gih. Rekelan rai niki sampun nampak ring galah jam 7 wengi titiang pacang lungsur mepamit santukan ke banda antuk galah niki nggih. Sik semopeng banget tani sampun nyarengin titiang ring galah jam 3 iwawu nyantos puput makin ring galah jam 7. Boleh juga bos, pasti ke pacang wenten niki mekudang-kudang program lan tembang-tembang seni becek pacang jarang rakelan rai nyantos puput nika renggalah jam rora semengi wosan titiang nika pasti ke pacang wenten siaran lile cita nge sani nyarengin reng wengine mangkin sampunan kicik-kicik jadimu rakelan rai tetap susah ya driki miar sayang perempat RRI dan pasar. Kalau ada pasti kare kelan rai tiang dinas geng rena sinampura mina puenta niki sanin intan manutering arsa selami titiang ngeter acara duene. Antuk punika puputan titiang antuk ngaterang prama santi. Om santi santi santi om.

swastiastu. Inggih pamirsa, Ratu Ida Dani malih iring titiang miarseyang gatra basa Bali saking Pro 4 RRI Denpasar. Mungguin gatra sane katur minakadinyane, pemerintah Provinsi Bali nitahang samian hotel anyar mangde ngawigunayang pembangkit listrik tenaga surya utawi PLTS atap. Pecalang lan pengemudi ojek online kaaptiang mangde nincapang pakantian nyane sareng kepolisian. Inggih pamirsa, sane mangkin titiang putri ngaturang gatre sejangkep nyane.

0: Rachel Lanrai, pemerintah Provinsi Bali, Nitahang Samian Hotel Anyar, Bangda Ngawigunayang Pembangkit Listrik Tenaga Surya, utawi PLTS Atap, Pinaka Sinalih Tunggil Pasaratan Penertib Penerbitan Napar Satujuan Bangunan Gedung utawi PBG. Kawicakan punika, anggen napdabang program Bali Mandiri Energi anto energi bersih, nganuten transisi energi nasional. Gubernur Bali Iwayan Koster, ngawadarang PLTS pinake utsaha anggen ngupepira palemahannya nih sapisanan nincapan daya saing pariwisata Bali. Manut Dani, pidap-dap ngawigunayang energi surya nginutin peraturan Gubernur Bali nomor 45 warse 2019 Inde Bali Energi Bersih. Salian Hotel, pemerintah naler nitahang PLTS Atap kawigunayang ring pusat perbelanjaan, industri, fasilitas umum miwah rumah tangga. Koster ngawadarang, pidap-dap transisi energi bersih kantun manggihin pikobot indik kuota pemasangan PLTS. Manut Dane, arahan Presiden Mangda Sami Ngawigunayang Energi Surya patut gelis kemargiang. Pemprov Bali pacang ngukuhang wewidangan rendah karbon, ring Nusa Penida, Nusa Dua, Kuta, Sanur, Lan Ubud, pinake proyek percontohan ngawigunayang energi bersih lan kendaraan listrik. Gatra selanturnya nih, pecalang lan pengemudi ojek online ke aptiang mandanin capan pakantiannya nih sareng kepolisian. Indike punika kawadarang antuk Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo, rikala matamu sareng pecalang lan pengemudi ojek online utawi ojol ring Bali. Bakudang paindekan kablik bagan ring patemon inucap. Direktur Pembinaan Masyarakat Polda Bali, Komisaris Besar Polisi Suwandi Prihantoro, melatarang sinalih tunggil paindekan sane kablik bagan, luirnya ne pakantian kepolisian sarang pecalang lan ojol. Nenton wata pecalang lan ojol, Kapolri naler ngajak samian kuban mangda sarang-sarang ngupapira keamanan lan ketertiban jagate. Manggala utama pasikian pecalang Bali, Dewa Bagus Made Suharya, rumah sebangga presiden metemu sareng Kapolri. Manut Dane, selamine puniki pakantian pecalang lan kepolisian sampun memargi becik.
1: Gatra Basa Bali puniki kesiarang oleh RRI Denpasar.
0: Rekelan Rai, Forum Pengurangan Risiko Bencana utawi FPRB Bali, ngayagayang gerakan Bali menanam pinaka edan sejroning nyanggre bulan pengurangan risiko bencana utawi PRB sane pekelingin nyabran bulan Oktober. Gerakan punika, kaptiang prasida dadas pangrembek ramane sejroning ngukuhang mitigasi bencana ring Pulau Dewata. Ketua FPRB Bali, I. Putu Suta Wijaya, ngawadarang pekeling bulan PRB Nasional Nyabran Warsa, Mapayuguman Sareng Badan Nasional Penanggulangan Bencana utawi BNPB. Ring Warsa Duang Tali 6 Likur Puniki, pamargin bulan PRB kerencanayang kemariang ring Provinsi Banten. Gerakan Bali Menanam, metu sangkaning wenten bencana blabar ring Makudang Wewidangan Bali, tanggal 15 September kalih tali selai sane lintang. Indike punika, sangkaning penutupan utawi tutupan lahan sayan ngedikan santukan vegetasi sane sayan nedunang. FPRB Bali, ngaptiang majalarang gerakan Bali menanam, prasida ngeremba antuk samian kuban sekadi kramane, pemerintah, dunia usaha, kantos komunitas penguatan budaya sadar bencana. Gatra sane kapinguntap rekelan rai, krama sane cacat patut terus keayomin antuk pemerintah, nenten wantah munggah ring pengerencanaan kemantan, nanging munggah ring pidap-dap, pengawasan naler nurekse pemargin pewangunan ring Bali. Indike punika membuat pisan mangda kawicakan sane keasilang yukti-yukti inklusif, lan mawiguna majeng samian kramane. Ketua DPD Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia utawi HWDI Provinsi Bali, diketut Leni Astiti, Ring Denpasar, ngerasayan kawentanan kelompok rentan utamanya ni kramane sane cacat ring pamargi, pawangunan Bali durung rata. Manut dane, wawidangan ring jabat sisi kantun ngarepin tantangan sejroning mestika yang mangde pikayun lan pengabdi krama disabilitas, prasida madagingin utamanya ni sejroning ngarianang kewicakan. Inge pamirsa, wanta kadi asa punika gatra basa Bali sane prasida katur wengine mangkin. Titiang putri kesarengin pangeremba gatra basa Bali ngalung serma pamit. Pupotan titiang antuk ngaturang para mesanti. Om Santi, Santi, Santi Om.
1: Asa punika wau.

0: 04 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Ya Tuhan, sakit. Aduh, sakit. Aku capek, aku lelah sekali Tuhan.
5: Cuk, nak, jangan nangis. Bu, ada apa? Kenapa engkau menangis?
4: Aku lelah ya, capek, sakit. Pas ketika menyusui, rasanya sudah tidak sanggup lagi nih aku ya.

0: terbaik
1: dengan ASI ini.
2: Dukungan dari keluarga sangat berarti untuk perjuangan cinta ibu memberikan ASI eksklusif kepada si kecil. Ayo Bunda, semangat mengasihi.
3: Permainan tradisional Tok Lait Kancing. Permainan Tok Lait Kancing merupakan salah satu permainan tradisional Bali yang tumbuh dan dipopulerkan di Denpasar dengan latar belakang dan syarat permainan khusus. Permainan tradisional Tok Lait Kancing merupakan permainan tradisional yang keberadaannya saat ini sudah mulai jarang dimainkan. Latar belakang munculnya permainan ini adalah peristiwa gempa bumi yang mengguncang Pulau Bali pada zaman dahulu. Tahapan permainan dimulai dari para pemain berjumlah 3 orang berdiri berdekatan dan saling membelakangi. Tahap berikutnya, 2 orang pemain mengaitkan pergelangan kakinya. Pemain ketiga membelikan satu kakinya di antara kedua kaki temannya dan ketiga pemain melompat-lompat di tempat. Apabila seorang dari pasangan menginjakkan kedua kakinya, maka bangunan itu dinyatakan ambruk atau kalah dan yang menjadi pemenangnya adalah yang mampu menahan keseimbangan dengan kuat hingga akhir.
4: Ada apa sih ibu ini mendadak bangun tidur kayak ketakutan gini?
5: Mama, mana airnya pak? Mana?

Pro Dangdut setiap hari pukul 15 sampai 17 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, program 4 Budaya RRI.

0: Pengajian adalah sebuah upacara yang digunakan untuk perlengkapan dalam pemelaspas rajahan kajang sebagai simbol keseluruhan dari satu sosok tubuh manusia. Dengan sarana upakara tetukon, kajah dirajang atau ditulis yang selanjutnya mendapat lingga tangan atau tapak tangan dan dilakukan pemelaspasan oleh seorang sadaka atau selinggi atau brahmani dwijati. Upacara tetukon dibuat pada saat upacara pitrayatnya yang dapat disesuaikan dengan desa Kalapatra karena bahan-bahan dari kelengkapan sangat membutuhkan waktu untuk mencarinya. Keseluruhan yang lengkap merupakan seni budaya yang majis dan sakral karena tidak di sembarang tempat di dalam rumah boleh memajangkan pagruyugan atau kajang sebagai hiasan.
1: Ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau

0: Share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pro 4, RRI dan Pasar, Suara Budaya, Bali.

marah sirsang nyangsang. Dewa Sang Arjuna tulus sakna sih demake ana mejah katin kang dedya niwate kawaje.

karanak ingan iku bersama dalam aku lawan dia suparabu apa iya ke depi nintanan tekap niwat teko aja orang samangkan anti-anari garji tetuas nalan watak.

0: Tradisi Siat Sarang. Tradisi Siat Sarang di Desa Selat, Kecamatan Selat, Kabupaten Karangasem, Bali menjadi ritual agraris yang diwariskan secara turun-temurun. Tradisi ini dilaksanakan setiap tahun serangkaian dengan musabedimal atau dodol. Siat Sarang dilaksanakan di pertigaan desa setempat sebelah utara Pura, Bali Agung. Keunikan Siat Sarang adalah menggunakan sarang atau alat untuk membuat jajanan uli yang terbuat dari enau atau daun kelapa. Enau atau daun kelapa ini disusun sedemikian rupa berbentuk kerucut dan memiliki tekstur yang unik. Sebelum tradisi dimulai, warga mempersembahkan sesajen berupa tenge berisikan daun kegirang, bambu, gunggung, daun abe yang dihiasi gambar butekale. Kemudian tenge dimasukkan ke dalam sarang agar kekuatan negatif terserap masuk ke dalam sarang sebelum dihancurkan. Siat sarang dilakukan para pemuda desa yang dibagi menjadi dua kelompok. Kedua kelompok tersebut nantinya saling melempar sarang sekuat tenaga, sehingga sarang yang dipakai hancur berantakan. Dengan hancurnya sarang tersebut, diharapkan kekuatan negatif juga hancur. Tradisi siat sarang ini sebagai simbol memerangi butekale atau kekuatan jahat yang ada pada diri manusia, buana alit maupun alam sekitar atau buana agung.
1: RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.

jadi prajurit harus lihat hai. Saya akan kasih contoh kalian untuk besar. Gurilaku. Ya harus kuat ya. Hei, aduh sakit lagi, aduh.

sumrah kita. Sebelum kalian menjadi seorang prajurit, kamu harus kuat dengan rujus-rujus.

0: Jurus. You harus siaga. Karena potongan you sudah brengsek-brengsek. Prajurit pas yang gede, naik. Karena untuk melawan musuh, siap. Kamu harus kuat dan harus mengetahui jurus. Saya akan tes, dan ye harus maju ke depan, ye. Dan ye maju. Ye. Cibau. Yeah. You harus tunjukkan kepada publik you pintar baca jurus. Oh, siap mempunyai ketonot. Hit. Hit. Hit. Oh, jatuh tu ya. Hit. Hit. Apa ini? No, you itu namanya jurus dongkang melayang. Nay. You harus kuat kuda-kuda. Hit. Senggol dong. And you. Nay. Hey. No. You get the fruit of all this careful. Yes, Mergejris, yes. You hoop, yeah. Oh no, you muka lawang, yeah. Not Oleg, jurus. Yay. Oi. Hit. Oi. Bengkis pasang kamu, ya. Oh no. Oh, you don't, stop. You know tactic,
1: TikTok.
0: Yeah, TikTok. You know he's shipping. Oh no. You harus kuat kuda-kuda. Yeah. Oh, but this has to be a hit. Apa masa apa kanan tu? Hit. Shit. You play it. Aduh, matang. Sentimen you kepada kemanan you tidak tahu kelihatan, ya. Kalau gue pecat, lu singlagai polon you. Yeah. Sekarang kita harus kompak. You Gretchen, you Bratje, kalau hufang. Bahasa Belanda itu ngerti, cik. You hateful. You hateful.

Lurus, lurus, lurus. Yuk jangan suara gamang di sini, lurus.

FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Hai setor kala rai pamirsa sarasami sanakan tendering di tiang musik yang ring perempat suara budaya Bali. Wau sampun aturan di tiang siaran lingsir sanja iragam irama nusantara siaran di Lecite nge. Nah makin jadi pecang lantur di tiang acara dulu ini ring siaran gondang dia goyang dangdut Indonesia Amerika ngantos galah puput meleje bos jam sia wengi. Rekala rai pemirsa sarasami sanakan ton bergabung ring perempat suara budaya Bali sampun mereka-mereki sampunan pindah frekuensi ring 106,4 MHz.

Promat FM, suara budaya Jakarta. Balik lagi bareng aja Bang Po ya, Bang Noel Dimari. Dan tentunya masih di Belantek nih ya Bang Po, obrolan tanpa teks. Dan udah di jam 19.08 nih. Biasanya jam segini kita ngobrolin makanan gitu ya. Dan biasanya Ayu juga ngerekomendasiin tuh makanan-makanan di sekitaran Jakarta. Nah, berhubung Ayu juga belum makan ini malam ini, gantian dong, Abang Po yang rekomendasiin dong. Abang Po lagi makan apa gitu ya, di mana, atau mungkin di sekitarannya tempatnya Abang Po nih ada tempat makan andalan gitu ya, yang emang benar-benar enak dan recommended banget buat disamperin. Entah itu di Jakarta Pusat, entah itu di Jakarta Timur, Barat dan sebagainya. Kalau emang rekomendasi dari Abang Po benar-benar enak, kapan-kapan tetap bakal aja samperin nih Abang Po ya. Dan buat Abang Po yang di Jakarta Barat, daerah Kebun Jeruk, boleh banget tuh rekomendasiin, karena Ayu juga tinggal di daerah situ. Jadi ntar pulang bisa sekalian tuh mampir ya, karena udah lapar nih malam-malam ya. Belum makan malam, bahkan tadi selama siaran juga kagak makan nih Abang Po. Malah curhat kan. Ya gak apa-apa lah ya. Jadi buat Abang Po yang punya rekomendasi, boleh dong sekali-sekali Ayu juga pengen direkomendasiin beberapa tempat makan yang menurut Abang Po wajib buat disamperin. Entah itu ayam goreng kek, entah itu mungkin yang seger-seger berkuah gitu ya, soto, kemudian ada sop dan sebagainya lah. Kesenangannya Abang Po apa? Ntar deh Ayu buat list buat disamperin gitu Abang Po. Jadi langsung aja nih direkomendasi ini, kasihan kan Aye, kagak tahu mau makan apa antar. Karena sebagai perantau ya Bang Po ya, bingung mau makan apa. Ujung-ujungnya nih ya Bang Po ya, udah dari rumah tuh udah bingung tuh, ntar mau makan apa ya. Jangan ayam deh, dari kemarin makan udah ayam mulu, ayam goreng, ayam bubu hitam lah, ayam apalah, macam-macam semua ayam udah dicobain, masa ayam lagi sih. Akhirnya coba deh ngeliat di online dulu, Scroll, sama aja isinya ayam semua. Udah deh keluar dulu deh, keluar jalan-jalan ngeliat tempat makan gitu ya, tetap aja ketemunya ayam, ujung-ujungnya belinya ayam lagi. Jadi buat Abang Po nih ya yang punya rekomendasi selain ayam, boleh banget dah ya buat direkomendasiin ke Ayu. Barangkali itu juga bisa jadi rekomendasi buat pendengar yang lain juga nih buat malam ini kan, siapa tahu ada yang baru pulang, baru mau OTW dan belum tahu mau makan apa, bisa direkomendasiin dari Abang Po nih. Jadi langsung aja direkomendasiin di mari ya, 0812 1124 928.

0: Dari tadi mantengin HP baik. Serius amat sih mas.
1: Lagi jualan online leha. Keripik singkong rasa rendang. Modal kreasi cuan ngalir.
0: Ya elah, keripik doang pakai rendang-rendangan. Emang ada yang beli?
1: Ada dong. Sekarang orang suka yang unik-unik. Yang biasa-biasa mah susah laku. Tapi kalau dikasih sentuhan kreatif, nah bisa naik kelas tuh.
0: Gitu ya?
1: Iya, cuma dari HP, ide sama konsisten. Aku malah kepikiran bikin varian baru, keripik rasa soto Betawi.
0: Ah, jangan-jangan abis ini ada rasa utang jatuh tempo lagi dah.
1: Itu mah rasa hidup leha.
2: Yuk, dukung ekonomi kreatif. Dari ide sederhana jadi peluang luar biasa.
0: Abang Empok, pada mau kemana sih?

0: Abang Po, sejarah warung kopi di Indonesia udah dimulai dari zaman kolonial Belanda. Dua warung kopi legendaris yang masih bertahan sampai sekarang adalah Bakul Kopi ame Warung Tinggi. Usaha ini awalnya berupa warung nasi yang berdiri tahun 1878 di Batavia, didiriin ama Leo Teksun, imigran dari Cina Selatan, ame bininya yang asalnya dari Indonesia. Berlokasi di Molen Fleet Oost yang sekarang jadi Jalan Hayam Wuruk, warung ini dikenal dengan nama Warung Tinggi gara-garanya letaknya emang lebih tinggi dari daerah sekitarnya. Bangunannya terbuat dari kayu jati, ngadepnya ke Sungai Ciliwung dan jadi tempat persinggahan warga ame abang-abang pengayuh beca. Nah, yang menariknya Bang Po, pengunjung lebih demen ternyata kopi buatan si Liao ketimbang masakan yang dijual. Dia tuh beli biji kopinya dari seorang perempuan pembawa bakul, terus dipanggang deh tuh di atas kayu bakar. Usaha ini terus dilanjutin sama anak angkatnya, Liao Teksiong, sampai akhirnya ganti nama jadi Warung Tinggi di tahun 1960-an.
1: Pada mau kemana? Udah, dimari aja.
2: Bang, aku datang, Bang.
3: Apa? Abang? Aku tidak mempunyai saudara semacam kau, mengerti? Pergi! Pergi!

Promat FM, suara budaya Jakarta. Rekomendasi makanan deh ya, terutama di malam hari gitu ya Bapak ya. Kalau udah bosen di satu menu biasanya aja yang rekomendasiin, kali ini giliran dah sekali-sekali Abang Pok gitu ya, yang rekomendasiin makanan di sekitaran Jakarta terutama. Dan udah ada Pak Mulya Nianto di Samarinda. Oh, dari Samarinda pun mau ngerekomendasiin ya Bang Pok ya. Jadi kalau dari Pak Mulyanto, sarannya atau rekomendasinya tuh biasa makan siomay, terus batagor, cilok dari Bandung, dan juga seblak dari Tasikmalaya. Kalau kayak gitu mah namanya ngemil Pak. Bukan makan besar gitu ya. Ya tapi sering juga sih kalau emang lagi lapar, lagi bingung mau makan apa, yaudah deh ganjel aja, terutama makan siang tuh biasanya. Ganjel aja deh pakai siomay, pakai batagor, pakai cilok gitu ya kadang ya. Kalau seblak jujur jarang sih Pak. Karena kurang doyan gitu kalau seblak. Gak tau kenapa ya, orang kalau ayah itu seblak itu rasanya kayak lebih ke kuah ini, perasa kencurnya doang gitu. Apa emang belum nemu seblak yang enak aja, atau mungkin emang seblak tuh rasanya lebih kencur gitu ya, lebih ke kencurnya doang gitu. Gak tahu deh ya. Oke deh, terima kasih Pak Mulya Nianto di Samarinda buat rekomendasinya. Buat Abang Po kalau mau ngerekomendasiin juga boleh banget ya, langsung aja di WhatsApp. Jadi kalau udah rekomendasi dari Abang Po, kali ini aja gue bagiin informasi terkait kesehatan aja nih, masih tentang makanan tapi juga efek kesehatannya. Jadi buat Abang Po nih yang sering nemuin labu siam gitu ya di makanan, baik itu mau dibikin sayur, mau dibikin gado-gado atau macam-macam lah, di oseng dan sebagainya, itu ternyata Bang Po ya, kalau kita orang-orang kan biasanya bilang dan nyaranin makan sayur yang banyak biar sehat gitu ya. Dan ternyata menurut dokter ya, ketua perkumpulan dokter pengembang obat tradisional jamu Indonesia, panjang banget tuh, atau PDPOTJI, Dr. Ingrid Tania, jadi menjelaskan efek samping baru berpotensi muncul kalau labu siam tuh dikonsumsi dalam jumlah yang sangat berlebihan. Misalnya nih, dalam sehari kita biasa makan 3-4 kali ya, itu full 3-4 kali makan labu siam doang ya, dan sama nasi doang gitu. Jadi labu siamnya sampai berapa biji, seharian makan 4 kali, itu baru ada muncul efek sampingnya. Cuman kalau masih dalam hitungan normal gitu ya, masih gak terlalu berlebihan makan sayurnya atau labu siam ini, masih aman-aman aja. Nah tapi kenapa sih kalau emang kita kebanyakan makan labu siam, kan termasuk sayuran juga ya, harusnya gak masalah dong. Nah tapi ternyata emang kandungan serat yang tinggi banget nih di dalam labu siam itu bisa nyebabin yang namanya diare, perut kembung, dan juga keluhan lain pada saluran pencernaan. Nah itu dia, serat terlalu tinggi itu juga gak baik ya ternyata Abang Po ya. Jadi secukupnya aja, apapun yang berlebihan tuh gak baik ya Abang Po ya. Walaupun dibilang sayuran juga, kalau kita kelebihan atau berlebihan juga kurang baik gitu. Jadi berapa sih batas konsumsi labu siam yang baik gitu ya, untuk atau masih batas aman gitu. Jadi dokter Ingrid juga mengatakan nih, pada dasarnya tidak ada batas konsumsi khusus untuk labu siam. Misalnya jika dikonsumsi 3 kali sehari dalam porsi layaknya sayuran ya, sebagai pendamping gitu, itu sekitar 1 mangkuk kecil setiap kali makan. Jadi konsumsi tersebut masih tergolong aman dan justru dapat memberikan berbagai manfaat kesehatan gitu Abang Po. Jadi untuk labu siam ini macam-macam ya buat diolahnya ya. Ada ditumis, jadikan campuran sup, kemudian dipanggang utuh juga ada, diisi campuran biji-bijian juga ada. Macam-macam dah pokoknya ya. Itu juga sebagai pendamping. Mirip-mirip kayak apa ya? Kayak kangkung kali ya. Sebagai pendamping aja, bukan menu utama gitu ya. Dan ditemani sama udang juga bisa, sama ayam juga bisa, macam-macam dah ya. Namanya sayur sebagai pendamping, kalau dijadiin utama dan dimakan terlalu berlebihan, yaitu tadi, bisa menyebabkan diare, terus ke perut terasa begah atau kembung juga, dan lain sebagainya. Jadi emang sayuran apapun sih, makanan apapun, cukup dikonsumsi seperlunya dan secukupnya aja. Jangan sampai berlebihan, karena kalau kita berlebihan, nggak baik ya Bang Pok.

0: mensualnya RRI lewat RRI Net. Duh, bisa banget. Bisa banget dah abang kok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, abang kok agak cuman bisa dengerin siaran Pro4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi abang kok nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Pro4 FM.

0: Pipi, tadi gue lihat di medsos ada konten kreator yang niru-niruin anak disabilitas gitu. Aduh, kok gitu ya? Kagak nimbang perasaan orang apa tuh?
1: Iya, Ayah juga lihat. Jujur ya, gue miris banget. Itu mah gak pantas kan dijadiin bahan lucu-lucuan?
0: Bener banget. Walaupun mungkin niatnya bercanda ya, tapi kan itu bisa nyakitin perasaan orang lain.
1: Nah, itu dia. Kita kadang gak sadar. Yang nonton bisa aja yang punya keluarga atau kenalan yang disabilitas kan?
0: Harusnya tuh ya, medsos dipakai buat hal yang positif aja, biar bermanfaat gitu loh.
1: Iya bener. Mending tuh kita sebarin empati, bukan malah ngejek perbedaan orang.
0: Yuk bijak di media sosial, hargai perbedaan, karena setiap manusia berhak dihormati tanpa terkecuali. Pro 4 FM.

0: sepeda ya Bang Po ya. Jadi emang kalau dari zaman dulu ya, sepeda tuh jadi salah satu transportasi yang favorit buat banyak orang gitu ya. Terutama zaman dulu masih jarang banget tuh motor, mobil dan sebagainya. Sepeda diandelin buat jadi alat transportasi utama kalau jaraknya masih deket-deket tuh. Kalau udah jaraknya jauh ya capek juga ya lama-lama. Dan bahkan sampai sekarang nih lagi ngetren juga nih yang namanya sepeda ya. Jadi di kalangan anak muda terutama Gen Z gitu ya, itu sekarang udah pada mulai sadar, kemudian udah pada mulai seneng sepedaan karena buat olahraga juga gitu. Jadi selain lari, opsinya tuh ada juga sepedaan gitu ya, biar lebih sehat dan untuk lebih membakar kalori juga katanya ya. Jadi emang yang namanya sepeda tuh kadang musiman juga sih ya. Dulu sempet tuh tahun berapa ya itu ya, yang rame banget sepeda-sepeda mahal dari para-para pejabat, para artis dan sebagainya tuh ya, yang bahkan sampai puluhan juta, ratusan juta. Banyak banget tuh dulu ya, sempat juga musim seperti itu. Dan sekarang kebanyakan sepedanya untuk sepeda olahraga, lebih baik nih, lebih bagus lah, gak cuman flexing atau pamer-pamer harga sepeda aja, jadi bisa buat kesehatan juga. Tapi Abang Po pernah gak sih waktu sepedaan ya, sebelum sepedaan tuh kita udah jam makan siang tuh misalnya ya, atau habis makan sore deh katakanlah waktu masih kecil ya, habis makan sore kita udah dipanggil sama temen, udah ditungguin sama temen gitu ya, langsung main sepeda tuh, langsung genjot kenceng, fisiknya langsung di diforsir gitu ya, langsung disuruh lari kenceng, kemudian tiba-tiba di bagian perut kanan atau kirinya mulai sakit tuh. Nah, biasanya karena habis makan, nggak istirahat dulu, langsung ngelakuin aktivitas berat. Kayak contohnya ya sepedaan itu tadi ya. Jadi emang kalau kita makan ya Bang Po ya, habis makan besar terutama ya, makan nasi gitu, kalau bisa emang kudu istirahat dulu, tenangin dulu diri, diem dulu, duduk, anteng gitu ya. Barangkali setengah jam, sejam lah, baru habis itu beraktivitas lagi. Biar di bagian perut, bagian kanan dan juga kirinya tuh, atau bagian lambung terutama ya, nggak terlalu bekerja terlalu keras. Karena habis kemasukan makanan, kita langsung aktivitas fisik. Selain terguncang-guncang di dalam lambung juga kan, lambung jadi kerjanya dua kali lebih keras gitu ya. Jadi emang kebiasaan-kebiasaan makan yang kayak gitu, yang kurang baik ya, habis makan langsung aktivitas fisik berat, itu lama-kelamaan untuk jangka panjang itu bisa memperburuk kinerja dari lambung. Dan juga nih selain kita langsung aktivitas fisik gitu ya, makan terlalu cepat atau ke distraksi juga nih gak bagus nih ya Bang Wawan ya. Udah dateng aja nih Bang Wawan ya. Lagi bahas makanan langsung datang dia. Oh, ngajak all you can eat. Oke, boleh, kapan? Iya, jadi makan terlalu cepat atau terdistraksi itu juga misalnya kayak makan sambil bekerja, makan sambil mainan HP, terus dalam kondisi stres atau terlalu cepat juga nih. Kadang juga kita punya teman ya, yang kalau makan tuh nggak dikunyah dulu, langsung ditelan gitu ya, tanpa dikunyah dengan baik. Itu bisa mengganggu pencernaan karena menghambat produksi asam dan juga enzim lambung, serta memaksa perut bekerja lebih keras lagi tuh. Nah, jadi makan santai aja, nggak perlu buru-buru. Tapi zaman sekarang yang namanya HP, kita makan tuh seringnya pasti sambil nonton ya, nonton YouTube lah, nonton Netflix lah, atau nonton Facebook lah ya. Karena tanpa tontonan juga kita di Gen Z terutama ya, anak-anak muda tuh bingung gitu ya, makan nggak ada tontonan kayak kelihatan dilihat orang tuh kayak kasihan gitu katanya. Tapi enggak ya sebenarnya ya, kalau bisa mah ya makan-makan aja, HP ditaruh, apa semua ditaruh, kerjaan ditaruh, fokus makan aja, pelan-pelan santai nikmatin gitu ya. Terus juga nih salah satu kebiasaan mungkin berbagai usia lah ya, makan terlalu malam dan langsung tidur. Nah itu dia, langsung berbaring setelah makan itu juga bisa nyebabin asam lambung tuh gampang banget naik ke kerongkongan. Karena proses pencernaan dan pengosongan lambung itu butuhin waktu sekitar 2 hingga lebih dari 6 jam. Sampai kosong ya, benar-benar kosong lambungnya itu 2 sampai 6 jam. Jadi baiknya kalau emang udah terlalu malam nih ya, Mungkin bisa ngemil-ngemil cantik aja gitu ya. Ngemil-ngemil cantik sambil apa namanya nonton YouTube lah, mungkin sambil apa nyantai biar lama-lama ketiduran juga gitu. Nonton drakor ya Bang Awan ya. Ketahuan sukanya nontonnya Dracin padahal. Iya itu dia. Terus minum terlalu banyak juga kurang bagus nih ternyata Bang Po ya. Biasanya kita disaranin buat minum yang banyak gitu ya, minum air putih yang banyak. Tapi konsumsi cairan dalam jumlah berlebihan setelah makan ya, itu justru dapat mengencerkan asam lambung, sehingga proses pencernaan makanan tuh menjadi kurang efisien. Dan selain itu, lambung yang dipenuhi makanan itu juga sekaligus menerima cairan dalam jumlah besar, itu harus bekerja ekstra untuk mencampur dan mengolah seluruh isinya. Jadi emang yang namanya walaupun kelihatan sepele ya Bang Po ya, tapi kalau dilakuin tiap hari, sehari 3 kali kita makan dan tiap hari kita ngelakuin kebiasaan-kebiasaan makan yang kurang baik yang udah disebutin tadi, jangka panjangnya itu juga bakal kerasa Bang Po ya. Kayak misal nanti lama-lama gampang mah, gampang asam lambungnya naik ke kerongkongan, itu kalau udah kayak gitu udah gak enak lah Bang Po ya. Kita beraktivitas juga gak enak, kita mau makan apa juga kehalang, nanti asam lambungnya naik dan sebagainya. Jadi lebih baik jaga pola makan dan jaga cara makan kita dari sejak dini gitu Bang Po. Jadi emang yang namanya makan gak segampang itu ya. Perlu banyak tata cara yang biar bisa ideal gitu, biar bisa sehat buat jangka panjangnya. Dan juga biar kita lebih tenang ya dalam menjalani keseharian, gak khawatir lagi gitu. Kalau kita makan malam langsung tidur itu kan pagi-pagi pasti kerongkongan itu kerasa lebih panas dan bau mulut tuh bakal lebih kerasa gitu ya, karena asam lambungnya naik gitu Abang Po. Nah kalau Abang Po sendiri biasanya kebiasaan makannya tuh apakah sudah cukup baik atau mungkin masih juga nih yang tadi ya, makan langsung aktivitas berat, makan sambil bekerja, makan sambil main HP dan sebagainya ya. Kalau bisa dikurang-kurangin dah Abang Po ya, biar kita umur panjang dan sehat selalu gitu Abang Po. Oke deh Abang Po, karena udah jam 19.50 nih, Bang Awan udah datang juga. Ayo udah diusirin dari tadi. Jadi ayo kudu pamit undur diri nih Abang Po ya. Terima kasih banyak Abang Po udah nemenin ayo dari jam 3 sore tadi sampai menjelang jam 8 malam. Kita mau tutup warung dan juga ganti jaga nih, orangnya udah datang nih.
1: Iya. Bang, ya, bukan, bola bang.
0: Bukan buru-buru.
1: Jadi apa bang?
0: Bang Wawan yang telat datangnya.
1: Oh ya Allah, jam kita jam 8 situ aja.
0: Harusnya dari jam 3 dong.
1: Kalau bisa dari subuh bang.
0: Seharian gitu ya.
1: Biar kita teplak-plak-plak-plak.
0: Nah gitu. Jangan itu
1: gitu kali ya. Yang pasti memang kalau yang tadi Bang Noel bilang tadi entuh ya memang kudu lah ya bang ya.
0: Nah ini kebetulan makan, Bang Wawan ini juga aktif nge-gym nih.
1: Nah entuh dia bang.
0: Gimana tanggapannya mengenai kebiasaan makan yang kayak gitu?
1: Nah misalkan nih ayo lapar banget deh ya malam nge-gym gitu ya. Aduh kudu makan nih ya. Makannya yang memang benar-benar kalau nasi atau apapun itu yang masukkan memang kalau di jam 6 ke atas kagak boleh dah tuh. Ya akan lebih baik. Ya kita nunggu makan mau oke makan tapi kita nunggu jangan langsung tidur dah.
0: Jangan langsung tidur benar ya.
1: Sejam 2 jam dulu dah baru dah tuh kita boleh tidur gitu bang.
0: Makanya jam 1 tidurnya jam 3 berarti ya.
1: Sesekali bang, enggak tiap hari bang.
0: Sesekali ya.
1: Sesekali doang gitu. Okay, citing-citing dah.
0: Citing-citing. Oke deh ya. Barangkali nonton bola.
1: Iya bang. Apalagi bentar lagi dah tuh. Ya
0: final
1: Allah.
0: Ya.
1: Itu dia. Pegang mana bang?
0: Pegangan iman dan takwa aja ya.
1: Sama deh bang.
0: Sama ya.
1: Yaudah bang. Kita siap-siap dulu deh ya.
0: Siap. Siap bang. Oke, thank you Bang Awan. Sama-sama. Itu bang. Dia tadi. Bang Awan udah siap-siap nih habis ini. Bakal ada apa sih ini? Seperti biasa nih Abang Po ya, di Jumat malam bakal ada apresiasi budaya Banyumasan ya. Kalau dulu ayo sering nemenin Bang Wawan, sekarang kayaknya Bang Wawan lebih seneng sendiri. Enggak, jadwalnya yang beda Bang Po, itu dia ya. Oke deh Bang Po ya, kalau gitu ayo pamit Bang Po. Terima kasih banyak yang udah bergabung juga tadi di dangdutnya, rame juga tadi. Terima kasih banyak udah request dan ikutan nama temanya. Besok ayo siaran jam berapa tuh? Jam 10. Jangan lupa Bang Po buat ikutan lagi ya di jam 13 waktu Indonesia Barat. Kalau gitu ayo juga mau mohon maaf Bang Po kalau ada salah-salah kata dan salah-salah kalimat, mohon dimaafin ya. Ayo Bang Noel pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Om Swastiastu. Angge pemirsa, rakala rai sahabat budaya, senekantun ring titiang mesikian ring prompat suara budaya Bali. Ring dijaja pada mengena, ring wungi becek, makadi mangkin, demogi panggih ring titiang stato kenak turahayu. Mewali malih sarang titiang, ketut mus jagi pacang ngiring semeton rakala rai ring rahina sukre tanggal pitulas Juli warse duang tali duang senam puniki. Titiang jagi pacang ngiring rakala rai pemirsa sarang sami ring acara rahina latri apresiasi budaya lokal obrolan kelanguan. Anto ditiang aturan tembang-tembang pop Bali. Pemirsa sarang sami rakala rai pastika malah jebos jagi pacang sangre titiang. Ring lain telpon 223361 tawi pemirsa sane sampun bergabung ring pia WhatsApp perumpat RRI Denpasar. Nggih durus munggah. Durus megatro tur konek-konek semeton druene makasami. Pemirsa sarang sami rakalan rai sedurung ditiang jagi pacang aturan tembang pengawit ring wungi kadi mangkin sekadi sane sampun-sampun memargi acara druene. Maleje bos jagi pacang atur ditiang dumun drama legenda sane berjudul Janji Untuk Bumi riwes punika wawu. Jadi pacang atur di tiang, tembang pinake penyembrahman di tiang, ringungi kadi mangkin. Pemirsa rekala rai, sana kantun tetap satya ring di tiang, ring perompat suara budaya Bali. Sampunan pindah frekuensi ring 106,4 MHz, ring perompat RRI Denpasar. Dulu temen piarsa yang drama legenda, sana menjudul Janji Untuk Bumi.
1: Pada zaman dahulu, terdapat sebuah wilayah hutan liar dan angker, Tandu Slagi, yang dikenal dengan nama Hutan Kandawa. Hutan itu bukan sekadar kumpulan pepohonan, melainkan dunia hidup yang dijaga oleh makhluk-makhluk halus, salah satunya raksasa, raja ular yang ditakuti sekaligus dihormati.

0: Adik-adikku, inilah yang dinamakan hutan Kandawa. Tempat ini yang diberikan kepada kita sebagai ganti hak kita atas kerajaan Astina yang dikuasai oleh Kurawa.
1: Apa ini? Hutan liar, tandus. Ini yang akan kita jadikan tempat tinggal. Aku tidak setuju, kakak.
2: Mau gimana lagi, Kak Bima? Memang tidak mudah, tapi kita akan berusaha. Pasti bisa.
3: Tolong! Tolong! Aku tidak makan dari 3 hari. Siapa yang bisa membantuku?
4: Ada seorang Brahmana tua datang menghampiri para Pandawa. Tubuhnya kurus, mukanya pucat, lemas, tidak bertenaga.

0: bisa kami lakukan, Brahmana? Kami baru saja sampai di tempat ini.
1: Aku mau makan. Makan hutan itu.
2: Apa? Memakan hutan?
3: Brahmana itu tersenyum dan seketika berubah menjadi Dewa Agni.

0: Arjuna Putra Pandu, aku Dewa Agni. Aku ingin memakan hutan Kandawa ini. Namun setiap kali mencobanya, Dewa Indra selalu menurunkan hujan untuk memadamkan apiku.
1: Ampun Dewa, kalau memang ini adalah tugasmu sebagai Dewa, aku akan membantumu.

0: Dewa Agni membakar hutan itu. Dengan cepat kobaran api menyebar ke seluruh Kandawa. Pohon-pohon besar terbakar, asap membumbung tinggi, dan suara mangkutan terdengar panik.
1: Tak pernah kapok-kapoknya Dewa Agni. Untuk apa dia memakan hutan itu? Rasakan ini. Hiya!
0: Langit tiba-tiba gelap. Hujan turun sangat deras, disertai petir menggelegar. Namun, Sang Arjuna sudah janji akan menolong Dewa Agni. Ia langsung membentangkan busurnya dan melepaskan panah-panah membentuk atap di langit, menahan hujan agar tidak menyentuh api.

0: Pohon-pohon tampak bergerak tidak wajar. Muncullah si Raja Ular Raksasa.
1: Manusia, apa yang kau telah lakukan?
2: Aku tidak bermaksud menghancurkan.
1: Diam! Di tempat ini, anak-anak kami lahir. Di tempat ini, kami hidup tanpa pernah mengganggu kalian. Lalu, kalian datang membawa api, membawa kapak, dan menyebutnya tidak menghancurkan.
2: Kami tidak ingin perang, Taksaka. Kami ingin membangun kehidupan.
1: Kehidupan yang kalian bangun dari kematian kami, begitu. Aku tidak tinggal diam. Rasakan ini, manusia-manusia serakah. Hai, rakyatku, bangsa ular, serang mereka, serang mereka.
0: Para ular menyerang dengan bisa beracunnya yang membuat banyak rakyat terluka dan banyak juga meninggal.
3: Taksaka, jika ada yang harus disalahkan, maka salahkanlah aku. Awalnya kami datang bukan untuk menghancurkan, tetapi untuk membangun kehidupan.
1: Lihat, lihat! Kehancuran yang kalian ciptakan. Banyak manusia berkata seperti itu. Tapi apapun, karena keserakahan kalian menghancurkan semuanya.
3: Kami janji akan membuka hutan ini seperlunya dan menghormati hak setiap makhluk hidup yang ada di sini.
1: Kalau kalian ingkar janji, tempat ini tidak akan menerima kalian dan kehancuran yang kalian akan terima seperti yang aku rasakan saat ini.
0: Kemudian Arjuna, Nakula, dan Sadewa membantu menyelamatkan penghuni hutan Kandawa itu dari api. Api mulai padam, Taksaka dan pasukan ularnya menghilang. Rakyat yang terkena racun ular kembali sadarkan diri. Hari demi hari, hutan mulai dibuka dan sebagian besar masih lestari. Satu persatu bibit pohon ditanam. Seiring waktu, dari hutan Kandawa lahirlah sebuah kerajaan besar dinamakan Kerajaan Indraprastha. Kerajaan yang dibangun dengan kesadaran alam, di mana manusia dan alam hidup berdampingan.

Wahai rakyatku semuanya, bahwa bumi bukan untuk dikuasai, namun untuk dijaga. Ingat itu.

0: pendengar, tahukah Anda bahwa lingkungan yang kotor bisa meningkatkan risiko stunting pada anak?
1: Betul sekali. Sampah berserakan, air kotor, dan sanitasi buruk membuat anak mudah terserang diare dan infeksi. Jika itu terjadi terus-menerus, penyerapan gizinya terganggu.
0: Akibatnya, pertumbuhan dan perkembangan anak bisa terhambat. Itulah yang disebut stunting.
1: Tapi, kabar baiknya, stunting bisa dicegah mulai dari hal sederhana di sekitar rumah.
0: Mulai dari memilah sampah, membersihkan selokan, dan memastikan air minum keluarga selalu higienis.
1: Ciptakan lingkungan bersih, sehat, dan layak untuk tumbuh kembang anak, karena masa depan mereka berawal dari rumah.
0: Ayo cegah stunting!

Kakak dan Rai, bagi Anda yang suka dengan lagu-lagu keroncong, santai malam Anda akan kami temani dengan irama keroncong dari komunitas keroncong dalam acara Lenggang Maju. Dengarkan acara Lenggang Maju hari Minggu terakhir setiap bulan pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, program 4 Budaya RRI Denpasar.

0: Aksara Bali. Aksara Bali sejak Oktober 2018 lalu wajib dipakai di kantor pemerintahan dan swasta di Provinsi Bali. Aksara Bali tidak dapat dilepaskan dari perkembangan aksara di negara India. Dalam kebudayaan India, dikenal ada aksara tertua yang disebut Kharosthi, yang berkembang menjadi aksara Dewanagari dan aksara Pallawa. Kedua aksara ini masuk ke Nusantara sejalan dengan perkembangan agama Hindu dan Buddha. Di Nusantara, kedua aksara ini bertransformasi dalam bentuk aksara Kawi, yang kemudian berkembang menjadi aksara Bali.
1: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Inggi, pemirsa Rekalarai, sahabat budaya, sani kantun iring di tiang sekian ring perompat suara budaya Bali. Iwawu, drama legenda Drue, janji untuk bumi, inggi, sampun mengudara, taler, temang, kekali temang, sampun aturan di tiang, ring wengi kadi mangkin, inggi, demogi presiden menghibur, pemirsa sarang sami, inggi. Ring rahina sukro puniki, di tiang. Jagi pacang iring rekalan rai ngantos gala ditang puput bertugas ring gala jam 11 aja bos nggih. Sangre titiang ring lain telepon 223361. Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu Patet.
0: Nggih.
1: Ya man pertama.
0: Nih nembe niki polih ka pertama niki.
1: Nyoto menyago signal. Sudah mudah ada megepuk niki.
0: Nggih. Gak terlalu dulu ya pasti kau nengki Rahayu.
1: Rahayu, Rahayu betik.
0: Ngelantur.
1: Seger. Cuaca adem. Adem. Panas ten, dingin ten.
0: Ini patut niki makanten sarang almarhum Pak Pasak nge.
1: Ya. Beten jak terang mau gamel ini.
0: Nge.
1: Pak Pasak Sucipto.
0: Nge, dia anak sering rikol talar.
1: Oke, dan nge. Nge. Tapi yang malu nung suwe dikit.
0: Okey,
1: entah. Orang buat agak suwe kok jadi. Kembali malu wayang kerang aja dikit.
0: Okey, entah ngengiring berluat nge.
1: Si jero dalang.
0: Jero dalang.
1: Jang, jero dalang pun mesti dan kari mungkin penutup macam
0: yang. Ingin ampun. Tapi wastana nak angkian banyileh kan.
1: Si dan wastana nak. Muda aja benda energi kira-kira ben polos ni.
0: Nge. Polos ben lucu kena.
1: Eh sering benda yang menggambar lagi jadi dan kan gue seorang tengah kang kenang lagi. Iya banyak.
0: Inge.
1: Eh benten. Sering rikau dulu ni ben.
0: Inge sering rikau sarang-sarang menggambar taler.
1: Oh benten. Inge. Kenapa yang mengenai pemargi?
0: Inge pemargi dulu.
1: Rago dan kena berpindah
0: energi. Patut tetap. Inge.
1: Panjang ke semua.
0: Inge mangde panjang yuso dan tetap berkarma yang baik.
1: Karma
0: inge.
1: Kenten gimana? Tapi keadaan penilaian ada dan keni.
0: Nah patut. Yang penting sudah berjalan di rel yang bagus kenten.
1: Inge. Kenten patut pandan.
0: Inge.
1: Dulus. Lihat kenten ketap begi. Nah kemangan siapa?
0: Inge dulus.
1: Kak semangnya Gus Jody.
0: Sane.
1: Sane gede kembung lupa lu ada panglucu lagi.
0: Gede kembung, eh.
1: Eh, patut. Ini kan, banyak kembung-kembung maling.
0: Inge, suk semua patut, inge.
1: Mudah-mudahan dengun kan. Suk semua galak katur mawali.
0: Inge.
1: Om, santi.
0: Inge, suk semua sama Tuhan di tiang ring celuk. Bapak Ketut Murdayo nggih sampun dados penelpon ka pertama ring wingi kadhi mangkin nggih demugi kena rayu semeton ditiang ring celuk maka sami nggih mewali sangra ditiang ring lain telepon 223361 durus Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu Raja Muni
0: nggih
1: kenapa ngatrem itu
0: ngatre kena ngangin iki malih nggih.
1: Ini ngaliran
0: ini
1: gimana gitu. Oh ngaliran. Ini udah ngasih
0: kuat. Iya. Oh, utan ngangin saking celuk niki.
1: Oh, iya ngangin ini pun. Ngangin celuk kuat.
0: Iya. Pun api gatro niki beli ruis kane.
1: Iya, gatro ni asung kano segar kencang tapi kau mau bokal.
0: Iya.
1: Asalnya tumben niki udah ngeranjing gitu gitu.
0: Biasanya cek kalah mantan sarang nini-nini udah-udah kintan.
1: Iya, kintan boleh langsung lebih sir ke depan.
0: Iya,
1: Mungkin minat bulan kedangnya sarang Ketut Murdayo udah. Ngerasan teman pun.
0: Durus temannya
1: nih. Temannya nih, saking Ayu Lasmini, Tiang Nemo Gedi.
0: Tiang Nemo Gedi.
1: Iya. Nih menikah temanten itu kecil temannya mana kan?
0: Inge kantun rerahan.
1: Kantun.
0: Nih
1: menikah temanten itu.
0: Inge suk semua beli.
1: Nih suk semua untuk galah dia mendarat om santi.
0: Inge suk semua niki sama tuan di tiang ring celuk ring Sukawati niki inge beli ruis kane niki sampun nyarangi sementara kelarai ring wengi kade mangkin. Sanggara di tiang malah siki dumun ring lain telpon 223361. Inge Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu Raja Mangit.
0: Inge malaib niki ngaleran ngauhan niki malih.
1: Ngauhan selamat datang.
0: Punapi gatro pekak mangku?
1: Oh, sehat.
0: Mungkin lantur.
1: Lantur tuh nyanyi aja ngana-ngana. Apa berteman api gatro nih, Dik?
0: Nah, pilih siki-siki nih, Ki.
1: Teman itu nana tuh.
0: Durus temannya, ne?
1: Ayu Laksmi, rindu.
0: Ayu Laksmi.
1: Rindan.
0: Tiang rindu, nge.
1: Nge. Nggih. Dudat nasi metan sami niki macam menapi bebe ngeteng kari pebanun bingat ya. Nah, ngi sami semetan na betul.
0: Inge.
1: Kajang layu maju bos di budal betul.
0: Inge patut nih.
1: Waspada nih margi mana selamat.
0: Semua nge.
1: Kecunduk sarang keluarga.
0: Pastikan.
1: Galah yang putra.
0: Inge.
1: Om Santi Santi.
0: Inge suk semua mewali niki pekak mangku sudani ringo widangan silemadag tabanan nge sampun munggah nyarangin sementara kelarai ring wengi kadi mangkin nge demungi kena rayu sementara ditiang ring silemadag niki nge pemirsa sarang samir akala rai duaning sampun nge tiga penelpon duwe sampun mungah ring wengi kadi mangkin nge ring ditiang mesanakan pasti kau malah jebos muali jagi pacang sangra ditiang ring lain telpon 223361 taler sana sampun bergabung ring pia WhatsApp duwe niki mohon bersabar dumun pasti kau malah jebos jagi pacang konek ditiang gatro tur salam duwe ne durus dumun piar sayang temang sana sampun saya gayang ditiang saking Gus Jody gede kembung.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ingin pemirsa rekalarai, sahabat budaya, senek antoni ring tiam sekian ring program 4 Radio Republik Indonesia dan Pasar. Wawu sampun nge, tigang tebang, sampun naturun di tiang nika, demogi presiden menghibur ring wungi kade mangkin nge. Dua ini galah di tiang kosak niki ring palatan senek kaping ke pertama niki sangat di tiang mewali, ring lain telpon 223361. Dulu sepun pemirsa rekalarai, senek sampun sayaga, iring di tiang ring lain telpon niki. Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu.
0: Ingih, Pak Yan.
1: Kena niki litet.
0: Ingih, kena. Pak Yan pun apa niki?
1: Astenggara kena tiang kali kantor niki.
0: Ingih, pun apa? Akeh niki. Aduh,
1: ingih. Niki bulan Juli Agustus niki ya.
0: Ingih, sampun musim kena ingih.
1: Nggih, aben enten masal dalam angin
0: ini. Nggih, kena bulan ruwe sampun kita.
1: Alit-alit mantan niki.
0: Nggih.
1: Niki pat dua sira ya niki nggih.
0: Sira nyarang ini ke.
1: Rewes ken napi. Pagato kidek ne
0: ulit. Nggih, durus.
1: Nggih, niki majang ring bukmat, Pak Mat yang ring itah rayun kita. Wek kangka dalar kak jatop kak pedas siramangku sudani wahegi tiang mas windi wenten kak dau kak sedase gombiang seri buat adi sidi mare patut mancung wek enang bayuk tuban wek kbb buat jerman kak tiara rewiskin dan dalam niki bu petok keboiwe tu dewek buat jero kedai senar suci gombiang yoga buat nonik buat kasem wentan jero susi dewa biang kirana buat lodro naik bu lodro nostalgia
0: ingi
1: kak angga dalar pak dekarjo pak de gunawan pak de polos jaya patut murdaya patut wirke Pak Eka Plage, Kak Eka Mambal, Gek Mas yang Bu Swastini, Bu Sinta, ini Janura, Bu Jero Gres Duning, Bu Nina Kuo Mok Leseka, Sateng Dalang Nge, Sireo yang Niki Nge, Mailin Dalang Nge Niki Nge, Mbah Indira Bu Perang Nge, naik-naik Niki Munggah, Rosagia, Nggih jutar sarang sami sampun bitet.
0: Nggih suksemo niki Pak Yan Arbong nggih sampun. Nggih
1: suksemo mugi ya mulai puas sedo munggah.
0: Nggih sarange ning sesi nostalgia.
1: Titi yang mau pamit Om Santi Santi Santi Om.
0: Nggih suksemo niki Pak Yan Arbong nggih ring widangan kapal niki sampun munggah nyarangin setor kelarai tur sampun megatre ring pamirsa druwene sarang sami niki. Inge pemirsa rekalarai dua ninggalah di tiang sampun nepat niki inge ring palatan sanai kaping ke pertama pun niki pasti kau malah jebos jagi pacang sangra di tiang mewali mali ring palatan sanai kaping kali sesi bernostalgia ngantos galah di tiang puput ring galah jam solas wengi rekalarai pemirsa sarang sami sampunan metila ring frekuensi kesayang duwe 106,4 MHz perempat RRI dan pasar durus temun biasa yang sanai jagi pacang lintang.
2: Sahabat budaya, akhir pekan Anda akan ditemani dengan hiburan diselingi tembang dengan iringan musik tradisional yang memberikan tuntunan moral bagi masyarakat Bali.
3: Kanten miarse yang mirengang kadi pemargir kering studio wantah ngemargiang ingih punike acara taman penasaran kalah kadimakin bentan sawidra menika sami bentan naoman jero we
4: ditiang
3: niki mbok tiange
5: saking kan sidang meklu metimpu
3: tanjung
2: taman penasar hadir temani ruang dengar Anda setiap hari Sabtu pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz program 4 budaya RRI Denpasar.
6: RRI Denpasar, suara budaya Bali.
7: Suara budaya Bali.

0: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: Gek, cantik. Kan sudah ibu kasih tahu, kalau buang air kecil, air besar harus di WC. Tapi ingat, buang air kecil jangan di lantai, biasakan di kloset.
1: Iya, itu benar. Supaya lingkungan kamar kecil kita sehat, bersih, dan tidak berbau. Ngerti nggak?
2: Oh, begitu, Pak.
3: Tunggu apa lagi? Mari dari sekarang kita didik anak-anak kita untuk menjaga lingkungan kamar mandi dan WC. Karena lingkungan kamar mandi dan WC mencerminkan kepribadian penghuninya.

0: Adapun barungannya terdiri dari gong 2 buah yang masing-masing terdiri dari 4 bilah, kempul 2 buah terdiri dari 4 bilah, pandam 1 buah, petudus 1 buah, nyong-nyong alit 1 buah, nyong-nyong ageng 1 buah. Dan jika dimainkan bersama-sama sesuai dengan fungsinya masing-masing akan menimbulkan suara yang sangat merdu. Bahan dari gamelan ini tidak menggunakan kerawangan atau kuningan seperti halnya gamelan lain yang ada di Bali, namun bahannya terbuat dari besi. Karena keindahan dan kemerduan suaranya, sekarang gamelan selonding berkembang sangat pesat dan biasanya berfungsi untuk mengiringi upacara keagamaan yang ada di Bali.
1: RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

0: Inggih pemirsa Rekelarai, sahabat budaya, senekan tunirin di sekian ring program 4 Radio Republik Indonesia dan Pasar nggih. Nah, ring palatan seneka pengkali diki di tiang pasika jagi pacang nyangre malih ring lain telepon 223361 ring sesi bernostalgia druine wawu. Temang Nusantara duwe sampun kali haturun di tiang nggih, dumugi presiden menghibur ring wungi kadi mangkin. Duaning sampun galah. Mulai jagi pacang sangra di tiang ring lain telepon 223361. Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu.
0: Nah, Pak Yan malih mewali.
1: Inggih tiang malih boleh nyarang. Inggih ring kapal ampun dingin-dingin
0: iki. Sampun nggih taler ring Gianyar taler nih pesisi kali ya taler. Dingin.
1: Tiang kenten nostalgia. Tiang nyomo. Nanya ngigel celulu.
0: Ring di jan iki. Lokasi dhewe.
1: Nggih, Bapak. Kronologis nih tiang ngigel celulu kan kenten iki.
0: Nggih.
1: Awit nih niku tiang mekaryo ring jero niki. Bos yang nak penari ngajin di SMP kenten ya. Ragane belajar hari ini yang ngegal celulu kenten ya. Nanging tenten uruk nih itu.
0: Mungkin
1: boleh uruk sambil yang waktu anu mengasuh di sekolah nih kok. Mereka yang pun dengan semua karya ngegal ragane nih yang nulis-nulis mantan ngegal agam celulu ini sekan kengken perjalanannya kengken kenten dia ngajin sambil dia megai sambil nulis sambil megai kenten abin ada abin telurnya malih yang hari ini masih nikah ini kenten perjalanannya agamnya kengken takah di dulu lah kengken nak nak agak bencong-bencong kan kocapnya ah kengken pas kengken pas nih kok ada alang ring dalam kengken ane jumpal tiang ane bobiso saingannya nah ada alangan kengken ah udah ujak yang makanya angin nih ketut nak si mana anak yang alangan sengidang kan, tanda pes jauh makan siap yang itu orang ngaya kalau menghadapi semua tuan akeh kan kita
0: ni,
1: lain gambar lain tiang tanda orang kepenet nak masih celuk menet ya ni kata, ni ya aja, ni tiang kan ya, dah lah bin pitung dino kan kita ni,
0: ni cak lagas,
1: lagas tiang kan, kan eh ya urut nanti yang pisan tu kaitan ya nesekan kaitan nanah mau nyandar urut nesekan yang kaitan boleh dia muruk penau tu itu boleh dia muruk penau nengko perjalanan agam

0: Nghe
1: à, vẻ đẹp nè, và cái còn nén nó cho cô chạp
0: nghe
1: nó cho cô chạp này có ông phân nà nó bật đệ như này có một tên sân tên à nốt đó à giả là nó cắn giật sinh mua nào mà nghe nè có cái tên thì phân mà nó có ngại nha
0: sẵn phân là riha cái tên
1: nghe riha phê giật độc đà sát thì ăn rồi và buồn con mi xin mà chả nó ra dạo bồn ra anh ấy gần này có bồn ra nè à tu Gustopo sao đang gọi lẽ
0: Gustopo gọi lẽ
1: nghe này có một bồn dạng thân con nào dạo ra ra nên đi một vài giờ dạng thân vì sao mà xin em kèm kèm kèm để má lâu kèm đủ đi à xin té này có bồ bò sẽ chẳng mà nhà sao à và kèm thân một cọ này giờ là gạt cái bà vú kiểm tra này thì à một kiểm tra một một tập quan ông buồn rẻ xong ạ kinh kinh cái mà dập đi tới ngã tan ra này thì các bạn nào ăn thì chẳng một tập quan tránh biết đâu vậy chân đang nghe cái gì anh chứ bà vú vô sinh luôn mà nó
0: nghe nghe nghe ông phun grogi
1: nghe kiểm tra này một vài đi xem chẳng một tập quan ông bố đâu cái gì à tôi có sự cái rằng là à tiếng bây giờ boss của napi tôi ăn nói đi chơi luôn mà chán đâu thì à đi cái này napi tiếng pasu này cái quan trọng nhất lâu lâu tiếng pasu xin cái rằng
0: cái
1: à đa gì cái này pasu thì buồn ngọt tang của mấy cô blog cái cái có cái đang mà chán nó đấy mà già nghe rằng là mà già gấu tàu cái giờ mà giờ phong lan là đi phẳng luôn những cái là đang đi tu cái đang này thì á ada di tu yang sing mesti sekano ni ko tak boleh yang video sing ke mata kan celeng mata gan nan gitu eh kalau kalau pasau ni ko kalau di menak madage ngelamar ya tiang itu culu bagian dan culu ngelamar ko pe pelagas tiang kan ingat-ingat tiang ni orang ni ko pun ya anginnya au masih mau tapal sangat ngawang gitu. Praga ampun ngelembar mijap di ngereh ini kau malih yang urun pesu kentan. Heeh. Ngurus nak kentan au yo di bonres nak kau. Pe di bonres nak kau pun cak ajin ni tiang kan bonres ah. Munyi celulu mata nu munyi nyalu banyak yang ngaram kentan. Tang sing nung muiin ni rago, kentan jang di kalang lah. Yang rutuk gua sing, ayo akat nge, yang culu apa orang nge? Culu ada orang orang nge.
0: Nge ni kau pindah ke, tapi pasalnya pengalaman kentan nge.
1: Nge ni kau pun, kane kali pertama itu, rutuk sebayu atur ngayah nah. Si tau masih mau jalan, kawang yang malu tu kentan jalan.
0: Nge, nak pertama kan kentan.
1: Inge, niko mandat ya betul pengalaman yang mungkin nah, ampun jasaan mu tanah pasih yang nyatur ngayah.
0: Ampun mu tanah pasih pun biasa, gitu. Inge,
1: ampun sama lihat musim nutup.
0: Inge, niko kan siro mantan asal ampun pertama nyelap ngkalang pasiko niko jak ngerudug gitu jak.
1: Inge,
0: aso jak encah nih ben yang kal pesu mungkin.
1: Inge, yang ingat nggambal lang, yang penonton dan yang.
0: Ampun, tapi wasane. Pengalaman niko kan pindah ke guru niko ni pertama.
1: Inge, niko ampun.
0: Inge, sok semua bayan, inge.
1: Inge, sok semua wajan salah. Boleh kita dah usang nyolek wajan.
0: Inge, salam.
1: Inge, bu mar atau pak mar inge, sahayu. Sudah sedang sama wajan.
0: Inge,
1: santi.
0: Inge, sok semua pak Yan Arbong inge, sampun bernostalgia. Ini pengalaman dulu pertama ngayah ke utawi. Nah, bisa dibilang lagi pertama nyelapan kalang mulok enten ya nerugtug nih ke kewantan yenten mendasar ban lagas nenten jagi pacang uning iraga benah sarang pelih nih ke ring kalang nih kita. Inge suk semua semua tuan-tuan sana sambung bergabung ring pia WhatsApp 4 RRI Denpasar wentan Ibu Janura ring widangan Bangli niki nge menapa durung makolam niki rahajang wengi betutmu semoga kena rahayu salam buat tante Jerman Ibu Eka BB Mbak Indira Nini Santap Putri Mangis Niang Kirana Jero Cite Jero Sinta Odah Beni Teler nge Odah Weni Pak Wayan Harbo Komang Pandu Pak Eka Mambal nge. Sok semua niki Ibu Janura sampun bergabung ring via WhatsApp duwe. Teler niki wenten De Ole Tukang Prada Uli Darmo Sabe Rajang Olah Soles lan penyiar RRI Rajang Tugas Tunas Tembang Ari Kencana judulnya ne bebas. Nge mulai bos niki Pak De Ole nge yang ning wenten gala pasti kau jadi pacang putaran titiang tembang duwe ne. Durus pamirsa sarang sami sangra titiang ring lain telpon 223361 nge. Inge Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu.
0: Inge.
2: Kenapa gatre?
0: Gatre kena rahayu sarang sira titiang.
2: Yang ini aja sami.
0: Inge radio duen ini.
2: Aja terus sedikit itu aja. Padahal bejoh dan ini ne. Aduh sembang mende aja tegus ne.
0: Inge sampun, lulus terus. Sampun, sampun.
2: Halo.
0: Inge sampun.
2: Ibu ya.
0: Inge.
2: Aduh. Terus.
0: Inge sampun, sampun. Halo.
2: Sampun.
0: Sampun.
2: Aduh. Bilang mana dia aduh.
0: Aduh, Inge.
2: Aduh, kagak
0: banget ya, Cik. Nge, ledangan dulu, ini nge, radio dulu, niki storing, genten nge, mang de, nenten, napi wastane pecah ring udara, niki suara dulu, niki keruang, keruing, genten nge, ledangan jarak, genten sinyal, taler, genten nge, ring pemirsa sarang sami, genten nge. Om Swastiastu.
2: Pantas ya,
0: itu
2: Rajang
0: Wengi. Inge, Rajang Wengi Muwali, Ring Pejaten.
2: Inge, Badut Punapi Gadut.
0: Kena, Rahayu, Nini Punapi, Niki Lesu, Niki.
2: Agar.
0: Inge, udah mungkin lantur, kena, nih.
2: Karo, nih, sepi, cucu, ulang tahun, wow.
0: Ring, Nijan, Niki, acara, Drui.
2: Mau rame-rame aja. Anak-anak.
0: Ring rumah niki napi ring
2: ija.
0: Nggih, Rajang Wanti Warsa putunya ne niki kenten nggih.
2: Ini wau kli masuk ya. Wau kli masuk pun sore, wau pun malam kok. Kenten penapi negatif.
0: Gatra kena nini dados. Durus dumun sarangin bernostalgia.
2: Bernostalgia. Ini bilang
0: onnya
2: kan kenten
0: ini nah, kenten sampun dua radio dua cekruing kenten storingnya nih
2: kenten ya kenten nah, jalan ini jebatnya gerobak lebuk nostalgia ini nu mungkin salah kirap mungkin makuran aja tuh semua
0: ini
2: yang habis sentano tuh, yang habis sentano, dia bu cero ano, cero datang mau tanya,
0: iya pengintan,
2: iya, nih mau tanya, ini mau kita mau belanja, dan cerita nak ngobrol dagang, ini mau kita mau belanja. Ya, gua bagus tuh.
0: Pengintan.
2: Lu nak lanang bagus sih tuh. Aduh, ane besi yang lah tuh. Dagang, ada dagang aja leh ang.
0: Iya pengintan.
2: Bisa do, nah doh tanding gitu. Lu jauh mau kicau mau belanja gitu tuh. Kencan gitu tuh.
0: Nah, pun apa jadi kang ya?
2: Oh, jauh mau kicau mau belanja. Desang ceritanya.
0: Iya.
2: Dia anu dagang jelek atau kau mau kita beli? Dia dagang anu bagus pasti mau kita beli. Ya anu ya tuh malas dendam.
0: Pengintan.
2: Nah ini aku juga bilang ini aja lama pak. itu sirup hijau.
0: Nge, sah, kadi rumun kentan nge.
2: Nge. Setelah mabas, jadi aku kadi nabas, kata tu. Labian-labian di
0: tangan. Nge.
2: Lah.
0: Aduh.
2: Itu, nana-nana lah. Padahal, mukulah nak satu tu. Ane belanja ni itu nak umur nak sangat tak terlihat.
0: Ya pengintan.
2: Tinggi ane itu tu nak saja mudah-mudah. Lu semua kita mau belanja gitu.
0: Nge, tapi mas Tane, yening sampun cinta sama cinta umur ni kok kan tanda dos halangan kinten sebenarnya.
2: Nge, kalau akhirnya lah dasam. Ane muda-muda tu. Ya, lamun cero anan ini esing begitu melinin tu. Nah, agak len anan jalan.
0: Nih,
2: pasti ngerti tu len
0: jalan. Patut. Beda prinsip ni kau kinten. Nah, kita mencari pasang ni kau kan harus satu hati dan satu prinsip kinten ini.
2: Ini ane dagang na ane gilean tu belanja ini. Pokoknya sih, ya aku secara nak hidup tu masih kita
0: sama. Ingin patut. Kalau
2: sih ya apa saja cara sepi tu pun bareng ya pun tiba. Kerja kita
0: pun. Ingin patut nge.
2: Nge, mana makhluk sempat meyaban tak buat KBB tu.
0: Kita nge.
2: Tahun 2009. Bulan kan curah malaikat. Ini nak tahun 2009 bulan 2. Ini Valentin pas ngapain.
0: Kintan nge.
2: Coba ini saja nge. Pokoknya cintia nenek muyo kan. Nangina.
0: Nah Niko sampun pertemuan jodoh sana becik kintan.
2: Iya nah Niko tu yakti ane dagang bagus-bagus tuh. Win cuma kata tu.
0: Yeah, patut.
2: Yeah, aduk Niko pun sado pelang yang kan cenglanya.
0: Yeah.
2: Pokok ngalah kena kediri. Ngalah misal nindung langsung ngomongin tiang. Pun pokok nanti yang mau belanja datang anak jelek. Makelo pergi tu. Kanti tiang lah nak cengik dulu tu nu cengking long kok itu.
0: Oh kantun. Nggih. Nak kenten napi Ustaz? Sakit hati kenten nggih. Pasti ke.
2: Nggih, jek pokokna. Nah, jek yang sing anuk kita mau jalan nyak jalan namun
0: kenyang. Nggih.
2: Itu tuh perjalanan hidup
0: kita. Nggih, patut perjalanan hidup patut di napi Ustaz ne. Disyukuri kan.
2: Nah, yang dia tu pedih pokoknya singlah pokok tiang lah. Itu modelnya. Tapi nak ganti tu jangan asing kan ya bahasa mah. Tapi kita ini tu sangat
0: sangat. Ingin makin naturnya tembang sana becik niki wos nini niki.
2: Usah ulang tahun tu
0: terus. Ingin
2: semua tu.
0: Ingin ini.
2: Mak mulang mua mangkin sama tu anak. Seni senang nyarang bos nostalgia. Ini amburuk banget kirang langkung nostalgia
0: ini. Inge tan pun api. Inge.
2: Ketua nukalan ini.
0: Inge. Suk semua niki Nini Ita. Inge sampun bernostalgia. Nostalgia duwe niki curhat niki sekide pengalaman dukekari bajang truna. Gendan nge. Mencari pasangan hidup. Gendan nge. Nah, mencari pasangan Nika, pastikan Niki harus satu hati dan satu jiwa. Kintan. Masalah umur tidak masalah Nika, nge. Umur hanyalah angka. Kintan. Inge pemirsa rekalanai sahabat budaya, sane kantun tetap setia ring di tiang ring program 4 Radio Republik Indonesia dan pasar ring di tiang mesin mesanakan dumun pemirsa sarang sami. Jagi pacang atur di tiang temang sana sampun saya gayang di tiang. Malih jebos mewali jagi pacang sangat di tiang malih ring lain telpon 223361 jurus. Pemirsa sana sampun bergabung ring via WhatsApp dulu. Malih jebos jagi pacang connect di tiang. Salam tur gatra dulu ini.

meramaikan sore hari Anda dengan lagu-lagu dangdut di acara Pro Dangdut, Dangdut Adalah Kita. Dengarkan acara Pro Dangdut setiap hari pukul 15 sampai 17 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya RRI.

0: Selamat pagi, Bu Agung. Pagi-pagi sudah rapi aja. Wah, Dedek Kairanya ikut juga nih, Bu.
1: Iya, Bu. Tia mau ke Banjar. Kan sekarang waktunya posyandu. Dedek Bagas gak diajak ke posyandu, Bu?
0: Enggak, Bu. Gak penting juga.
1: Kok gak penting sih, Bu? Posyandu itu kan unit pelayanan kesehatan masyarakat yang dikelola masyarakat dengan bantuan tenaga kesehatan. Posyandu ini bertujuan untuk memberikan layanan kesehatan untuk ibu hamil, bayi dan balita, terus mendukung program kesehatan nasional, Bu.
0: Memang pelayanan apa aja yang kita dapatkan di posyandu itu, Bu Gong?
1: Nah, di posyandu tuh kita dapat penyuluhan, terus ada konseling kesehatan untuk ibu dan anak, program imunisasi, membantu anak dan bayi mendapatkan suplemen kesehatan, terus ada peningkatan gizi anak juga, dan membantu untuk memantau tumbuh kembang anak untuk mencegah terjadinya stunting, Bu.
0: Oh, gitu ya, Bu Gong. Oke deh, saya ajak Dedek Bagasnya ke posyandu ya. Kita berangkat bareng ya, Bu Gong.
1: Nah, gitu dong. Jangan ragu ke posyandu demi tumbuh kembang anak yang optimal dan cegah stunting. Ayo, kita ke posyandu.
2: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Inge pemirsa rekalarai, sahabat budayang ye. Sane kantun tetap sadia ring ditiang ring program 4 Radio Republik Indonesia dan Pasar. Kali temang wawu sampun mengudara. Demogi presida menghibur ring wengi kadi mangkin ye. Rekalarai pemirsa sarang sami sang reti tiang malisiki. Sane sampun saya ge ring ditiang ring lain telepon 22336 1. Inge siraya niki meglebog niki nge. Durus. Sang reti tiang malereng lain telepon 22336 1 nge. Inge Om Swastiastu.
1: Swastiastu lah aja Pastor.
0: Inge Aji.
1: Inge Pastor kita.
0: Kunapi gatre.
1: Oke, hari gerap.
0: Nunas informasi cuaca di wereng Ubud niki.
1: Oh. Panas
0: juga. Nggih.
1: Kewatan ngene makan dingin.
0: Panas dingin kenten nggih.
1: Patok kafe iki.
0: Kena rayu.
1: Semoga rayu.
0: Durus aji galah truwe.
1: Galah kemas iki.
0: Ah niki sesi bernostalgia niki aji.
1: Oh, nostalgia.
0: Nggih.
1: Kencang langsung mulai masuk macet, langsung dia kepekan mulai nasi.
0: Gitu.
1: Mulai dibuatnya pun tengah sekarang ni, dia mana tu? Kata akem ken ibu sakasi lah ni, bersakasi ya. Dan yang ini pun sama. Adi mana kacau jangka mereka? Adi kacau bibir ya? Yang mulai nasi lah. Mungkin ni kata mulai nasi pada akem macam kata. Ada yang beli nasi katanya, kemudian kata, kemudian di muka satu minggu di kerumah kendan, tiap masuk dibuka pun konyol, keluar baru dari bosnya boleh masuk, balik yang di muka kendan,
0: tuan cian belajar,
1: ngesan belajar minggu ni tu buat ketua pun, tidak di buat muer,
0: nanti. Inge sok semua aji niki galah drue sampun kosak niki inge.
1: Bupun inge benyang malih.
0: Inge benyangan wawani malih.
1: Inge sok semua waktu.
0: Inge.
1: Om satu.
0: Inge sok semua niki aji uban inge. Rados juru kunci penutup sesi nostalgia drue ring. Wengi kadi mangkin kena inge. Inge pamirsa kelarai sahabat budaya rawih riki dumun ditiang ketut mus jagi pacang iring semeton kelarai maka sami inge duaning ke Bandung untuk gala nenten presiden ditiang ngelanturan acara druene temai wawu sampun makwe atur ditiang demogi presiden menghibur kelarai ring wengi kadi mangkin inge. Nah pastikan di terkalane ditiang iring saking nuni akeh kekirangan ditiang lunas banget ngelungsur Agung Reno Pangampuro. Acara dulu jagi pacang puput dan ditiang antuk para mesanti tur temang puniki pinaku temang penguntat ditiang om santi santi santi om.

0: Aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?

0: Beli wayan. Saya lihat anak beli wayan yang paling kecil tuh tegap banget badannya, no. Lincah lagi. Kasih vitamin apa sih beli?
1: Tidak ada vitamin mahal, Dek. Rahasianya cuma di dapur. Saya dan istri disiplin kasih dia protein hewani sejak bayi.
0: Oh, yang penting kenyang ya beli. Anak saya paling suka dikasih nasi pakai kuah jak lahap sekali.
1: Nah, itu dia yang keliru. Kenyang saja tidak cukup untuk cegah stunting, Dek. Anak-anak butuh telur, ikan, atau daging. Protein hewani itu penting supaya otaknya cerdas dan badannya tinggi. Tidak harus mahal. Pangan lokal kita kan kaya. Ayo manfaatkan kekayaan pangan lokal kita untuk cegah stunting sejak dini.
2: Genggong. Genggong adalah alat musik tradisional.

0: yang unik dalam memainkan alat musik genggong, yaitu dengan teknik ngengkahin sambil menggetarkan bagian pelayahnya di mulut. Meskipun kecil dan sederhana, genggong menghasilkan suara yang khas menyerupai suara engung, jenis hewan amfibi.
1: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

0: Tari rejang yaitu tari tradisional Bali yang memiliki gerakan sederhana dan lemah gemulai. Tarian ini dilakukan secara kelompok atau massal di halaman pura saat berlangsungnya upacara. Tari rejang dapat diiringi dengan gamelan gong kebiar atau gong gede. Tarian tradisional ini dibagi dalam beberapa jenis berdasarkan status sosial penarinya, antara lain tari rejang dehe, yaitu tari rejang yang ditarikan oleh remaja putri. Rejang renteng adalah tari rejang yang ditarikan oleh ibu-ibu atau perempuan yang telah menikah dan dalam pementasannya ditarikan dengan saling memegang selendang. Jenis tari rejang yang lainnya adalah tari rejang onyo pagi, rejang galuh, dan rejang dewa.
1: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Berdoalah sebelum jalan, berhati-hatilah, patuhi rambu-rambu lalu lintas, serta lengkapi kendaraan Anda. Bawalah SIM, STNK, dan KTP. Sopan santunlah di jalan raya. Orang-orang yang Anda sayangi tengah menunggu kehadiran Anda di rumah.
1: Benar. Jangan menelpon atau menerima telpon saat Anda berkendaraan di jalan raya. Apabila Anda lelah, capek, dan mengantuk, lebih baik beristirahat sejenak. Bagi pengendara roda 2, gunakanlah helm SNI.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Aksara Bali. Aksara Bali sejak Oktober 2018 lalu wajib dipakai di kantor pemerintahan dan swasta di Provinsi Bali. Aksara Bali tidak dapat dilepaskan dari perkembangan aksara di negara India. Dalam kebudayaan India, dikenal ada aksara tertua yang disebut Kharosthi, yang berkembang menjadi aksara Dewa Negari dan aksara Pallawa. Kedua aksara ini masuk ke Nusantara sejalan dengan perkembangan agama Hindu dan Buddha. Di Nusantara, kedua aksara ini bertransformasi dalam bentuk aksara Kawi, yang kemudian berkembang menjadi aksara Bali.
4: Kantun kesarang. Rumah RRI Denpasar, suara budaya Bali.
5: Suara budaya Bali.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pro 4 RRI Denpasar, suara budaya Bali.

Di mana saja siaran kami ini dapat Anda ikuti. Sampai di sini, usai sudah tugas kami menemani Anda sepanjang perjumpaan hari ini. Akhirnya dari studio, segenap kerabat kerja Programa 4 Radio Republik Indonesia, Stasiun Denpasar, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan rahmat dan perlindungannya untuk kita semua. Sampai jumpa esok pagi, sekali di udara, tetap di udara, dan merdeka!

Pagi saudara pendengar di seluruh tanah air, dan bahkan di mana saja siaran ini dapat Anda ikuti. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia, Stasiun Denpasar, FM 106,4 MHz, kembali di udara, mengantarkan siaran sepanjang hari ini. Saudara pendengar, selamat berjumpa kembali. Selamat mendengarkan, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Om Swastiastu, Om Ayunamastu, Namo Sidam. Selamat pagi, Rahajeng, Raklan Rai, Dedane Sarang Sami, Sanewangi Yang Titiang. Kacaduk Malih Puniki Ring Ambare, Radio Kesayangan Druini, Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Pamekasnya ini Ring FM 106,4 MHz, Lana M 1206 kHz, Perempat RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Inge sabar api gatres, menton titi yang sarang sami, mogi rakelan rai sami, sama toniki, sani mirengang pro empat, susatias, tata kena rahayu rahajang, nenton pas seganyane kakirangan pun apa pun api. Inge, talar saluir, suderma, swagina rakelan rai, ring rahinu mangkin, margi antar terlap de karya. Rakelan Res menonton titian sarang sami siaran ring pro 4 RRI Denpasar mengudara ngawet ringgala Inuni jam 4 lintang 5 desa 5 menit ya kantos jam Rora Sungi waktu Indonesia Tengah. Pemekasnya nih sani siaran ringgala jam 4 lintang 5 desa 5 menit kantos jam desa Semang wentan sani bertugas gongge Sintia nge sani mangken gongge informasi yang dumun dan acara sani paca kemargian selami gongge Sintia bertugas kantos jam desa Semang Mali Jebol nge. Ringgala jam 5 lintang 15 menit waktu Indonesia Tengah. Pacang gongge Sintia kumandangkan adzan subuh. Majeng ring umat Islam sanementer ring kota Denpasar talar sekitarnya nih. Usan asan subuh wente lantorang acara Rahajeng Bali siaran Surya Puja lan temang-temang Bali Rohani Hindu. Ringgala jam 6 Semang tepatnya nih wente undungan Puja Trisandya majeng ring umat Hindu Sudarma sanementer ring sejebak Bali nge. Ringgala jam 6 lintang usan Puja Trisandya kantos jam sia wente Rahajeng Bali informasi lan temang-temang Bali nika kesempatan manjang kesempatan suami agen meblik bag sarang gongge Sintia ring ambarange. Toringgala jam sia kantos jam desa wentan Hajeng Bali pabelibagan komunitas kasarangin jero gede mekel madi sukada kantos jam desa Semang ya. Ringgala jam 7 jam kutus lan jam sia Semang wentan berita berbahasa Indonesia. Tur puniki nenten mantah ring radio kemantan kantannya rakelan rai santukan ring HP ke download puniki aplikasi RRI digital taler streaming kantannya sampun dados di download ring Play Store utawi App Store pirengang RRI Denpasar. Rekalan res menonton titian sarang sami ke atur temang dumun mungkah ring samang nemangkin wenten Rai Penny nih untuk balik kita mengabdi.

0: merupakan tradisi yang dilaksanakan di Desa Ngis, Manggis, Karangasem. Acara ini dilaksanakan sebagai rangkaian dari usaha pepusa di Desa Ngis. Dua orang gadis kecil yang masih suci dan belum menstruasi akan dirias. Mereka menggunakan gelungan janur dan mereka berdua akan menari di tengah pura. Tradisi ini merupakan tradisi sakral yang ada di Desa Ngis.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali. Suara Budaya Bali.
3: Ya, Rakyat Rai masih di perempat RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Tepat di pukul 5 lewat 15 menit waktu Indonesia Tengah, saatnya Gongge Sintia kumandangkan adzan subuh bagi Anda beragama Islam yang berada di kota Denpasar dan juga sekitarnya.
4: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Ingin akan rai kantun nyerengin gongge Cynthia Ring Perempat RRI dan Pasar Suara Budaya Bali. Selamat menjalankan azan subuh bagi Anda beragama Islam yang berada di Kota Denpasar dan juga sekitarnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kita kesehatan secara lahir dan batin dan selalu diberkati setiap langkahnya. Amin amin amin ya robbal alamin. Ingin akan rai selanternya nih nyerengin ring acara Rahajeng Bali siaran Surya Puja. Yang bilang mirangang ring acara siaran Surya Puja nikmati waktu ring pagi hari mangkin nggih raklan rai secangkir kopi secangkir teh elingan puniki sanganan khas Bali nggih taler sampun boleh mapupul sareng keluarga tercinta elingan bersyukur nggih niki bantangnya neng mau sang ring acara siaran Surya Puja nganinin indeks seteguk teh hijau seteguk kebijaksanaan hidup dalam perspektif Hindu kesaringan arawakyo wenten twin Jayantari sapunapi daging siaran Surya Puja malah jebol sarang-sarang pirangan sedurung malah jebol pirangan ring acara siaran Surya Puja durus dumun pirangan sana jagil ngintarik arse talar kain pamiar sesami.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id.

0: Wayang bisa dikatakan semacam sandiwara yang terdapat di beberapa daerah Indonesia, terutama di Jawa dan Bali. Ada beberapa jenis wayang, seperti wayang kulit, merupakan boneka-boneka yang dibuat dari kulit atau yang disebut ringgit dan dimainkan oleh seorang dalang. Dalam pementasannya, memakai suatu lampu atau blencong, maka terlihatlah bayangan dari wayang-wayang yang dimainkan itu pada tabir atau kelir yang dipergunakan. Wayang semacam ini terdapat di Jawa dan Bali.
1: RO4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

Om Swastiastu. Om Oigenam Astu Namasidam. Selamat berjumpa kembali kepada semeton pendengar setia RRI Radio Republik Indonesia dimanapun semeton berada. Bagaimana kabarnya hari ini? Astungkara selalu baik, sehat dan rahayu, serta semoga setiap awal kita di hari ini menyapa kita dengan

0: hati yang lebih tenang, dan juga langkah yang lebih ringan. Nah, kalau misalnya saat ini semeton pendengar atau sobat pendengar sedang menikmati secangkir kopi mungkin, atau mungkin secangkir teh, atau juga mungkin sedang bersiap beraktivitas, atau mungkin sedang rehat, semoga obrolan kita selama beberapa menit ke depan bisa menjadi teman yang menghangatkan hati. Karena hari ini kita tidak akan membahas sesuatu yang rumit, melainkan sebuah cerita sederhana yang mungkin pernah kita rasakan bersama. Cerita tentang hidup yang ternyata tidak selalu harus manis agar tetap layak untuk disyukuri. Oh ya sobat pendengar RRI, beberapa hari terakhir media sosial ramai sekali membicarakan dan juga mengumandangkan lagu terbaru dari Tulus yang berjudul Teh Hijau. Saya yakin para pendengar sekalian tidak asing lagi dengan lagu ini, yang dimana lagu ini sangat enak didengar ya. Benar-benar memiliki arti dan juga lirik yang sangat bermakna. Judulnya juga sederhana, bahkan mungkin terdengar biasa saja. Mungkin ada yang sempat bertanya dalam hati, kenapa ya judulnya harus teh hijau? Kenapa bukan kopi yang identik dengan semangat, atau enggak coklat deh yang identik dengan rasa manis gitu. Tapi sebenarnya dari judul teh hijau ini, di sanalah letak keindahannya sebenarnya. Dimana sesuai dengan yang saya baca, bahwa teh hijau ini ternyata dipilih karena teh hijau itu mengingatkan kita bahwa sesuatu yang tidak selalu manis pun tetap bisa memberikan ketenangan, manfaat, bahkan menjadi teman di saat kita sedang banyak pikiran. Nah, kalau diperhatikan, teh hijau memang punya karakter yang unik. Rasanya itu tidak langsung akrab di lidah semua orang. Ada sedikit pahit, sedikit sepet-sepetnya, bahkan bagi sebagian orang terasa hambar saat pertama kali diminum. Tapi semakin sering dinikmati, semakin terasa kehangatan dan juga ketenangannya. Kalau dipikir-pikir, bukankah hidup kita juga sering seperti itu? Ada banyak sekali pengalaman yang awalnya memang terasa berat, tapi beberapa tahun kemudian justru kita syukuri karena telah membentuk diri kita menjadi pribadi yang lebih kuat. Nah, dari lagu Teh Hijau ini banyak sekali dimaknai sebagai ajakan untuk menerima hidup apa adanya. Bahwa tidak semua perjalanan harus berjalan sesuai dengan rencana, dan juga tidak semua rasa pahit harus selalu dihindari. Ada kalanya kita perlu berhenti sejenak, menghela nafas, lalu menerima bahwa kehidupan memang memiliki banyak sekali warna. Justru karena ada rasa kecewa, kita belajar menghargai kebahagiaan. Justru karena pernah kehilangan, kita belajar mensyukuri kehadiran orang-orang yang masih bersama kita hari ini. Dan mungkin itulah mengapa lagu ini terasa begitu dekat dengan banyak orang. Sobat pendengar, pernah tidak kita bertanya kepada diri sendiri, kenapa ya kita selalu ingin hidup ini berjalan sempurna dan sesuai rencana? Misalnya nih, ketika masih sekolah, kita ingin cepat-cepat lulus gitu. Pengen banget biar segera meninggalkan masa sekolah ini. Nah, setelah lulus, kita ingin sekali cepat bekerja. Dan ketika sudah bekerja, kita mulai mengejar jabatan, penghasilan, atau pencapaian lebih tinggi. Saat satu keinginan tercapai, muncul lagi keinginan berikutnya. Dan tanpa sadar, kita terus berlari sampai lupa menikmati perjalanannya. Dan akibatnya, sedikit saja hidup tidak sesuai dengan harapan, kita akan merasa semuanya seolah-olah berantakan. Padahal, kalau kita renungkan, tidak ada kehidupan yang benar-benar selalu manis. Semua orang pasti pernah kecewa, gagal, ditolak, kehilangan, atau bahkan lelah. Bedanya, ada yang memilih berhenti karena rasa pahit itu, dan juga ada yang memilih belajar darinya. Sama seperti menikmati teh hijau layaknya lagunya Tulus yang terbaru ini, mungkin memang perlu waktu untuk memahami rasanya, tetapi ketika kita sudah bisa menerimanya, kita akan menyadari bahwa tidak semua rasa pahit itu membawa keburukan. Dan kadang justru dari situlah ketenangan mulai tumbuh. Menariknya, apa yang sedang ramai dibicarakan melalui lagu ini sebenarnya sudah lama diajarkan dalam ajaran agama Hindu, ajaran kita. Ajaran kita tidak pernah mengatakan bahwa hidup akan selalu dipenuhi oleh kebahagiaan. Dan sebaliknya, ajaran kita mengajarkan bahwa suka dan duka adalah dua sahabat yang akan selalu berjalan berdampingan dalam kehidupan manusia. Dalam kehidupan ini, kita mengenal konsep ruwabinede, yaitu adanya dua hal yang tampak berbeda tapi saling melengkapi. Terang membuat kita memahami gelap, begitu pula kesedihan membuat kita mampu menghargai kebahagiaan dengan lebih dalam. Sri Krishna juga dalam cerita Mahabharata yang dituangkan dalam Bhagavad Gita di ayat 2, sloka 14, di sana dijelaskan bahwa rasa senang dan sedih, untung dan rugi akan datang silih berganti seperti panas dan dingin. Artinya, tidak ada keadaan yang benar-benar abadi. Kesedihan yang kita rasakan hari ini suatu saat pasti akan berlalu. Begitu juga kebahagiaan yang sedang kita nikmati hari ini. Hendaknya tidak membuat kita lupa akan diri kita. Jadi sloka ini mengajak kita untuk memiliki hati yang lebih seimbang sehingga kita tidak mudah terombang-ambing oleh keadaan. Coba bayangkan, ketika kita sedang menyeduh teh hijau, air panas memang diperlukan agar aroma dan juga rasa teh keluar dengan baik. Namun, kalau airnya terlalu panas, rasa tehnya justru bisa menjadi terlalu pahit. Dan begitu juga hidup. Tekanan memang seringkali membuat kita bertumbuh. Tetapi jika kita membiarkan emosi menguasai diri, kita justru kehilangan kejernihan dalam melihat persoalan. Dan karena itu, yang paling penting bukan hanya apa yang terjadi dalam hidup kita, tetapi bagaimana cara kita menyikapinya. Semeton pendengar RRI dimanapun berada, mungkin hari ini ada yang sedang mulai pekerjaan dengan penuh semangat, dan juga mungkin ada yang sedang menghadapi masalah keluarga, atau tugas kuliah yang sedang menumpuk, atau usaha yang belum berkembang, atau bahkan hati yang masih belajar pulih dari sebuah kehilangan. Nah, apapun cerita yang sedang sobat pendengar jalani, semoga hari ini kita bisa sama-sama mengingat bahwa hidup memang tidak selalu menyajikan rasa manis, tidak bisa menjanjikan kebahagiaan. Namun, layaknya secangkir teh hijau, setiap pengalaman memiliki cara sendiri untuk menguatkan kita. Nah, setelah ini, mari kita lanjutkan obrolan kita tentang mengapa manusia seringkali begitu sulit menerima kenyataan dan bagaimana ajaran Hindu atau agama Hindu mengajarkan kita menemukan ketenangan di tengah berbagai rasa kehidupan. Sobat pendengar RRI, sebenarnya kalau dipikir-pikir ya, kita semua ini sangat lucu. Misalnya nih, ketika hidup sedang berjalan baik, kita jarang sekali bertanya-tanya, mengapa ya saya atau aku mendapatkan kebahagiaan ini? Dan tetapi, ketika ada satu masalah datang, pertanyaan yang sering justru muncul adalah, kenapa harus aku Tuhan? Kenapa aku harus mendapatkan hal ini Tuhan? Kenapa aku harus merasakan ini Tuhan? Dan rasanya seolah-olah hidup kita itu sedang tidak adil. Merasa yang paling tersakiti di dunia. Padahal, kehidupan itu memang tidak pernah menjanjikan jalan yang selalu mulus. Justru, melalui berbagai pengalaman, kita belajar mengenal siapa diri kita yang sebenarnya. Coba ingat kembali perjalanan hidup sobat pendengar. Mungkin ada hari ketika semuanya terasa berjalan sesuai harapan. Bangun pagi dengan hati yang ringan, pekerjaan selesai dengan baik, keluarga sehat, dan orang-orang yang kita sayangi masih bisa kita peluk. Namun mungkin ada juga yang harinya ketika semua terasa berantakan, rencana berubah, harapan tidak terwujud, bahkan senyum pun terasa begitu berat untuk diberikan oleh kepada dunia. Dan anehnya, kedua jenis hari itu sama-sama menjadi bagian dari kehidupan kita. Dan mungkin sobat pendengar, disitulah letak mengapa judul teh hijau ini terasa begitu indah dalam lagunya Tulus. Teh hijau itu tidak pernah berjanji akan memberikan rasa yang semanis teh dengan banyak gula. Justru, hal tersebut mengajak kita menikmati setiap karakter rasanya apa adanya. Bukankah hidup juga demikian? Kita tidak mungkin hanya ingin menikmati bagian yang manis-manis saja. Ada hari-hari ketika kita tertawa lepas, tapi ada juga hari ketika air mata mengalir tanpa bisa kita tahan. Dan menariknya, jauh sebelum lagu ini hadir, ajaran kita juga sudah mengingatkan bahwa perjalanan manusia memang selalu berada dalam 4 pengalaman kehidupan. Dan saya yakin para pendengar juga sering mendengar, dan mungkin jika ada para pendengar yang belum mendengar, ajaran tersebut adalah suka, duka, lare, dan pati. Gimana? Ada yang pernah mendengarnya tidak? Kalau belum mendengar atau belum tahu, sekarang kita obrolkan bersama, bahas bersama.
1: Wah, ada makanan nih.
2: Eit, cuci tangan dulu, Dek.
1: Ya, mau dong, Ma.
2: Iya, boleh. Tapi adik cuci tangan dulu ya.
1: Kan, adik main di rumah aja, Ma. Nggak keluar kok.
2: Walaupun main di rumah aja, kita harus cuci tangan. Biar nggak ada kuman penyakit yang nempel di tangan. Ntar ikutan kemakan deh.
1: Oke, siap, Ma.
2: Nah, adik kan udah cuci tangan. Sekarang baru boleh makan.
3: Ayo, lakukan gerakan hidup bersih dan sehat dengan mencuci tangan sebelum makan. FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

keempatnya ini bukan sesuatu yang harus ditolak, melainkan sesuatu yang harus dipahami sebagai bagian dari perjalanan setiap jiwa kita. Coba kita bayangkan sebentar, kalau hidup ini hanya berisi kebahagiaan, mungkin kita tidak akan pernah belajar menghargai sebuah pelukan setelah bertengkar. Nah, kalau kita tidak pernah gagal, mungkin kita juga tidak akan pernah tumbuh menjadi pribadi yang tidak mudah sombong. Kalau kita tidak pernah kehilangan, mungkin kita juga tidak akan pernah benar-benar menghargai waktu bersama orang-orang yang kita cintai. Dan ternyata, setiap rasa yang hadir dalam hidup memiliki tugasnya masing-masing. Dan hal tersebut juga sama. Hal tersebut juga sama seperti secangkir teh hijau yang memiliki rasa pahit untuk memberi manfaat bagi tubuh. Pengalaman hidup yang tidak selalu menyenangkan pun seringkali membawa manfaat bagi pertumbuhan batin kita. Nah, dalam ajaran agama Hindu, perjalanan hidup itu sering juga dirangkum dalam ajaran ini, yakni suka duka larpati tadi. Di mana suka adalah saat kita menikmati kebahagiaan, duka adalah ketika hati kita diuji oleh kesedihan. Lara mengingatkan bahwa tubuh maupun batin suatu saat bisa merasakan sakit. Dan pati menjadi pengingat bahwa kehidupan di dunia ini bukanlah sesuatu yang kekal. Dan mengapa ya ajaran ini penting untuk kita cermati? Karena ajaran ini mengajarkan bahwa hidup tidak akan pernah salah ketika menghadirkan berbagai rasa. Yang perlu kita pelajari justru bagaimana menyikapi setiap rasa itu dengan hati yang bijaksana dan juga tenang. Sobat pendengar RRI, kalau kita renungkan lebih dalam, ternyata yang membuat kita menderita seringkali bukan karena keadaan itu sendiri, melainkan karena kita menolak kenyataan yang sedang terjadi. Kita ingin semuanya sesuai dengan rencana kita. Kita ingin orang lain bersikap seperti yang kita harapkan. Dan kita ingin semua doa dijawab sesuai waktu yang kita inginkan. Dan ketika kenyataan tidak berjalan demikian, hati mulai dipenuhi rasa kecewa. Padahal mungkin saja yang perlu diubah itu bukan selalu keadaan di luar diri kita, melainkan cara kita memandang keadaan itu. Dan dalam ajaran agama Hindu juga, dalam cerita Mahabharata yang dituangkan dalam Bhagavad Gita di ayat 2 sloka 47, Sri Krishna mengajarkan, memberikan nasihat kepada Arjuna, yang dimana nasihat itu adalah nasihat yang sangat indah. Dalam sloka tersebut mengajarkan bahwa manusia berhak atas setiap usaha yang dilakukan, tetapi tidak berhak memaksakan apapun hasilnya. Artinya, kita diminta untuk memberikan yang terbaik dalam setiap tindakan kita, tanpa menggantungkan kebahagiaan kita sepenuhnya pada hasil akhirnya. Dan ketika kita memahami ajaran ini, sebenarnya kalau kita benar-benar mencermati, mengimplementasikan dan memaknai, hati kita bisa menjadi lebih ringan. Karena kita bisa menerima, kita tetap berjuang dengan sungguh-sungguh, tetapi tidak membiarkan diri hancur ketika hasilnya itu belum sesuai dengan harapan. Sebab kita percaya bahwa setiap usaha yang dilakukan dengan tulus selalu memiliki makna dan sesuai dengan karma kita. Nah, kalau dihubungkan kembali nih dengan filosofi teh hijau, mungkin hidup ini memang seperti proses menyeduh secangkir teh. Air panas yang dituangkan ke dalam cangkir bisa kita ibaratkan sebagai berbagai pengalaman hidup yang datang silih berganti. Namun, yang menentukan rasa akhirnya sebenarnya bukan hanya airnya, melainkan juga kualitas daun teh yang ada di dalamnya. Nah, begitu juga kehidupan kita. Masalah akan selalu datang dan pergi. Tetapi bagaimana kita menyikapinya itu bergantung pada kualitas hati dan juga pikiran yang kita miliki.
Semakin matang batin seseorang, semakin tenang pula ia menghadapi berbagai rasa kehidupan. Dan karena itu, ajaran agama Hindu selalu menempatkan pikiran sebagai sesuatu yang sangat penting. Pikiran yang dipenuhi kemarahan akan membuat persoalan kecil terasa sangat besar. Dan sebaliknya, pikiran yang tenang mampu melihat jalan keluar di tengah situasi yang sulit. Dan dari pikiran inilah kemudian lahir perkataan dan juga perbuatan kita. Maka ketika kita mampu menjaga pikiran tetap bersih, ucapan menjadi lebih lembut dan tindakan pun bisa lebih bijaksana. Dan inilah tadi makna dari Trikaya Parisude, yaitu menyucikan pikiran, perkataan, dan perbuatan agar hidup menjadi lebih harmonis. Para pendengar setia RRI, Radio Republik Indonesia dimanapun berada, mungkin hari ini ada yang sedang berusaha menerima kenyataan bahwa rencana hidupnya berubah, dan mungkin ada yang masih bingung kesana kemari mencari pekerjaan, dan mungkin juga ada yang sedang berjuang menyelesaikan kuliah, ada yang usahanya belum berkembang, bahkan mungkin ada yang sedang belajar mengikhlaskan seseorang yang tidak lagi berjalan bersama dalam hidupnya. Dan semua rasa itu sangat wajar ya teman-teman, para pendengar. Kita tidak harus berpura-pura kuat setiap saat ya. Kita harus jujur pada diri sendiri. Dan yang terpenting adalah jangan berhenti melangkah dan jangan kehilangan kepercayaan bahwa Tuhan atau Ibu Sang Yudi selalu berjalan bersama kita. Bahkan ketika jalan kita itu terasa sunyi. Seringkali setelah melewati masa-masa yang sulit, barulah kita mampu berkata, untung ya, dulu saya tidak berhenti. Untung ya, dulu aku tidak menyerah. Nah, kalimat-kalimat sederhana seperti itu menunjukkan bahwa waktu seringkali menjadi sahabat terbaik dalam memahami rencana Tuhan. Apa yang dulu kita anggap sebagai kegagalan, ternyata justru membuka jalan yang menuju kesempatan yang lebih baik. Apa yang dulu terasa sebagai kehilangan, ternyata mengajarkan kita tentang arti ketulusan. Dan apa yang dulu terasa sangat pahit, perlahan berubah menjadi kisah yang kita ceritakan sambil tersenyum. Mungkin memang begitulah cara kehidupan mendewasakan kita ya. Maka ketika lagu Teh Hijau ini kita dengarkan, dan juga lagu Teh Hijau ini sebenarnya mengajak kita untuk menikmati hidup apa adanya. Kita sebenarnya juga sedang diingatkan untuk berdamai dengan setiap rasa yang hadir dalam perjalanan ini. Sebab rasa bahagia akan mengajarkan kita bersyukur. Rasa sedih juga akan mengajarkan kita menjadi lebih kuat. Rasa kehilangan mengajarkan kita lebih menghargai waktu. Dan rasa gagal mengajarkan kita untuk bangkit dengan cara yang lebih bijaksana. Dan dalam pandangan Hindu, tidak ada pengalaman yang benar-benar sia-sia apabila mampu kita jadikan sebagai jalan untuk bertumbuh dan semakin dekat dengan ajaran Dharma. Para pendengar setia RRI, Radio Republik Indonesia, dimanapun berada, yang berbahagia, harus berbahagia ya para pendengar. Di hari ini harus dimulai dengan senyum yang mengawali hari atau mulai beraktivitas. Ingat selalu libatkan Om Awigenam Astu ya dalam setiap langkah kita. Para pendengar, mungkin setelah siaran ini berakhir, hidup kita belum berubah. Masalah yang kita hadapi mungkin masih tetap ada. Tugas yang menunggu mungkin masih menumpuk, masih sama banyaknya. Tapi semoga ada satu hal yang berubah, yaitu cara kita memandang kehidupan. Ketika nanti sobat pendengar menikmati secangkir teh mungkin, semoga kita teringat bahwa hidup itu tidak harus selalu manis agar tetap indah. Sebab dalam setiap rasa yang Tuhan hadirkan, selalu ada pelajaran yang sedang mematangkan jiwa kita menjadi pribadi yang lebih bijaksana, lebih kuat, dan lebih penuh syukur. Baik, sekianlah
obrolan kita atau bincang-bincang kita pada hari ini ya sobat pendengar. Semoga dapat bermanfaat. Dan mohon maaf jikalau saya ada salah kata. Saya Igusti Ayu Twin Jayantari, penyuluh agama Hindu pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Badung, undur diri. Terima kasih dan saya akhiri dengan Om Santi.

Ingira Kelentrai, Perempat RRI Denpasar, Suara Budaya Bali, sambil metilar acara siaran Surya Puja, mogi poli manfaat semang dimangkin ya. Senemangkin mata kita kidumun, jadi nyalana pemuspan pejetrisan ya, majari umat Hindu Sudarma, senemeton ring sejebak Bali. Musan pejetrisan ya, lantaran ngonggek male, ring acara Rahajang Bali Truine.

teu prati aksa ukir lan pasir. Ukir pinake wetu ning kare pasir ranglebur sehana ning malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening pra.

jagalah kelestarian bumi dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu.

Mas menados manusia wantah digelis sekadi kilatan tatit turmaning sukil pisan kepolehan anduk punike kepatet angin galahai puniki sebecik-becik nyane margiang parilaksana sane becik sane preside megatang sekancan kesengsaran. Sarang-sarang ulangan pikayun muncarang puja Trisandya.

Парусах по реке.

0: aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?

tradisi nyekjak api. Di Desa Adat Punukah Kaje, Kecamatan Nusa Penida, Klungkung, Bali, ada sebuah tradisi unik nyekjak api. Nyekjak api berarti menginjak api. Ritual ini juga dikenal dengan nama nyekjak buta. Tradisi itu dilaksanakan sebelum pelaksanaan Nyepi Adat. Prosesi diawali dengan melaksanakan upacara purnama kesanga. Seusai itu, proses dilanjutkan dengan pecaruan pancasate dengan mengaturkan segan agung di perempatan desa. Ritual mecaru dilaksanakan dini hari sekitar pukul 03.00 waktu Indonesia Tengah dan diikuti oleh semua umat. Proses

Walaupun sekilas tampak mirip dengan tradisi perang api di daerah-daerah lain di Bali, tradisi ini memiliki beberapa perbedaan. Dalam tradisi nyekjak api atau menginjak api, para pemuda mengumpulkan danyuk atau daun kelapa yang telah kering, serta bahan-bahan lain untuk disulut. Api yang menyala disebut sangyang api dan digunakan untuk ritual nyekjak api. Tradisi nyekjak api digelar di Jaba Pura Pusa Bali Agung di depan Pura Kepah Agung Desa Adat setempat. Tatkala api berkobar, mereka bergiliran menendang dan melompati kobaran api ini. Para pemuda juga

Inggih, selamat pagi Rakelantrai, Kanton Nyarengin Gongge, Sintia Punikiring Programa Budaya, RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Sampun kemarin yang puja Trisani Renggala jam 6 samang diwawu, nggih. Bajang Rek Umat Hindu Sudarma, Sanewentan yang sejebak Bali, mogi Rakelantrai Sami, Stata Kena Rahayu, dan tar kekirangan pun apapun api. Talal Sudarma ke Margiang, Neng Rahinu Mangken, Astengkara memargi antar Turlap Dekarya. Rakelantrai, sampun selanturnya nih, pirangang wawu, saking beli rai Penny, niki kupu-kupu malam mungkaring acara Rahajang Bali informasi lan tembang-tembang Bali. Ingira kelantrai ring acara Rahajang Bali ngawet ringgala mangkin kantos jam sia sama Mali Jebos nggih informasi lan teman-teman Bali sekadi biasa Mali Jebos gongnya Sintia sapa sanggre ring pesawat telepon 0361223361 WhatsApp 0478789882420 kesarangan puniki berkomentar langsung ring Facebook Programa Budaya RRI Denpasar. Ingira kelantrai topik yang akan kita bahas mengenai tentang kegiatan budaya di masing-masing desa kenten ya. Binap dikira kelantrai sane aktif nyarengin kepengurusan ring desa wonten kegiatan budaya napi kemanten setiap bulan atau setiap minggu atau 6 bulan sekali tergantung kenten ya di masing-masing desa. Giring berbagi niki sarang-sarang kegiatan budaya di desa, hitung-hitung niki perkenalkan budaya nggih ciri khas masing-masing desa untuk membangun negara Indonesia yang kental akan budaya pasti kenyanyi. Sedoro malah jebol sering sesi selanturnya nih gongnya Sintia pacang sapa sanggre raklan rai sana mungkin informasi yang dumun perindikan cuaca ring rai nesan secara pelokutus Juli warse kali tali 6 likor sana mentan ing Kabupaten Jembrana, Kabupaten Badung, Kabupaten Gianyar, Turpuniki, Kabupaten Karangasem, Kabupaten Buleleng, lan Kota Denpasar, niki cerah kentang ya. Selanturnya nih Kabupaten Tabanan diprediksikan hujan sedang, wentan alar Kabupaten Klungkung cerah berawan, lan Kabupaten Bangli berawan kemantan. Ya, nika cuaca diprediksikan ring soang-soang widangan rakalan rai. Sana makan ring studio propat RRI Denpasar, niki kanton gelap gulita, Astengkara, nentan wentan. Tan sabar, tan wentan gulam, kentan ge. Astengkara nalar malejebol sang yang surya niki ge. Menyinari gumi tur dagingnya ne. Inge sane mangken sekali biasa wentan informasi arus lintas seputaran pemekasnya ne rimargi hayam buruk pitung dasa Denpasar. Niki ringgalang mangken terpantau Astengkara lancar niki ge. Nenten wentan macet ge raklan rai udara pun masih terasa segar. Lengok puniki alon-alon ring margi stata jangkep surat mengemudi yeah. Informasi ini perakhiran cuaca sane gongge Sintia kutip saking bmkg.co.id.

0: Bu Bagas. Kenapa bengong aja di teras? Saya lewat sampai gak dilirik loh.
1: Enggak Bu. Saya lagi nemenin Bagas main sambil mikirin itu. Nanti itu mau masak apa ya? Untuk maamnya Bagas itu loh. Kan sudah usia 1 tahun. Maamnya sudah macam-macam sekarang.
0: Masak yang simple aja Bu. Yang penting bergizi. Soalnya jika makanannya kurang bergizi, bisa menyebabkan stunting loh Bu.
1: Stunting? Maksudnya gimana sih Bu?
0: Stunting itu kondisi gagal tumbuh pada anak akibat kekurangan gizi kronis Bu Bagas. Terutama pada 1000 hari pertama kehidupan. Anak yang stunting itu bisa terhambat loh pertumbuhan fisik dan kecerdasannya.
1: Aduh, saya gak mau ah anak saya stunting. Terus gimana kita bisa mencegah stunting itu Bu?
0: Yang pastinya, cegah stunting dengan makanan bergizi seperti buah, sayur, protein, dan lanjutan pemberian ASI sampai usia 2 tahun, Bu.
2: Ayo Bunda, wujudkan generasi sehat dengan makanan bergizi untuk mencegah

Sahabat Budaya, hari Minggu Anda akan kami temani dengan program hiburan drama tari tradisional Bali oleh keluarga kesenian Bali yang memberikan tuntunan moral bagi masyarakat Bali melalui alur ceritanya.

0: Dengarkan Arjen setiap hari Minggu pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz program 4 Budaya RRI Denpasar.
1: RRI Denpasar, suara budaya Bali.

Ingin rekanan Rai 106,4 MHz, LAN AM 1206 KHz, Perompat RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Rekanan Rai menggunakan kacamata hitam, ini seringkali dianggap hanya sebagai pelengkap gaya saat beraktivitas di luar ruangan. Tapi malih, wow, pemekasnya nih ring kota Denpasar diprediksikan cerah kentang ya. Sarai jagi berolahraga, minap niki di seputaran lapangan, nih rekanan Rai terpapar sinar matahari, bisa niki gongge rekomendasikan menggunakan kacamata hitam. Padahal aksesori niki memiliki manfaat penting untuk menjaga kesehatan mata, bukan sekedar pelengkap gaya kemantan nge, terutama ketika beraktivitas di bawah terik sinar matahari nge. Penggunaan kacamata hitam dapat sekali niki membantu rekanan Rai melindungi mata dari paparan sinar ultraviolet sane berlebihan. Atau mina puniki rekanan Rai memang kegiatan di luar ruangan terpapar sinar matahari, menjalankan kegiatan budaya angin kacamata hitam, nasir uning kentan nge. Apakah wentan niki kegiatan budaya di desa masing-masing di bulan Juli mangkin atau yang akan datang nggih rekanan Rai, karena mengingat bulan depan sampun memasuki bulan Agustus nggih, bulan kemerdekaan negara Indonesia. Jadi sampun api kegiatan budaya niki mendukung membangun Indonesia dari desa. Dengar rekanan Rai informasi wau sane gongge Sintia kutip saking RRI.co.id, minap ring semang mangkin kentan nge wau metangi sampun kepupungan mencet-mencet HP, tenang kemantan gongge sampun mungkah ring lain telepon. Dados puniki masuk-masuk rekanan Rai ranjing ring pesawat telepon 0361-223361 membahas tentang kegiatan budaya di desa nge. Sapa sangra ring 0361-223361, ring WhatsApp 4 0878 9882 2420, kesarangan berkomentar langsung ring Facebook Program Budaya RRI Denpasar. Pak Oke Mulyarto, Rahaja Muali, Pak Oke Widangan Padang Samian, sampun nyaringin gongge Sintiang. Yang ini kantan, mesanekan dumun, rekalan rem, malah jebos, gongge sapa sangra mawali.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pro 4 RRI dan Pasar, Suara Budaya, Bali.
4: Inge, selamat pagi Rakelan Rai, kanto nyerengin gongnya Cynthia, ring program budaya RRI dan Pasar. Sampun mungka gongnya, ring lain telpon, wau, sirasane nelpon nih ke ampura terpotong, karena sampun gongnya menein, tapi waestane jingle. Dan bisa dipotong kan, tanya makin mewali gongnya sopo sangre nih kesane jagi nyerengin, Om Swastiastu, acara Rahajeng Bali, selamat pagi.
5: Om Swastiastu, Rajang Semang Gongge Cantik.
4: Rahajeng Muali tuh biang yoga jegek.
5: Suksema jegeknya.
4: Suksema nalar niki sampun nikang gongge jegek.
5: Gatra gongge.
4: Gatra gongge kena tuh biang astungkara kena mungkin.
5: Yang kena matahari sore mungkin.
4: Pantes nge samang-samang boleh berarti akeh waktu niki nge.
5: Niki murid libur gongge.
4: Abai nikmat yang luar biasa niki tuh biang.
5: Nge malah jebot jam 4 lagi nyemput niko sana sampun nama orangnya video. Benyang sarang malah kalerahina sibuk gongge.
4: Nak nguda nika malah kalerahina.
5: Lebon iki sana rawat di tiareng rumah sakit sampun namor.
4: Oke, okay, turut berduka niki tuh biang.
5: Hari semeton.
4: Oke, entah ninggi.
5: Yang makario demun nyanan, tantan suwi libur yang cepat makario, pecat
4: kan. Mimimitan, tan. Ingge sani mungkin ngemosang dumun, ini kegiatan budaya di desa. Kegiatan budaya napi mantan, napi bayasane sane kelaksana yang desa nih, kata biang.
5: Ring di, oke, niki ring banyak di siang, ring desa, waktu siang sarang arisan, sarang nabung mantan.
4: Kegiatan budaya tan wentan, sekadit, napi wastane pertunjukan seni, atau puniki mainan tradisional, kentan setiap bulannya, kentan tuh biang?
5: Merayakan Agustus, wau ring banyak, lomba-lomba, kentan.
4: Lomba-lomba ya. Mantan, kentan.
5: Kentan nyarangin di desa, paling di Banjar mantan.
4: Biasanya di Banjar lomba napi wastanya kegiatan budaya napi mantan minap niki permainan tradisional sekadi napi nika tu biang wentan.
5: Ayan setiap bulan.
4: Tan waktu jagi bulan Agustus tahun lalu niki pengalaman tahun lalu nyarangin Agustusan. Oke.
5: Anak-anak makan kerupuk, lomba. Akeh lomba ngerayain Agustus nih ke.
4: Sane PKK ten nyarengin gala-gala mina fentan pencantokan. Oh nyarengin.
5: Oh dumun anin di dia angin krisur tarik tambang lomba karung. Dumun mungkin ampun agak kirang ibu-ibu niki. Nge, yang dumun juga senang sekali nyarengin nge. Kirpo di desa kawan lomba tarik tambang, lomba karung, galo-galo, lomba karung bisa kalah loncatnya.
4: Aduh, berarti harus ringan awak adumun tuh biang.
5: Ini langsing dia lo karung tuh banyak berjalan.
4: Loncat di tempat ya Nika tuh biang. Aduh. Selain Nika pertunjukan seni tan wentan Rika tuh biang biasanya tuh biang.
5: Seni
4: Sekat runa-truni, minap nike sana yang ngarianin acara nike.
5: Oh nge, lomba nasi kuning, kentan tumpang nike. Ya, terus? Lomba masatu pengalih.
4: Oh, kentan lomba masatu.
5: Salah, salah.
4: Oh, berarti lomba masatu nike PKK, sana nyaringin.
5: PKK nge.
4: Oh.
5: Senang membayas nge, pengalih di tiang boleh nyaringin nge.
4: Nge, dan kenapa pengalaman tuh biang?
5: Makin anak-anak mau santi makin kegiatan.
4: Wenten pelatihan tering banyak ke pesantian tiap bulan tuh miang.
5: Makin deh, ampun namor sana yang latih.
4: Oke, wenten. Dia minap ngerara pelatihan generasi nih ke tuh biang.
5: Niki makin senam sana wenten guru nih senam.
4: Oh senam.
5: Ring di banyar kenten.
4: Oh kenten, aktif berarti nikah nge ring desa ternyata nge wenten kegiatan budaya nge.
5: Kesehatan aktif.
4: Kesehatan budaya wenten. Inggih yen ning kenten suksesna informasinya nih tuh biang. Lurus. Nih mutaki-taki.
5: Bu Nani kapal. Pera mau nggak pera bu EKBB inggih dong nge. Ali jebos budal lo sadar margi, malas sama terahayu. Iti yang ngelanturang niki meresek-resek gemun, mumpung libur.
4: Nge.
5: Iti yang pamit, untuk promos nanti. Epe ya narbon oleh niki.
4: Suk semua Pak ya, nge. Inge sok semua tuh biang yoga sama nyaringin gongnya Cynthia. Inge tetap semangat tuh biang yoga beraktivitas durus mereresik dumun. Inge rekalan rai Ibu Janura Widangan Bangli Rahayu Muali Ibu Jegek. Salam Rahayu buat para pecinta RRI Pro 4. Mogi kena Rahayu. Sok semua Ibu. Nih Ayuna gongnya Rahajang. Dumogi serang sami sata kena nge gongnya Ngemariang Sudarma. Cuaca driki rem-rem gongnya Rahajang tugas. Drike cuaca rem-rem. Drike cuaca kanton rem-rem. Minap niki karena galaha kanton sulit. Tapi niki ampun nampak jam itu biasanya yang penyenter tan mata naing ya tanuning mali jebos minap mali gong informasi yang mali bos nge sana mangken ka atur tembang dumun mesanekan ring palatan kaping kali mewali gong nge sape sanggra tetap pun ikiring program budaya RRI Denpasar suara budaya Bali.

Selamat pagi Raka dan Rai. Pelibatan penyandang disabilitas diharapkan terus dilakukan oleh pemerintah, tidak hanya pada tahap perencanaan, tetapi juga dalam pelaksanaan, pengawasan hingga evaluasi program pembangunan. Hal itu penting agar kebijakan yang dihasilkan benar-benar inklusif dan memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat. Ketua DPD Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia HWDI Provinsi Bali, Niketut Leni Astiti di Denpasar, menilai pelibatan kelompok rentan, khususnya penyandang disabilitas dalam proses pembangunan daerah di Bali masih belum merata. Menurutnya daerah-daerah di luar pusat pembangunan masih menghadapi tantangan dalam memastikan suara penyandang disabilitas terakomodasi dalam penyusunan kebijakan. Leni mengatakan sejumlah wilayah seperti Karangasem, Buleleng, dan Klungkung masih memerlukan perhatian lebih dalam upaya mendorong partisipasi organisasi penyandang disabilitas dalam pembangunan daerah. Menurut Leni, organisasi penyandang disabilitas juga perlu memahami mekanisme penyusunan kebijakan agar dapat menyampaikan aspirasi secara efektif kepada pemerintah. Dengan demikian, kebijakan yang dihasilkan benar-benar mengarus utamakan perspektif disabilitas. Ia mengungkapkan pemerintah sebenarnya telah mulai melibatkan penyandang disabilitas dalam sejumlah forum diskusi dan perencanaan kebijakan. Salah satunya terkait penyusunan kebijakan transportasi yang ramah disabilitas. Namun, hingga kini kebijakan tersebut dinilai belum memberikan manfaat nyata karena implementasinya belum berjalan. Raka dan Rai, demikian Gatra Bali di pagi hari ini bersama Gongga Cynthia dan sampai jumpa.

0: Ingera kalian terakhir program budaya RRI Denpasar kata nyarangin semang nemangin terakhirnya sadis cara plokotus Juli war sekali tali enam likur sarang titian gongge Cynthia acara rahajung Bali palatan kaping kali informasi lan teman-teman Bali topi kota Bantang nganinin indi kegiatan budaya di desa nge tubiang yoga wau dados penelpon ka pertama nge memberikan tambahan informasi di desa utawi banjarnya nge kantun muniki kental dengan kegiatan budaya di desa membangun Indonesia dari desa, kenton tajuknya nih makin ring topik acara Rahajung Bali nih kinge. Rakelan Rai Niki semeton sani nyarengin ring Facebook program budaya RRI Denpasar Wenten Inyoman Mudana Moha Sidekarya nyarengin suksema Bapak Abah Wesa Sampelangan Gianyar Om Swastiastu Mewali Abah Wenten Padi Potugalang nyarengin suksema Niki nge ring lain telpon 0361-223361 sampun mungkah gongge serupun Niki sani nyarengin durus nge Rakelan Rai dan kita membahas sapunapi alasan atau cara kenton nge masyarakat desa niki melestarikan budaya nama leje bos nge sapa sanggra dumun mang denenten ical penelpon tiange om swastiastu rahajeng
1: om swastiastu rahajeng kemang
0: inggih rahajeng mewali ibu
1: sampun wenten on air ujung ge
0: sampun wenten ibu hari sabtu nak selit-selit muka telpon
1: oke jo nak ibu urusin sampah ho usahane nak utang sampah residu mangken
0: oke entan
1: ampun radio dong on uling bisanya ampun uning dong ge siaran
0: nggih sampun nalar gengge uning bu Eka pasti kegalah wau sibuk niki
1: kok sale urus residu hari sabtu sampai jam 7 mulai jam 6 sampai jam 7
0: nggih
1: menten teko terus tadi ngutang nyanan ngawang-ngawang nak kan milu ditu ngutang kenten mendaftar boleh kartu kuning kenten atuh
0: oh niko untuk sampah residu kenten
1: kartu merah kan ada selewat tuh nge
0: napi nike
1: kartu merah menang
0: nge kartu
1: kuning harus siap-siap kenten
0: siap-siap ya ning lampu hijau pun napi
1: lampu hijau
0: los aduh ibu kena bu
1: langsung karet itu yang bocik-bocik mau gigi gak kena salah lagi atas kari kuing-kuing nah
0: ah leti naki deh volumenya
1: niki HP baru
0: oh
1: adaptasi ya, gitu
0: B niki nak nikang HP baru nika agak
1: gue niki benar satu bulan terus kuing-kuing padahal pun cenik pelomo eh
0: oh kentan nge adaptasi di tempat yang baru Bu Eka nge
1: menyesuaikan diri kentan
0: nge talar bos baru nengi siang ta
1: kan bos kentan baru
0: ada.
1: Ingin tapi topiknya tuh.
0: Kegiatan budaya di desa Batu Bulan Pankirang pasti kegiatan budaya Bu Eka.
1: Di tiang Riki yang ring Batu Bulan ring Banyar dumun nge. Kegiatannya setiap hari Sabtu seminggu sekali nyapu sore nepi kakang nge. Sambil naur sampah sana ikut ring desa tiang nak joh ya ring di desa kang yang ring di gang megrup kenten. Wenten kesana jimpitan kenten. Arisan kenten niki kegiatannya setiap minggu sekali niki itu
0: sebulan sekali ten wenten pelatihan api kenten sana menyangkut niko, budaya
1: PKK desa madue ibu kanak lansia PKK desa niko rutin niko wenten kegiatan posyandu bergilir niko Banyare tuh wenten Kutus Banyar niki bergilir Banyare kenten
0: oh iya nih kegiatan budaya di desa mungkin pada hari-hari tertentu sekali Agustusan lomba napi pertunjukan seni kenten Bu Eka?
1: Ada wak niki wenten ulang tahun desa, wenten kegiatan lomba ngai lama, niko sampun memargi niki.
0: Oh, nika sane nyarengin sira PKK. Sira nyane nyarengin.
1: PKK desa nge,
0: oh, PKK
1: yang maju. Dipilih niko dadas ikut lomba ngareanin lama, ikut lomba ngareanin janur niko nepi. Serati-serati Banten niko medui kenten yen niko sampun posyandu tetap memargi Riki. Asalnya Riki ring desa Batu Bulan Kangin satu tahun tiga kali wentan mahasiswa KKN itu.
0: Oke, tan posko ini ring widangan Batu Bulan Banjar Napi Nike.
1: Banjar Niki Dumun waktu isi Nike di Banjar Kenango.
0: Oh Banjar Kenango.
1: Mungkin Universitas Indu udah Bagus Sugriwo. Ring Banjar Mula.
0: Oh, Igusti Bagus Sugriwa dan Pasar, kenten.
1: Igusti, tapi Ida Bagus.
0: Igusti, Nika.
1: Igusti Sugriwa, kenten.
0: Ingi, Igusti Bagus Sugriwa.
1: Nika sampun Ring Banjar Mula, kenten, posnya, kenten. Tapi kegiatan lansia, sarang, senam, kenten, kenten mahasiswa.
0: Tapi, cucun Bu Eka tuh nyarengin sanggar kegiatan budaya reng desa nih, Kak.
1: Napi.
0: Oh, dados tan nih, Kak.
1: Padahal beli nyoman yuyu kangkang kan mau duwe sanggar.
0: Nge.
1: Wenten tiga riki celok kontong mas malisiki. Manik suari malisiki. Tiga wenten reng desa batu bulan kangin tenyak cucu eh.
0: Bi, meliah saja wenten sanggar seni, Driko. Nah,
1: temennya napi main drum tuh.
0: Oh, main kita. Drum. Oh, kegiatan budaya modern nih, Kak, berarti. Nge,
1: kita lengkap. Wenten mejue juga
0: kerap nggih alat musik modern.
1: Gitar kudo kada wenten gitar nak bapakne soalnya demen.
0: Nggih pangtan bes kepaksa pedalam na alit Bu Eka nggih.
1: Nggih ya nampun pun paksa padahal waktu SMP boleh ekstrakurikulerne nabuh. Kok pun sik Pak Nyoman Yuyu Kangkang kadang suwutnya lanjut tan aduh.
0: Oke, tan mungkin karena vakum tan atau timpalnya tan nyarangin tan biasa kan alit kentan.
1: Pun padahal dadong ne megamel demen demen.
0: Tapi mungkin beralih nih ke lintas generasi Bu Eka.
1: Mudah-mudahan niki cucun tiang di Tabanan niki senang mengenang mungkin kedua nih
0: kok. Oke, entah
1: nih. Mengenang mungkin orang tiang lanjut.
0: Lanjut harus didukung nih ke ya nampun kegiatan seni budaya nih. Iya,
1: kentan nampun niki kegiatan. Karena hari Sabtu tiang wakili ibu nih nyampat nampun tiang ketemu PKK ring Banjar aduh.
0: Inge.
1: Nyampat ring Margi nih ke ring uling widangan Lodurung ke sampai Bedajo perbatasan. Ada jalan Banjar ngajan nyapu nih Lod Banjar ngelod dan nyanan menjemput di Banjar kenten tuh.
0: Inge ibu.
1: Kenten Riki ring desa Batu Bulan Kangin nanti. Makanya tiang-tiang mahasiswa, kenapa desa Batu Bulan Kangin sering mendapatkan kunjungan mahasiswa KKN ya? Gede tuh. Kenten tuh.
0: Inge ibu, suksesnya ibu.
1: Kurangnya apa tiang nak joh niki? Pasti Bu Jero Chandra nyolek, Kak Mangku Sedani penglingsir nyolek niko sekato nge. Jero Made Sutirto nyolek niko Yuk Manik Wangi nge. Sekarang sami grup Janbah Mbah Hendiran ini Ita Ibu Jerman makin nanggen galah nge. Suksesnya gengge.
0: Inge. Suksesnya mali Bu Eka.
1: Nomor yang suadar mau niki galah mendung gede tuh.
0: Oh, nalar niki mendung nge. Kau nih Ibu Eka.
1: Mendung gadingnya tuh nge. Mendung gading jaki
0: nge.
1: Nge raja ngemargi yang suadar. Masuk semua Bu pamit. Om Santi om.
0: Nge jakti Bu Eka mendung gading. Santukan mungkin biasanya ring hayam wuruk. Ring gala jam pitu lintang. Ampun pun nyentar mata naik. Mungkin ten-menten. Niki sang yang surya. Minap niki giliran. Kentan nge. Mungkin ke Ichen Dumun. Dingin-dingin manja. Semeng-semeng. Karena niki kan hari libur. Kentan nge cocok. Angin di kasur niki sirap. Sibuknya niki sirap kenten nggih ra kalan rainge tapi tetap beraktivitas nggih kadi gongge mangke beraktivitas sapa sanggra ra kalan rai malih siki penelpon dumun sirap presidesane nyarengin ring acara Rahajeng Bali kegiatan budaya di desa. Kita sharing kenten nggih apakah di desa kanton aktif niki menyelenggarakan kegiatan budaya untuk generasi kita, untuk para lansia nggih PKK Banjar seketruna-truni kenten nggih Klandrai Durus, apakah wenten pertunjukan seni? Karena Niki mengenal masyarakat desa dalam memanifestasikan kebudayaan. Wenten beberapa cara Niki yang dilakukan oleh masyarakat desa kentan nge yang ada di Napi Wastane di Duro Bali kentan nge tepatnya di desa Candi Mulyo untuk merayakan dan melestarikan kebudayaan. Saneka pertama memperkenalkan budaya dilakukan Niki nge Klandrai pertunjukan seni pameran budaya atau festival kebudayaan. Ya ini raga kan ring pemerintah provinsi Bali sampun wentan pun niki nge pesta kesenian Bali sane sampun niki nge ditutup nge rakelan rai ring bulan Juli sane sampun lintang terus pun niki wentan festival Bali Jani. Nah nika juga bisa dikatakan festival kebudayaan tapi dalam konteks modern karena Bali Jani kenten nge rakelan rai nge nika salah satu dari pemerintah provinsi Bali. Ya ini ring desa pemerintah desa Sapunapi kenten nge kembali di desa Candi Mulyo nge cara merayakan atau melestarikan kebudayaan selain memang memperkenalkan kepada orang lain baik di dalam maupun di luar negara. negeri Talar mengikuti tradisi dan juga upacara, mengenalkan kepada generasi muda, mendukung produk lokal, terus puniki mengikuti organisasi budaya. Jadi Rakelan Raya mungkin wentan sane bergabung dengan organisasi budaya lokal atau komunitas seni nge, dapat niki menjadi cara yang paling efektif untuk merayakan kebudayaan melalui organisasi. Rakelan Raya dapat niki nge boleh terlibat dalam kegiatan budaya, pertunjukan seni atau kegiatan sosial sane berkaitan dengan kebudayaan, dan memberikan kesempatan tentunya untuk bertemu pentas kentan nge berinteraksi dengan orang-orang yang memiliki minat yang sama di minat budaya nge. Jadi ini ke beragam cara yang dilakukan di Desa Candi Mulyo. Seperti apa niki ragam cara ring soang-soang desa Rakelan Rai kaitan ngedurus nyarengin ring sesi mangkin Bu Ninda kum nyarengin gongge geser-geser gati gongge sambil tiang masa nge. Suksema Bu Ninda kum sampun menyempatkan walaupun bersibuk-sibuk masa kaitan nge tetap mirengang pro 4 RRI Denpasar. Kak Naira atau sarang monitor nge. Kak Naira titiang cuaca ring lotundo geremang-geremang wa hujan niki mogi sami rahayu sewitra Taler ring hayam muruk minap niki gongge Taler informasikan tetap mendung kentan nge. Tubiang sering widangan kekeran sampun nyarengi demogi sarang sami kena rahayu suksema tubiang sering mangkin ke atur tembang dumun ring acara rahajeng Bali.

0: lah, buang aja di situ. Nanti juga hanyut.
1: Ya, saya nggak bawa tas belanja, Mbak. Plastikin aja lah.
2: Oh, udahlah, tebang aja. Ini lahan cocok dijadiin perumahan.
3: Aduh, udah hitam gini asapnya. Gak apa-apa lah, yang penting masih bisa jalan.
4: Perilaku sehari-hari yang kita anggap biasa mungkin terlihat kecil dan tidak berbahaya. Namun jika dilakukan oleh banyak orang secara terus-menerus, akibatnya akan berdampak besar bagi lingkungan. Kita semua bisa berperan, selamatkan bumi bersama-sama. Jaga kebersihan, kurangi penggunaan plastik, menghemat energi, dan dukung kebijakan ramah lingkungan. Bersama, ciptakan bumi yang hijau dan lestari.

0: online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Ingera Kelantrai, program 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali, Kantun nyarekin ring acara Rahajang Bali. Mewali 0361223361 dadu sepudi ke hari Sabtu sepi-sepi geriang. Samuna sepi-sepi geriang niki semeton titi yang sarang sami, pasti ka akeh niki kegiatan budaya di masing-masing desa, ngiring kita sharing-sharing bareng kantan nggih. Dan tentunya kegiatan budaya sane wentan ring Bali tidak lepas dari upacara adat. Nika juga salah satu kegiatan budaya. Nih, sekali mungkin yang paling ringan dumun sebelum di hari H upacara adat, wenton bersih-bersih desa, wenton medana punia atau sedekah bumi untuk meminta keselamatan dan hasil panen yang baik. Nih, sekali nika contohnya nih. Sira punika sana nyaringin sapa sanggra dumun, Om Swastiastu, selamat pagi.
1: Om Swastiastu, selamat pagi, Gengge.
0: Inggih, selamat pagi, Bu Uban Badung.
1: Inggih, pas.
0: Pak, sampun hafal, sampun uning. Ring dija makin ring budo.
1: Aduh deh, nampun mewali mali, ampun tiang makin ding Jimbaran.
0: Oh, ring Jimbaran.
1: Iya, bantos Nusa Dua Jimbaran.
0: Inge, kena niki Bu Uban?
1: Astung kare.
0: Inge, pasti ke kena. Cuaca pun api Jimbaran makin?
1: Rem nih kede.
0: Oh, patah.
1: Rem niki kari malu-malu bersinar.
0: Oh. Inge minap malah jebos jantah sang yang surya niki nggih.
1: Pau mau siang Bu Eka Bebe nggih.
0: Inge ragane wau sampun.
1: Nyai bangun niki wau tekeling pasar niki.
0: Kenten numbas ulam napi mangken.
1: Aduh napi ya niki kan numbas ulam napi kangean napi ya niki tiang kedot pesu kedek ya panak tiang
0: malam. Oh, kenten malam mingguan niki malam minggu terlalu pagi.
1: Niki ngindang enak bajang jebos.
0: Oh, ken.
1: Ibi nak mau papasan jak bapaknya tiang meriki bapaknya mulai.
0: Oh, mungkin sarang kali mantan ring Jimbaran. Oh,
1: wow, kan. Pas ket di budok. Bu, bu dije nih. Ye, yang bu bapak dije yang nanti. Ye, baju budok ya.
0: Ye. Nge, pisa-pisa dumun wenten kegiatan masing-masing niki nge. Nge. Bu Uban, mungkin mau sang indik ring desa Jimbaran api budok wenten kegiatan budaya niki Bu Uban.
1: Titiang ring budok nge. Titiang ibi ngayahin kenten ampun kan wenten pesantian desa. Nika ampun tiang ngayahin wawu ibi nika karena ring semetonen nge wenten rike misalnya mewaste pura batur wenten jadi wenten karya ibi nak mecaru napi wastane nika ngiring ide resi bujangga sarang ide nak lingsir sekali ibi nika mecaru napi wastan panciklut kenten nge. Nika titiang ayah mekidung sarang pesantian desa nge. Dan ibi enten kegiatan nge. Akhir titiang nak dari sini tiang dari Jimbaran tiang ayahan mulih kenten.
0: Oh, tapi mengikuti ngayah pesantian yang pura-pura yang desa adat rike harus mengikuti pelatihan atau grup dumun Bu Uban atau ngayah spontan langsung kenten.
1: Yang titiang nak tenan melatih
0: tuh. Oh, berarti langsung di hari nikah nggih nyarangin langsung masuk.
1: Ini karena didengar tiang sering-sering ikut di Banjar dumun kan kan. Di Banjar. Mi Bu Dian, Bu Dadong, mi bareng kan ya terus dari desa mungkin melihat di telepon lah tiang sama ketua nge sampun dumun niki ibu Bu Dian nge tiang sire nama aslinya kenten dia oh niki tapi tiang jajarin bedong uban pak kenten pun tiang nge ten kenten nak niki nak harus nama KTP tapi napi niki kok lengkap resmi saja nge ten tiang nge nyareng nge ding desa nge kenten.

0: Yang tangkan yang nak tiang nak tangkap pegel pas nak muruk tiang tangkan ngidang mulia kan kena tiang ni.
1: Oh berarti wenton pelatihan tetap ni ke?
0: Wenton kocap lumun ni karena nincap aduh dari mesanti makidung mesanti tas enton wenton dah se gebrakan dari alumni RRI kalder Pak Nengah Arnate nge ngarianin Arje kenteng aduh.
1: Oh, wenton alareng mencaru nika pertunjukan Arja Bu Uban.
0: Sani mangkin durung je dawa ges 6 bulan yang lalu dan makarya tapi nganturan piodalan nika ampun mungkah pertama Arja buduk.
1: Oke, kenteng.
0: Nika di tiang ayah boleh wawu-wawu latihan je langsung nika dan man boleh latihan. Cuman 3 kali tiang latihan kenten resminya, narinya nike.
1: Oh, okay.
0: Nge, dasar dari pesantian, tas megegitan api je nike nge, nyareng-nyarengin. Niki je weneng ne, kentennya pemucuknya dari Riki je tiang belajar dari RRI lewat radio kan kenten. Nge, nak tiang tenanan belajar negak nike kalau ngarah waktu nike ten. Tas gebrang dari Pak Ngah tiangnya, mudah-mudahan Pak Ngah segar-ogar nge. Yuk nge. Yuk ngai kene ragaan kan nak merui sanggar.
1: Sanggar napi nika?
0: Sanggar menggenap nika makin anak-anaknya.
1: Tari wentan tabu wentan tari, wentan.
0: Tari tabu semua ni.
1: Oh semua
0: tabu,
1: wentan.
0: Tabu sampai barong ragaan merui ni.
1: Oh kentan.
0: Ni pengkentan tas nincap diambil ke untuk ke desa kentan. Dari rike lah dari Arjenega. Yuk mejujuk kita mejujuk maksudnya kita Arje ngigel je bu kan bisa ngigel nak tios pak ngigel Arje sarang ngigel cari lepas tios harus pakem Arje ni ke harus dan wau kanunas tuntunan sarang pak deliga saja ngalin ragana dan boleh masih tiang nengok mereka nge makin keponak nih pak deligas nyarengin dados ragana pun masih mijil tapi kangen Arje niki. Nge, muruk butut, mangkentan melayap tiang auhan jam 7:30 jam 6 nike.
1: Nge, pang ketarik niki minat generasi muda, terus ngelestari yang budaya, niki sane wenter yang buduk niki nge, Bu Uban nge.
0: Asung kare dari pemerintahan Kabupaten Badung sampun mepice, seragam kostumnya minta di sana, gegamelan geguntang nih minta di sana juga. Jadi asung kare sama Tenda Badung nge, sampun asung kare. Nge, kangiang anggen-anggen di desa mantan. Ini pat rita kala ring pusat soyan ring desa ampun pentas 3 kali kuala kangen cari
1: nge dilanjutkan terus Bu Uban ini menonton gala boleh nih menonton Bu Uban pentas nge
0: makanya tikang gencar nge memang tikang dari kecil seneng nonton Arje tapi ngigalnya tenanan paling suat Arje wemani semang nih duduk-duduk empun kenten kan di pura majar jan cenik-cenik nih ke ngangin kelopak gedebong kenten dumun ayam pun gegelungnya dari kelopak gedebong bapak tiang kerengan dajar tajan berbunga Jepun denten au ngah sampun di mangkin sampun tua sampun uban sampun cong gigi ya wau dot ngigel denten kebetulan kalau wenten nak ngelatih nangeten nge titiang atur si semua tara den surian titiang ratu di bagus rai sampun waktu bagus rai topeng dalangi sampun menggebrak ketemu 3 kali digebrak betul-betul pokoknya lanjut mbok lanjut je pasti niki kenten ampun ide nika ampun nganyaran ring pura batur tani kayah titiang ibi mesanti nika kenten ring dike ampun 6 bulan yang lalu niki jak nancap ampun pokoknya ngayah kenten napi ya kekebat tiangan di kalang atuh kenten hingge
1: sik sama Bu Uban
0: iya ratu nge kenten ampun nge kangyang niki pas kenten ring RRI nunas tuntunan terus riki hingge sik semua atuh
1: hingge mawali
0: hingge sik semua om santi om
1: hingge sik sama mawali niki Bu Uban Badung sampun nyarengin gongnya Sintia siki Niki penelpon malih puniki 0361223361 sira puniki sami nyarengin kegiatan budaya Ring Bali. Selain kita mengenal 6 bulan sekali wonten upacara agama Ring Purakayang 3 song-song desa adat nggih. Wonten gelar budaya pasti kenyane atau pawai budaya dan festival kuliner taler kerajinan sane kekaryangin masing-masing desa dinas minap utawi desa adat kenten nggih. Ring Ungkur Buuban Badung sira puniki Om Swastiastu, selamat pagi.
2: Om Swastiastu, selamat pagi, Gungga Sintia.
1: Inggih, selamat pagi Mawali Aji Widangan Tatak Tabanan.
2: Iya, berarti sana wau Ibu Badung Uban.
1: Bu Uban Badung. Inggih, tan kenapa Aji? Aji penapi getrane Ji?
2: Salam kenal lumun kenten.
1: Oh inggih, salam kenal Bu Uban.
2: Wow, kenten mikire kenten ke Sawalunto ampun pirang uga Sintia kan mekenang ngerigit ban barang.
1: Oh kenten, inggih yen kenten Haji bahagia. Ya gong ya mirang niki yen Haji sambil mekejitan.
2: Ya boleh kan cuar-cuar yang ambaro
1: kenten. Inggih, pangten sepi warung gong ya penmungkah ringgal jam 6 lintang Haji.
2: Untung boleh nomor 2.
1: Anggih nomor 2 palatan kaping kali, boleh ini nomor 2 niki.
2: Yo jangan lempadan-padan ado yo monitor terus suka-suka sajan puniki kenten.
1: Oh, kenten sukil.
2: Duane was tapi was tane make-makean sampun sen-sen make sama don sane seneng. Niko ampun oh, bagus nah kenten.
1: Inggih, Haji. Sane mangkir mau sang dumun nah ya kegiatan budaya sane wenter ing Tatak Tabanan api manten ji.
2: Ya, kegiatan budaya puniki nak tiang nak senang mesti kenang-kenang gending meniki mulu melu ketung ring semeton iki ring tata ring galingga pondokan sareng masuk santi sini dumon gitu.
1: Yen sekatruna truni drika tan wentan ngarianin kegiatan budaya ji.
2: Yang truna truni ngarianin sini galungan puniki wentan kegiatan gitu.
1: Galungan oh sani sampun lintang kegiatan budaya napi.
2: Budaya napi ini kena ngeri gelan masih patah di ring Balai Banjar.
1: Oke.
2: Dan wenten, gendan megali gelan wenten, gendan sana itu oh galung puniki gendan.
1: Oh, samian ini kan nyarangin sekat runa truni ya ji?
2: Iya samian ini kena tuan yang kelompok sarang kedek gendan.
1: Patah ring lap-lap kidek nalar.
2: Iya kedek miki nak anda alis sami ring kota menang gendan. Ampun hari raya wau gendan. Iya. Tiang ada mana macam kadang genang gending kasak walau nak ten biso gendan. Kalau walau ada mana kelewatan biasun ten biso yang penting ada mana dumun gendan.
1: Ingi.
2: Oleh tarian budaya Bali pengnyak alit alit senang gendan generasi penerus gendan. Dan teneraga siro malih menang orang alit alit gendan.
1: Nih Niko Poneji. Nah selain pertunjukan seni, ten wenten festival kulineran Niko Ji memperkenalkan kuliner khas Tatak Tabanan Ji.
2: Seni dan pirang puniki kenten.
1: Kenten berarti kantun pertunjukan seni mantan ge.
2: Iya niko aku mantan. Cuma semata titiang ring tegali enggak pondoan niki tetap mungkin rajeng seni mungkin puniki. Nah dua neng aji sampun pulih cuar-cuar yang baru ampun segar. Saat mako melipir kenten. Ijo ngerah kenten puniki ngerah demana sekali ibu Vera aja terus merdeka kenten.
1: Iya Niko pun terus merdeka selalu pasti ke ragane ake wenten kegiatan budaya nih kiri Tabanan.
2: Kok kenten kenyir-kenyir ibu Vera ibu Tabanan duanya saya cuma nak dagas besi desa tiada ragana rin galingga.
1: Oh kenten boleh berarti terus ke Cundu aja ya?
2: Iya tegal ingat Niko kan dari besi ragana agat ketes ke kota. Eh, kawin ke kota dan di gunung, ya di gunung kawin ampun ya nyanyar.
1: Ada. Inge Aji, salam nae saking bu majengering bu Vera Aji.
2: Pasti mau Vera kenyam Juro Eva terus mulai nyolong.
1: Inge bu Juro Eva, seksama Aji sampun nagingi.
2: Ya, mana neko bung ge Cynthia.
1: Inge.
2: Udal waspada yang margi. Berang kilo ngerasa kendan kenapa waspada? Penatih.
1: Napi, kudang kilo.
2: Jero.
1: Oh, kilometer maksudnya, Kentan?
2: RRI antara jero.
1: Oh, tapi kilometer teruning, gue nggak ninggala, utawi waktu jam palingan 30 menitan, Nika Ji, Kentan macet.
2: Di Pagutan, mari gini.
1: Oh, Pagutan, Nika pun perbatasan Penatih, Pagutan, Nika pun. Nampak-nampak, Drika.
2: Ya, karena itu mula lainnya banti yang riko daerah Batu Bulan, Pagutan, Piosan, Kubarong, ini kan enggak jauh.
1: Oh, nampak sarang jerogongnya riko pun pembatasan riko ji.
2: Karena itu mula nyebrang langkangin ke negarawan.
1: Oh, kentan ge simpang nak benyang pungkuran ji lintang riko ge.
2: Nah, ampun, nak bulu ampun lepegan, belus. Kita mesti tayang nambung.
1: Aduh, nge, bayuan do, aneh. Iye, munapi niki kantor asik-asik cerita aji. Nge, bayu tanda dos aja kantan, ji. Nge, ampun, gen keniangin kide pun. Pun patah kadi gongge, walaupun yuse kantor niki alit aji. Alitnya alit kuda niki, ampun kepala dua. Nge, tapi memang kenten mun bolak-balik napi malih ring Tabanan ke Bucu Kangin kenten nge. Yang penting haji mugi-mugi stata kena banyak pungkuran boleh ke Cundo, boleh simpang ke daerah penanti haji nge. Ring ungkur aji tatak malih jebos niki jantan sandumun, mesanakan dumun wenten Pak Yan Bayi niki Seroka dan Bangli sampun nyarengin Bapak Nitombong nak Seroka dan Bangli nyarengin nge. Tetap pun niki ring program budaya RRI dan Pasar Suara Budaya Bali.

0: Otonan. Otonan adalah hari kelahiran seseorang yang diperingati setiap 6 bulan sekali menurut perhitungan 35 hari sekali atau pitulanan di Jawa dengan perhitungan setiap bulannya 30 hari. Misalnya, seseorang yang lahir pada hari Rabu Wage Wuku Klau atau Buddha Jamong Klau, maka setiap hari tersebut datang dalam jangka waktu 210 hari disebut hari Otonan yang berasal dari kata pewutuan. Adapun beberapa sarana yang biasa digunakan dalam upacara Otonan adalah sebagai berikut: Banten Biekale atau Biekaon, Banten Peras, Banten Pengambian, Banten Ajuman atau Sodan, Banten Sayut Lare Mereradan, dan Banten Dapetan. Makna Otonan dalam kehidupan masyarakat Hindu diperingati sebagai rasa syukur kepada dewata karena atas kehendak beliau kita dapat dilahirkan. Kelahiran menjadi manusia bagi umat Hindu merupakan kesempatan yang sangat utama karena di antara berbagai makhluk hidup di alam semesta ini, hanya manusia yang dapat memperbaiki hidupnya dengan jalan berbuat baik sesuai dengan ajaran agama yang dianutnya. Otonan juga memiliki makna sebagai penyucian. Hari kelahiran umat Hindu di Indonesia, khususnya di Jawa dan Bali, diperingati berdasarkan kalender Bali Jawa yang disebut Pasaran. Kalender ini mempergunakan perhitungan wuku yang jumlahnya 30 wuku atau 210 hari dalam satu tahun Jawa Bali, Saptawara atau Pasaran 7 dan Pancawara atau Pasaran 5.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: RRI dan Pasar, suara budaya Bali. Suara budaya Bali.
0: Tips tangga bencana, kearifan lokal, rumoh Aceh. Pelestarian lingkungan ditujukan dalam bentuk kebijakan penanggulan bencana alam yang berpengaruh terhadap kesejahteraan manusia dan makhluk hidup lainnya. Pelestarian lingkungan untuk penanggulangan bencana ini dapat dilakukan melalui kearifan lokal yang ada di setiap daerah. Hal ini tidak terlepas dari kondisi suatu wilayah yang rawan terkena bencana alam. Kondisi geografis wilayah Aceh yang rawan gempa bumi dan tsunami membuat masyarakatnya membuat rumah ramah gempa dan tsunami bernama Rumoh Aceh. Rumoh Aceh merupakan rumah yang terbuat dari bahan kayu dan atapnya berasal dari daun rubia. Bentuk dan sambungan antara bagian rumah dapat bergerak bersamaan jika terjadi gempa, sehingga akan meminimalisir keruntuhan. Bagian sisi rumah yang menghadap barat dan timur pun berfungsi mengantisipasi badai. Hal ini karena angin badai di Aceh, jika tidak bertiup dari barat, maka akan bertiup dari timur.
4: RRI dan Pasar, suara budaya Bali. Suara budaya Bali.
5: Inge, selamat pagi Raklantrai, kantong nyarengin gongga Sintia, punikiring acara Rahajeng Bali, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Raklantrai, mewali gongga Sapa Sanggra, sira punikisane kantong nyarengin ring acara nih mangkin. Wenten Mbok Rai, Niki, Batu Kandik, sampun nyarengin, terima kasih Mbok Rai. Nge, ring ungkur, Aji Tatak, sira punikisane Medui Gala, Duros Kaanggen, Niki na Ake Sajan, galahian sampun hari Sabtu, benjang hari Minggu, kenten nging ngawet ringgalak jam 6 lintang urusan Puji Trisandi, sampun penyiar druene mungkah ring lain telpon sane, dibi-dibi nikang, aduh sukil sajan gongnya, ten presiden tiang munggah, kenten nge, nah makin kesempatannya ne, pangten pelungguh tiangnya ne, ten napi wasane, ten rajin-rajin mungkah telpon, makin ampun rajin-rajin terus nyaringin gongnya, nging ngomong ini kegiatan budaya di desa pastikan wenten ring desa soang-soang puniki kegiatan budaya nge 0361223361. Om Swastiastu, selamat pagi.
6: Om Swastiastu, selamat pagi Rajang Semang. Assalampun rajin penyiar muka telepon.
5: Inge astungkara sane kene-kene ampun ngeranjing semangat gongge.
6: Kenen kan senang kan kenten gongge.
5: Inge senang pisan gatra pun api dumun ikini.
6: Nyamung penyiar Raja Pamiarso. Ukunam ngalain ben puan dadene ben dasuti bandurung karuan yang sampun kene deman ati itu kenten gongge.
5: Inge
6: Haji Tatang sampun Bok Bandung Uban alias Uban Bandung sampun. Gongge
5: Inge
6: Bandung Uban tenak mulu ling ceni niko deman seni deman ngigal tuh kenten.
5: Inge
6: ya Haji Tatang mirang-mirangan gen lumun seneng ayahnya seneng. Iya Nini tuh kenten kok gak.
5: Inge
6: niko ampun nak Nini karena Nini orang kampung tuh kenten. Gak mangkus Dani dumun karim di rumah bajang niko yakin terpencil wasana genah nah Nini kimut gongga dan juari pokenten suud lantasan Nini masuk tekenten sore SMP mantan duduk boken prajuru yap-yap tahun 65 niko nak TC ngigal niko dan saja Nini juari dan mandukungan kan orang tua
5: dados kenten
6: kene gongga.
5: Inge.
6: Oh, badang ke keto. Mane wangi suk semo. Ajar iji coro jual. Do dadi penari la ati ya ke. Lange gongga.
5: Inge, to.
6: Do, akhirnya Nini Yanti. Sayang mangke nampun di senam lansian. Kena ngigel gongga.
5: Inge.
6: Iya, dan coro mangke ko rejang-rejang nih gongga. Dan dados dan nyarengin tapi ben beli yang ngekaman dengan pah Nini dan kuangan dayo gongge
5: napi daya Nini dados ya daya gen terus nih
6: dayo gen terus yang di tengah-tengah laku Nini yang foto yang uli kajo ben ke peklodin Nini kelaku foto uli muka ben ke belakang pangten yang Nini ngenah kenten. Yang penting manduman pastuh gongge.
5: Nah,
6: niko akhirnya ngigel ya nak kajo nyeleo kajo milu ngajan nyeleo kelot milu.
5: Aduh, napi jemak gaya niko nih.
6: Kok ampun karena salah uli dulu nanti sen support tepan nak nengya dari penari siro nengnya nawang keluar negeri itu kenten kok gak?
5: Kenten
6: mungkin ini medue kok kenten kok gak? Patuh masanya paling duur nurasin ini sing-sing jaman ngigal.
5: Aduh, coba nah, tapi tendados paksa sih memang napi nge yang ingin diambil untuk kedepannya ten kenten nih sekadi wau sira bu EKBB na alit ne cucunya dadosnya nih kan nge cucunya nge nge penerusnya demen alat musik modern drum sekadi nih ke
6: nge niko kan toko mungin na modal na bu EKBB niko bos
5: ribu. Oh, oke okay. Kenten, ya Nini kan modal mas ini.
6: modal ini monye cara di tengah drem.
2: Iye, yen sampun ada dosen iman, nak modal juari dumun nih.
6: Tapi Nini kong gak nuladen ibu yang mengandung Nini. Nini nak duong lah ibu, ibu yang ngasuh dan ibu yang melahirkan. Ibu yang melahirkan iki nurune Nini akhirnya Nini demen mekidung ketan. Mau irama kita tapi nari ini kompon kalah. Dan okan ini ya kalle senang igal kita naik kalle di kota nyak berasinya pe juga ya.
2: Aduh.
6: Nge-nge gongge.
2: Nge Nini nikah dumun.
6: Tapi jawaban kegiatan reng ada reng banyak ada mungkin ini sarang ampun makidung
2: gitu. Tetap aktif nyarangin nge.
6: Era gue pun lingsir nanguro ang masih wastana nih alit-alit ien kangoang kebisaan ngeken
2: nge
6: menikah dong nge untuk Santi Om Santi Om
2: nge suksoma nih Jerman sampun berbagi nih gini nge pengalaman ini ampun apa keseda alita yang tan sesuai jalan kita tan kentan tapi tetap nge diingatkan bahwa di Bali nike tidak lepas dari seni budaya. Hitung-hitung bisalah sedikit-sedikit kentan nyarangin kegiatan budaya di masing-masing desa. Karena kan tujuan dari kegiatan budaya nike kan salah satunya pelestarian nge, menjaga kesenian, wenten bahasa, bahasa Bali memang wentering Bali tapi beda-beda logat nih. Wenten logat Denpasar sekali gongge, wenten logat Tabanan, logat Gianyar nge, akeh wenten logat Tabanan, Klungkung, Karangasem, Jembrana, samian buleleng khas kentan nge. Klungkung, kentan akeh niki rakelan rai beragam bahasa sana wentering Bali walaupun dikatakan bahasa Bali kentan nge. Dan juga adat istiadatnya nih di masing-masing desa adat pasti ke wentan-wentan awik-awik wentan pararem nikah nge atau pararem aturan pelaksana agar tidak punah ke depannya nge. Nika dumun rekelan rai mesanekan ring paletan kaping telu malah jebos kengek sapa sangre.

Anda beraktivitas di pagi hari, kami temani Anda dengan program hiburan dan informasi, menghadirkan narasumber dengan bahasan topik-topik tertentu, ditinjau dari sisi adat budaya Bali. Dengarkan acara Rahajeng Bali. Setiap hari Senin sampai dengan Minggu, pukul 7 sampai 9 waktu Indonesia Tengah, hanya di program 4 Budaya RRI Denpasar, FM 106,4 MHz.